0: Masih di lantai 7 Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
2: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun

0: Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina. DPR RI mendorong pengawasan digital serta pengendalian impor saat ini. Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan sebagai landasan tantangan internasional. Inilah warta berita selengkapnya untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Saya Risti Rustarto. Kita langsung kepada berita utama pagi hari ini. Pendengar dan pemirsa, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina, yaitu solusi dua negara. Selengkapnya ada laporan dari Sugandi Afandi.
1: Indonesia selalu akan mendorong semua usaha untuk memelihara perdamaian.
2: Monsieur le Président, cher Prabowo Subianto,
3: Indonesia dan Perancis sepakat bahwa solusi dua negara adalah untuk memerdekakan Palestina. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan sikap Indonesia terhadap Palestina tidak akan pernah berubah, yaitu solusi dua negara. Menurut Presiden Prabowo, tidak akan ada perdamaian di Timur Tengah tanpa ada keadilan bagi rakyat Palestina. Penegasan itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto usai bertemu dengan Presiden Prancis Emmanuel Macron di Paris.
1: Sangat gembira bahwa Prancis salah satu pelopor yang mengajak banyak negara di Eropa dan di Barat untuk mendukung solusi dua negara kemerdekaan Palestina. Indonesia tetap berpandangan tidak mungkin ada perdamaian di Timur Tengah tanpa solusi dua negara, tanpa keadilan bagi rakyat Palestina.
3: Presiden Prabowo juga setuju dengan Presiden Macron bahwa stabilitas keamanan di Timur Tengah sangat penting dan menjadi kepentingan bersama karena akan berdampak pada energi dan ekonomi global.
1: Saya sependapat dengan Presiden Macron bahwa stabilitas Timur Tengah sangat penting dan akan berdampak langsung pada kondisi energi dunia dan rantai pasok global. Karena itu, perdamaian di kawasan Timur Tengah menjadi kepentingan kita bersama.
3: Sementara itu, Presiden Emmanuel Macron mengapresiasi komitmen Presiden Prabowo untuk terus mendukung kemerdekaan Palestina. Macron juga memuji keberanian Presiden Prabowo untuk senantiasa menghadirkan perdamaian di Timur Tengah.
2: Partenariat pour la transition énergétique juste.
4: Saya ingin memberikan penghormatan atas peran Anda, persahabatan Anda, serta sikap sangat berani yang Anda ambil tahun lalu demi perdamaian di Timur Tengah, termasuk dukungan Anda terhadap pengakuan Palestina. Saya ingin menghormati komitmen Anda, Presiden, komitmen angkatan bersenjata Anda, dan tekad bersama kita untuk terus bekerja demi perdamaian dan kedaulatan Lebanon, terutama di tengah serangan tanpa pandang bulu yang terus berlangsung di Lebanon Selatan dan telah menyebabkan penderitaan besar serta.
3: Berbagai kerjasama di bidang pendidikan, ekonomi, sains, dan teknologi. Presiden Prabowo menegaskan hubungan Indonesia dan Prancis berada pada level terbaik. Presiden Prabowo memuji kepemimpinan Presiden Macron di level dunia yang tegas.
1: Semoga Indonesia dan Prancis terus melangkah maju.
3: Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo mendorong penguatan pengawasan perdagangan digital serta kebijakan pengendalian impor yang terukur guna melindungi para pelaku usaha dalam negeri untuk bisa terus berkembang. Informasi lengkapnya kita simak bersama rekan saya Eliana Zahra.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya
0: Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Eko Hendro Purnomo menyoroti pesatnya transformasi digital yang belum diimbangi pengawasan perdagangan lintas batas secara optimal. Kondisi tersebut dinilai membuka peluang semakin mudahnya arus barang impor masuk melalui platform digital serta memunculkan berbagai keluhan dari pelaku usaha domestik. Mulai dari tingginya potongan komisi marketplace, pemblokiran akun secara sepihak, hingga tertahannya dana hasil penjualan UMKM. Komisi 6 DPR RI mendorong pemerintah menerapkan kebijakan pengendalian impor yang terukur, transparan, dan berbasis kepentingan nasional.
5: Kita berharap Indonesia yang kita cintai ini tidak hanya menjadi pasar digital yang besar, tapi juga bisa membangun ekosistem digital yang mumpuni, yang kuat, aman, berdaya saing, serta berpihak kepada kepentingan nasional.
0: Merespons hal tersebut, Menteri Perdagangan Budi Santoso menyatakan pemerintah tengah menyusun penyempurnaan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang perdagangan melalui sistem elektronik. Kementerian Perdagangan fokus meningkatkan visibilitas produk lokal sekaligus memastikan transparansi kemitraan dan operasional platform digital.
6: Sejalan dengan hal tersebut, untuk melindungi pelaku usaha dalam negeri, Kementerian Perdagangan juga melakukan pengawasan offline maupun online serta mengambil langkah tegas yang mencakup take down akun dan sanksi berupa dimasukkan dalam daftar hitam atau dan pemblokiran sementara layanan PMSE.
0: Selain penataan sektor e-commerce, Kementerian Perdagangan juga mengoptimalkan instrumen perlindungan industri melalui tindakan pengamanan perdagangan atau safeguard. Tercatat, Indonesia menjadi salah satu negara yang aktif dalam menerapkan instrumen ini guna membendung lonjakan impor yang bersifat mendadak. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam nasional turun 3,78% hingga minggu ketiga bulan Mei 2026. Dan pemerintah kini fokus menjaga harga di tingkat peternak agar tidak terus tertekan. Alfred Tuter melaporkan selengkapnya.
7: Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa.
8: Kementerian Pertanian Kementan memastikan pasokan ayam dan telur nasional tetap aman meski harga ayam hidup sempat turun di bawah biaya produksi peternak. Pemerintah bersama Badan Pangan Nasional kini melakukan berbagai langkah stabilisasi di daerah sentra produksi. Dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah, Direktur Hilirisasi Hasil Peternakan di Dijen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan Makmun mengatakan pemerintah terus memperkuat penyerapan produk peternak dan memperbaiki distribusi.
7: Memang ini sudah alhamdulillah sudah agak naik di atas 19, kemarin jauh di bawah 18.000 Pak. Kalau dihitung HPP di atas 22 ini teman-teman ini baru bisa untung di peternak.
8: Pak Mun mengatakan harga ayam hidup sempat turun jauh di bawah harga pokok produksi yang berada di atas Rp22.000 per kilogram. Pemerintah juga meminta pemerintah daerah mempertemukan peternak, pedagang, dan pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG untuk menjaga keseimbangan harga. Selain itu, pemerintah mendorong SPPG membeli telur dan daging ayam sesuai harga acuan. Kementan juga menyiapkan realokasi pasokan dari daerah surplus ke wilayah defisit serta memperkuat distribusi ke kawasan timur Indonesia. Sementara itu, Badan Pusat Statistik mencatat harga daging ayam ras nasional turun 3,78% hingga pekan ketiga Mei. Penurunan harga terjadi di 67,5% wilayah Indonesia. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS, Puji Smartini mengingatkan kondisi tersebut perlu menjadi perhatian karena berdampak langsung terhadap peternak.
9: Telur ayam ras mengalami penurunan sebesar 4,06%. Dan harga telur ayam ras ini terlihat masih berada di atas HAP. Dan penurunan telur ayam ras ini terjadi di 71,67% wilayah di Indonesia.
8: BPS mencatat rata-rata harga daging ayam ras nasional kini berada di level Rp38.794 per kilogram atau di bawah harga acuan penjualan sebesar Rp40.000 per kilogram. Meski demikian, pemerintah memastikan pasokan ayam dan telur tetap surplus serta terus melakukan langkah stabilisasi agar peternak tidak merugi. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Laporan lengkapnya disampaikan Aditya Prabowo.
10: Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya.
11: Baik pendengar, Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia menilai sistem rekrutmen pimpinan ombudsman harus segera diperbaiki. Ketua Majelis Etik Ombudsman Republik Indonesia, Jimli Asidik, meminta panitia seleksi atau pansel ombudsman periode 2026 hingga 2031 dievaluasi secara menyeluruh. Jimli mengatakan pembentukan pansel berlangsung dalam suasana politik yang dinilai tidak kondusif.
10: Soal sistem rekrutmen melalui pansel. Pansel itu harus dievaluasi, nggak bisa pansel yang kayak kemarin. Dan ini bukan hanya untuk ORI, semua lembaga-lembaga independen harus kembali mengevaluasi sistem rekrutmennya agar sungguh-sungguh sesuai dengan maksud utama dibentuknya pansel, bukan hanya formalitas.
11: Jimli juga mengusulkan perubahan dalam revisi Undang-Undang Ombudsman yang kini masuk ke dalam program legislasi nasional. Ia meminta agar ketua ombudsman dipilih langsung oleh anggota ombudsman sendiri, seperti mekanisme di sejumlah lembaga independen lainnya. Sementara, anggota Majelis Etik Ombudsman Siti Zuhro menyoroti rekomendasi yang diberikan mantan Ketua Ombudsman Republik Indonesia Muhammad Naji kepada Heri Susanto.
12: Harusnya ORI menjadi gitu ya garda terdepan bagaimana membawa birokrasi Indonesia itu ke kelas dunia, bukan kemunduran seperti ini. Maka ini pekerjaan rumah dan insya Allah gitu ya, kita memintakan, kita berilah kepercayaan ya pada pimpinan ORI yang baru untuk melaksanakan tugasnya secara bertanggung jawab.
11: Diketahui, Heri Susanto ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dalam kasus dugaan penerimaan imbalan terkait laporan hasil pemeriksaan internal Ombudsman. Heri ditangkap hanya 6 hari setelah menjabat sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia periode 2026 hingga 2031. Dari Jakarta, di tiap Rabu per 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar dan pemirsa, Indonesia menyoroti ancaman krisis air global dalam Forum Internasional Dawson Bay Water Conference 2026 yang selengkapnya akan disampaikan dalam laporan khusus bersama Hana Syarif.
13: Laporan khusus.
14: Ancaman krisis air kini telah menjadi perhatian global. Indonesia turut menyoroti hal ini dalam Forum Dushanbe Water Conference 2026 di Tajikistan

0: pandang semata sebagai isu lingkungan atau teknis, melainkan tantangan multidimensi yang menyangkut stabilitas, keadilan, dan masa depan tata kelola global. Dalam kesempatan yang sama, Perdana Menteri Tajikistan, Kohir Rasulzoda menyampaikan bahwa isu air kini berkaitan langsung dengan pembangunan berkelanjutan, ketahanan pangan dan energi, perlindungan lingkungan, serta kesejahteraan masyarakat dunia.
1: Following the conference, the Dushanbe Declaration was adopted.
2: Konferensi ini menghasilkan deklarasi Dushanbe yang berisi rekomendasi dan langkah konkret untuk memperkuat kerjasama internasional serta mempercepat implementasi komitmen di sektor air. Pemerintah Tajikistan menyatakan hasil konferensi ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam pencapaian target dekade aksi air, sekaligus menjadi bagian penting dalam persiapan konferensi air PBB mendatang.
1: That the conference's results will make a significant.
0: Menteri Luar Negeri Republik Tajikistan, Sirojiddin Muhriddin, dalam pesannya juga menegaskan bahwa air memiliki peran vital sebagai fondasi kehidupan. Ia menyoroti pentingnya memperkuat kerjasama internasional di tengah meningkatnya berbagai persoalan terkait air, mulai dari dampak perubahan iklim hingga mencairnya gletser secara cepat yang dinilai semakin memperparah krisis air di berbagai wilayah di dunia.
3: These challenges affect every nation.
4: Tantangan-tantangan ini mempengaruhi setiap negara dan setiap generasi. Permintaan air terus meningkat untuk kebutuhan kota, perdagangan, industri, hingga produksi energi. Sementara itu, perubahan iklim semakin mendesak dan sulit diprediksi. Karena itu, kerjasama global di bidang air menjadi semakin penting.
3: On water has never been more urgent.
0: Sementara itu, Direktur Institut Air, Lingkungan, dan Kesehatan Universitas PBB atau UNU Inweh, Kaveh Madani, menyebut bahwa dunia saat ini tengah menghadapi kondisi yang ia sebut sebagai kebangkrutan air global. Dalam laporannya, Madani menjelaskan bahwa sistem air di berbagai wilayah tidak lagi mampu kembali ke kondisi normal seperti sebelumnya. Hal ini terjadi karena penggunaan dan pencemaran air telah melampaui batas kemampuan alam untuk memulihkan diri. Hampir 3/4 populasi global kini hidup di negara dengan kondisi yang tidak aman air, bahkan kritis.
5: In practical terms, it is a combination of
4: insolvency. Kondisi ini merupakan kombinasi antara ketidakmampuan memenuhi kebutuhan air secara berkelanjutan dan kerusakan yang tidak dapat dipulihkan. Ketidakmampuan tersebut berarti kita mencemari air melebihi kapasitas sumber daya air dan melampaui batas aman penggunaannya. Sementara itu, kerusakan yang tidak dapat dipulihkan berarti kita telah merusak bagian-bagian penting dari sumber daya air.
5: Costly to restore.
0: Di sisi lain, Indonesia juga masih menghadapi persoalan ketersediaan air yang belum merata. Sejumlah wilayah masih mengalami kelangkaan air bersih hingga krisis air, terutama di daerah-daerah tertentu. Data Kementerian Kesehatan menunjukkan, 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia masih mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Kondisi ini tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak serta meningkatkan resiko penyakit seperti diare. Sebagai bagian dari komitmen ini, Indonesia memperkuat kepemimpinan global dalam isu air pasca menjadi tuan rumah dalam Forum Air Dunia ke-10 yang diselenggarakan di Nusa Dua, Bali pada Mei 2024 lalu. Hal ini sejalan dengan prioritas Presiden Prabowo Subianto terkait pentingnya pengelolaan sumber daya air sebagai kunci kemandirian dan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah editorial pagi hari ini mengangkat topik Indonesia menyoroti ancaman krisis air global? Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan Ran Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Krisis air global lagi ancaman masa depan, melainkan bom waktu yang sedang berjalan. Pesan kuat inilah yang dibawa Wakil Menteri Luar Negeri RI Armanata Nasir dalam konferensi dunia Water for Sustainable Development di Tajikistan baru-baru ini. Indonesia di panggung dunia begitu lantang mengingatkan bahwa air bukan sekadar urusan dapur dan kamar mandi, melainkan komoditas strategis yang menentukan stabilitas ekonomi dan global. Di tengah laju teknologi, kebutuhan air meroket, sementara sumbernya justru menyusut drastis. Namun pendengar, di balik kelantangan Indonesia di panggung internasional, ada realitas domestik yang menuntut kita untuk berkaca. Kita masih terjebak dalam ironi ketimpangan akses air bersih yang akut. Data Kementerian Kesehatan melalui studi kualitas air minum rumah tangga tahun 2020 menjadi tamparan keras bagi kita semua. 7 dari 10 rumah tangga di Indonesia ternyata mengonsumsi air yang tercemar bakteri E. coli. Ini bukan sekadar angka statistik, ini adalah ancaman nyata bagi generasi masa depan kita. Dampaknya langsung menghantam anak-anak kita melalui penyakit diare hingga gangguan tumbuh kembang atau stunting. Bagaimana kita bisa mencetak generasi emas jika air yang mereka minum justru menjadi sumber penyakit? Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, langkah diplomasi Indonesia di tingkat global memang patut kita apresiasi. Krisis air memang membutuhkan kerjasama lintas negara. Namun, diplomasi yang gagah di luar negeri tidak akan berarti apa-apa jika kita gagal membenahi halaman rumah sendiri. Pembenahan domestik harus menjadi harga mati dan prioritas utama. Pemerintah tidak boleh lagi menunda pemerataan akses air bersih hingga ke pelosok negeri. Infrastruktur air dan sanitasi harus dibangun secara berkelanjutan, bukan sekadar proyek kosmetik semen Sanaan. Ketegasan juga dinanti. Industri harus dipaksa beralih ke teknologi hemat air dan pengawasan kualitas air bersih wajib dilakukan secara ketat, berkala serta konsisten. Jangan ada lagi toleransi bagi pencemaran. Pengelolaan air adalah agenda hidup dan mati. Menjaga air berarti menjaga masa depan kemanusiaan. Karena tanpa air bersih yang cukup, seluruh narasi tentang pembangunan dan kemajuan ekonomi hanya akan menjadi fata morgana yang semu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Negara-negara peserta debat umum Dewan Keamanan PBB sepakat piagam PBB tetap relevan dengan landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat. Retno Madasari melaporkan.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini.
3: Dewan Keamanan PBB menggelar debat umum di markas besar PBB New York, Amerika Serikat. Pertemuan yang dipimpin langsung oleh Menteri Luar Negeri Wang Yi dilaksanakan di bawah presidensi bergilir Tiongkok selama bulan Mei. Pertemuan membahas mengenai menegakkan tujuan dan prinsip piagam PBB serta memperkuat sistem internasional yang berpusat pada PBB. Menteri Luar Negeri Wang Yi mengatakan belakangan ini tujuan dan prinsip piagam PBB telah diabaikan. Norma-norma dasar yang mengatur hubungan internasional telah dirusak, kemudian dan serta keamanan global berada dalam situasi genting. Pada saat yang krusial ini menurutnya, Dewan Keamanan PBB harus melangkah maju dan memikul tanggung jawabnya. Di sisi lain, Wang Yi menyerukan kepada masyarakat internasional untuk menolak segala bentuk tindakan unilateral yang melewati Dewan Keamanan PBB.
4: Komunitas internasional harus mengingat visi pendirian piagam PBB, meneruskan semangatnya, dan memenuhi kewajiban yang tercantum di dalamnya. Kita harus menjunjung tinggi kesetaraan kedaulatan dan menentang campur tangan dalam urusan internal. Kita harus menjunjung tinggi penyelesaian sengketa secara damai dan menentang penggunaan kekerasan.
3: Menteri Luar Negeri RI Sugiono turut hadir langsung dalam debat umum di New York dan menyerukan pentingnya komitmen terhadap piagam PBB, hukum internasional, dan multilateralisme. Menteri Luar Negeri RI menegaskan dunia tidak membutuhkan hierarki baru, melainkan pembaharuan komitmen untuk kembali pada prinsip-prinsip piagam PBB dan memperkuat multilateralisme yang melayani seluruh negara secara merata.
2: Kita menganggap bahwa relevansi dari PBB ini harus disesuaikan dengan keadaan zaman yang terjadi, karena kita ketahui bersama pada saat didirikan situasinya adalah situasi pasca Perang Dunia Kedua waktu itu. 80 tahun kemudian, saya kira banyak perubahan yang terjadi.
3: Pertemuan yang dilaksanakan di bawah presidensi Tiongkok ini dihadiri perwakilan dari lebih 100 negara, termasuk lebih dari 20 menteri luar negeri serta delegasi tingkat tinggi, dan menghasilkan kesepakatan bersama bahwa piagam PBB tetap relevan seperti sebelumnya, serta menjadi landasan tatanan internasional dan peran sentral PBB harus diperkuat.
2: Indonesia juga kembali menekankan
3: dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: PBB, kepercayaan yang diberikan.
0: Kita ke informasi olahraga. Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia telah mengumumkan 12 pemain timnas U18 Voli Putri Indonesia akan menjalani pemusatan latihan untuk persiapan Princess Cup dan FIS 18 Girl Championship di Thailand di bawah pelatih kepala Angga Hasan Mubarak.

Informasi tadi menutup warta berita, namun Indonesia Menyapa Pagi masih akan terus menemani Anda hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Dan Anda bisa ikuti semua informasi resmi melalui www.rri.go.id dan juga media sosial terverifikasi at RRI Programa 3. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan kita lanjutkan kebersamaan.

0: Selamat pagi pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di FM 97,6 MHz. Dan juga jangan lupa buat dengerin RRI Pro 1 Banjarmasin melalui streaming kita. Udah gampang banget ya, di RRI Digital. Tinggal download sih, kalau menurut Mada yang paling enak di download aja aplikasinya pendengar ya, di Google Play Store atau juga di App Store. Karena ketika udah punya aplikasinya itu lebih enak banget buat dengerin kita siaran, bukan hanya di Banjarmasin tapi seluruh satker di Indonesia. Udah paham? Paham. Dan informasi-informasi juga datang dari rri.co.id ya pendengar ya. Dan dalam rangka ini momen menyambut ya semarak dari Piala Dunia 2026 pendengar, mulai diramaikan ya melalui kegiatan media dan juga mitra gathering bertajuk Semarak Bola Gembira TVRI Kalsel di Jumat malam tadi ya. Nah, kegiatan tersebut ini digelar sebagai bagian dari penyambutan opening ceremony FIFA World Cup 2026 yang berlangsung di Amerika Serikat, Kanada, dan juga di Meksiko ya pendengar ya. Dan pelaksana tugas PLT TVRI Kalsel Edward mengatakan bahwa Piala Dunia 2026 ini jadi ajang terbesar dalam sejarah sepak bola dunia karena diikuti ada 48 negara dan juga totalnya ada 104 pertandingan. Dan dia juga bilang kalau misalnya sebagai lembaga penyiaran publik, TVRI Kalsel ini berkomitmen menghadirkan atmosfer dan euforia Piala Dunia kepada masyarakat Banua. Karena ia juga menilai dukungan media terus juga mitra strategis ini jadi bagian penting ya, tentunya dalam bagaimana menyukseskan rangkaian kegiatan tersebut. Dan selain itu ia mengucapkan terima kasih kepada para sponsor dan mitra yang mendukung agenda nobar Piala Dunia 2026 di halaman TVRI Kalsel malam tadi ya. Jadi harapannya sih semuanya bisa bersinergi bersama media dan juga mitra untuk memperkuat semangat kebersamaan sekaligus menyukseskan program Semarak Bola Gembira TVRI Kalsel selama Piala Dunia 2026 berlangsung. Jadi kalau di TV ada TVRI Kalsel, tapi kalau di radio juga boleh banget Anda dengerin kita gitu ya. Banyak hal-hal menarik terkait dengan pesta bola Piala Dunia 2026 di Radio Republik Indonesia.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Zaman sekarang, teknologi telah menyentuh semua kalangan, termasuk anak-anak. Anak-anak bisa memperoleh banyak informasi dari seluruh dunia. Namun kebanyakan ada juga anak-anak menjadi malas dan lupa waktu. Bahkan ada yang lebih parah dari ini, yaitu kurangnya moral pada anak-anak. Biasanya itu terjadi karena pergaulan yang tidak sehat atau bebas, sehingga dalam diri mereka tidak tertanam lagi moral baik. Bahkan sebaliknya, anak-anak sering melawan orang tuanya, baik melalui perkataan hingga perbuatan yang kasar. Ini sangat berdampak terhadap perkembangan psikis dan moral mereka. Untuk menanggulangi permasalahan ini, peran orang tua sangatlah penting dalam perkembangan anak, seperti mengajarkan kepada anak-anak cara bersikap baik kepada siapapun. Dengan upaya ini, anak-anak akan memahami bahwa itu sebagai bentuk penanaman moral sejak dini.

Glenn Fredly dengan cukup sudah mendengar ya. Tapi belum cukup, kita kebersamaan yang masih akan terus ditemani sampai nanti di jam 10 pagi ya. Jadi jangan cukup-cukupan. Masih ada waktu ya. Nah kali ini pendengar, bulan Mei juga udah gak berasa ya, bakal habis, maksudnya bakal berganti gitu ke bulan Juni. Hari ini 30, besok udah 31 Mei. Ada yang mau Mei cepat berakhir? Kalau saya sih di tengah-tengah, mau cepat iya juga, tapi masih ada yang harus diselesaikan di bulan Mei ini. Kalau enggak

0: ID pendengar, ini adalah istilah bulan purnama tambahan dalam periode tertentu setiap tahunnya. Dan fenomena tersebut, ini bukan berarti bulan berubah jadi warna biru gitu ya di langit malam. Karena namanya blue moon, mada emang warnanya biru. Ya enggak, ternyata sebutan ini karena perbedaan siklus kalender dengan peredaran bulan mengelilingi bumi. Jadi siklus bulan itu kan berlangsung sekitar 29,5 hari. Nah, sehingga purnama itu kadang terjadi lebih dari biasanya. Dan blue moon ini muncul setiap 2 hingga 3 tahun sekali di berbagai wilayah dunia. Karena jarang terjadi, makanya ini menarik perhatian ya untuk masyarakat dan juga para pengamat astronomi. Nah, fenomena blue moon ini bertepatan dengan kemunculan micromoon ya di langit malam. Jadi kalau blue moon itu beda sama micromoon juga. Jadi kalau micromoon itu ukuran bulan tampak sedikit lebih kecil dibanding purnama biasanya. Dan ini terjadi ketika posisi bulan berada paling jauh dari bumi saat fase purnama berlangsung. Nah, kondisi tersebut membuat cahaya bulan terlihat lebih redup dibandingkan purnama biasanya. Tapi demikian gitu ya, perbedaan ukuran micromoon itu cukup sulit dilihat tanpa bantuan alat astronomi. Jadi biasanya pengamat tetap dengan teleskop khusus gitu ya. Dan fenomena blue moon diperkirakan dapat diamati sejak malam hingga dini hari tanggal 31 Mei 2026. Dan lokasi minim polusi cahaya adalah tempat terbaik untuk Anda pendengar yang mungkin mau menikmati pemandangan bulan purnama tersebut. Jadi ada juga yang menarik dari blue moon pendengar, karena secara ilmiah gitu ya, ini sering dikaitkan dengan budaya populer dan mitos masyarakat, yang mana istilah once in a blue moon menggambarkan kejadian yang sangat jarang terjadi. Kira-kira once in a blue moon Anda apaan tuh nanti ya?
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Yang salah, jangan dibiasakan. Korupsi tidak selalu terlihat besar. Kadang hadir dari hal yang dianggap biasa. Mengambil atau menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi, itu merugikan keuangan negara. Melakukan kecurangan dalam pekerjaan, memanipulasi anggaran, atau membuat laporan tidak sesuai kenyataan. Itu adalah perbuatan curang. Yang dirugikan bukan hanya angka, tapi kita semua. Mari jujur dalam bekerja, bersih dalam menjalankan tanggung jawab. Jangan biasakan korupsi. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri.
2: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: Tepat pukul 9 waktu Indonesia Tengah, saatnya cek fakta bersama saya, Yaumil Mada. Beredar sebuah unggahan video di media sosial Facebook, tersiar narasi mencatut pernyataan Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai yang menyebut penculikan WNI oleh tentara Israel adalah resiko. Dan faktanya pendengar, klaim narasi mencatut pernyataan Pigai yang menyebut penculikan WNI oleh tentara Israel adalah resiko adalah informasi yang hoax. Dilansir dari Kompas.com, tidak ditemukan laporan resmi maupun pemberitaan kredibel yang mencatut pernyataan Pigai yang menyebut penculikan WNI oleh tentara Israel adalah resiko. Pihaknya menjelaskan telah bekerja sama dengan Kementerian Luar Negeri, Kemlu, dan memanfaatkan jalur kelembagaan di PBB untuk memastikan perlindungan terhadap WNI yang diculik. Dengan demikian, informasi terkait Pigai sebut penculikan WNI oleh militer Israel adalah risiko adalah informasi yang hoax. Informasi ini pendengar kami kutip dari komdigi.go.id. Demikian cek fakta RRI Pro 1 Banjarmasin. Sampai bertemu di cek fakta berikutnya pukul 15 dan 18.00 waktu Indonesia Tengah.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
5: Pro 1.
1: Kanal informasi dan inspirasi.
5: Pro 1.

0: saya ingin membesarkan koperasi.
1: Koperasi Merah Putih hadir sebagai wujud nyata semangat gotong royong bangsa Indonesia. Koperasi bukan sekadar tempat simpan pinjam, tapi juga wadah untuk tumbuh bersama, memperkuat ekonomi rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Dengan prinsip kebersamaan, Koperasi Merah Putih mendorong kemandirian ekonomi, membuka peluang usaha, serta membantu pelaku UMKM berkembang lebih maju. Saatnya kita bangkit bersama, dari rakyat, oleh rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Mari bergabung dan dukung Koperasi Merah Putih di lingkungan Anda. Karena dengan koperasi, kita kuat, kita berdaya. Koperasi Merah Putih bersama membangun negeri.
2: Computer Vision Syndrome adalah kumpulan gejala kelelahan pada mata karena penggunaan gadget yang berlebihan. Biasanya ditandai dengan nyeri kepala, penglihatan ganda, leher pegal, hingga iritasi mata. Agar terhindar dari Computer Vision Syndrome, saat melakukan aktivitas di depan komputer, atur posisi duduk yang nyaman dengan jarak pandang ke monitor antara 40 hingga 70 cm dan pastikan ruang kerja memiliki cahaya yang cukup. Kemudian kedipkan mata secara berkala, terus istirahatkan mata setelah 2 jam menatap layar komputer, dan terakhir gunakan obat tetes mata agar cairan mata tetap terjaga. Kerja lama di depan komputer boleh aja, tapi jangan lupa sama kesehatan mata.
3: Banjarmasin pagi ini WhatsApp 0811-5111-410.
4: Row 1,

0: Halo Indonesia, bayangkanlah di sebuah sekolah bergengsi, anak-anak terbaik negeri ini berkumpul. Mereka saling beradu pendapat, adu otak, saling adu kecepatan menjawab soal-soal yang sulit. Nah, sebentar lagi ini akan terwujud. Ada sekolah khusus, nama sekolah itu adalah SMA Garuda. Inilah sekolah yang digadang-gadang sebagai tempat lahirnya generasi emas. Kumpulan anak-anak jenius yang akan dipersiapkan untuk bersinar di kancah internasional. Rencananya akan ada 40 sekolah unggulan Garuda yang akan dibangun di seluruh Indonesia. Menjadi kawah candra di muka bagi para pemikir dan pemimpin masa depan bangsa kita. Nah, bisa dibayangkan betapa bangganya menjadi bagian dari sekolah ini. Hanya yang terpilih yang bisa masuk. Hanya yang cerdas yang mendapat tempat. Diharapkan mereka akan membawa perubahan besar bagi bangsa. Namun, sehebat apapun konsepnya, tetap saja ada pro dan kontra. Ada yang menilai program ini terlalu elitis. Tapi ada pula yang merasa bahwa anak-anak jenius memang membutuhkan ruang khusus agar potensinya bisa berkembang maksimal. Kecerdasan akademik memang penting, tapi itu bukanlah satu-satunya kunci kesuksesan. Berapa banyak lulusan terbaik, anak-anak dengan nilai akademik sempurna, tapi justru gagal dalam dunia kerja? Bukan karena mereka kurang pintar, tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama, tidak mampu menahan ego, dan tidak memiliki karakter yang kuat. Sekolah unggulan atau bukan, seharusnya bukan hanya mencetak anak-anak yang cerdas di atas kertas, tapi juga membentuk karakter mereka agar siap menghadapi ujian kehidupan yang sesungguhnya. Sebab di luar sana, nilai sempurna tidak ada artinya jika seseorang tidak bisa bekerja sama di dalam tim, tidak bisa memahami orang lain, dan tidak bisa menghadapi tekanan. Itulah sebabnya kita mengenal istilah school smart dan street smart. School smart adalah kecerdasan akademik yang diperoleh dari bangku sekolah. Sedangkan street smart adalah kecerdasan praktis yang didapatkan dari pengalaman hidup. Keduanya harus berjalan seiringan. Kecerdasan akademik saja tidak cukup. Harus ada keseimbangan. Kecerdasan emosional atau EQ, kecerdasan spiritual atau SQ, dan kecerdasan menghadapi tantangan atau AQ, adversity quotient. Itu sama pentingnya. Hidup tidak sekedar ujian pilihan ganda yang jawabannya sudah ada, tapi ujian tanpa kisi-kisi yang menuntut ketangguhan dan kebijaksanaan. Jika ada satu pelajaran yang harus diingat, itu adalah bahwa sekolah bisa mencetak anak-anak pintar, tetapi kehidupan yang sesungguhnya akan menguji apakah mereka benar-benar siap. Jangan hanya cerdas dalam teori, tetapi juga cerdas dalam menghadapi realitas. Karena dunia ini tidak hanya butuh orang pintar, tapi juga orang yang bijak, kuat, dan mampu bertahan di tengah kerasnya kehidupan. Demikian dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI. Untukmu.
1: Banjarmasin pagi ini.

ini. WhatsApp 0811 511 1110.

0: Lo Keng Hong adalah sosok yang dijuluki sebagai Bapak Investasi Indonesia atau Warren Buffett-nya Indonesia. Ia adalah investor individu tersukses di pasar modal Indonesia yang membangun kekayaan triliunan rupiah murni dari investasi saham. Ia hanya membeli saham perusahaan yang memiliki fundamental bagus, namun harganya sedang murah, lalu menyimpannya dalam jangka panjang. Lo Keng Hong menekankan pentingnya membeli perusahaan yang dikelola dengan baik dan menguntungkan, serta menghindari spekulasi jangka pendek.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Banjarmasin pagi ini.

0: inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Kali ini saya akan mengingatkan, akan memberikan sebuah inspirasi kepada Anda sehingga Anda benar-benar berada di track kepada perencanaan Anda untuk mencapai impian Anda. Jika Anda saat ini sehat, ingatlah teman-teman Anda yang sedang sakit. Jika saat ini Anda merasa lapang, ingat beberapa orang di lingkungan Anda ada yang masih sempit dalam kehidupan. Jika saat ini Anda bahagia, ingat masih banyak teman-teman Anda yang mengalami kesulitan dalam hidupnya. Jika Anda merasa sukses dan sudah mendapat apa yang Anda inginkan, masih banyak teman-teman kita yang sedang berjuang untuk mencapainya. Insya Allah dalam keberagaman kondisi yang terjadi di sekitar kita, kita selalu mendapat perjalanan, pelajaran yang terbaik untuk tetap membuat kita bermanfaat bagi sekitar. Kadang kesusahan atau kesempitan kita didahului dengan kemudahan dan kebahagiaan. Tapi kadang musibah yang datang, musibah yang menghampiri kita tidak selalu menjadi problem. Kadang dia menjadi sebuah kesempatan untuk menjadi lebih baik. Kadang kita harus tetap bersyukur dan selalu mengingat siapapun sang pencipta kita, karena itulah yang terbaik diberikan oleh pencipta kita masing-masing. Oke, salam sukses dari saya, selamat beraktivitas dan sukses untuk Anda semua.
0: Energi Sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,

0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
1: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja. Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Yuk simak Blantika Musikaria Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahukah Anda sejarah lahirnya uang kertas pertama di Indonesia? Pada mulanya, Indonesia memiliki 4 mata uang tetapi bukan asli Indonesia. Uang dikenal sebagai Uang Republik Indonesia atau ORI, yang merupakan rupiah Indonesia yang digunakan saat ini. Menteri Keuangan kedua Indonesia, A.A. Maramis, membentuk panitia penyelenggara pencetakan uang kertas RI pada 7 November 1945. Pelukis pertama ORI adalah Abdul Salam dan Surono. Wakil Presiden Muhammad Hatta memberikan pidato saat ORI pertama kali diluncurkan. Pidato itu disampaikan melalui Radio Republik Indonesia Yogyakarta pada 29 Oktober 1946. Dan pemerintah menyatakan 30 Oktober 1946 sebagai tanggal beredarnya ORI sekaligus diperingati sebagai Hari Uang Republik Indonesia.

0: Yasin pagi ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Pulau Kembang, terkenal sebagai Pulau Kerajaan Kera. Cerita tentang mitos, legenda, maupun sejarah menjadi sebuah daya tariknya.

Pulau Kumbang juga salah satu ikon di Kalimantan Selatan. Ada satwa yang ikonik di sana, yaitu satwa ekor panjang warna abu-abu. Nah, saat ini populasinya sekitar 380-an. Bahwa TWA ini mempunyai luasan sekitar 85 hektar dan clear di

Yang terbaik bagimu darinya ada band pendengar ya. Ini menemani menit-menit akhir kebersamaan kita di Banjarmasin pagi ini. Terima kasih tentunya buat Anda semua pendengar di kebersamaan kita di hari ini, hari apa ya, Sabtu ya, 30 Mei 2026. Nanti selepas ini di Banjarmasin siang sudah siap rekan saya ada Mas Padli menemani Anda hingga nanti di jam 15.00 waktu Indonesia Tengah. Ada pamit ya, sampai ketemu di lain kesempatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Kredit Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat pagi menjelang siang pendengar semuanya, apa kabarnya? Senang sekali saya Fadli kembali menjumpai Anda di Banjarmasin siang ini. Di perjumpaan kita hari ini, hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026. Gak berasa kita udah di akhir bulan Mei. Dan besok masih ada tanggal 31 masih sih. Tapi kayak berasa panjang banget bulan Mei ini ya. Apalagi yang mungkin gajiannya tanggal 1, harap bersabar aja ya. Nah pendengar, kita dengarkan lagu Kebangsaan Indonesia Raya pukul 10 pagi waktu Indonesia Tengah, dan juga nanti dilanjutkan dengan naskah teks Pancasila.

0: Pancasila.
1: Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
2: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: Tiga, persatuan Indonesia.
4: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana
2: Rita Effendi,
3: Aji Sutama,
4: Ita Purnamasari,
1: Dedi Dukun.
6: Banjarmasin siang ini WhatsApp 0811 5111 410.

0: Yang salah, jangan dibiasakan. Korupsi tidak selalu terlihat besar. Kadang hadir dari hal yang dianggap biasa. Mengambil atau menggunakan uang negara untuk kepentingan pribadi, itu merugikan keuangan negara. Melakukan kecurangan dalam pekerjaan, memanipulasi anggaran, atau membuat laporan tidak sesuai kenyataan. Itu adalah perbuatan curang. Yang dirugikan bukan hanya angka, tapi kita semua. Mari jujur dalam pekerjaan, bersih dalam menjalankan tanggung jawab. Jangan biasakan korupsi. Mulai dari hal kecil, mulai dari diri sendiri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beisukan menjelang siang dan sanak sebertaan pendengar kula-kula kita samunyaan nang lagi mendengarkan siaran kita. Tadi sudah sedikit kita hadirkan lagu dangdut lah dan sanak pendengar sebertaan lagu dangdut daerah dengan judulnya Pembatangan nang dinyanyiakan awannya Ardeta lah ngaran anunya nih kelompoknya nih. Nah, umailah rasa tak ingat bahari pulang atau rasa tak ingat anu kah kita kira-kira nih. Tak ingat apa aja orang pengantenan di kampung kah aja orang ya lah. Nah, padahal sok pengantenan biasanya lah. Tapi lamun hari ini pinanya dong sana kayak banyak kayak nang besaruan ya kalau lah. Besaruan memakan daging kurban ya kalau masih. Kita masih di hari rasanya ini hari tasyrik masih lah. Hari nang ketiga ya kalau tasyrik ketiga. Hari ini dong sana kayak sampai asar kayak nah, ya apa buahan kula-kula sebelataan sudahkah kurbannya dimasak ya kira-kira atau belum? Silakan nang handak bergabung behabar jo orang telon kita seberataan di sini di 0511325152 atau juga di 0811511410 melalui WA lawan juga di 0811400976. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Umailah, tulak kemana pulang kira-kira nih dang sarakai?
1: Ya kenapa?
0: Tulak kemana? Apa nih habis ini nih? Kada daka belum kah lagi?
1: Baik,
0: no, rencana anak wadah kakak Hendi. Oh my, alhamdulillah, mak besel terahmi benar rupanya lah.
1: Ya, anak segini baik kandang kota.
0: Baik kandang apa?
1: Kandang ayam.
0: Kandang ayam, mak bingung benar rupanya lah. Belakang rumah pinanya dah.
1: Kenapa?
0: Belakang rumah kan, nanya kandang ayamnya atau di mana tuh?
1: Itu jauh kandangnya, kalau udah anak pada rumah.
0: Oh, nah, terjauh sedikit lah, he. Dikira tadi itu parak jorong tuh jadi pina anu banar sih din. Masya Allah.
1: Sama hati aku malam.
0: Apa jar?
1: Aku lagi di kandang lain aja.
0: Minta gani ikah lon pian jar.
1: Bisa ya kalau lah.
0: Anu jar.
1: Gani apa enggak paksa sama bakso dua kali.
0: Oh, alhamdulillah. Siap. Mudah-mudahan lancar aja lah kira-kira lah. berarti ini belum ada tulak kesampit lagi lah kira-kira.
1: Belum
0: ada panggilan lagi lah.
1: Masih di Banjarbaru.
0: Masih di Banjarbaru, alhamdulillah. Minal aizin wal faizin dulu kita lah, Bang Herman lah. Minta rela, aman jorang tuh kita ada salah hilap ya kalau perbuatan dan perkataan.
1: Sama-sama maafi ya lo.
0: Nah bojo, sama-sama maafi. Lawan juga amun ada salah hilap, mohon dimaafkan juga kita ya kalau lah, insya Allah.
1: Nang selalu bergayaan
0: ya lo. Bojo, apalagi nang bergayaannya pina macam-macam ya kalau nah berlaannya kita.
1: Bojo, maka apa tuh ya, kadang-kadang ini ada bergaya di ini nih.
0: Masya
1: nanti apa bantir sama mas tuh ya lo.
0: Iya, bujur.
1: Biar kada tegang aja orangnya lo.
0: Nah betul itu biar kada tegang, biar nyaman jarang tuh ya kalau.
1: Umur-umurnya tuh aja lo.
0: Alhamdulillah ya kalau lah, mudah-mudahan aman-aman aja kita berataan lah.
1: Aman nih.
0: Kada ada tegang-tegangan, bah santai aja jarang tuh masuk radio nih kita ya kalau lah.
1: Iya.
0: Ya apa nih, Mang Herman? Cuaca Banjarbaru aman hanja kah?
1: Aman anak pasti haran bahaya pasti menyala benar betul anak tarang mah.
0: Tarang pada harinya lah rupanya deh.
1: Iya sempat anu kan bapak tapas karingan pasti.
0: Alhamdulillah batapas karingan menjamur iwak nyaman benar ya kalau Jone.
1: Nyaman benar di iwak pasti menjamur kan ya lo.
0: Itu
1: nggak ada iwak, ada di iwak mana?
0: Ah kada ada iwak, daging aja kalau hibak kira-kira nek.
1: Ada daging di kulkas pasti tuh.
0: Nah nyata ada hibak nih kira-kira daging.
1: Ya ada sama kali pada anak aku makan daging mas mama mau sing
0: kan. Alhamdulillah, masya Allah, mudah-mudahan jadi berkah dagingnya ya kalau lah.
1: Iya ada lagi di bakalan pasti yang kulkas kan.
0: Mantap, wah ini mantap panar jarang tuh karena kegampangan jarang tuh.
1: Ada lah di situ jual anak mama makan juga. Ya,
0: ada aja kita alhamdulillah, bini memasakkan sudah daging yang nah, kita bawa.
1: Kalau sama Adit ini menyate ya lah.
0: Ada kah bekisah sudah?
1: Kenapa?
0: Ada bekisah kah, Mang Adit menyate jar?
1: Ada aku pembungkusan
0: masuk ke sini tuh nah. Oh bah dah cocok aja. Nah nyaman benar menyate tuh si Dinto.
1: Wah si Dinto menyate itu bahasa susu nah.
0: Bah anu sekeluargaan kira-kira ya kalau lah.
1: Iya nang ada bahasa sini yang kayak patok pakai wasi gitu.
0: Iya pakai wasi bah harang juga ya kalau lah.
1: Banyak mas Dinto menyate si Dinto.
0: Alhamdulillah rezeki Idul Adha nih banyak menyatean gitu ya kalau pokoknya.
1: Iya itu bujur.
0: Ada nang mulah rawon, ada nang mulah sop daging, banyak. Alhamdulillah kalau berasa berataan merasai daging kita hari ini ya kalau.
1: Kayak di sop.
0: Ada juga nang dulu sop ya kalau. Asli, alhamdulillah. Ai jana. Adakah Bang Herman nengah nang rehabarakan lagi Bang Herman?
1: Rehabarakan. Ada
0: amanah aja berarti lah.
1: Iya, no, bina sunyi bang petana udah aku di komplek nana.
0: Ah, no kalau lagi beli kampung kalau pinanya orang.
1: Paling ya ada bukan juga.
0: Ya, libur panjang bang kalau ada anggapan Jumat tuh masuk gawi tapi bisa meliburakan diri kira-kira ya kalau tulak. Ya, ulun melihat itu. Boleh boleh Acil belum bulik lagi. Acil tuh pinanya bulik tanggal 4 tanggal 5 kira-kira tuh.
1: Nyaman atau bang ini makan nasi gorengnya lah pak.
0: Nyata tuh be, isnak benar tuh bang ya kalau.
1: Soalnya kita akan memanfaatkan apa makan apa ya yang masih ya.
0: Apa nyata?
1: Kan bakso aja sih karena suka sana.
0: Oh iya, bakso bucur bah dah mantep lah pokoknya. Aja itu aja kan Bang Herman dulu lah.
1: Yo dia adanya buana apa jantan nggak lagi.
0: Siapa lagi?
1: Albi ya loh. Sama kol yang menara karena bertanah yang ditunggu aja suaranya aja kok.
0: Siap, oke deh. Terima kasih banyak, Berlan. Oke. Oke, terima kasih Mang Herman. Barelaan ulun dulu ke sana Mang Herman. Di belakangnya pina bakatok mana nah. Kita coba buka kenkah dulu nih. Hanya kita ke WA pulang lah. Kita ke 562 pulang. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Apa Putri tumben nih ke 562 kadang 976 kadang dihubungi kan yang sebutinnya.
2: Cangkel gugur terus.
0: Ah, iya kan. Anu terus Bang Putri di sebelah tuh gugur terus.
2: Tadinya Aris malam, kayak semalam lawan Abang Adit kada kalau masuk.
0: Sama sekali kalau masuk lah.
2: Ini hari semalam tuh yang sore itu.
0: Ya Allah Rabbi.
2: Anu Abang Adit, lambat bener mah. Mangkatnya salam berkisah dulu hanya mangkat.
0: Kalau sawat gugur ya kalau jarang tuh.
2: Gugur sawat. Minta anu kurang yang tadi dulu yang anu yang tangkat kurang.
0: Ya di belakangnya yang tadi dulu yang jadinya.
2: Padahal masuk di ulun tuh tengah lambat Abang Adit mangkat salam pekisah
0: aja. Abang Adit nih anu pembukaannya panjang dulu jorong tuh nah sidin kayak itu biasanya.
2: Ngantuk ulun jolon menghadangi ya kanya ngantuk kalau masuk kada
0: masuk. Sama sekali kada kau masuk berarti putlah semalam lah. Allah Rabbi dasaran apa enggak mukadimahnya panjang sama kayak ulun juga rancak tuh berkisah dulu sedikit mbak itu kan nyari terima
2: ya, panjang kisahnya
0: iya kan lebih panjang daripada ulun berarti lah kira-kira lah
2: ini pentingnya bukan mbak Mada bentin berkisah juga tapi selesai anu aku nanti panjang lah emang ada panjang bener sampet anu nih tegugur sawat anu ulun padahal masuk aja
0: sampai sehanuan lah sejam kada kau tambus lah kira-kira lah.
2: Inggih.
0: Allah Rabbi. Ayo jika ada apa-apa mudah-mudahan aman aja insya Allah. Kalau masuk pulang kena ya kalau punya di jamnya Adit kena. Ya gitu. Ya kalau ditangguh pang beliau sikung tuh anu pejorong tuh ajaib jorong tuh sikung tuh. Ya Pak Put, sekarang Intan cuaca panas kah juga nih sama kayak di Banjarbaru, Banjarmasin.
2: Panas juga tuh cuacanya.
0: Mulai besok tadi deh.
2: Inggih.
0: Alhamdulillah barakah.
2: Sudah mataharinya anu benar kah?
0: Tapi semalam ada hujan kuleput lah.
2: Semalam hujan pasti anu sore jam 2:30 hujan semalam tuh.
0: Berarti berganti ulun semalam tuh ada berjalan ke Kiram lawan Mandiangin Barat putih. Hujan kami di sana semalam tuh. Nah, jadi jurun ulun kira ada pian tuh hujan juga nih kira-kira nih jam-jam kami semalam tuh Jumatan, tuntung Jumatan tuh nah hujan udah mulai.
2: Oh, ulun pas anu pas habis ya, sore itu pas nang Abang Adit nang siaran tuh.
0: Oh iya kah. Oh berarti jam 3-an lah semalam lah.
2: Nggih.
0: Berarti hujannya nyaman aja tuh. Kesan orang guring ya lah nyaman.
2: Nggih, anu besokannya tuh panas juga pang dulu.
0: Ini besokannya panas, siang panas juga rasanya menggenteng panasnya tuh ya kalau.
2: Nggih, sore hujan.
0: Iya, alhamdulillah berkah ya orang tuh ya kalau lah.
2: Inggih.
0: Sudah kan bagi korban ada kah dapat Putri?
2: Sudah dapat.
0: Alhamdulillah. Hari ini
2: sudah.
0: Berapa?
2: Hari raya semalam juga dapatnya pas sore itu.
0: Woi mantap. Anu alhamdulillah kau aja dimasak sudah lah dagingnya lah kira-kira.
2: Sudah berapa hari udah makan daging.
0: Sampai dulak pokoknya kalau makan daging nih kita.
2: Udah anu sikung di sini waktu korban kada lagi misalnya 2 3 lagi orang korban.
0: Oh ini baba turun berarti lah sikung aja lah.
2: Sikung ya tegal ulun jadi kau kan ingat anu ada keluarga ulun juga yang waktu anu tuh korbannya.
0: Oh. Makanya dapat tambus lah. Anu nih jorang tuh apa kula juga nih nang baba korban jadi nyaman ya kalau.
2: Indi.
0: Alhamdulillah, itu nang ujur tuh apa jarang tuh.
2: Pulang esok harinya kawan ada pulang kawan orang tuh daerah Karangintan tuh ada nyulungi pulang ke kos.
0: Umma mantap. Alhamdulillah ya kalau jadinya berkah orang berkorban nih, insyaallah ada aja rezekinya kesembuhan sidin ya kalau lah.
2: Indi.
0: Mudahan kau nyusul. Ingat kapan akan apa tuh?
2: Iya, tadi ingat
0: lagi. Ingat ingat lagi haro ulun ulun tepaget pian pepandar tadi lah minta rela ulun lah. Anu mudah nih. Apa aja Pian?
2: Ya anu apa di kolokas tadi hari anu malam ini ada acara jokan di rumah.
0: Oh alhamdulillah. Kau langsung dimasak lah dagingnya lah.
2: Ada cukup jokan menukar jangan nambahi.
0: Iya. Paling enggak ada sedikit sedikit ada nang menambahi ya kalau aja.
2: Iya acara haulan kan malam ini.
0: Oh pas anu kah tanggal 13 Zulhijjah kah anu haulan siapa tuh?
2: Haul kai ulun.
0: Oh, haul kai alhamdulillah. Mudah-mudahan lancar aja acaranya malam ini lah.
2: Iya tadi. 8 kilo katanya kakak
0: nukar. Wah, lumayan. Ini banyak jual lah sekalinya lah.
2: Nah, di kampung sini anu ya aja lagi deh. Banyak orang hibak, ada 2 buah rumah isinya.
0: Mbak, tapi Mbak itu menyangui jual lah kira-kira tuh buat atau bemakanan aja tuh.
2: Disangui jual yang anu yang apa? Yang datang yang keluarga-keluarga disari anbah disangui buliknya gitu.
0: Alhamdulillah apa jorong tuh?
2: Tiga rumah diantari misalnya tuh.
0: Apa jorong tuh berakat lah insyaallah lah. Oke. Okay. Alhamdulillah. Ayo, adakah lagi put nang hendak dihabarakan putri?
2: Itu aja cinah.
0: Itu aja lah.
2: Bah, anak lah tuh di dapur.
0: Ayo jangan anu lanjut dulu begawian dulu put ayo jangan keringat dibentui ya Allah lah.
2: Ini. Ayo. Bahan
0: masakan. Enggak, alhamdulillah. Sambil dengarkan RRI ya kalau putra di sana lah. Alhamdulillah. Oke, siap. Terima kasih putri Lola berelaan. Mohon maaf lahir dan batin dulu kita ya kalau. Selamat hari raya Idul Adha ya kalau lah berataan kita. Enggak,
2: terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ke WA dan sana kayak kita nah. Ada Galuh Lastri di Barabai. Assalamualaikum. Nah, menghubungkan Pian. Halo. Adakah orangnya Galuh Lastri jaringan kah nih kira-kira? Nah, tepaget Pian. Ya Allah, Galuh Lastri minta rela ulun tepaget jaringan kira-kira nih kada tambus telepon Pian. Nah, Mang Eja hadir nah jar ulun alhamdulillah. Mang Ejaan luar biasa sih ini selalu konsisten gitu ya kalau. Nah, WA kita lagi sedikit error dikit lah. Ah, kau kan Galuh Lastri bergabung nih kita cobalah. Assalamualaikum Galuh Lastri.
3: Assalamualaikum. Nah. Selamat siang Bung Pati.
0: Selamat siang Galuh Lastri, apa kabarnya Pian?
3: Alhamdulillah, selamat kabarnya selalu sehat.
0: Iya. Selalu sehat dan bahagia Galuh Lastri lah insyaallah. Nah, WA Pian nih paget-paget sinyal kami kah kira-kira nih lah nang pina gangguan nih.
3: Di sini sinyalnya agak gangguan Bung Fatih.
0: Inggi.
3: Dari kemarin sama Mas Aditya juga putus nyambung, iya. Putus nyambung gitu.
0: Gak apa-apa, gak apa-apa. Mudah-mudahan aman-aman aja jaringannya ya kalau di sana. Mungkin lagi faktor sinyalnya naik turun lah di sana lah Galuh Lastri.
3: Inggi, mungkin sedikit ada juga kan.
0: Iya betul, daerah pergunungan juga kan di sana ya kalau tidak salah ya.
3: Iya Barabai ST, Barabai Murakata. Kalau lagi di kecamatan ya begini, yang sering lancar itu saya posisinya di Barabai Kota.
0: Oke, masya Allah luar biasa. An, mudah-mudahan kawalun mendatangi Pian ke sana ya kalau lah.
3: Amin, Allah ya Rabbal Amin. Iya kemarin kok Mas Adit itu diajak ya pas hajatan. Ternyata orangnya kan pergi umrah.
0: Iya.
3: Gitu. pengen sih ngajak acara hajatan kemarin. Soalnya kan kalau beliau dari dapat doknya paling besar penggede.
0: Iya.
3: Saya pokoknya gimana ya kalau Senin sampai Jumat kayaknya di laporan lewat udara di
0: ya. Nah kalau Lastri pina sinyal pian pina pagatnya bemagin nah. Nah putus-putus tadi suara pian.
3: Halo Mas Fadli.
0: Nah ini ya lancar nih tadi. Tadi putus-putus tadi apa tadi yang hajatan tadi pian?
3: Iya kemarin sih pengen ngundang Mas Adit cara hajatan gitu. Tim ada umrahkan gitu. Kemarin saya datang Mas Adit gitu, tapi orangnya nggak ada di rumah.
0: Iya kan lagi umroh ya, kemarin ya. Wah. Oke. Gelastri masih putus-putus suara pian kalau agak panjang apa ya? Apa jarang tuh sinyalnya nih kayaknya nih yang agak naik turun nih.
3: Iya, halo bisa didengar Bung Fadli?
0: Ini sekarang udah bisa nih, tapi tadi putus-putus banget Gelastri. Aduh ya Allah. Ini kayaknya sinyalnya naik turun banget kayaknya ya Gelastri ya di sana ya.
3: Iya, enggak apa-apa.
0: Oke.
3: Untuk suasana Kota Banjarmasin bagaimana sekarang ini?
0: Ya, ini masih sepi kalau Lastri ini belum padat lagi karena mungkin masih pulkam. Kayaknya di Barabai ramai ya kayaknya sekarang ini ya.
3: Iya, sih ada yang ke Banjarmasin, ada yang posisinya di Barabai ya gitu deh.
0: Naik turun ya.
3: Iya, mohon maaf ya kalau saya ngobrol di acara Habar Banua saya nggak terlalu paham pakai bahasa Banjar.
0: Nggak apa-apa Galulastri, kita sama-sama memahami ya kalau di acara Habar Banua ini kita bicara bahasa apapun itu bisa. Tapi kalau bahasa Cina, bahasa yang lain saya nggak ngerti ya.
3: Iya, kan saya enggak orang Cina, iya, perpaduan Serambi Mekah dengan Banyuwangi.
0: Nah, jadi perpaduan itu jadi enggak ngerti bahasa Banjar banget ya kira-kira ya.
3: Iya, tugas aja kan saya di Brabai gitu, dinas.
0: Alhamdulillah, mudah-mudahan lancar kegiatannya Galulastri dan sehat selalu Galulastri ya.
3: Saya sekeluarga mengucapkan dan batin ya.
0: Siap. Minal aidzin wal faizin juga. Mohon maaf lahir dan batin buat semuanya. Taqabbalallahu minal wa minkum Galulastri dan sekeluarga ya. Alhamdulillah baik. Terima kasih, sehat selalu Galulastri. Nah, gak ada lagi nih orangnya nih suaranya nih. Oke.
3: Gitu ya. Tapi saya enggak setiap waktu juga masuk kan.
0: Betul betul.
3: Ya, makasih Bung Fadli, selamat bertugas kembali.
0: Sama-sama.
3: Terima kasih banyak waktunya.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Galulastri yang ada di Barabai. Oke, kita lanjut ke penelpon di 976. Ada yang bergabung kah kira-kira ini? Oke, kayaknya kalau di 976 selalu terjatuh orang-orang ya. Kita ke 562 dulu. Selamat Pak Isukan. Paget juapian. Kita ke 976 lagi. Selamat besokan. Oke, terputus lagi. 976 562 halo, selamat pagi, besokan.
4: Selamat besokan.
0: Alhamdulillah.
4: Siang.
0: Iya, acel amah kan pinanya nih.
4: Lain.
0: Oh, lain sekalinya. Nang di mana? Di jalan tembus kan, Nek?
4: Ini nang di rantau.
0: Oh, nang di rantau. Pina belain suara pian celia ae.
4: Menggaring, aku menggaring.
0: Nah, pecuk ae. Pina bin apa jurang atau begenal suara.
4: Itu menggaring.
0: Allah, kenapa suara tegering pian, Nek?
4: Iya, itu menyatakan orang mah anu kambik mah anu sampe.
0: Anu suara tegering-garing lah rupanya lah.
4: Iya, mah makan kada lah.
0: Allah Rabbi. Ai pang kada kau makan pang pian nih.
4: Mencium baunya nih itu nah aku nang kada tahan nah.
0: Oh cucu, tapi pin nonton semalam lah pas mau mengorban tuh.
4: Hah?
0: Menggani orang kah pas malam tuh jadi garing-garing nih?
4: Iya kan orang banyak kalau nang anu kalau mencancang-cancang nang tulang-tulang di jarang orang kalau di rumah tuh gersen makanan orang tuh.
0: Bujur-bujur eh.
4: Nah, seorang di dalam rumah.
0: Oh, bah dah cocok kayak teko home lah jadinya lah.
4: Tapi bumanya seorang kan mencari ukuran orang terserah orang aja lagi situ.
0: Ya Allah Rabbi, cucuk aja Pina. Menggaring banar jalan.
4: Garing nyoho. Makan kan mali-mali kena sore
0: nah. Nah, sawat juga kan nih. Garingnya nih mau ulah nyaman perjalanan atau kada kawan nih kira-kira Pina. Sanggup aja kah?
4: Anak saruan penganten.
0: Esok kah Pina nya?
4: Esok pengantennya.
0: Oh, berarti bermalam di mali-mali kira-kira lah.
4: Bermalam di Petria situ dulu.
0: Oh ma, mantap, alhamdulillah.
4: Jadi hari Senayan kan ya bulikan.
0: Siapa esok berkawinan anu keluarga pian kah?
4: Kada tetes anu patuhan.
0: Oh patuhan.
4: Urang nang mah anu tuh nah urang nang mah haritakan keluarga tah tuh.
0: Hmm ya ya ya ya. Jadi anu datang nyai pian lah supaya anu ya kalau nih. Supaya kawa oma pemalam juga sampailah alhamdulillah.
4: Malam kena sore kena buat belakang.
0: Sore berarti jam berapa tuh? Jam 5 lah kira-kira tuh kada.
4: Enggak di maghrib.
0: Oma di maghrib. Itu lain sore lagi malam gitu. Imam maghrib berarti jam 7-an lah.
4: Enggak ada aku mencari supir lain gitu
0: kan. Apa anu be travel kah apa pian esok anu sore ini?
4: Mau mobil seorang jual.
0: Tapi minta anu ada yang menyupirakan lah.
4: Iya kan ada. Udah aku kalau mau nyupir pas saya nang lain mencari.
0: Allah, ini mudah-mudahan sehat-sehat aja pian lah, sanggup aja bahkan anu berjalan jauh ya kalau pian.
4: Ini semalam anu dia bentahan aja bang.
0: Alhamdulillah.
4: Tahun ini mah.
0: Berarti pian ini lewat anu lah, kenal lah lewat jalan yang ke arah Banjarbaru tuh Sungai Ulin tuh lah.
4: Lewat Sungai Ulin tuh. Ada anu situ kalau apa ngarannya?
0: Simpangan lah lain.
4: Apa midi itu
0: nah? Oh iya, bujur-bujur.
4: Apa midi belok situ?
0: Parak aja berarti lah rupanya lah. Dari wadepin anggap sejam dua jam lah ya.
4: Kada sampai.
0: Sejam lebih lah kira-kira lah.
4: Sejam lebih, tapi mun aku membawanya rencet tengah dua jam
0: kan? Iya kah? Anu, santai lah dikit lah membawa lah. Kada nang laju banar ya kalau jorang tuh. Alhamdulillah, ulun salam aja lah lawan nang bekawinan esok. Mudah-mudahan lancar aja acaranya ya kalau lancar lah.
4: Amin. Tapi semalam sudah jarang. Waktu nang tadi kan libur tadi aku mah itu meninggal di baras apa segalanya. Jadi jangan kada datang bulan pian ya. Insyaallah biar kok.
0: Ayo mah dipesani sidin jangan kada datang lah jar. Nah, berarti datang aja ya kalau. Sepalihan perjalanan ya, bujur hari raya ya kalau perjalanan bareng ya kalau dulu nih.
4: Ada nang kakak-kakak nih, nang handak tagihan macam-macam.
0: Pinanya handak ke Banjarbaru tuh anu tati pin cile itu.
4: Ada nya kaki mau tuh muyak sudah.
0: Oh, mau muyak sudah. Ke mana handaknya berarti tujuan?
4: Inya handak piknik.
0: Ke mana?
4: Handak lo piknik kan.
0: Oh, meraminya membawa makanan seorang ela berarti lah.
4: Ada inya handak membawa aku ke Teluk Tamiang.
0: Oh, jauhnya sekali mau ke sana.
4: Jadi jarko ke Teluk Tamiang itu tahulanya jauh. Ini kota baru kalau mah jar. Itu kota baru jarko.
0: Iya.
4: Nah mama rancak kalau kota baru ya. Rancak aja kok kota baru. Ini lah di kota barunya tuh hai.
0: Itu jauh benar dari kota barunya ya kalau.
4: Iya jarko mah kita datang di PR itu jarko. Nah PR itu kita langsung aja jarko. Mano itu belok ke kanan jarko.
0: Lain ke kiri kalau ke kiri kota baru. Kanannya kotanya ya kalau kanan ke Teluk Tamiangnya.
4: Teluk Tamiang tuh jako lontar. Pialah mah jadi orang jepar kawan Jawa. Ii jako kelihatan pulau anu kampung pulau Jawa di mulai pantainya tuh.
0: Ibaratnya tuh apa selatannya kota baru jarang tuh sudah. Nah ya kalau.
4: Ini aku nih mun kota baru tuh maksudnya menjelajah
0: sih. Tapi mun kota Teluk Tamiang nih mungkin tak jarang sedikit lah ya kalau.
4: Teluk Tamiang tuh lagi dahulu pan lontar tuh pada kita bahanu bakapal ke sebarang tuh.
0: Uma, berarti belum ta sambung gak ke lontar tuh bahari?
4: Iii.
0: Uma lah, hey. Berarti kayak beperi
4: kapal tuh, mun kadida taksi pasar, hari pasar semuanya hari Senayan lah. Jadi malam Senayan tuh tolak menyebarang.
0: Ya. Dari mulai dermaga tuh atau kemana tuh kalau lontar tuh nih ya? Kapalnya?
4: Ada dermaganya di pasar tuh lagi dulu di Petarangka itu.
0: Oh iya. Berarti arah sana lah kira-kira lah nanya lah menujunya. Wah, mantap.
4: Itu kan orang rami sepit bersepitan, orang tulakan menyebarang.
0: Tapi lumayan ganjang juga lah harganya punya speed nih lah.
4: Iya, aku bisa padlekan lagi anu lah lagi cari depere.
0: Nggih, nggih.
4: Jadi bawa anak ampe tikung. Jadi anu aku ba enam jadinya kalau di dalam speed tuh kalah.
0: Lawan abahnya juga ya kalau lawan supirnya kah lawan abahnya nih?
4: Karena abahnya. Anu minyak di tengah kawang.
0: Eh, kenapa tuh?
4: Di tengah lautan.
0: Allah Rabbi. Kayak apa gitu kisahnya tuh?
4: Habis ini minyaknya. Kenapa dia kok? Itu jadinya nyak kena belajar. Soalnya ada kawannya di kawainya. Kawannya tuh memaraki menjelongi minyak. Ya kok alhamdulillah.
0: Umar rasa ngeri banget di tengah lautan tuh. Tegana pian.
4: Lautan jam ii. Aku kok sudah potok-potokan jadi jangan apa nih apung-apung kayak gini.
0: Ya Allah Rabbi, seramnya ulun menjadi pentet takutan benar kira-kira tuh. Allah.
4: Lagi dulu itu orang buka pere. Itu buka pere pulang aku.
0: Alhamdulillah. Mohon buka pere ini taman juga ya kalau celah.
4: Kagak mandang antriannya itu nanang masuknya tuh amat benar.
0: Anu Pang, iya tuh mungkin satu pere aja kalau di sana lah kira-kira lah.
4: Apanya?
0: Perinya sebuah aja kalau di sana lah.
4: Dua.
0: Dua lah. Nah, berarti ngongkar muatnya nang telawas sampai mulai panjang antrian lah kira-kira.
4: Anu kalau pulang pergi kalau kayak itu kalau memuatkan itu nah.
0: Bujur nang membongkar dulu banyak dulu turunannya kalau. Bongkar
4: kita mah adanya sudah.
0: Belum lagi memuat.
4: Karena tahu jamnya iya kita terlambat jar.
0: Iya, bujur.
4: Ayo, mun orang mah hari-hari pulang balik kok tahu aturannya sudah.
0: Hafal dah jamnya ya kalau jarang tuh sudah.
4: Mun seorang nang salisa apa?
0: Ya Allah Rabbi, rami banar rupanya. Nah mudah-mudahan karena kawa pian datang pulang ke Teluk Tam yang sana ya kalau apabila kah ya kalau
4: kada aku jago kada lagi aku
0: ayo kada lagi. Anu panjang banar perjalanannya ya Allah, dari rantau juga bisa 8 jam lah kira-kira ke Kota Baru tuh.
4: Tapi aku jalan kandangan.
0: Oh jalan lang Loksado tuh lah berarti lah. Oh my, berarti tuh harus siang tuh berangkat tuh pian supaya aman tuh kira-kira lah.
4: Ada juga malam kan, anu ha aman ha.
0: Aman aja lah di sana lah.
4: Aman aja.
0: Ulun mendengar buahnya tuh rancak sunyi jadi sana jadi apa aja ini ini.
4: Oh, kau ada nang jurang rambok-rambok. Bukan ada dah kau rambok jurang lagi dahulu bujure.
0: Wah ini ada lagi pinanya lah.
4: Wah ini anu kan jalan nang ada jurang anu jar. Di situ jalan anu jar. Di datang bubuhan kampung tuh mam bujurakan.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Wah,
4: anu pak kan. Itu jalan anunya kemanusiaan sudah tuh.
0: Bujur. Masya Allah, alhamdulillah nyaman juga di Dakar ya kalau mun kayak itu bujuran lah. Ayo jangan mudah-mudahan karena lancar-lancar aja kegiatan pian. Jelah mudah-mudahan ya kalau jalan tuh.
4: Amin.
0: Ayo ada kah lagi anak-anak dihabarakan cel pian.
4: Kada dia lagi nah, mudah-mudahan awak wong nyaman hari ini nah.
0: Amin, ulun doakan banar pian mudah-mudahan nyaman hari awak ya lo. Ayo aja.
4: Asa ringkut awak
0: kok. Bawa bi istirahat dulu celah. Nah habis ini pian jam 11-an, jam 12-an kalau istirahat. Habis itu juhur ke guring ya kalau dulu.
4: Ada kawa mau guringan. Kalau kelompok menyempurnakan rumah lagi
0: ya. Pulang nih lah. Ya Allah Rabbi. Ya mudah-mudahan lancar aja. Sehat-sehat awak kita. Ya kalau beratan lah.
4: Amun aja baca simpul. Kasihan pulang sibin sorangan aja.
0: Bujur. Ya Allah aja mudah-mudahan sehatan kita lah celah. Berelaan dulu lon. Engke, ulun menyambung pulang dengan belakang pulang ada mangatok sudah nah.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak acel nang di rantau ya kalau lah mudah-mudahan sehatan sidin berataan. Lanjut pulang dan sarak ada nang bergabung pulang nah. Assalamualaikum. Halo, ada kah orangnya? Nah, tapagat pian nang di belakang. Kayak mok nih tadi pina ada menelpon nah. Adakah nih Bu Rosita sekalinya nang tahap tadahulun nah sedikit. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, mohon maaf lahir dan batin. Kita dulu ya kalah.
5: Sama-sama juga mila aide wal faizin.
0: Mun ada salah-salah.
5: Amin. Sang pasangannya.
0: Amin. Pian juala mudah-mudahan selalu sehat sekeluargaan
5: jar. Amin insyaallah ya. Anak Ibu Lia Joshua. Lanos sehat juga.
0: Amin. Nah, mudah-mudahan sidin sehatan juga ya kalau kegaringan jar tadi.
5: Kayak tua juga awak. Aku yang kada makan daging, aku yang sakit kepala. Nah, aku sama ibu yang
0: makan daging. Sidin kada ketujuh daging tapi sidin yang sakit kepala jar.
5: Tapi aku kalau masaknya gak apa-apa, tapi kalau untuk memakan tuh kenapa? Aku pengen nih padahal tapi ketemu menerima liurnya. Dulu aku bisa makan pas aku di Mekah tuh melihat sapi itu kebanyakan sapi lalu kan kepengen lagi.
0: Anulah rasa ya hantak aja orang tuh sudah memakan sapi inilah.
5: Sebab rumahku tuh dulu kelewatan orang berjual khusus berjual daging sapi jadi keuntungan
0: persepannya.
5: Jadi kalau hendak keluar dari komplek rumah apa rumah ke rumah kami di Mekah itu
0: okay.
5: Orang anu pasar daging.
0: Oh, cucuk. Jadi langganan sudahlah di sanalah melihati.
5: Jadi kelewatan betul di Mina mulai bilang keruntungan bergantung di Medi anu di apa di jembatan Mina tuh nah.
0: Iya.
5: Allah nah, 11-12 tuh kan. Yang kering dikering di jemurnya. Kalau yang mau buhan orang Pakistan apa apa itu lo melihat gitu lo kada kepengen lagi makan.
0: Saking hibaknya sudah ya kalau jarang tuh sudahlah.
5: Kelewatan hari-hari kalau keluar pada rumah anu tuh anak keluar anak ke masjid kemana kelewatan orang berjual daging oh sapi betuyok keruntung begantung gantung dia nang kepalanya apanya juga nyembelih apa.
0: Allah Rabbi.
5: Nah mulai di situ aku ada kepengen lagi makan ini sampai apa ini.
0: Makanya dulak sudah jarang telah amun bahasa kita ini dulak sudah nih kalau
5: dulak melihat makan lagi duket pas melihat gitu kayak apa lemak

0: Dek, anu kan aku ada 2 bulan yang lalu masuk ke komplek perumahan Ikam tuh melihat-lihat.
1: Nah berarti kayaknya tetamu rumah ulun kira-kira tuh.
0: Ikam di depannya kah, Pak? Di lagi masuk apa anak?
1: Ulun tak ada dalam dikit di daerah dalam ulun tapi nya.
0: Tembus yang ke Melati tuh kah?
1: Tembus Melati tuh kad ya rasanya di daerah situ nggih.
0: Masih sudah putus dari anu tuh jalan bahan tuh yang
1: jalan Batu Pres.
0: Bocor tuh bocor.
1: Nggih, bocor. Sudah putus dari situ loh. Nah, intang situ tuh.
0: Kami kan aku kan sampai ke situ melihat benar ya, lihat gitu lah.
1: Berarti bebu anu jelah di muka aja pian rupanya.
0: Iya, kan sampai ke pas yang putus yang bocor tuh aja ada lagi.
1: Alhamdulillah.
0: Kan tembus Melati yang kantor apa? Kantor agama apa?
1: Anu KUA.
0: Oh,
1: iya, kan? Iya, nggih, tembus tuh situ tuh.
0: Cuma jalannya situ ngeri juga, Bang. Ini, Bang. Cuma pas anu tembus itu kode anu kakak juga di Melati itu.
1: Iya.
0: Itu jalan cuma ngeri jalannya tuh sunyi kan kalau hujan mah pernah terjebak dulu.
1: Iya, di situ tuh licak benar. Makanya situ pun punjunan jahibak anu benda di situ tuh.
0: Iya, nah. Takutan juga Bang lah kada Bang burung sangka lewat
1: kalau nya. Oh, tidak kenapa-napa ya kalau.
0: Jadi kayak pernah sekali dah anu kada pang bakas hujan tapi anu jua pang licin jua pang kada hati-hati jadi kada pernah lagi pada parak banar dari wadah yang anakku tuh kalau anak ada kakak tuh melatih di situ.
1: Iya.
0: Kalau jalan luar kan terjauhi kalau
1: bujur terputar sedikit sih bujur tuh.
0: Iya.
1: Tapi yang arahnya
0: rumahnya anu barilah anu ja rapi lah.
1: Rapi aja sana ya kalau hanya sudah disusun ibuhan developernya sudah ya kalau. Alhamdulillah mudah-mudahan. Ya,
0: mana ada bapak anu aku pas di Jepang di situ tuh anakku yang laki berdua itu parakon kakaknya lah.
1: Iya, nyaman ya kalau jarang tuh suasananya nyaman juga kalau di sana sudah.
0: Iya, suasananya lah terasa nyaman kayaknya. Jauh-jauh tapi nyaman aja Pak Lila
1: ya. Iya.
0: Anakku tuh nyaman ya di situ jernya.
1: Karena anu Bunda mending jauh sesekali jauh daripada nang di pusat kota ini terpadat bener tuh nah rami benar orang. Di rumah tuh rasa sunyi pian.
0: Padatnya tuh ya masa-masa pagi tuh sekolah lah.
1: Nggih, paling setempat aja itu tapi nya itu sunyi pulang
0: karena kita jam-jam yang tertentu itu nah, bisa aja kan kalau sekolah anakku kan antara anak sekolah biasanya jadi paksa yang makin karena hujan kan padat kalau SMK keluaran.
1: Iya, ya, makanya situ, Pak.
0: Jadi
1: sore juga macet pun juga situ Bunda nah, makanya alhamdulillah iya, mudah-mudahan apa jalan tuh betah aja kita ulun di sana jalan tuh.
0: Anakku tuh berapa tahun? 5 tahun dah pada lebih 5 tahun dah setelah banjir. Pas banjir tuh pas harta membangun memandak dulu pas bebanjirannya tuh.
1: Oh, kada-kada.
0: Sempat membangun pas banjir memandak paksa sampai kada ingat semen berapa anu
1: terbuang ya terendam nih.
0: Allah
1: Rabbi
0: amlah. Nah, setelah banjir lah meneruskan itu nyaman diaminya di hampir 5 tahunan kalau sudah lebih kalau tinggal di situ.
1: Dari 2021 lah anggapannya ya kalau.
0: Nyaman anu aja Bang. Ya sudah terbiasa lah.
1: Iya.
0: Anu biasa aja sih keluar masuk tuh kada. Aku yang ngerinya tuh ya di tengah depos itu malam.
1: Iya, anu sunyi ya Allah sedikit.
0: Keluar kok di pos tuh.
1: Ya Allah. Anu sunyi pang sana ya kalau jarang tersedah.
0: Itu yang jalan tuh lah yang tengeri di pos tuh nalah.
1: Sisanya tuh nyaman sudah ya kalau pokoknya tuh. Nah.
0: Sudahnya tuh aman aja jar kok kalau bahannya.
1: Jadi tentang muka aja.
0: Bepandir Kota Baru tadi tuh aku padahal pernah juga Kota Baru naik speed pas malam jam 8 malam di tengah jurang kayak apa rasanya. Karena dulu anu aku pernah naik peri lagi.
1: Belum pernah lagi berarti lah yang peri penyeberangan tuh.
0: Aku pesawat ke situ rancak berduaannya Bang. Jadi kami ketulakan Bapak. Jadi dulu kan anakku yang latihan tuh gawi di anu di perusahaan itu apa yang
1: tambang kah lain.
0: Bukan anu minyaknya yang Alip sekarang.
1: Oh iya.
0: Golden Hot waktu dulu sekarang sudah berubah kalau. Tapi waktu zamannya itu masih belum jadi minyak hanya ada bahan bakunya jadi kirim ke Jawa. Sekarang kan sudah jadi minyak
1: dah ya.
0: Sempat pegawai situ. Jadi ya 10 menit aja dari bandara tuh perusahaannya tuh.
1: Oh, parah aja berarti lah makanya lebih sering bawa pesawat aja ke sana lah.
0: Lagi murah dulu Pak Lip. PP kami berdua biasanya PP sejuta aja.
1: Iya.
0: Lagi masya murah Allah. Dulu.
1: Wah ini yang melarang banget sudah nih.
0: Mau 500, 600, 700 kalau
1: pikir
0: tulak berduaan. Jadi mobil ditaruh di parkir di bandara. Langsung kami kalau kan 2 malam 3 malam kami.
1: Boleh pulang ya lah.
0: Kan pas libur bilangnya anu kalau tanggal merah melihat ini dulu itu. Jadi kan pernah kan anak mana juga anu apa di Bapak Eri ke depan lagi. Tadi kan

0: lebaran di kesanaan gelap. Jadi jarak anak kita langsung ke mall kota. Aku rasa lapar bener sih, aku perjalanan berjalan terlalu jauh.
1: Perjalanan jauh nih lah.
0: Jadi jalan gunung buliknya aku jago. Bapak dah lawan anu binan toko, bapak dah risk lawan anakku. Jangan lagi jalan sini lah jago. Mak aku perjalanan keluar sisi perut.
1: Anu berat bener ya kalau perjalanan lo sana lah.
0: Orang kan jalannya bagus,
1: jam-jam
0: jadi mulia itu sebujur nyaman jalannya akunya yang
1: kayak tahan.
0: Karena tahan. Makanya kan cucuku kan bapak ya berdua nyamannya.
1: Iya, tapi kan nyoba kelok-kelok mana jalannya kalau di sana.
0: Iya, parutku karena tahan jago.
1: Iya.
0: Jalan aku kayak apa yuk jago? Ada lagi aku jalan sini, jalan luar aja aku tulak jalan luar sebulik kita merasai kan kayak apa? Supaya kita makan habar aja sudah empat teh.
1: Iya,
0: malam
1: iya, iya.
0: Jam berapa yuk? Mas malam di situ. Aman di sini, aman aja bang jalannya nyaman sampai ada anu pang gunung macam-macam ngaran gunung itu kan.
1: Iya, bujur.
0: Setiap bulan, bulan kalau nyak ke Batu Licin tuh.
1: Iya.
0: Pasti jadi jalanannya. Jadi aja kita bulik kayak jajannya pak nyaman menurun kalau naiknya menanjak ngalih jarinya kalah.
1: Bujur
0: ya. Ya pas turun ya nangual deh.
1: Tapi alhamdulillah ya lah, mudah-mudahan aman-aman aja ya kalau lah no, lewat sana-sana tuh menyandak lewat muka aja atau bawa pesawat ya kalau sesekali pulang.
0: Kalau ke Pagatan ini ke bawa pesawat terus aku rasa rugi berdua mah kemudian ke Kota Baru.
1: Iya, mun Kota Baru kan parak bandaranya.
0: Pagatan ini kan ini anu iparku tuh di Pagatannya tuh jadi kotanya tuh jadi kada jauh juga kami. Anunya tahu nih, anu ziarah kubur dan anu di pintu akun dari situ.
1: Iya, masya Allah. Mudah-mudahan sehatan aja kita lah, anak bunda lah.
0: Sehat juga lah yang di rumah juga lah, mudah-mudahan lancarkan segalanya lah. Salam jawab, sarilah.
1: Nggih, siap anak.
0: Maaf lah, lahir batin lah.
1: Amin, berdoa dulu jola, minal aizin wal faizin dulu kita.
0: Sama-sama juga, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bunda Rosita lah sudah bergabung lawan kita. Nah, kita terima pulang terakhir. 976 sudah berbunyi, nah udah dua nah, kita coba pang 976 lagi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Alhamdulillah tambus juga ke 976 nih lah. Pinanya nang gugur tadi pian, gak kira-kira nek.
2: Iya.
1: Ngalih banar, tambus kira-kira lah mang.
2: Iya itu banyak banget masuk.
1: Ya apa nek, anu, aloh, aman aja kah mang Ali?
2: Iya aman aja bang, belum benar pasang drum bagasnya.
1: Pasang drum sudah mulai kan jam sini nek?
2: Iya mau mulai pulang.
1: Nah, seapa tuh dalamnya tuh di wadah pian tuh ingat lah pian.
2: Nah, dong belanya nang taranda tuh calep kayak doang ya nang pelatar.
1: Anu tapi kada sampai masuk ke rumah masih lah.
2: Ini kada sampai bang.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan kada sampai masuk ke rumah ya kalau. Tapi sudah.
2: Kira anu nih pasangannya mau dia pasang selatan dah.
1: Ya lain nang pasang timur lah. Berarti ini mulai jam 11-an nih berarti lah bang Alilah sampai jam berapa tuh biasanya?
2: Dia mana tuh bang, belum mulai besok nanti mulai pasang dah, banyak tuh. Anak-anak tim 2 itu kan ya udah.
1: Ya. Sampai jam berapa tuh biasanya betul besurut?
2: Betul saja, sampai jam mana tuh jam 10, jam 10, jam 9 tadi ya, ini udah surut dahnya sejak tadi pasang mana.
1: Oh, berarti pak subuh pasang, jam 9 dan jam 8 tuh surut sudah lah.
2: Betul
1: sudah. Oh, alhamdulillah, kadang yang lawas benar berarti lah kira-kira mengalilah. Jalan mang nanya tadi dulu lah mang Alilah ano calap lah kira-kira di sana. Nah, hilang suara mang Ali. Halo mang Ali. Ah, suara pian nang wadah kami kada ada mang Ali ya, nah, tapi suara ulun kayaknya ada jadi wadah pian kira-kira ni. Ai ja mang Ali ai minta rela ulun nah. Talipun pian ulun pagat dulu lah kayaknya ni faktor teknis ya lah. Terima kasih habarnya dulu mang Ali di halo-halo. Terakhir lagi dang sana kayaknya 9562. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, alhamdulillah.
1: Wala nantian panjang, rupanya lah pian di ujung-ujung kau masuk.
3: Ya itu sampai sopan karindangan sopan bepanda.
1: Karindangan sopan bepanda orangnya nang kadada masih di sinilah.
3: Makanya lah sana dia datang.
1: Iya, ano padahi dulu tuh bulik laju itu. Kayak datang.
3: Los bana curti.
1: Iya makanya kada apa itu. Kena ya, tanggal 4 kan. Juni kena datang ya. Orangnya. Ada ngijin dulu ya kalau lah.
3: Berasa kan ada waktunya Mas Fadli.
1: Iya, ada yang istirahat dulu ya kalau jarang.
3: Kena waktunya bagi ya ada yang datang.
1: Bujur.
3: Nah, iya.
1: Pokoknya semuanya ini ada porsi dan waktunya sudah ya kalau jarang tuh.
3: Iya, kayak itu juga ada susah, ada sedih, ada ya. Senang.
1: Betul. Nah, paham benar pian. Tinggi benar ya. Anunya nih. apa jarang tuh kajiannya punya sudah paham itu ya kalau.
3: Nah itu bang.
1: Alhamdulillah. Kayak Pak Jorong pina nyarak aja ke harinya kira-kira.
3: Alhamdulillah sudah mas Bata.
1: Alhamdulillah nyaman ya. Nugasan Bata Tapas dan lain-lainnya kalau lah di sana.
3: Ya.
1: Anu apa nih rame orang lah liburan ke sana lah.
3: Ya ini apa ini mas Bat?
1: Hari Sabtu hari ini nih.
3: Sabtu ya yang nyata esok mas Bat.
1: Esok nih, oh hibak esok lah berarti
3: nah,
1: lah.
3: Nah itu nyata esok. Jadi di kayak Mas Jerong ini kan yang rame Pantai Semara.
1: Pantai Semara yang parah situ lah.
3: Dan Suarangan. Itu bang, nang nyata mas Bat.
1: Iya. Nang nyata hibak ya. Biasanya lah.
3: Iya itu bang, Pantai Semara itu kan wah ini top mas Bat.
1: Karena anu bersih lah sana lah.
3: Bon?
1: Bersih di sana tuh lah, Semara tuh lah.
3: Iya kan ini sip, ya kan ada dermaganya penyeberangan tena.
1: Oh, ke mana menyeberangnya tuh?
3: Penyeberangan Batu Bar.
1: Oh, jadi e, sudah e, anulah menyambung.
3: Sudah. Dia evaluasi kah?
1: Nggih. Anu dermaganya tuh namanya kayak kayu tuh kah masih atau nang sudah semen?
3: Ya kan sudah di batu sudah masa di Semanda.
1: Alhamdulillah ya, keren keren. Ya
3: maju
1: sudah. Maju sudah bujur.
3: Makanya terelosasi sip lah di jauh dong di Semara tuh.
1: Iya oh keren keren. Mudah-mudahan sukses terus wisatanya ya, di sana ya kalau mau Mas Rila.
3: Iya ini kan banyak perusahaan yang nyata tambang mas.
1: Iya betul tambang.
3: Jadi diintai bantuan nyata cuman bantuan besar dari bantuannya.
1: CSR-nya ya kalau membantui kesen iya. Lingkungan sekitar jarang telah.
3: Nah itu bang, teman kalau dibantu di setop bang, kan
1: wujur. Anu, pian sudah anu pegawaian di samping kami jarang iya, tuh harus bang, dapatnya kalau juga.
3: Membantu itu kan kalau mas Rat.
1: Iya bujur, mudah-mudahan lancar-lancar hajat di sana ya kalau.
3: Apalagi mas Pate di sekitar kampung mas ini kan hitungannya setiap seminggu setengah bulan lah itu ganti sepatu ini ganti bunglang.
1: Oh ganti-gantian terus lah.
3: Iya mas setengah bulan pasti ganti boleh taruh terusan.
1: Oh, keren masya iya, Allah.
3: Iya kan kayak itu pengamannya kalau jadwalnya kira-kira.
1: Iya. Oh.
3: Kan bila setengah bulan pasti ganti sepatu. Setengah bulan pasti ganti sepatu. Kontraknya kira-kira.
1: Kontraknya situ pang lah kira-kira lah.
3: Iya kira-kira gitu bang. Jadi buat setiap setengah bulan pasti ganti sepatu.
1: Jadi.
3: Bisa, makanya hari ini terlalu bila lo langsung saya di rumah sini. Di muka rumah.
1: Gantian pulang
3: ya, yang membawa sepatu tuh mas Pak.
1: Ganti pulang ya kalau orang anunya lah.
3: Iya itu pulang banget. Bulan berapa bila kata sampai ganti pulang sudah datang pulang ada yang bulat yang berang bulat tuh bang.
1: Keren masya Allah ya berarti lewat terus di muka rumah pian ya kalau sepatunya.
3: Iya lewat rumah masih bang kan pas masih di muka jalannya.
1: Ya arah masuk bang lah ke perusahaannya tuh lah kira-kira di muka rumah pian tuh lah.
3: Tinggi mas, jalannya kan masih lewatnya.
1: Masya
3: masuk keluar kan kampung Masri.
1: Iya ujur apa saja
3: tuh. Jadi hari tawatar saya.
1: Alhamdulillah tetap mau tarus jalan ya kalau. Mudah-mudahan makin maju di daerahnya situ ya kalau lah makin iya, banyak yang begawi di sana.
3: Iya itu yang membantu lah ya kalau.
1: Lawan warga lokal juga banyak yang terbantu lawan kehadiran perusahaan itu ya kalau amang Mas Rila.
3: Bang karena dibantunya tadi stop.
1: Masalahnya banu pang begawiannya di parak Wadapian jalannya lewat Wadapuan Pian ya kalau lah.
3: Itu bang ya.
1: Masya Allah.
3: Nyata ya polsek bang Rafat.
1: Bujur.
3: Nyata kan itu kan yang menguasai.
1: Iya.
3: Lawan pembakarnya kan nyata. Misalnya kan. Kita masuk ke kampung orang, obang perusahaan misalnya.
1: Iya.
3: Kita mulai pembakalnya, tak?
1: Bujur, pembakal.
3: Nah, karena mulai pembakalnya tak ada bulan, kan?
1: Bujur, pembakal pasti mengeluarkan ya, surat dulu, nah suratnya tuh harus dari pembakal ya, dulu resminya.
3: Itu peraturannya, tak?
1: Bujur, pokoknya turunannya tuh pembakal, begitu. Polseknya di sekitaran sana ya kalau, nah.
3: Iya, itu.
1: Atau Babin Kamtipmasnya pasti juga ada di sana ya kalau.
3: Ya kan itu penguasanya Mas Lata.
1: Bujur di daerah kampung ya, ya kalau jarang
3: itu, Bang.
1: Masya Allah, sehat-sehat ya, beratan kita ya, ya kalau lah.
3: Kawai, Mas Lata. Kan kita ya kan zaman bergulir Mas Lata.
1: Betul betul betul.
3: Ya kemajuan zaman, kemajuan macam-macam lah. Yang penting lah ya, aman terkendali yang penting. Itu.
1: Nah betul, aman terkendali dan kondusif jarang tuh ya Allah.
3: Ya. Ya kalau masalah jalan aja ya baik baik masalah itu rusak dibaiki, rusak dibaiki. Jadi itu bang nyatanya dan merusak tambang batu-batu karena nyata.
1: Bujur, tapi kan
3: itu kan lalu kan mulai taruh sih jalan-jalan itu nyata ya, jadi mulai taruh mulai berat.
1: Iya bujur, tapi kan harusnya juga walaupun jadi, rusak dibantui juga jarang tuh yang
3: lah caranya nyata terhantak-hantak tadi ya rusak-rusak
1: betul betul ya, betul
3: kayak KWM sudah lonjol ya Pak.
1: Betul betul, mudah-mudahan aman-aman aja di sana, kada denang macam-macam ya, pokoknya ya kalau jarang tuh
3: itu Bang.
1: Aja itu aja kah Mang Masri kabarnya pian Mang Masri.
3: Iya itu
1: aja. Siap,
3: jadi jadwal kamu masih belum masuk lah.
1: Belum lagi 4 Juni atau 5 Juni kan masuk lah, dengin aja dulu.
3: Iya. Ya kalau misalnya tetamu, kalau tamu kena pedakan aja kena.
1: Siap, ulun salamakan kena.
3: Masuk angin tuh karena kan tuh kena.
1: Siap, siap. Kena ulun habarakan, ulun pian lah.
3: Yo,
1: makasih dulu.
3: Mas Ben.
1: Nggih.
3: Ulun pian sukses keluarga.
1: Siap, amin. Ya rabbal alamin.
3: Assalamualaikum Mas Fat.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lancar Mas Re bepandir aja dapat kupon 4 puting jar paramlean. Bisa benar pian ni paramli ae. Aja berdalan dulu seberatan lah, minta halal minta rela minta ridho. Lebihan kita 4 menit kada apa-apa, adang sanak lah. Mudah-mudahan kena kita dapat pulang di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Pro 1

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Hai Sobat Taspen, yuk pastikan hak pensiun tetap lancar dengan cara autentikasi secara rutin di awal bulan. Gak perlu ribet, sekarang autentikasi cukup selfie pakai aplikasi andal by Taspen. Cepat, praktis, dan bisa dilakukan di mana saja. Atau kalau mau cara lain, boleh banget. Tinggal datang ke bank atau kantor pos Indonesia terdekat untuk autentikasi langsung. Ingat ya, autentikasi itu penting sebagai bentuk pembuktian diri untuk memastikan manfaat pensiun diterima oleh yang berhak. Jadi, lakukan autentikasi pada awal bulan untuk menjaga manfaat pensiun tetap aman dan tanpa hambatan. Dan yang gak kalah penting, hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Semua layanan Taspen itu gratis. Kalau ada pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Autentikasi awal bulan, manfaat pensiun pasti lancar. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
2: Banjarmasin siang ini, WhatsApp 0811 5111410.

0: Cintaku sangat luar biasa dari Dadali, pendengar menemani Anda di siang hari ini di Banjarmasin. Siang ini masih bersama saya Fadli. Selamat siang pendengar yang baru saja bergabung. Selamat beraktivitas sekali lagi untuk Anda. Selamat dalam perjalanan Anda sampai tujuannya insyaallah. Dan mendengar, pada siang hari ini kita akan kasih sedikit informasi seputar disabilitas dalam program Ruang Disabilitas dan Inklusi yang akan kita hadirkan selama beberapa menit ke depan sampai pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Di siang hari ini banyak program yang pastinya menanti Anda untuk Anda ikuti di siang ini. Salah satunya nanti juga akan ada Lintas Bano Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Lalu sebelumnya ada jam 12 siang waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti nanti Dinamika Olahraga Siang. Kita update informasi seputar Piala Dunia dan juga update informasi seputar olahraga nasional maupun juga internasional. Namun sebelumnya di Ruang Disabilitas kita hadirkan informasi seputar disabilitas, karena mereka adalah sama dengan kita, masyarakat yang luar biasa, memiliki komitmen yang tinggi dan pastinya hal-hal yang luar biasa mereka dapatkan pastinya ya. Dan apalagi juga hak-hak penyandang disabilitas ini perlu menjadi perhatian untuk kita semuanya, apalagi juga aksesibilitas mereka dalam berkegiatan sarana publik dan lain sebagainya perlu menjadi perhatian juga, khususnya buat kita pribadi yang saat ini mungkin dalam keadaan yang alhamdulillah luar biasa, tapi bagi mereka mungkin menjadi tantangan tersendiri khususnya dalam menjalani hidup ini pendengar ya. Maka dari itu kita hadirkan nanti Ruang Disabilitas dan Inklusi di siang hari ini sampai jam 12 siang waktu Indonesia Tengah. Dan bagaimana kabar Anda? Anda bisa juga bergabung, berkomentar juga bersama kami di WhatsApp 0811 5111410, ataupun juga di 0811 40976. Ada dua WhatsApp yang kita terima di siang hari ini. Silakan yang pengen bergabung bersama kita di siang hari ini. Nah, kita akan nikmati lagu berikut ini. Ada Nelly Furtado dengan Promiscuous, dengan featuring dengan Timbaland, dan juga ada Triswaka dengan Aku Bukan Jodohnya.
1: I throwing you off?
2: Nope.
1: Didn't think so.

0: Pernahkah Anda melihat anak yang tampak berbeda? Tidak banyak bicara? Sensitif terhadap suara? Atau sulit berinteraksi dengan orang lain?
1: Mereka bukan nakal, bukan aneh. Mereka adalah anak dengan autisme. Anak-anak istimewa yang butuh pemahaman, bukan penilaian. Butuh dukungan, bukan dijauhi.
0: Dengan terapi, perhatian, dan cinta, mereka bisa belajar, berkembang, dan berprestasi. Mari kita ciptakan lingkungan yang ramah, sabar, dan inklusif.
1: Karena setiap anak berhak tumbuh bahagia, dan setiap senyum mereka sangat berarti.
2: Pahami, dukung, dan sayangi anak dengan autisme. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI Banjarmasin.
3: Tunarungu dan tuli merupakan dua istilah yang sama-sama dikaitkan dengan gangguan pendengaran. Lalu, apa bedanya? Mengacu pada Kamus Besar Bahasa Indonesia, tunarungu dalam kondisi medis berarti rusak pendengaran. Sedangkan tuli berarti tidak dapat mendengar dan menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi. Keduanya memang berkaitan, namun penyebutan di masyarakat dilakukan untuk kondisi yang berbeda. Komunitas difabel pendengaran memilih disebut teman tuli dengan huruf kapital T daripada tunarungu. Alasannya, tunarungu digunakan sebagai istilah medis untuk menunjukkan kondisi kerusakan pendengaran. Sementara tuli tetap mempunyai kemampuan berkomunikasi, belajar, dan bekerja seperti orang yang bisa mendengar meskipun menggunakan bahasa isyarat.

Aku bukan jodohnya dari Triswaka menemani Anda di siang hari ini. Begitu panas Banjarmasin dan sekitarnya. Bagaimana juga di daerah Anda, apakah sama panasnya dengan Banjarmasin yang menyala ya pendengar di siang hari ini? Seperti apa ya, kayak udah mulai masuk musim kemarau kayaknya di pendengar di Banjarmasin dan sekitarnya ataupun Kalimantan Selatan. Jadi persiapkan diri Anda untuk menjalani hari-hari dengan suasana panas seperti siang hari di pendengar, dan mungkin ke depan bakal panas juga seperti ini. Jadi persiapkan diri Anda sebaik-baiknya pendengar ya. Buat yang lagi sakit, semoga dalam keadaan yang sehat, disehatkan pastinya. Dan buat yang dalam keadaan bertahan sehatnya, mudah-mudahan masih tahan lagi sehatnya di cuaca seperti sekarang ini ya. Nah pendengar, kita ke informasi seputar haji, di mana Kementerian Haji dan Umroh atau Kemenhaj memperkuat perlindungan bagi jemaah rentan selama fase Mina dalam pelaksanaan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026. Khususnya saat pelaksanaan lontar jumroh pada hari Tashrik kedua, Jumat 29 Mei 2026 kemarin. Lansia, penyandang disabilitas, perempuan dan jemaah risiko tinggi menjadi prioritas layanan dan pendampingan petugas di lapangan. Dan hal ini diungkapkan juru bicara Kemenhaj, Maria Assegaf, dalam keterangan resminya di Jakarta. Katanya kehadiran Satgas Mina, yaitu ada mobil Golf dan MCR, Mobile Crisis Rescue, merupakan bagian dari komitmen Kemenhaj menghadirkan layanan yang cepat, dekat, dan juga responsif. Maria menerangkan, Kemenhaj ini menyiagakan 1.356 petugas Satgas Mina di sejumlah titik strategis jalur pergerakan jemaah menuju Jamarat. Petugas bertugas membantu pengaturan arus, mengantisipasi kepadatan hingga mengarahkan jemaah kembali ke tenda melalui jalur aman. Kemenhaj juga mengerahkan 19 unit mobil Golf di kawasan Mina. Armada ini disiagakan untuk membantu anggota jemaah yang mengalami kelelahan, tersesat, terpisah dari rombongan, serta lansia dan penyandang disabilitas setelah melaksanakan lontar jumrah. Nah, kita doakan bersama-sama pendengar. Mudah-mudahan pastinya para jemaah-jemaah kita di Indonesia, khususnya Kalimantan Selatan, mungkin ada keluarga Anda, ada kerabat Anda yang sedang menjalani ibadah haji, bisa berjalan lancar, sukses, dan bisa kembali ke tanah air dalam keadaan tanpa kurang apapun insya Allah. Mudah-mudahan kita doakan bersama, semoga haji tahun ini lancar dan bisa mendatangkan keberkahan untuk kita semuanya.

97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Semoga dari Moka berdekat pada hari Anda pergi lagi bilangnya siang hari ini maksudnya pendengar ya. Nah pendengar, kita masih hadirkan di program Ruang Disabilitas dan Inklusi. Kali ini ada statement dari Disnaker Kota Bandung Yayan Briliana yang mengatakan kebutuhan penyandang disabilitas ini adalah kemampuan digital. Jadi bukan lagi nih kemampuan digital itu menjadi pilihan, tapi menjadi sebuah kebutuhan bagi penyandang disabilitas. Nah jadi disampaikan beliau ketika pada saat mengadakan kegiatan yaitu pelatihan digital marketing untuk penyandang disabilitas di kantor Disnaker Kota Bandung nih, dia bilang katanya kota yang mampu beradaptasi dan mengadopsi teknologi akan berkembang lebih pesat. Nah sebaliknya daerah yang tertinggal dalam pemanfaatan teknologi akan semakin sulit bersaing. Menurut Yayan, saat ini hampir seluruh aktivitas masyarakat dan dunia usaha telah terhubung dengan teknologi digital, mulai dari pemasaran produk, layanan jasa hingga pengembangan usaha kecil dapat dilakukan melalui platform digital ini. Ia mencontohkan nih pendengar, kemampuan seseorang dalam bekerja atau berusaha perlu diimbangi dengan pemahaman pemasaran digital agar produk dan jasa yang ditawarkan dapat dikenal lebih luas. Sepakat gak sih menurut Anda pendengar bahwa disabilitas juga perlu mendapatkan penyandangan pelatihan-pelatihan yang berbau digital ataupun juga kemampuan digital yang saat ini bukan lagi sebuah pilihan tapi sebuah keharusan dan juga sebuah kebutuhan bagi penyandang disabilitas.

0: setiap sudut negeri ada harapan yang tumbuh dari ruang-ruang belajar sederhana. Sekolah rakyat hadir sebagai cahaya bagi mereka yang ingin terus melangkah, meski dengan segala keterbatasan. Di sini belajar bukan hanya tentang membaca dan berhitung. Belajar adalah tentang membangun mimpi, menumbuhkan percaya diri, dan menanamkan nilai kebersamaan. Sekolah rakyat menjadi tempat bertemunya semangat, kepedulian, dan tekad untuk maju bersama. Karena pendidikan bukan milik segelintir orang, melainkan hak setiap anak bangsa. Dari sekolah rakyat, lahir generasi tangguh, kreatif, dan siap membawa perubahan. Mari bersama mendukung sekolah rakyat, belajar hari ini, membangun Indonesia esok hari.
1: Aku masih bingung.

0: memberi ruang, bukan belas kasihan. Memberi kesempatan, bukan penghalang. Menghargai kemampuan, bukan hanya melihat kekurangan.
1: Ingat, disabilitas bukan hambatan untuk berkarya. Dengan akses yang ramah, sikap yang peduli, dan lingkungan yang inklusif, kita bisa membuat hidup mereka dan hidup kita jauh lebih berarti.
0: Hargai, dukung, dan rangkul penyandang disabilitas. Karena semua orang berhak hidup setara.

The Script dengan The Man Who Can Be Moved, lagu yang sering banget diputar oleh orang-orang ketika gagal move on dengan seseorang, khususnya ini para pria ya pendengar. Atau jangan-jangan yang lagi dengerin pernah pakai lagu tadi buat backsound story-nya kayak ya galau-galau gitu pendengar. Wah kalau bener, semangat ya. Saya nggak bisa bilang apa-apa karena memang lelaki juga butuh galau, lelaki juga butuh nangis ya pendengar. Jangan khawatir, laki-laki itu di zaman sekarang ini gak apa-apa buat ekspresiin yang namanya itu kegelisahan dan lain sebagainya, kecemasan. Karena memang laki-laki dituntut untuk kuat, lalu akhirnya membuat laki-laki ya udahlah, ya namanya

laki-laki, it's okay, gak nangis, gak apa segala macam. Padahal hatinya butuh ya dalam hal tersebut. Nah baik, daripada lama-lama kita bicarain laki-laki, kita mau bicarain satu hal yang menarik dari Vietnam, pendengar. Dimana mereka ada memamerkan 20 model mata pencaharian untuk penyandang disabilitas. Jadi kegiatan ini merupakan bagian dari proyek untuk mendukung peningkatan kualitas hidup penyandang disabilitas di provinsi dan kota yang sangat terdampak, yang didanai oleh Departemen Luar Negeri Amerika Serikat dan dilaksanakan oleh Pusat Nasional untuk Aksi Remediasi Kontaminasi Kimia dan Lingkungan. Nah, jadi ada Kepala Departemen Kebijakan Sosial Departemen Kesehatan, Nguyen Duc Dang, ini mengatakan kegiatan dukungan modal mata pencaharian bagi penyandang disabilitas, korban Agent Orange, merupakan komponen dari proyek integrasi 3B yang dilaksanakan langsung oleh organisasi mereka, di mana proyek ini mendukung 447 penyandang disabilitas, termasuk ada 162 beasiswa dan 285 paket dukungan mata pencaharian, membantu meningkatkan kapasitas ekonomi dan kondisi belajar bagi ratusan keluarga penyandang disabilitas. Jadi para pengunjung ini bisa mengunjungi stand untuk menampilkan model mata pencaharian yang dilakukan oleh para disabilitas. Jadi para penyandang disabilitas yang memamerkan mata pencaharian mereka ini berbagi kisah dengan orang-orang yang kunjungi pameran tersebut. Siapa tahu bisa menjadi inspirasi bagi mereka untuk bisa melakukan hal tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan mereka pastinya. Hal ini menarik pendengar, mudah-mudahan bisa juga dilakukan di Indonesia dan khususnya Kalimantan Selatan, di mana bagi penyandang disabilitas itu butuh ya namanya inspirasi pendengar ya. Harus ngerjain apa, harus ngapain, ataupun juga Anda yang menjadi orang tua anak penyandang disabilitas bisa menentukan anak Anda mau kemana, anak Anda bisa kerja apa dan lain sebagainya ya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi untuk kita semuanya dan tetap semangat untuk kita siapapun Anda dan juga bagaimanapun kondisi Anda. Jangan kemana-mana pendengar, selepas ini kita akan hadirkan Dinamika Olahraga Siang pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan nantinya kumandang azan zuhur akan tiba pada pukul 12:23 menit waktu Indonesia Tengah. Jadi hati-hati di jalan buat Anda yang sedang dalam perjalanan menuju musola atau masjid. Dan juga bagi Anda yang mungkin sedang dalam perjalanan bentar lagi waktu zuhur di daerah Anda, jangan lupa untuk siap-siap menuju ke masjid terdekat atau musola terdekat di daerah Anda, ataupun juga mau istirahat siang supaya tidak ngantuk ataupun juga tidak capek di jalan. Hati-hati di jalan, semoga perjalanan Anda lancar sampai dengan tujuan. Seperti lagu yang satu ini, dia jalan jauh banget dari Anyer menuju Jakarta. Ini dia Sheila Majid antara Anyer dan Jakarta menemani Anda mendengar di siang hari ini. Tetap bersama kami dari Radio Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan juga inspirasi. Sheila Majid, ini dia.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim depan usai mengalahkan Saint-Étienne pada playoff degradasi. Novak Djokovic tersingkir pada putaran ketiga French Open 2026. Indonesia sisakan dua wakil pada semifinal turnamen badminton Singapore Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali hadir. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3 Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zain.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari cabang olahraga terpopuler yaitu sepak bola. Nice memastikan bertahan di Liga Prancis musim 2026-2027 setelah mengalahkan Saint-Étienne dengan skor telak 4-1 pada leg kedua playoff degradasi di Stadion Allianz Riviera dini hari tadi. Hal itu membuat Nice untuk unggul secara agregat setelah kedua tim bermain imbang tanpa gol pada leg pertama. Saint-Étienne sempat mengancam lebih dahulu dan bahkan mencetak gol melalui Irvin Cardona, kemudian dianulir VAR karena dalam posisi offside. Tuan rumah Nice kemudian membuka keunggulan pada menit ke-62 lewat gol Jonathan Clauss yang memanfaatkan bola rebound. Saint-Étienne menyamakan kedudukan menjadi 1-1 melalui penalti pada menit ke-79, tetapi Nice langsung merespon dengan gol di menit tambahan dan menutup pertandingan dengan skor terakhir 4-1.

0: Kita beralih ke kabar seputar pesta olahraga besar Piala Dunia. Tuan rumah Piala Dunia 2026 Kanada merupakan salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF. Dan bagaimana peluang Kanada pada edisi Piala Dunia kali ini? Kita simak ulasannya berikut ini.
1: Ini kita akan membahas salah satu negara dengan perkembangan sepak bola yang cukup pesat di zona CONCACAF, yaitu sang tuan rumah Kanada. Hadir di Piala Dunia 2026 sebagai tuan rumah, tentu ini jadi modal yang sangat penting untuk Kanada, menunjukkan seberapa jauh sepak bola mereka telah berkembang. Ini adalah salah satu langkah awal untuk mereka menjadi lebih kuat lagi dan bahkan mungkin bisa menyaingi Amerika dan Meksiko di kemudian hari. Setelah sempat melalui beberapa saat masa yang sulit, akhirnya Kanada bisa kembali lagi tampil di ajang internasional. Bahkan beberapa dekade terakhir mereka tidak lolos ke Piala Dunia. Lalu di edisi terakhir di Qatar tahun 2022 lalu, berkat tangan dingin seorang pelatih John Hedman yang saat ini melatih timnas Indonesia, akhirnya Kanada kembali tampil di pentas tertinggi sepak bola dunia di Qatar 2022 lalu. Lalu di edisi kali ini dengan pelatih Jesse Marsh, mereka akan mengandalkan kombinasi pemain muda dan senior yang sedang naik daun. Kemarin kita sebut beberapa namanya, ada Jonathan David yang bermain di Liga Italia. Lalu ada juga Alphonso Davies, salah satu bek sayap dengan kecepatan tertinggi di dunia saat ini. Kanada yang mengandalkan permainan terbuka, menyerang, dan juga agresif, tentu akan jadi salah satu tim yang menarik untuk kita perhatikan di Piala Dunia nanti. Dengan status tuan rumah dan permainan mereka yang terbuka, mampukah Kanada berbicara banyak di Piala Dunia kali ini? Tulis di kolom komentar apa pendapat kalian ya.

0: Pendengar RRI, menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026, tuan rumah Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan guna mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah di Afrika Tengah. Dan informasi selengkapnya disampaikan oleh Luna Elia berikut ini.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memperketat protokol kesehatan menjelang bergulirnya Piala Dunia FIFA 2026. Ketiga negara tuan rumah menerapkan kebijakan perjalanan bersama untuk mencegah penyebaran virus Ebola dari sejumlah wilayah beresiko tinggi di Afrika Tengah. Kanada menjadi negara dengan langkah paling ketat. Pemerintah Kanada resmi melarang warga asing dari Republik Demokratik Kongo, Uganda, dan Sudan Selatan memasuki wilayahnya selama 90 hari sejak 27 Mei lalu. Pendatang yang memiliki riwayat perjalanan dari ketiga negara tersebut juga diwajibkan menjalani karantina selama 21 hari.
1: We are in alignment with Mexico and United States.
2: Kami sejalan dengan Meksiko dan Amerika Serikat, terutama saat ini, mengingat banyak orang datang untuk menyaksikan pertandingan FIFA. Untungnya, saat ini tidak satu pun dari negara-negara tersebut yang mempengaruhi keikutsertaan kami di Kanada. Otoritas kesehatan di Bandara Internasional kini juga memperketat pemeriksaan dokumen perjalanan dan kondisi kesehatan penumpang yang baru tiba. Langkah cepat ini dilakukan agar Piala Dunia 2026 yang dimulai 11 Juni mendatang tidak berubah menjadi klaster penyebaran penyakit global. Akademisi Kesehatan Global King's College London, Oliver Johnson, menilai risiko penularan Ebola terhadap penggemar Piala Dunia sebenarnya sangat rendah. Namun menurutnya, pengetatan pemeriksaan tetap akan berdampak pada aktivitas perjalanan.
3: If you're a casual visitor to the World Cup from around the world.
2: Jika Anda adalah pengunjung yang mau menonton Piala Dunia, saya rasa resikonya sangat rendah Anda akan terkena Ebola. Saya rasa sangat tidak mungkin Ebola terjadi di sana, karena Ebola tidak pernah benar-benar menyebabkan penularan di negara-negara berpenghasilan tinggi. Saya rasa mereka juga akan meningkatkan pemeriksaan dan kesiapan kesehatan masyarakat. Jadi, mungkin ini akan berdampak seperti pemeriksaan di bandara. Sementara itu, Profesor Madya Studi Perkotaan Universitas Toronto, David Robert, menilai pembatasan perjalanan tersebut lebih bersifat langkah antisipasi untuk memberi rasa aman bagi para wisatawan. Seperti yang Anda dengar dalam pengumuman Menteri kemarin, kemungkinan penyebaran wabah Ebola di Piala Dunia cukup rendah. Jadi tampaknya sebagian besar pembatasan sebenarnya hanya bersifat simbolis saja untuk membuat wisatawan merasa lebih nyaman daripada benar-benar mengatasi ancaman kesehatan masyarakat. Meski protokol kesehatan diperketat, Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada memastikan arus perjalanan umum serta perdagangan lintas perbatasan tetap berjalan normal selama penyelenggaraan turnamen berlangsung. Dari Jakarta, Luna Elia, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Oh, that's good.
0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis muda Brasil, João Fonseca, berhasil menyikirkan unggulan ketiga Novak Djokovic lewat pertandingan sengit 5 set pada putaran ketiga French Open 2026 di Roland Garros tadi malam. Liliana Dea melaporkan selengkapnya.
5: Petenis muda asal Brazil, João Fonseca, menciptakan kejutan besar dengan menyingkirkan Novak Djokovic pada babak ketiga French Open 2026. Bermain di lapangan Philippe Chatrier tadi malam, Fonseca bangkit setelah tertinggal 2 set dan menang dramatis 4-6, 4-6, 6-3, 7-5, dan 7-5 dalam laga yang berlangsung selama hampir 5 jam. Kemenangan itu menjadikan Fonseca sebagai remaja pertama yang mampu mengalahkan Djokovic di turnamen Grand Slam. Hasil tersebut juga mengantarkan petenis berusia 19 tahun itu menembus babak 16 besar turnamen Grand Slam untuk pertama kalinya sepanjang karirnya. Usai laga, Fonseca mengaku ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Djokovic dan mengamankan kemenangan.
6: First of all, it was an amazing match. I mean,
7: itu adalah pertandingan yang luar biasa. Bagi saya, bisa berbagi lapangan dengannya merupakan pengalaman yang luar biasa. Di akhir pertandingan, dia mengucapkan selamat kepada saya. Bahkan, dia menyampaikan dalam bahasa Portugis, meski saya tidak terlalu ingat kata-katanya saat ini. Kurang lebih dia mengatakan parabéns, yang berarti selamat dalam bahasa Portugis. Dia juga berkata, teruskan perjuanganmu dan semoga sukses. Bagi saya, merupakan sebuah kehormatan dan kebahagiaan bisa berbagi lapangan dengannya.
6: For me, it was just a pleasure sharing the court with him.
5: Sementara itu, juara 4 kali French Open, Iga Swiatek, melaju mulus ke babak 16 besar usai mengalahkan kompatriotnya Magda Linette. Swiatek menang 2 set langsung dengan skor identik 6-4, 6-4 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 25 menit di lapangan Philippe Chatrier tadi malam. Sempat tertinggal 0-2 pada set pertama, Swiatek mampu mengambil kendali permainan dan mendominasi rally dari baseline. Kemenangan itu memperpanjang catatan impresif Swiatek menjadi 43 kemenangan dan hanya 3 kekalahan sepanjang penampilannya di Roland Garros. Hasil ini sekaligus membalas kekalahannya atas Linette pada ajang Miami Open bulan Maret lalu. Usai pertandingan, petenis Polandia itu mengaku senang dapat meraih kemenangan ini.
8: Yeah, for sure. You know, I'm happy.
9: Saya senang bisa mencapai babak keempat dan itu merupakan pertandingan yang bagus. Saya bermain jauh lebih baik dibandingkan saat di Miami sehingga saya bisa memaksimalkan pukulan forehand, topspin dan servis kedua saya. Karena itu, saya puas dengan penampilan saya dalam pertandingan kali ini.
8: So, I'm happy with the match.
5: Pada babak 16 besar, Fonseca akan menghadapi petenis Norwegia Casper Ruud. Ruud berhasil mengalahkan Tommy Paul dalam pertandingan ketat 5 set dengan skor akhir 4-6, 6-7, 6-4, 7-6, dan 7-5. Sementara itu, Swiatek dijadwalkan bertemu petenis Ukraina Marta Kosyuk yang melaju usai menaklukkan Victoria Golubic 6-4 dan 6-3. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari lintasan balap Fabio Di Giantonio menjadi yang tercepat pada sesi latihan MotoGP Italia 2026 di sirkuit Mugello tadi malam. Pembalap Pertamina Enduro VR46 yaitu mencatat waktu 1 menit 44,808 detik, unggul 0,091 detik dari pebalap Ducati Francesco Bagnaia di tempat kedua. Posisi ketiga ditempati Enea Bastianini dari tim Red Bull KTM Tech 3 dengan selisih 0,103 detik. Sementara Marc Marquez yang kembali balapan usai cedera finish di posisi ke-6 disusul pemimpin klasemen sementara Marco Bezzecchi di tempat ke-7. Sesi latihan sempat diwarnai dua bendera merah akibat insiden terjatuhnya Fabio Quartararo di tikungan ke-4 serta masalah teknis pada motor Brad Binder. Dan selanjutnya para pebalap akan mengikuti sesi kualifikasi sore ini yang disusul dengan balapan sprint nanti malam pukul 20 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi sepak bola dalam negeri. Pagi ini Timnas Indonesia menggelar latihan sebagai persiapan menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada Juli mendatang. Dari Stadion Madya Kompleks Gelora Bung Karno Senayan, Niar Abdulliti Loli melaporkan selengkapnya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Stadion Madya di Kompleks Gelora Bung Karno Senayan Jakarta, di mana beberapa saat yang lalu baru saja berakhir latihan resmi terbuka atau open training dari Timnas Indonesia yang digelar dalam persiapan atau dalam rangka untuk menuju Piala AFF yang akan berlangsung pada 24 Juli sampai dengan 26 Agustus mendatang. Dari pantauan kami sejak sekitar 9.30 waktu Indonesia Barat tadi, memang hari ini untuk latihan terbuka yang digelar oleh Timnas Indonesia, John Hartman memberikan semacam pertandingan internal di antara para pemain. Dari pantauan kami tadi ada sekitar 26 pemain yang ada di lapangan yang bergantian bermain, di mana terbagi ke dalam dua tim, yaitu tim merah dan juga tim putih, atau yang menggunakan jersey merah dan juga jersey putih, di mana pertandingan tadi berakhir dengan kemenangan 5-4 untuk tim yang menggunakan jersey putih. Dan ini adalah mayoritas para pemain yang tampil ataupun yang ada di latihan hari ini adalah mereka yang datang dari Liga Indonesia ataupun Super League, yang memang sebagaimana disampaikan oleh John Hartman pada pekan lalu, di mana ia menyebut bahwa dalam persiapan menuju Piala AFF ia memang akan lebih fokus pada pemain lokal ataupun pemain-pemain yang bermain di Liga Indonesia, karena memang sesuai regulasi yang diterapkan oleh FIFA memang nampaknya memang akan sulit jika mereka harus memanggil pemain-pemain yang merumput di liga-liga Eropa, karena tentu akan sulit mendapatkan izin dari klub masing-masing. Namun untuk pemain yang berada di liga lokal mungkin akan lebih mudah, karenanya menurut Hartman dia akan fokus mayoritas para pemain akan datang dari Liga Indonesia. Itu sebabnya pada hari ini adalah merupakan salah satu training pertama ataupun official training ataupun training camp yang digelar tim hari ini ataupun sebagai awal untuk jelang persiapan di bulan Juli dan juga Agustus nanti. Sementara di Juni nanti bagaimana diketahui akan ada dua pertandingan FIFA Match Day menghadapi Oman dan juga Mozambik, di mana nanti juga akan kembali digelar oleh Hartman pertandingan, maksud kami latihan ataupun training ataupun training camp ataupun TC yang akan digelar untuk agenda FIFA Match Day tersebut. Karenanya nanti juga akan ada beberapa pemain yang datang dari luar Indonesia ataupun yang memang pemain-pemain abroad, seperti diantaranya tadi dari pantauan kami hari ini salah satunya adalah Ole Romeni yang tadi sempat terlihat, namun dia tidak ikut berlatih ataupun main dalam game internal yang dihelat tadi. Dan lalu kemudian ada beberapa nama seperti Marcelino Ferdinand yang memang sudah bergabung sejak beberapa hari yang lalu. Para pemain ini, kedua pemain yang juga datang dari Oxford United. Kemudian juga ada pemain-pemain seperti Tom Hay, Mark Locke, kemudian juga ada Sadil Ramdhani, Ricky Kambuaya, kemudian ada Dion Marks, kemudian juga ada Jens Raven. Ini termasuk salah satu, Jens Raven termasuk salah satu pencetak gol. Kalau tidak salah tadi ada hat-trick yang dicetak dari Jens Raven pada tim putih tadi. Dan salah satu yang unik pada open training hari ini adalah gaya Inggris yang disajikan oleh seorang John Hartman, di mana jarang sekali ataupun hampir tidak pernah kami melihat ada masyarakat yang diperbolehkan menonton ataupun melihat langsung latihan dari Timnas Indonesia. Dan pada hari ini pemandangan ini sama seperti yang ada di Liga Inggris ketika ada sebuah musim baru, ketika klub-klub mulai menggelar latihan, itu akan ada terbuka untuk atau open training yang bisa disaksikan oleh masyarakat ataupun para penggemar. Dan hari ini ada ratusan ternyata masyarakat yang ikut hadir di tribun Stadion Madya untuk menyaksikan latihan dari Timnas Indonesia untuk persiapan menuju Piala AFF. Dan cukup banyak diantaranya mayoritas merupakan anak-anak yang sepertinya menggelar latihan sepak bola di pagi hari dan mendapatkan kesempatan untuk bisa menyaksikan para pemain yang mereka idolakan ataupun yang berada di Timnas untuk bisa ditonton dalam latihan resmi pada hari ini. Demikian untuk sementara yang dapat kami sampaikan dari Stadion Madya Senayan Jakarta. Niar Abdulliti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kabar gembira datang dari arena bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Sohibul Fikri berhasil mengamankan tiket ke semifinal Singapura Open 2026. Fajar dan Fikri mengalahkan pasangan Malaysia Goh Zhifei dan Nur Izzuddin lewat pertandingan 3 game yang berlangsung ketat. Pasangan Indonesia itu menang dengan skor 21-18, 10-21, dan 21-14 pada perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Usai pertandingan, Fajar Alfian mengaku senang dapat mengamankan kemenangan meski pertandingan berjalan tidak mudah.
1: Ya, pertandingan hari ini tidak mudah memang ya. Di game pertama kami menguasai jalannya pertandingan, kami banyak menguasai bola depan. Dan di game kedua, terutama Goh Zhifei, dia juga berbalik. Dia sangat agresif di depan net. Kami berdua juga kesulitan menghadapi dia depan net. Tapi di awal game ketiga kami tidak mau kalah. Siapapun yang megang servis, siapapun yang di depan, kami tidak boleh kalah bola depan karena bola di sini cukup ada AC ya, jadi bolanya kencang ya.
0: Kemenangan ini membawa Fajar dan Fikri selangkah lebih dekat menuju final turnamen BWF World Tour Super 750 tersebut. Tetapi mereka masih harus menghadapi pasangan ganda putra peringkat kelima asal Tiongkok, Liang Weikeng dan Wang Chang pada babak semifinal yang dijadwalkan berlangsung sore ini pukul 14.20 waktu Indonesia Barat. Masih dari lapangan bulu tangkis, tunggal putra Indonesia Alwi Farhan melaju ke semifinal Singapore Open 2026 setelah menyingkirkan Kodai Naraoka. Alwi mengalahkan wakil Jepang itu 2 game langsung pada laga perempat final di Singapore Indoor Stadium kemarin. Pebulu tangkis muda Indonesia menang meyakinkan dengan skor 21-12 dan 21-17 dalam waktu 56 menit. Kemenangan ini melanjutkan tren positif Alwi setelah sebelumnya menumbangkan unggulan pertama dunia asal Tiongkok, Si Yuki. Dan usai laga, Alwi mengaku sedikit tertekan pada pertandingan kali ini, tetapi senang dapat menutupnya dengan kemenangan.
2: Banjarmasin siang ini. Saatnya azan zuhur di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: Ya Allah, Tuhan yang memiliki seruan yang sempurna dan sembahyang yang didirikan, berilah junjungan kami Nabi Muhammad jalan dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi, dan angkatlah ia pada tempat dan pangkat yang terpuji sebagaimana yang telah Engkau janjikan.
1: Berdasarkan hadis riwayat Ahmad dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Man hafaza 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah, wa man lam yuhafiz 'alaiha lam yakul lahu nurun wala burhanun wala najatun." Wakana yawmal qiyamati ma'a Qarun wa Fir'aun wa Haman wa Ubayy ibn Khalaf. Yang artinya, siapa saja yang menjaga sholat, maka dia akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan pada hari kiamat. Sedangkan, siapa saja yang tidak menjaga sholat, dia tidak akan mendapatkan cahaya, petunjuk dan keselamatan. Dan pada hari kiamat nanti, dia akan dikumpulkan bersama dengan Qarun, Fir'aun, Haman, dan Ubay bin Khalaf.
2: Selamat menunaikan ibadah sholat zuhur bagi Anda yang menjalankan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
2: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
3: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
4: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
1: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
5: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
6: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
7: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
1: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
8: kanal informasi dan inspirasi.
9: Eh, Bu Di, ayo masuk. Kok masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
10: Bentar lagi lah, Bu Tri.
9: Loh, kenapa emangnya? Bu Dina gak seperti biasanya?
10: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya kusuruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
9: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
10: Itulah Bu Tri, bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
9: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya Bu ya.
10: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.
0: Pro 1.

PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: di Sulawesi Tengah. Saat itu, dia sedang mengumpulkan data pasca tsunami yang melanda kota Palu. Perjalanan dengan misi kemanusiaan itu membawa Rio mendengar dan menyaksikan berbagai macam keanehan yang terjadi setelah bencana besar. Dia diberitahu selain Palu, ada kota lain yang terdampak tsunami. Kota itu adalah Wentira. Kisah kerajaan gaib Wentira merupakan salah satu misteri yang dipercaya di Indonesia. Konon, Wentira adalah kota gaib yang digambarkan sebagai kerajaan besar di tanah air. Letak Wentira berada di daerah kebun kopi di kawasan hutan belantara antara kota Palu dan Kabupaten Moto, Sulawesi Tengah. Salah satu wilayahnya berada di area kebun kopi Donggala. Sebagaimana legenda tentang kota gaib, Wentira juga tak kasat mata. Namun penduduk setempat meyakini bahwa di tengah-tengah hutan di daerah kebun kopi, pegunungan yang mendindingi kota Palu adalah sebuah kota dengan peradaban yang maju. Pintu gerbang menuju kota ini adalah sebuah monumen berwarna kuning yang dibuat oleh otoritas setempat. Dari sini, cerita tentang orang yang hilang karena masuk ke Wentira beredar dari mulut ke mulut. Randu mengkolaborasikan cerita mitos tersebut ke dalam tragedi tsunami Palu. Tsunami itu bukan hanya berdampak fisik, tapi juga metafisik. Ada semacam guncangan pada kosmos Wentira yang membuat mereka keluar dari portal gaib. Ceritanya berkembang seputar itu. Setelah adanya guncangan tsunami Palu, novel Wentira Kota Gaib mengangkat bukan saja tentang Wentira, namun juga memberi pandangan sekilas kepada mitos tua yang membentuk kota Palu. Petualangan Rio menjadi relawan membuka misteri tentang kota ini. Dengan menggabungkan misteri, keajaiban, cinta, dan kisah perjalanan kreatif, Randu Alamsyah mengajak semuanya untuk menjelajahi Wentira. Novel Wentira ditulis pertama kali di platform Wattpad pada tahun 2020 hingga menjadi naskah buku yang diakui oleh penerbit 2 tahun kemudian. Sebelumnya, Randu Alamsyah juga menulis naskah horor pertamanya, Air Mandi Mayat, di tahun 2018. Baik Air Mandi Mayat maupun Wentira sekarang sedang dalam proses pembuatan film. Demikian esensi buku Wentira Kota Gaib karya Randu Alamsyah dari RRI untuk Indonesia.
1: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111410.

0: sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia.
1: Hari lahir Pancasila diperingati setiap 1 Juni karena pada tanggal itulah tahun 1945 Bung Karno untuk pertama kalinya menyampaikan gagasan dasar negara dalam sidang BPUPKI. Dalam pidatonya, ia menyebut 5 prinsip yang kemudian dikenal sebagai Pancasila. Gagasan itu bukan hanya hasil pemikiran pribadi, tapi lahir dari refleksi mendalam terhadap keanekaragaman suku, agama, dan budaya di Nusantara. Latar belakang munculnya Pancasila adalah kebutuhan untuk menemukan fondasi bersama bagi bangsa Indonesia yang sangat majemuk. Saat itu, Indonesia sedang menuju kemerdekaan dan para tokoh bangsa sadar bahwa negara ini tak bisa dibangun atas satu golongan atau agama saja. Diperlukan dasar negara yang bisa merangkul semua pihak. Maka lahirlah Pancasila sebagai titik temu, bukan hanya sebagai dasar negara, tapi juga sebagai nilai pemersatu. Makna Pancasila bukan sekedar teks yang dihafal, tapi panduan hidup berbangsa. Di dalamnya ada nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial. 5 hal yang jika dijalankan dengan sungguh-sungguh, bisa menjaga harmoni dalam keberagaman. Hari lahir Pancasila jadi pengingat bahwa kemerdekaan dan persatuan bangsa ini dibangun di atas semangat gotong royong dan rasa saling menghargai. Bukan soal siapa yang paling kuat, tapi bagaimana kita tetap berdiri bersama meski berbeda.
2: Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan. Satu state entity yang bulat kuat. Ia adalah satu kesatuan tekad, kesatuan ideologi, satu ideological entity yang amat dinamis.
3: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811 5111

Bunga dari Thomas Arya pendengar menemani Anda pendengar di siang hari di hari Sabtu tanggal 30 Mei 2026 masih menyemangati Anda dalam beraktivitas berkegiatan di siang ini yang begitu padat dengan trafiknya ya. Mungkin ada yang padat banget di daerah-daerah tertentu seperti di kawasan pasar ataupun juga kegiatan simpang yang mungkin ramai ya. Simpang 4 biasanya padat banget ya, seperti di jalan Veteran Gatot Subroto lumayan padat juga di siang hari ini, serta di kawasan simpang Sungai Handai terpantau juga cukup padat. Namun ya nyaman aja lah dilalui ya, nggak yang bikin macet banget pendengar di siang hari ini. Dengan cuaca Kota Banjarmasin yang berangsur-angsur apa ya, mendung, berangsur-angsur cerah, ya tidak menentu. Misalkan kayak tiba-tiba panas, tiba-tiba mendung. Tapi mudah-mudahan ini bikin Anda tetap semangat pastinya beraktivitas di siang hari ini ataupun mungkin beristirahat. Sambil Anda mendengarkan kami, kita hadirkan lagu-lagu terbaik pastinya dan beberapa informasi yang sudah kita siapkan. Di antaranya informasi ringan dan juga nanti akan ada informasi seputar kehidupan ya, yang akan kita hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Nah, kalau tadi sudah ada Thomas Arya dengan bunganya, kita akan hadirkan lagu berikutnya, ada Marshanda dengan kisah sedih di hari Minggu.

Ini Pro 1 Banjarmasin, karena informasi dan juga inspirasi. Yes, masih menemani Anda dengan lagu tadi kita dengarkan dari Inka Christy, Lady Rocker Indonesia, yang menyanyikan lagu Nyanyian Suara Hati yang dirilis tahun 1998. Umur lagu yang sangat lama dan juga pastinya dinyanyikan oleh sang legenda Lady Rocker Indonesia. Nah, pendengar, kita hadirkan informasi ringan untuk Anda di siang hari ini terkait dengan khususnya wisata, pendengar ya. Apalagi buat Anda yang merayakan wisata, yaitu Hari Raya Trisuci Waisak bagi umat Buddha di seluruh Indonesia, yang pastinya pusat kegiatan ini akan diadakan di Candi Borobudur, yang akan pastinya merayakan Waisak tersebut, pendengar ya. Jadi, Direktur Komersial In Journey Destination Management, Gistang Richard Panuter, menyampaikan operasional kunjungan wisata Candi Borobudur pada Hari Waisak 2026. Ia mengatakan kawasan wisata Candi Borobudur ini masih akan buka hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat pada hari pelaksanaan upacara Waisak, yaitu besok 31 Mei 2026 ya. Dan ia juga menjelaskan kepada negara, setelah waktu itu pengunjung diarahkan meninggalkan area, terus dikarenakan untuk peringatan puncak ibadah Trisuci Waisak, pendengar ya. Ia menjelaskan pembatasan akses dilakukan demi mendukung kelancaran prosesi keagamaan. Pengunjung nantinya hanya diperbolehkan berada di area pelataran candi dan tidak dapat naik hingga ke struktur utama candi. Sementara itu, Ketua Lentera Perdamaian Waisak Borobudur, Fatmawati, menjelaskan jumlah Lentera Perdamaian 2026 yang diterbangkan ini mencapai 2.570 buah, pendengar. Wow, angka yang begitu fantastis pastinya menghiasi langit Borobudur pada malam tersebut. Menurut dia, jumlah tersebut bertambah 1 dibandingkan tahun sebelumnya sebagai simbol keberuntungan dan harapan baik. Sesuai dengan tahunnya, yaitu 2.570 Buddhis Era, pendengar ya. Nah, jadi pasti akan menjadi momentual yang luar biasa, monumental juga pastinya, dan pastinya ikonik dihadirkan di Candi Borobudur. Sekali lagi kita ucapkan selamat menjelang Hari Raya Trisuci Waisak bagi Anda umat Buddha di seluruh Kalimantan Selatan. Semoga Waisak tahun ini mendatangkan kedamaian dan juga ketenangan untuk kita semuanya.

0: Kemakmuran rakyat dan kesejahteraan rakyat adalah tujuan kita bersama. Idealisme memang berguna. Ajukanlah idealisme Tuhan itu dalam hal mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Supaya idealisme Tuhan itu menjadi pendorong bagi pemerintah dalam bekerja dan berusaha. Tetapi, agar supaya idealisme itu dapat dikerjakan, hendaklah ia diajukan dengan memperhatikan realitas yang kita hadapi sekarang.
1: Ayo, bangsa Indonesia, dengan jiwa yang berseri-seri, mari berjalan terus. Jangan berhenti, revolusimu belum selesai. Jangan berhenti, sebab siapa yang berhenti akan diseret oleh sejarah. Dan siapa yang menentang corak dan arahnya sejarah, tidak peduli tiada bangsa apapun, dia akan dikilap oleh sejarah itu sama sekali. Kalau kata-kata saja tidak dapat menyehatkan jiwa yang keblinger, apa berbuat? Suruhlah senjata berbicara satu bahasa yang lebih kuat lagi.
2: Bung Karno berpesan kepada masyarakat Indonesia agar kita tidak melupakan sejarah untuk kuasa Indonesia.

97,6 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Panasea dari band bernama Rumah Sakit menemani Anda mendengar di siang hari ini. Nah, kita hadirkan informasi yang kayaknya banyak yang mungkin penasaran atau mungkin pengen tahu ya. Kenapa sih kalau kita ngantuk sering banget kepengen ngunyah sesuatu, pendengar? Entah itu cemilan, entah itu apapun itu dan lain sebagainya. Nah, jadi kami kutip dari berbagai sumber, salah satunya yang pengen menangkal rasa kantuk kan biasanya adalah kopi ya, untuk bisa membuat rasa kantuk itu hilang. Tapi yang namanya kopi, boleh dibilang beberapa orang aja yang bisa menikmati, tapi ada juga beberapa orang yang gak bisa menikmatinya. Nah, jadi alih-alih untuk kopi, ternyata mengunyah ini bisa lebih bikin mata kembali melotot, pendengar. Jadi, berdasarkan penelitian, sebuah ulasan yang dipublikasikan dalam Biomed Research International ini menyebutkan saat tubuh merasa lelah, otak mungkin menginginkan masukan sensorik untuk mengatur sistem saraf tetap terjaga dan juga fokus. Selain itu juga nih, studi lain yang dipublikasikan dalam jurnal Physiology and Behavior juga meneliti soal efek mengunyah untuk melawan kantuk. Nah, studi menemukan permen karet sebagai bahan untuk dikunyah. Hasilnya ditemukan bahwa mengunyah permen karet merangsang sistem saraf otonom yang dapat meningkatkan kewaspadaan. Jadi kenapa pengen banget ngunyah biasanya ya? Karena mungkin kita belum siap untuk tidur, ataupun juga mata kita pengen masih melotot, atau pikiran kita yang masih berseliweran memikirkan something, jadi akhirnya mata kita pengen terjaga dan bawaannya pengen ngunyah rasanya. Nah, apakah Anda merasakan hal seperti itu kira-kira? Gak tahu kita ya. Ini dia lagu berikutnya, Volcowers, Rangkum.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kamila Cabello featuring MGK dengan judulnya Bad Things menemani Anda di siang hari ini. Pendengar, pernah ingat gak yang namanya Meteor Garden yang dulu rilis serial Asia ya di tahun 2000-an yang bikin grup Ever jadi terkenal banget berkat yang namanya itu Meteor Garden, pendengar. Jadi mereka ini bakalan comeback di Indonesia. Bukan bakalan lah, udah comeback, pendengar. Karena pada tanggal 28 sampai 30 hari ini, pendengar, mereka mengadakan konser yaitu bertajuk F Forever. Nah, jadi F4 ini mengadakan semacam reunian, pendengar ya. Nah, jadi grup F4 sendiri menjadi fenomena besar Asia setelah membintangi serial Meteor Garden yang menemukan popularitas mereka secara luas. Kesuksesan drama ini, pendengar, menjadikan keempat anggotanya yaitu ikon budaya pop yang berpengaruh di industri hiburan Asia awal 2000-an. Serial drama Taiwan Meteor Garden dikenal luas sebagai tayangan romantis remaja Asia yang sangat populer di awal 2000-an. Mungkin salah satunya Anda yang sedang mendengarkan pernah nonton serial dari Meteor Garden ini dan mungkin sampai sekarang masih terngiang-ngiang dengan serial tersebut, pendengar. Jadi memang drama ini mengadaptasi dari manga Jepang Hana Yori Dango karya Yoko Kamio yang pertama kali tayang tahun 2001-an. Nah, cerita yang berfokus pada Sanchai, siswi sederhana yang diterima di sekolah di lingkungan kampus elit, kalangan berada dan juga terpandang. Di sekolah tersebut terdapat kelompok F4 yang sangat berpengaruh terdiri dari Dao Mingxi, Hua Zilei, Simen, serta Meizuo. Nah, permasalahan dimulai ketika Sanchai memberanikan diri menentang tindakan semena-mena Dao Mingxi terhadap salah seorang siswa kampus. Nah, sikap beraninya membuat Sanchai menjadi target perundungan kelompok F4 melalui ancaman kartu merah terkenal mereka. Ya, mungkin ini sedikit reunian mungkin dari cerita yang saya hadirkan di siang hari ini. Mungkin salah satunya Anda pernah mengingat beberapa scene ikonik dari Meteor Garden tersebut. Udah ada yang terasa nostalgia pendengar dengan lagu-lagunya juga dan pastinya serial-serial yang dihadirkan. Atau mungkin setelah dengar ini Anda pengen rewatch kembali bagaimana keseruan dari Meteor Garden. Kalau saya sih jujur pengen lagi lihat ya keseruan dari kisah-kisah romansa zaman SMA, zaman SMP, ataupun mungkin Anda yang zaman SD pendengar yang nonton Meteor Garden tersebut. Kira-kira apakah sudah pernah nonton? Atau jangan-jangan ada yang belum nonton?

Kalau belum nonton, mending nonton deh, karena ini serial yang luar biasa menarik. Nah, berkat demikian informasi yang kita hadirkan di siang hari ini, jangan lupa Anda tetap bisa mendengarkan kami di RRI Pro 1 Banjarmasin oleh aplikasi RRI Digital dan juga pastinya di platform streaming favorit Anda atau bisa melalui rri.co.id. Kita jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kita akan sampaikan Lintas Banua Siang. Jadi jangan kemana-mana, tetap setia dengarkan kami di RRI Pro 1, kanal informasi dan juga inspirasi.

Selamat siang pendengar dan pemirsa RRI Pro 1. Sejumlah informasi telah kami rangkum dalam Lintas Benua Siang edisi hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Fadli dan inilah Lintas Benua Siang selengkapnya.

0: Kasus dugaan perundungan di lingkungan sekolah dasar kembali menjadi perhatian di Banjarmasin dan terjadi lagi. Untuk itu, penguatan karakter pada peserta didik kini terus dioptimalkan guna mencegah insiden serupa kembali terulang. Informasi selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
1: Ya, sekolah kami memfasilitasi untuk ketemu, duduk bersama, supaya tahu gimana duduk permasalahan sebenarnya.
2: Jagat maya di Banjarmasin sempat dihebohkan oleh viralnya rekaman video dugaan perundungan di lingkungan sekolah. Insiden tersebut diketahui terjadi di SD Negeri Queen Utara 7, Kecamatan Banjarmasin Utara. Dalam video yang beredar, tampak seorang anak perempuan yang diketahui duduk di kelas 3 SD mengalami tindakan kekerasan. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh sejumlah kakak kelasnya yang duduk di bangku kelas 6. Saat dikonfirmasi, Kepala SDN Queen Utara 7, Sri Husniawati, membenarkan peristiwa tersebut terjadi di lingkungan sekolahnya, tepatnya pada tanggal 5 Mei 2026 lalu. Namun, ia menegaskan bahwa aksi kekerasan tersebut berlangsung di luar jam belajar sekolah. Pihak sekolah pun telah bergerak untuk melakukan upaya komunikasi dengan mempertemukan kedua belah pihak keluarga siswa.
1: Kasus yang viral itu ya? Iya, betul terjadi di sini. Tapi kami pihak sekolah bagaimanapun kami tetap bertanggung jawab, bukan lepas tanggung jawab kada, biarpun itu kejadiannya di luar jam dinas. Sekolah sudah memfasilitasi dari pihak dinas pun, dari ibu pengawas, ibu korwil semua, yang jelas dari kami pihak sekolah, kami memfasilitasi untuk ketemu, duduk bersama, supaya tahu gimana duduk permasalahan sebenarnya, supaya bisa damai cepat. Yang jelas yang pertama yang kami utamakan itu adalah siswanya.
2: Meski upaya mediasi antar keluarga sudah dijalankan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama memastikan pihaknya akan tetap mengawal kasus ini hingga tuntas. Rian menegaskan kejadian ini menjadi evaluasi besar bagi dunia pendidikan Banjarmasin. Oleh karena itu, program penguatan karakter bagi peserta didik akan semakin diperketat di setiap satuan pendidikan.
3: Tapi banyak kejadian-kejadian ini memang yang terjadi di luar jam sekolah itu. Walaupun yang ini kejadiannya di sekolah, sekolah ini dibuka karena memang ada akses masyarakat, ada akses warga di sini. Nah, ini yang sedang kami pikirkan bagaimana mengkonekkan program yang sudah dijalankan Dinas Pendidikan di sekolah-sekolah agar mengkonek juga berlanjut di luar jam sekolah, di rumah gitu. Bagaimana peran orang tua sebenarnya menjaga, mengawasi anak-anak ketika jam-jam di luar jam sekolah.
2: Kasus ini pun diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak, agar lingkungan sekolah benar-benar menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak. Lukmanul Hakim melaporkan.
0: Ya, pendengar dan pemirsa, pelaksanaan ibadah kurban 1447 Hijriah di Kota Banjarmasin berlangsung kondusif. Pemerintah Kota Banjarmasin menekankan kurban ramah lingkungan pada tiap penyelenggara untuk menghindari pencemaran. Berikut laporan Juma Muhammad.
4: Pendengar, tahun ini Kota Banjarmasin kembali kedatangan stok hewan kurban jelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Ratusan sapi dari luar daerah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kepala UPTD RPH Basiri Anang Dwi Chatmiko mengungkapkan, sudah menerima ratusan sapi asal Kupang, Nusa Tenggara Timur NTT. Seluruh hewan yang datang langsung menjalani pemeriksaan kesehatan ketat.
5: Kita lakukan pemeriksaan dan kita pastikan sapi-sapi tersebut sudah divaksinasi di daerah tujuan, yaitu di RPH Banjarmasin.
4: Dari mana
5: ini
4: aja?
5: Ini untuk mencegah terjadinya wabah penyakit mulut dan
4: kuku. Dari mana aja yang datang?
5: Untuk sekarang yang datang dari daerah Kupang dan lokal juga.
4: Kupang dan lokal. Berapa yang datang?
5: Untuk sejauh ini kemarin terhitung 330 ekor yang masuk di wilayah penampungan sapi kita.
6: Ini dilihat nanti akan terus berdatangan kah, Dok?
5: Dilihat trennya mulai minggu ini sampai hari H kemungkinan akan terus datang sapi-sapi kurban ini.
4: Kebutuhan hewan kurban di Banjarmasin tahun ini diperkirakan relatif sama seperti tahun sebelumnya, yakni sekitar 2.500 ekor sapi. Namun masyarakat diprediksi harus merogoh kocek lebih dalam lantaran harga jual mulai merangkak naik. Diakui salah seorang pengusaha sapi kurban Rasidi Ahmad, harga sapi tahun ini rata-rata naik sekitar 1 juta rupiah dibanding tahun lalu, tergantung berat badan dan jenis sapi. Kondisi ini disebabkan biaya operasional yang besar dampak dari kenaikan harga bahan bakar minyak BBM.
7: kalau naik ya pasti naik, ada kenaikan lanjutan. Ya, terutama lah untuk BBM, untuk alat angkut segala ada kenaikan, tapi tidak terlalu menaik.
6: Berapa Pak?
8: Berapa sekarang Pak?
7: Kalau sekarang mungkin kisaran kalau tahun dulu 75, mungkin sekarang 80 untuk sapi kupang per kilo.
6: Per kilo.
7: Jadi kalau untuk Madura kemungkinan besar dari 80 ke 85 per kilonya. Jadi ada perbedaan. Perbedaan untuk Madura dengan kupang selisihnya 10.000. Kalau kupang untuk kupang berarti 5.000 dan untuk Madura naiknya 5.000.
6: Tapi setiap ekor itu beda-beda lah Pak?
7: Beda, tergantung berat dan bentuk badan sapinya.
4: Di sisi lain, persiapan ibadah kurban mulai terasa, salah satunya di Masjid Al-Jihad Banjarmasin. Tahun ini Masjid Muhammadiyah tersebut akan menyembelih lebih dari 100 ekor sapi kurban dengan puluhan relawan diterjunkan untuk menangani proses penyembelihan hingga distribusi daging. Ketua Masjid Al-Jihad Banjarmasin Taufik Hidayat mengatakan, peningkatan jumlah hewan kurban terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya. Lonjakan jumlah hewan kurban itu membuat panitia harus mempersiapkan tenaga ekstra. Tak tanggung-tanggung, sekitar 500 relawan bakal dilibatkan untuk membantu proses penyembelihan hingga pembagian daging kurban kepada masyarakat.
9: Alhamdulillah kita di Masjid Al-Jihad seperti tahun sebelumnya, kita mengadakan penyelenggaraan kurban. Dan alhamdulillah tahun ini sampai hari ini sudah terisi 90 ekor sapi.
10: Sudah 90? Ya. Sampai berapa nantinya Pak Haji?
9: Ya kita mungkin antara 100 sampai 100 lebih lah sedikit.
10: Sampai 100 lebih lah Pak Haji?
9: Ya, kita lihat dulu nanti 100 ya tutup 100 sapi. Kurban juga sudah terisi 90. Dan alhamdulillah kita untuk hari ini masih langsung di tempat yang parkir Jihad, di Tujuh Plaza maupun di Jihad ini. Dan kita pelaksanaannya pada tanggal 2 hari kedua.
4: Satu hal yang tak luput dari perhatian setiap kali gelaran ibadah kurban adalah limbah yang dihasilkan. Karena itu pemerintah Kota Banjarmasin kembali memberikan warning kepada seluruh panitia kurban. Melalui Dinas Lingkungan Hidup DLH Banjarmasin secara khusus menyoroti penggunaan kantong plastik sekali pakai serta pembuangan limbah hasil pemotongan hewan kurban yang masih kerap ditemukan setiap tahun. Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah DLH Banjarmasin Marjuki menegaskan, penggunaan bahan ramah lingkungan seperti besek, daun pisang, atau wadah yang dapat digunakan kembali bisa menjadi alternatif dan akan berdampak besar terhadap pengurangan sampah. Tak hanya soal plastik, DLH juga menyoroti persoalan limbah pemotongan hewan seperti jeroan, isi perut hingga usus yang masih sering dibuang sembarangan bahkan ke aliran sungai.
7: Dukung program kita pemerintah untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Kedua, terhadap hasil dari pemotongan itu kan ada jeroan, ada usus, ada apa itu, jangan sekali-sekali dibuang di sembarangan. Biasanya kan perlakuannya, kalau ada tanah lapang apa kan dikubur tuh, perlakuannya dibuat lubang, dikubur. Ataupun itu kalau dimanfaatkan kembali kan bisa. Untuk khusus itu dibersihkan dan dibersihkan dimanfaatkan kembali. Jangan ini dibuang ke TPS ataupun ke lingkungan ataupun ke sungai. Kita mengharapkan itu. Jadi bersama-sama panitia.
4: Kesadaran panitia kurban sangat menentukan keberhasilan pengurangan sampah saat Idul Adha. Pasalnya setiap momen kurban produksi sampah rumah tangga dan organik di Banjarmasin selalu mengalami peningkatan signifikan. Namun, apabila seluruh panitia kurban tertib menjalankan imbauan tersebut, produksi sampah diyakini dapat ditekan cukup besar.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Pemerintah memastikan pencairan gaji ke-13 ASN 2026 mulai Juni, termasuk di Kalimantan Selatan, setelah gaji induk dibayarkan sesuai ketentuan PP nomor 9 tahun 2026. Selengkapnya disampaikan Rizky Wahyudi.
11: Jadi kalau kita mengacu pada data THR ya, data THR itu kepada...
12: Pemerintah telah memastikan pencairan gaji ke-13 bagi aparatur sipil negara tahun 2026 mulai direalisasikan pada Juni 2026. Kebijakan tersebut tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang pemberian THR dan gaji ke-13 kepada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, serta penerima tunjangan. Di Kalimantan Selatan, pencairan gaji ke-13 akan dilakukan setelah pembayaran gaji induk bulan Juni, yang mana gaji induk dibayarkan pada 1 Juni, sedangkan gaji ke-13 mulai disalurkan pada Juni 2026. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Selatan, Catur Arianto Widodo, menyampaikan bahwa jumlah penerima di wilayah Kalsel tercatat cukup besar. Ia menjelaskan, berdasarkan data pembayaran THR sebelumnya, terdapat 705 satuan kerja dengan total 70.985 pegawai.
11: Jadi kalau kita mengacu pada data THR ya, data THR itu kepada 705 satuan kerja, itu kepada 70.985 pegawai. Jadi pegawai itu berarti ASN secara keseluruhan ya. Ada P3K-nya, ada apa namanya, PNS-nya dan sebagainya. Kemudian jumlah totalnya itu lebih dari 283 miliar rupiah. Itu yang ada di Kalsel, seluruh Kalsel.
12: Lebih lanjut, ia menambahkan bahwa proses pencairan gaji ke-13 akan bergantung pada kecepatan pengajuan masing-masing satuan kerja. Adapun saat ini sejumlah satker telah mengajukan ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara dan pembayaran akan diproses mulai 2 Juni 2026 sesuai ketentuan yang berlaku. Rizky Wahyudi melaporkan.

0: Pendengar dan pemirsa, peredaran narkoba di Kabupaten Banjar dinilai menjadi ancaman serius yang harus menjadi perhatian bersama. Hal ini menyusul tingginya pengungkapan kasus narkoba oleh Polres Banjar dalam operasi Antik Intan 2026. Berikut laporan Diki Munadi.
1: Kami dari kepolisian itu mengungkapannya itu bukan berarti senang ya.
2: Peredaran narkoba di Kabupaten Banjar dinilai sudah menjadi ancaman serius yang harus menjadi perhatian bersama. Hal ini menyusul tingginya pengungkapan kasus narkoba oleh Polres Banjar dalam operasi Antik Intan 2026. Selama 2 pekan pelaksanaan operasi, Polres Banjar berhasil mengungkap 46 kasus dengan total 54 tersangka. Kapolres Banjar AKBP Padi menegaskan, banyaknya kasus yang terungkap bukan sesuatu yang membanggakan, melainkan sinyal kuat bahwa penyalahgunaan narkoba sudah masuk ke berbagai lingkungan masyarakat. Padli mengatakan dampak narkoba tidak hanya merusak kesehatan pengguna, tetapi juga memicu masalah sosial dan mengganggu keamanan serta ketertiban masyarakat. Untuk itu, Polres Banjar memperkuat langkah pencegahan dengan melibatkan pemerintah daerah, pembakal, lurah, tokoh agama, tokoh pemuda, hingga masyarakat di tingkat desa. Lebih dari 250 pembakal dan lurah di Kabupaten Banjar telah dikumpulkan untuk menyatukan langkah dalam upaya pencegahan dan pemberantasan narkoba.
1: Kami dari kepolisian itu mengungkapannya itu bukan berarti senang ya. Ini suatu hal yang membuat kami prihatin. Dengan adanya situasi peredaran gelap narkoba ini, penyalahgunaan narkoba ini, kami dari Polres Banjar berinisiatif bekerja sama dengan Pemda, dengan seluruh struktur yang ada di Pemda, termasuk juga para pembekal lurah, camat, dan seluruh tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda. Kami akan bekerja sama bagaimana upaya-upaya pencegahan narkoba ke depan.
2: Polres Banjar juga menegaskan tidak akan pandang bulu dalam penindakan. Siapapun yang terlibat, baik masyarakat umum, aparatur sipil negara, maupun anggota kepolisian, akan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku.
0: Berita olahraga. Kita beralih ke dunia olahraga. Kejuaraan cabang olahraga dance sport Wali Kota Cup 2026 digelar Pemko bekerjasama dengan Ikatan Olahraga Dance Sport Indonesia atau IODI Kota Banjarmasin. Ajang ini diikuti puluhan atlet dari usia dini hingga remaja untuk mengembangkan potensi olahraga dance sport. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Robi Angga.
3: Tepuk tangan dan hentakan musik memenuhi rumah Anu Kota Banjarmasin pada Jumat 29 Mei 2026 saat Piala Wali Kota Banjarmasin Dance Sport Competition 2026 resmi dibuka. Kejuaraan tersebut dibuka secara langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin. Ia mengapresiasi IODI Kota Banjarmasin atas kerja keras yang dinilai berhasil menghadirkan wadah positif bagi generasi muda melalui kejuaraan dance sport. Menurutnya kejuaraan ini bukan sekedar hiburan panggung, melainkan ruang pembinaan karakter, pencarian bibit atlet usia dini, hingga peluang baru membangun citra kota melalui wisata olahraga.
4: Tentunya ini juga jadi satu ajang untuk mencari bibit-bibit yang dari usia dini ya, karena ini cabang olahraga dan sport ini juga sampai ke nasional dan bahkan internasional. Dan salah satu tadi yang ditampilkan di awal itu adalah atlet kita wakili Kota Banjarmasin yang sudah dapat medali emas ya kemarin tidak salah. Dapatkan emas dan kita berharap ini juga terus bisa membawa nama baik Kota Banjarmasin dalam kancah olahraga.
3: Sementara itu Wakil Ketua Umum IODI Kota Banjarmasin, Siti Nursiah, menyebut bahwa antusiasme peserta yang didominasi anak-anak dan remaja menjadi perhatian tersendiri karena dinilai menunjukkan tumbuhnya minat generasi muda terhadap olahraga modern berbasis seni dan disiplin.
5: Memang menjalankan salah satu program IODI Kota Banjarmasin ya, itu kita mencari bibit ya, tujuan utama memang mencari pembibitan ini. Jadi pesertanya adalah warga Kota Banjarmasin dan usia dini hingga mencapai usia yang ditentukan sesuai dengan kriteria untuk menjadi atlet dan sport seperti itu. Jadi ini sudah alhamdulillah sudah didukung ya. Dan ini baru pertama kali mengundang pihak khusus ya mengadakan event khusus ini. Ini yang pertama kali Pak Wali Kota mendukung penuh kegiatan IODI Competition ini.
3: Salah seorang peserta, Regita Putri, yang berasal dari Kalimantan Tengah, mengaku senang karena bisa mengikuti kejuaraan dance sport competition untuk pertama kalinya. Menurutnya ajang ini sekaligus menjadi panggung pengalaman baginya untuk bisa terus berprestasi.
6: Kebetulan saya baru gabung di Danceport, jadi ini pertama kali saya ikut lomba. Rasanya tuh senang, kayak pertama kali kayak seru aja gitu mengikuti acara lomba ini. Target menangnya gitu, semoga aja bisa juara dan membanggakan.
3: Kejuaraan yang digelar dalam momentum hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin juga dimanfaatkan pemerintah sebagai titik awal untuk memperkuat identitas kota yang kreatif, terbuka terhadap bakat anak muda, serta mampu melahirkan atlet berprestasi dari berbagai cabang olahraga modern. Robi Angga melaporkan.

Dengan disampaikannya berita olahraga tadi, maka menutup perjumpaan kita di Lintas Banua Siang edisi hari ini, Sabtu 30 Mei 2026. Jangan lupa Anda dapat mengakses berita-berita kami di portal rri.co.id dan di aplikasi RRI News serta RRI Digital. Ikuti juga media sosial kami di Instagram, Facebook, YouTube, dan TikTok RRI Pro 1 Banjarmasin. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Fadli, mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila.
0: Banjarmasin siang ini. WhatsApp 0811-5111-410.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Berbagai musik populer Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
2: mengapa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
1: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
3: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
1: Eits, gak cuma muterin aja, Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: simak Blantika Musikaria Indonesia setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Banjarmasin siang ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar dan juga penonton TikTok kita. Apa kabarnya? Senang sekali kita kembali berjumpa di Blaria Indonesia, Blantika Musikaria Indonesia. Sesi yang pertama, saya Fadli yang akan menemani Anda hingga nanti jam 15. Di sesi satu ini kita bakal muterin 4 lagu kayaknya. 4 lagu cukup deh kayaknya ya. Atau mungkin 5 lagu kalau cukup. Kalau misalkan gak cukup cuma 4 lagu. Jadi kita akan terima telepon yang pengen pilih lagu. Ada 4 orang saja. Sisanya nanti akan kirim-kirim salam aja ya. Karena kalau mau pilih lagu lagi, nanti Anda bisa bergabung di jamnya Niar Habis Saya ini ya. Oke, kita coba sapa terlebih dulu penelpon-penelpon kita yang sudah masuk di 0511-325-1562.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Selamat siang Mbak Maimuna, apa kabar? Sehat ya? Kabarnya saya sehat juga. Bagaimana?
3: Baik, di sini lagi hujan lah.
2: Lagi hujan ternyata.
3: Tapi panas.
2: Tapi hujan, panas. Tapi hujan. Hujan panas berarti ya kira-kira di sana ya.
3: Iya.
2: Masya Allah.
3: Apa lagunya, nah?
2: Lagunya silakan Mbak Maimunah dipilih. Ada Kisah Sempurna Mahalini, David Bayu Segalanya Itu Kamu, Krisye Cinta Yang Lain. Ada Menanti Sebuah Jawaban, Padi, Tiara dari Rafa Afar. Terus ada
3: Tiara
2: aja. Oke, Tiara aja ya. Salamnya buat siapa?
3: Salamnya buat Putri, Mawar,
2: okay.
3: Rika.
2: Siap.
3: Buat Abang-Abang Pandawa 5.
2: Abang-Abang Pandawa 5, siap.
3: Mbak Usin, Julia. Pokoknya buat semuanya aja.
2: Oke, okay, siap.
3: Salam sehat ya.
2: Siap.
3: Salam persahabatan ya. Buat Mas Padi, semoga diberi kesehatan selalu.
2: Amin, ya Rabbal Alamin. Amin.
3: Terima kasih atas waktunya.
2: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Maimunah dari Kota Baru sudah bergabung bersama kita. Di belakang Mbak Maimunah dulu ya. Selamat siang Blari Indonesia.
4: Selamat siang.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru aja tadi di sapa Mbak Mai udah masuk nih Putri Karang Intan.
4: Salam balik juga buat Mbak Mai lah.
2: Iya, mudah-mudahan selalu sehat ya Mbak Mai dan juga Putri ya.
4: Tinggi, amin.
2: Amin. Oke, Putri, lagunya silakan dipilih dulu. Saya takut nanti terjatuh Putri. Lagunya mau yang mana kira-kira Putri?
4: Yuk tadi yang apa ya? Yang Mahalini aja.
2: Mahalini aja Kisah Sempurna ya.
4: Oke,
2: salamnya dulu Putri buat siapa-siapa aja.
4: Salam buatnya semuanya aja kena yang pendengar RRI Pro 1.
2: Oke, siap. Okay. Itu aja Putri ya.
4: Satu tuh Ibu Acil yang dirantau tadi ke mana, Jar?
2: Sidin hendak ke Mali-Mali, Jar, ada acara nikahan besok. Nah, begitu. Tahulah pian siapa yang nikahan besok tuh.
4: Gimana iyalah.
2: Nah, itu pokoknya saya dia beliau bilangnya cuma pengen datangin nikahannya aja katanya.
4: Tidak, bunyinya malam ini kejar si Den, berarti lewat Gunung Balai itu berarti.
2: Kemungkinan karena kan dari rantau tuh lewat Gunung Balai berarti lewat Wadepian kira-kira tuh.
4: Tinggi, bunyi malam juga kejar.
2: Iya. Jam 7 habis maghrib kira-kira aja.
4: Ya, hati-hati tuh kalau lewat Gunung Balai itu.
2: Iya, kayaknya kalau nyapakai mobil kayaknya insya Allah aman aja ya Putya. Enggak tahu juga ya.
4: Ada anu situ malam tadi orang ramai situ ada yang di batang.
2: Waduh bahaya juga. Allahu Rabbi. Mudah-mudahan mudah-mudahan Acil Lia tidak ketemu siapa-siapa nanti ya.
4: Ibu Lia.
2: Amin rabbal alamin. Oke, Putri, lagunya kita siapin dulu Putri ya.
4: Terima kasih.
2: Sama-sama. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Terus juga kita sapa yang di WhatsApp. Ada Galuh Lastri ternyata yang bisa bergabung. Selamat siang Galuh Lastri. Oke, seperti biasa ya Galuh Lastri. Sinyal nih kayaknya nih. Halo, apakah bisa terdengar suaranya?
5: Selamat siang.
2: Selamat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Mbak Lastri, apa kabar? Masih sehat ya?
5: Iya, seperti jam 11 tadi, seperti yang Anda dengar masih sehat.
2: Alhamdulillah, gak kurang satu apapun insya Allah ya.
5: Alhamdulillah.
2: Iya, oke. Galuh Lastri, Silakan, lagunya langsung dipilih aja dulu Galuh Lastri, takutnya nanti terjatuh atau mungkin sinyalnya hilang. Galuh Lastri, mau yang mana kira-kira?
5: Bisa request.
2: Nah, ini putus-putus nih suaranya nih.
5: Halo, Bung Padli.
2: Ya, halo. Lagu apa tadi? Masih putus-putus Galuh Lastri pas bilang lagunya nih. Saya nggak bisa dengerin suaranya tadi.
5: Iya, bisa didengar.
2: Ah, ini agak bisa sedikit. Lagu apa tadi? Peter Pan ya, bukan ya?
5: Enggak, Gadis Manis Kalimantan.
2: Gadis Manis Kalimantan sementara ini belum masuk list kita ya. Nggak tahu nanti, mungkin di jamnya Mbak Niar kalau mau nanti diputerin ya.
5: Iya, nggak apa-apa.
2: Oke, siap.
5: Kalau saya... Saya selalu sampai akhir hari ini memanfaatkan waktu libur, Bung Badli.
2: Oke, siap. Oke deh, kita bungkusin dulu lagunya ya. Salamnya dulu Galuh Lastri buat siapa aja?
5: Salamnya terutama buat Bang Hendy dari Trekora, salam kenal dari saya Cut Lastri, Natalia Alam. Terus Bang Ulan juga salam kenal dari saya dan semua presenter RRI 1 Banjarmasin tanpa terkecuali. Saya ucapkan semoga semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Itu aja Bung Padli buat semua fans RRI juga tanpa terkecuali dari A sampai Z, semoga sehat. Bung Padli, semoga selalu ya.
2: Amin. Oke, terima kasih. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buatnya Galuh Lastri ya sudah bergabung bersama kita. Yang di TikTok baik banget yang minta lagu tadi, ada Papa Uji juga di Amuntai di WhatsApp kita tadi nyapa katanya minta lagu Kisah Sempurna. Terus ada Leo, ada juga Via, ada juga tadi Mamadan, Bu Fatimah Umar juga bergabung bersama kita ya. Kita sapa-sapa juga nih. Ada yang minta request lagu, nanti kita bacain ya. Terputus-putus suara telepon, kayaknya Padley betul tadi Pak Ramli ya. Bang, gula rumah habis, bisa minta senyumnya katanya. Waduh, kenapa dengan senyumnya nih? Ada Mamadan, selamat siang Bapak Tamrin hadir, semangat Padley. Mantap, Bapak Tamrin ini. Ada Kuala Tungkal Jambi hadir katanya, luar biasa. Oke, kita masih terima lagi telepon nanti. Dan juga kita akan putarkan dua lagu dulu untuk Anda, Rafa Afar dan juga Mahal ini dengan judulnya Masing-masing ada Tiara dan juga Kisah Sempurna.

0: 20.000 aja, Bu, telur bebeknya.
1: Bu, mau mainan.
0: Ih, nanti dulu.
2: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
1: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5.000 aja kok berat, Mbak.
0: Ih, apa sih? Sotau.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.
5: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Oke, masih kita temani Anda di Belantika Musik Karya Indonesia. Katanya Banjarbaru lagi hujan, emang bener. Saya tadi cek CCTV, ternyata hujan Banjarbaru dari infonya Bang Rama Coke. Di Jogja katanya mendung, tidak jadi hujan, panas lagi katanya. Wah, luar biasa berarti ya, di Yogyakarta. Oke, kita mau nyapa-nyapa dulu pendengar kita yang mau bergabung bersama di siang ini. Masih ada slot 2 lagu lagi kurang lebihnya. Kita coba sapa dulu, ada Mama Madan di WhatsApp duluan ya. Selamat siang, Mama Madan.
1: Siang, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena batamuan kita Mama Madan lah.
1: Tumat
0: lagi 14 Juni. Nah, mudah-mudahan sehatan kita beratan awak Mama Madan lah insyaallah.
1: Amin.
0: Apalagi pian yang sebagai orang tua mempelai. Nah, ini harus siap nih, ya kan?
1: Dua-duanya harus fit ya kalau.
0: Betul. Karena biasanya yang paling uyuh nih orang tua mempelai. Biasanya tuh yang kesana kemari. Nah, tuh pian biasanya kayak itu kayaknya tuh.
1: Tukang masaknya iya betul.
0: Ya, ya kalau tukang masak iya pas sudah hari H kena mengkoordinir juga kena ya kalau dibuka juga dipajang.
1: Nah, ya Allah.
0: Banyak anu lika-liku nanti ya Mama Madan ya.
1: Sehat-sehat kita ya.
0: Kalau. Sehat-sehat kita berataan. Oke, Mama Madan lagunya dulu silakan. Mau yang
1: lagunya,
0: mana?
1: Lagunya, Pat.
0: Ada Syahriadi, Gadis Manis Kalimantan, ada Elsie.
1: Ya itu aja, Gadis Manis Kalimantan yang gini sudah.
0: Oke, siap. Langsung kita bungkuskan Gadis Manis Kalimantannya. PP apa dulu ya kalau?
1: Salamnya seberatan ya. Ya seberatan aja salamnya Petai.
0: Siap.
1: Tumai andai memes.
0: Ah, mulai gerimis ternyata di sana ya.
1: Anu mendung-mendung mesra aja orang tuh lagi main anunya Pak.
0: Oh, belum ada gerimis berarti ya.
1: Warum lagi memes ada lagi.
0: Oke. Ini ada yang nyapa nih di TikTok. Yes, PP apa katanya dari Amira.
1: Iya, PP apa kita ya kalau kita joget-joget sedikit ya.
0: Iya, berjoget-joget dikit kita di siang-siang kayak gini ya. Oke, Mama Dan salamnya buat siapa aja?
1: Sabarataannya lah di grup, di TikTok juga salam kenal sabarataan yang kena, okay. Makin kena yang belum kenal kita kenalan.
0: Betul.
1: Ya, buat Padli yang terbaik, sukses selalu, sehat-sehat kita sabarataan.
0: Siap.
1: Dibungkus lagunya Assalamualaikum. Makasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi deh ya, 562. Selamat siang Belari Indonesia. Halo. Halo. Ada Mas Yusuf ya? Eh, siapa ini? Dengan siapa di mana ini? Nah, suaranya agak pelan nih, suaranya di mana nih? Halo.
2: Halo.
0: Ah, halo, dari siapa di mana ini?
2: Dari orang Kota Baru.
0: Ini Mbak Amel ya, bukan? Siapa kemarin tuh?
2: Lain.
0: Aduh, saya lupa lagi Kota Baru.
2: Lain.
0: Iya, siapa ya? Saya lupa nih.
2: Acil.
0: Acil Fatimah jar bilang siapa
2: iya.
0: Ya? Bujur lah Acil Fatimah lah. Ah, ya alhamdulillah sehat Acil Fatimah kabarnya lah.
2: Alhamdulillah
0: sehat luar biasa. Mudah-mudahan selalu bahagia.
2: Lagunya yang ditinggali
0: nih ada

0: Syahriadi gadis manis Kalimantan. Ada juga ada Kakak Setia Elshinta Waro. Ada Wali aku bukan Bang Toyib. Ada Tulus Tukar Jiwa. Ada Leto Lubang di Hati. Terus ada Glenn Fredly Januari. Mau yang mana?
1: Yang pertama tadi sudah empat nama Madan aja dulu.
0: Empatan aja kah?
1: Iya.
0: Empat ajak jar mau Madan.
1: Biar
0: aja lah. Oke deh, salamnya buat siapa aja dulu Acil Fatima.
1: Salamnya buat Mbak Mai tadi lah. Salam sayang aja.
0: Oke, siap.
1: Buat Mama Madan juga.
0: Iya.
1: Semuanya aja dah buat Putri juga.
0: Terus siapa lagi?
1: Buat penyiar nih. Salam para sahabatan aja.
0: Oke, siap.
1: Makasih.
0: Sama-sama Acil Fatima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Acil Fatima yang ada di Kota Baru. Oke, lagunya Bu Fatima Umar nanti lagu Leto akan kita putarkan setelah cek fakta ya. Beliau request lagunya Lubang di Hati. Oke, kita siapin dulu ya. Ada sebelum kita putarkan, kita mau bacain yang di TikTok dulu. Ada Pat, malam tadi kacau di Radio Magelang, ada fans yang undang gabung di TikTok pas live berjalan asyik-asyiknya katanya. Waduh, tiba-tiba masuk berarti ya. Awak kah dikacau-kacau? Kawak Bang Nor, tapi saya mau pamit. Nah, jadi habis ini aja ya Bang Nor ya. Langsung live-nya berhenti, Fadliyai dimatinya. Betul, kayaknya malam tadi lagi hektik ya. Halo Fadli Langkar, halo juga dari Bang Praza. Selamat siang, assalamualaikum Palangkaraya hadir Bang katanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, buat orang-orang Kalimantan, kita akan putarkan Gadis Manis Kalimantan dari Syahriadi. Kita akan hadirkan untuk Anda di siang hari ini. Requestan dari Galuh Lastri, Mamadan, dan juga ada tadi Acil Fatimah. Dan nanti lagu Leto, Lubang di Hati kita siapkan juga buatnya Bu Fatima Umar. Saya Fadli pamit juga dari ruang dengar Anda. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Selamat sore pendengar, inilah Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memperbolehkan Israel untuk uji coba rudalnya ke wilayah Indonesia. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, tidak ditemukan informasi valid yang membenarkan informasi tersebut. Foto asli pada unggahan adalah momen Presiden Prabowo berpidato pada rapat paripurna DPR RI pada 20 Mei 2026. Mengutip kanal YouTube TV Parlemen, dalam rapat tersebut, Presiden berpidato menyampaikan beberapa hal seperti target pertumbuhan ekonomi serta nilai tukar rupiah yang melemah. Presiden juga menyinggung lambatnya proses perizinan usaha di Indonesia. Sepanjang video, tidak ditemukan pernyataan Prabowo yang menyebutkan Israel boleh melakukan uji coba rudal ke wilayah Indonesia. Informasi ini kami unduh dari komdigi.co.id. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta. Pro 1 RRI.

0: Halo pendengar RRI, bagaimana untuk sore Anda hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya bisa menikmati hari Sabtu ini dengan bahagia. Anda yang saat ini berada di perjalanan, jangan ngelamun ya. Mudah-mudahan perjalanannya menyenangkan sambil dengar lagu. Oh ya, teman-teman di TikTok RRI banyak juga nih yang gabung ya. Ada Paramli, ada Bu Fatimah Umar, kemudian Hajah Aminah juga. Makasih banyak ya udah gabung teman-teman semua yang tergabung di TikTok RRI. Yang mau gabung lagi pilih lagu silakan. Halo. Selamat sore. Waalaikumsalam Pak Masri, nggih?
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Di Jorong gimana cuacanya Pak Masri?
1: Hujan tadi, Mbak. Ya, tapi Udah reda.
0: Dari jam berapa hujannya, Pak? Hujannya dari jam berapa?
1: Jam 10. Pagi tadi sampai siang.
0: Jadi enak tadi. Nih. Jadi enak ya, enggak terlalu panas ya?
1: Nggih, alhamdulillah. Nah.
0: Nggih, baik.
1: Ya, kan harus pandai-pandai mensyukuri, Mbak.
0: Iya, nggih, harus itu. Pak Masri mau lagu yang mana?
1: Lagunya
0: Ini Abadi Perunggu Tukar Jiwa Tulus Segalanya Itu Kamu David Bayu Gemintang Andin Cinta Yang Lain Krisye Menanti Sebuah Jawaban Padi Adakah Kau Setia El Sinta Aku Bukan Bang Toyib Hanya Satu Persinggahan Indah Yastami Jika Aku Harus Pergi Yudika Atau Mau Lagu Cinta Yang Sempurna Kangen Band Yang Mana?
1: Hanya satu yang masih disembahkan.
0: Iya?
1: Hanya satu cinta yang kamu masih disembahkan.
0: Walah. Gombal. Lagu aja ya. Gih.
1: Iya, tapi ini kangen masih belum bisa turun,
0: Gih. Iya, lagi cuti ya.
1: Masih cutri.
0: Gih. Makasih banyak ya, Gih.
1: Gih, Mbak Niar.
0: Gih.
1: Anu, hari ini hidup bulan berapa? Masih traffic ya?
0: Berapa ya?
1: 12 kah? 13
0: kah? Ini hari raya keberapa ya? 10, 11, 12, 13 13 ya? 13 Zulhijjah ya?
1: Okay,
0: kalau nggak salah, ya? Kalau nggak 13, 14 ya malam ini ya?
1: Waduh, berarti
0: okay.
1: Luput sama mau puasa bit lagi kan?
0: Oh gitu. Nanti kita hitung sama-sama lah. Nanti takut salah.
1: Gih, nanti mandi sana kita masukin lah.
0: Gih, makasih ya.
1: Yo, makasih banget.
0: Amin, amin. Gih, makasih. Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh. Ada Abah Kalbi. Assalamualaikum, Abah Kalbi.
2: Waalaikumsalam, warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, mohon maaf lahir batin, Abah Kalbi. Agak lama tadi nunggu ya, Abah Kalbi ya.
2: Lama nunggu dah bang.
0: Iya bang Masri.
2: Lagunya lagunya kangen band aja mbak.
0: Kangen band aja cinta yang sempurna. Mudah-mudahan Abah Kalbi selalu sehat sama keluarga ya, nggih.
2: Mudah-mudahan biasa keluarga nih.
0: Amin ya robbal alamin.
2: Terima kasih lah.
0: Nggih sama-sama Abah Kalbi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abah Kalbi ini salah satu pendengar yang ada di daerah Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan. Tanah Bumbu itu salah satu daerah kabupaten kota di Kalsel ya. Teman-teman Kota Baru mana nih suaranya? Tak tunggu di sini. Kemudian yang ada di mana ya? Di Playhari, di Marabahan, di Batu Licin, di Balangan, Barabai, Amuntai, Kandangan, Binuang, Banjarbaru, semuanya saya tunggu untuk teman-teman di Kalsel. Kemudian juga Pak Ramli, terima kasih bergabung di sini ya Pak Ramli ya. Yang mana ini? Oke. Silakan bergabung lagi ya Pak Masri ya. Pak Masri. Ini siapa namanya? Mama Madan, Pak Ramli juga. Ini kita sapa dulu. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nggih, alhamdulillah. Dari mana? Nun jauh di sana.
3: Ya ampun.
0: Apa kabar?
3: Yang mengganteng.
0: Nah, kabarnya sehat ya Mbak Rike?
3: Alhamdulillah, kabar baliknya gimana Mbak Mia?
0: Alhamdulillah sehat juga. Ini di sini
3: 100%.
0: Anginnya kencang nih Banjarmasin. Di sana gimana Mbak?
3: Apalagi di Jember kalau angin itu puting beliung.
0: Walah.
3: Kemarin pas Idul Adha itu gempa itu Mbak.
0: Di mana?
3: Gempa bumi di Jember, 93 km dari Tenggara Jember, dari arah Tenggara.
0: Walah, itu terasa. Wah, tuh goyangannya
3: goncangannya,
0: ya. Goncangannya.
3: Iya.
0: Ya Allah.
3: Kalau di Kalimantan enggak ada gempa, Mbak, kan enggak ada gunung.
0: Amin, mudah-mudahan enggak. Mudah-mudahan kita selamatan aja lah di Banjarmasin, amin. Kalimantan Selatan, amin, ya, di seluruh Indonesia.
3: Iya, dan aman terkendali. Ya. Lagunya kayaknya
0: yang mana Mbak?
3: Saya minta Mbak Wali itu, Aku Bukan Bang Toib.
0: Walah, itu kan lama dia enggak pulang.
3: Apa udah diputar tadi ya?
0: Belum kan? Tapi lama dia enggak pulang, Wali Band ya?
3: Oh iya.
0: Dia lama kan enggak pulang, Wali Band itu.
3: Iya, enggak pulang itu.
0: Sebentar, Wali Band tadi. Oh iya, Aku Bukan Bang Toib.
3: Bukan Bang Toib.
0: Ada-ada aja Mbak Rike ini.
3: Dia enggak mau disamakan yang enggak pulang-pulang tuh.
0: Iya.
3: Yang di Jember ini enggak pulang-pulang ke Banjar gimana?
0: Enggak mudik ke Kalimantan.
3: Ya itu kapan ya?
0: Mudah-mudahan rezekinya besar ya, bisa silaturahmi ke Kalimantan.
3: Salam Mbak Niar ya.
0: Boleh, boleh.
3: Ibu Bambang, juga ada Mama Madan tadi di sesi pertama udah masuk.
0: Nggih.
3: Ini jadi tangan keriting enggak?
0: Waduh. Keriting.
3: Terus ada siapa? Ada Putri Mawar juga, Mbak Osin kemarin kayaknya
0: Mbak
3: muncul
0: Osin.
3: Itu.
0: Alhamdulillah, sama aku lama enggak dengar suaranya.
3: Iya, sama Bang Adit kemarin. Saya juga masuk kemarin sama Bang Adit.
0: Iya.
3: Yang kanan sama Mbak Mada, enggak pernah sama Adit.
0: Oh, Mbak Mada ya.
3: Lama hampir 2 bulan.
0: Iya.
3: Terus ada lagi Amanggo, terus Abah Kalbi, Abah Ica.
0: Iya.
3: Semuanya aja dah.
0: Boleh.
3: Mbak Niar ya, selamat kompak persahabatan. Mbak Niar mudah-mudahan selalu sehat bersama keluarga yang dibajar. Mbak Niar mau di malam siapa?
0: Yang malam ini
3: Melody Memory.
0: Nanti aku lihat jadwalnya Mbak ya.
3: Oh,
0: nanti tak kasih info nanti.
3: Oh, selalu nyimak kok.
0: Nggih, siap.
3: Kalau nggak masuk berarti itu lagi keriting dari tangannya Mbak Niar.
0: Oh gitu. Ya, ini dah, malam mungkin kalau nggak Mbak Ica, kenapa? Mbak Mada kali ya. Malam
3: oh,
0: ini
3: iya,
0: kalau nggak
3: Bunda Ica mungkin kayaknya.
0: Iya, Mbak Mada kayaknya.
3: Sudah kemarinnya itu.
0: Iya. Bisa
3: saya,
0: Mbak Ica.
3: Ya urut-urut itu. Ini ini.
0: Iya.
3: Baik. Di channel YouTube itu lintas banget pagi, lintas banget manusia.
0: Iya, gitu. Betul banget. Makasih banyak ya Mbak ya.
3: Nggih. Setia loh meskipun jauh ini.
0: Alhamdulillah.
3: Ya, Mbak Niar, makasih waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Dan untuk pendengar yang saat ini lagi kurang enak badan, mungkin ada yang terbaring sakit atau gak enak badan di rumah, atau yang ada di rumah sakit, mudah-mudahan segera pulih kesehatannya. Yakin ajalah, segala penyakit pasti ada obatnya. Yang semangat ya. Ada Anisha, Bunda Niar, nggih. Kemudian ada Ana Palangkaraya hadir. Siapa ini? Bacanya aku apa ya? Ancung ya, Palangkaraya hadir. Nggih, makasih banyak, salam kenal ya. Kemudian siapa lagi nih? Silakan bergabung pendengar RRI. Boleh satu penelpon lagi. Halo. Lah terputus, coba lagi berjuang ya. Halo, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam Mbak Nia.
0: G, dari Ozan ya?
4: Iya.
0: Lama ini nggak nongol.
4: Ada aja ya.
0: Oh iya, ini hidup berapa sih Pak Masri tadi nanya-nanya?
4: Berapa?
0: Bulan
4: 13
0: ya? Berarti malam ini malam 14 kan?
4: Kalau ada hujan.
0: Iya. Berarti kalau malam 14 itu bulannya besar ini malam, terang benderang ya.
4: Kalau Mada siar mah kita hati kan siar.
0: Oh, berarti malam ini Mbak Ica kayaknya ya.
4: Ah, iya itu.
0: Oh
4: kan
0: iya.
4: Kan Auliana kan libur.
0: Iya, betul. Kalau enggak Mbak Mada. Siapa sih kalau enggak Mbak Ica? Adit mungkin ya.
4: Jadi kan siar.
0: Iya.
4: Baik. Lagunya apa nih?
0: Lagunya kah? Lagunya ini apa yuk? Cinta yang sempurna Kangen Band. Tukar Jiwa Tulus. Adakah Kau Setia El Sinta? Menanti Sebuah Jawaban Padi. Menanti Gemintang. Sebuah jawaban, Menanti Sebuah Jawaban.
4: Salam lawan Anissa Kaniar.
0: Ya, salam.
4: Lu lagi goyang.
0: Anissa di mana sih dia? Banjarmasin kah?
4: Apanya Kaniar?
0: Anissa di Banjarmasin kah dia?
4: Itu nih, saya di sebelah tuh, Perompet.
0: Oh, Anissa Sari ya?
4: Iya.
0: Walah, tetanggaan ternyata.
4: Siaran lo tuh.
0: Iya kayaknya ya di sebelah.
4: Sekarang tuh dangdut tuh.
0: Lagi yaudah, goyang-goyang. Siap.
4: Bosnya Manda, Jona, bosnya Auliana, bosnya. Itu tadi Bu Rika kah?
0: Iya, di Jember.
4: Buat Putri tadi juga kan ya. Buatnya Herman, buatnya semuanya aja kan ya lah. Di Martapura kan ya hujan lebat banget nah, sudah hampir satu.
0: Oh, berkah turun. Amin. Mudah-mudahan selamatan badan kita. Amin ya rabbal alamin.
4: Ya, makasih dulu kan ya lah.
0: Yuk, sama-sama. Nggih. Yuk, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada 4 lagu nih, satu-satu lah kita persembahkan lagunya dulu. Hanya satu persinggahan bersama Indah Yastami ya. Kemudian Kangen Band, Cinta Yang Sempurna, Aku Bukan Bang Thoyyib Wali, Menanti Sebuah Jawaban. Kita nikmati aja lagunya, pendengar. Ini dia, Kangen Band dulu ya, Cinta Yang Sempurna.

0: Indonesia siap temani aktivitas Anda setiap hari. Dari mulai lagu melo bikin nangis,
1: apa sulit untuk ku bisa miliki hatimu,
0: sampai lagu ceria yang bikin semangat.
2: Ku tak pandai berdusta, jujur saja kau boleh juga.
0: Eits, gak cuma muterin aja, Anda juga bisa pilih lagu-lagu yang sudah kami siapkan.

0: Blantika Musik Karya Indonesia. Setiap hari dari pukul 14.30 sampai pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Waduh, jadi baper nih pendengar ya. Barusan kita dihibur sama penyanyi Indah Yastami. Hanya satu persinggahan. Lagu ini tahukah Anda sebenarnya lagu lama, lagu yang kalau nggak salah ini dibawain sama Iklim tahun, waduh, tahun berapa ya lagu ini? Yang jelas lagunya lagu lama. Lagu di era tahun 1997. Ya, lagu zaman-zaman saya waktu SMA kala itu, 97. Dan di lagu ini pendengar, kisahnya bikin baper. Berusaha mempertahankan cinta yang suci, cinta yang semua menyanjungnya, tapi saya gak bisa. Cinta itu memang masalah rasa, dan jodoh itu rahasia Tuhan. Jodoh itu pendengar ibarat sesuatu ya. Kita udah lama pacaran, tapi kalau dia bukan jodoh ya, dia akan menjauh. Tapi sebaliknya, kalau seseorang itu jodoh kita, walaupun dia jauh jaraknya, tapi dia akan semakin mendekat dan mendekat. Inilah rahasia jodoh. Satu persembahan dari Indah Yastami, hanya satu persinggahan.

0: Iya, ini juga cinta pendengar yang awalnya manis, tapi karena sebuah hal yang mungkin mencederai cinta itu sendiri, ini bisa juga berangsur-angsur hilang ya, karena sebuah pengkhianatan bisa jadi juga. Banyak sih sebabnya. Yang jelas dia bukan menjadi jodoh kita, karena itu dia gak bisa terus bersama kita. Intinya kayak gitu sih. Oke, kita tinggalkan aja lagu ini dan sekarang boleh gabung lagi. Halo, Blari Indonesia. Selamat sore. Lah kok putus? Coba lagi ya. Berjuang di Blaria Indonesia, pendengar RRI. Silakan, boleh gabung. Aku bukan Bang Thoyyib, ini lagu tadi dipesan sama siapa ya? Aku bukan Bang Thoyyib. Oh ya, Mbak Rika di Jember. Kemudian menanti sebuah jawaban dari Ozan juga. Makasih ya Ozan ya. Ada lagi? Halo, selamat sore. Selamat sore.
1: Selamat sore.
0: Dari
1: Tanjung.
0: Dari Tanjung siapa yuk?
1: Wati.
0: Oh, Lembaga Wati. Apa kabar Mbak?
1: Kabarnya kurang sehat kok Mbak.
0: Kurang sehat. Mudah-mudahan cepat pulih sambil rebahan ya Mbak ya. Nggih. Mbak mau lagu Mbak, yang mana boleh dipilih?
1: Iya, kalau jalan sakit kali.
0: Iya. Niar. Nggih. Mudah-mudahan cepat sembuh aja ya Mbak ya. Amin. Kita iya. Doakan ya pendengar ya. Semoga Mbak Lembaga Wati sehat. Ada dari Wali Band, aku bukan Bang Thoyyib, menanti sebuah jawaban Padi. Ini Abadi Perunggu. Kemudian segalanya itu kamu David Bayu, Gemintang Andin, Cinta Yang Lain Krisye, Tempat Yang Paling Indah Tahta. Yang mana Mbak?
1: Oh iya, segalanya Mbak.
0: Yang mana? Oh segalanya itu kamu.
1: Iya, segalanya boleh. Apa enggak tahu kok
0: Mbak. Baik, siap. Terima kasih Mbak. Oke. Itu aja.
1: Ya. Salamnya buat Mbak Niar ya.
0: Mm-hmm.
1: Iya, mohon maaf lahir dan batin buat
0: sama-sama.
1: Mbak Niar.
0: Sama-sama. Ge.
1: Mm-hmm. Iya, itu aja Mbak Niar. Makasih ya. Selamat sore.
0: Selamat sore juga Mbak Lembaga Wati dari Balangan ya kalau tidak salah. Kemudian saya ingin menyapa juga Muhammad Samton. Assalamualaikum Mbak, salam kenal ya dari Pangkuh. Lagunya mantap yang sudah diputar. Iyalah, lagunya kita pilihkan yang bagus-bagus ya. Terima kasih semuanya pendengar RRI. Salam kenal yang baru aja gabung di Blaria Indonesia. Satu lagu lagi, satu penelpon lagi. Halo, Blaria Indonesia. Dari mana?
2: Blaria Indonesia, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, geh.
2: Dari Tanjung lagi.
0: Oh, ya. Tanjung nih, Haji Anton nih. Yeah. Gimana? Minal Aidin Wal Faizin, Haji Anton.
2: Minal Aidin Wal Faizin. Lahir dan batin.
0: Amin, mudah barokah lah, sehat terus.
2: Amin,
0: ya Rabbal Alamin. Haji Anton mau lagu yang mana nih, Haji Anton?
2: Yang Wali tadi itu apa namanya?
0: Wali Band, aku bukan Bang Thoyyib. Itu kah?
2: Oh. Ya udah itu aja.
0: Itu aja. Ayo ay. Baik, sehat terus barokah lah usahanya lah.
2: Amin
0: ya Rabbal Alamin.
2: Makasih banyak loh.
0: Sama-sama Haji Anton.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita nikmati lagunya. Aku bukan Bang Thoyyib, Wali Band. Kemudian menanti sebuah jawaban Padi.
3: Sebuah film memiliki durasi kurang lebih 2 jam, tetapi film pertama di dunia berdurasi hanya 2 detik saja. Meski berdurasi 2 detik, ialah cikal bakal film saat ini yang memiliki cerita hingga grafis yang menarik. Film pertama di dunia dibuat sekitar tahun 1800-an. Saat itu, pencetus sinema ialah Thomas Edison, George Méliès, William K.L. Dixon, dan Auguste, dan Louis Lumière. Louis Le Prince merupakan penemu Perancis dan membuat film bisu tahun 1800-an. 1888. Film Louis Le Prince berjudul Round Hay Garden Scene yang berisi adegan taman. Film tersebut tidak memiliki suara alias bisu. Durasi dalam film tersebut ialah 2,11 detik dan masuk kategori film tertua di dunia.
4: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!
2: Saatnya kumandang azan asar di wilayah Kota Banjarmasin dan juga sekitarnya.

0: selamat menunaikan ibadah sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah sholat kita.
1: Radio Republik Indonesia Banjarmasin membersamai Anda dalam Idul Adha di tahun ini. Allah.

0: Mari kita sucikan hati dan bersihkan diri. RRI Banjarmasin mengucapkan Selamat Idul Adha.
1: Banjarmasin sore ini

0: Selamat melaksanakan sholat asar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima amal ibadah kita. Teman-teman pendengar RRI yang sudah gabung di sini, Salam Musik Indonesia, terima kasih semuanya. Besok jumpa lagi di Belaria Indonesia. Tentu seperti biasa kami mengajak Anda bergabung untuk pilih lagu. Salam Musik Indonesia dan sampai jumpa.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsel Tank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit.

0: Pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Hai Sobat Taspen, yuk pastikan hak pensiun tetap lancar dengan cara autentikasi secara rutin di awal bulan. Gak perlu ribet, sekarang autentikasi cukup selfie pakai aplikasi andal by Taspen. Cepat, praktis, dan bisa dilakukan di mana saja. Atau kalau mau cara lain, boleh banget. Tinggal datang ke bank atau kantor pos Indonesia terdekat untuk autentikasi langsung. Ingat ya, autentikasi itu penting sebagai bentuk pembuktian diri untuk memastikan manfaat pensiun diterima oleh yang berhak. Jadi, lakukan autentikasi pada awal bulan untuk menjaga manfaat pensiun tetap aman dan tanpa hambatan. Dan yang gak kalah penting, hati-hati terhadap penipuan yang mengatasnamakan Taspen. Semua layanan Taspen itu gratis. Kalau ada pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Autentikasi awal bulan, manfaat pensiun pasti lancar. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
2: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube. RRI Pro 1 Banjarmasin.

Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 511 410.

0: Banjarmasin sore ini.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
1: Kilau Pancasila,

Selamat sore pendengar, selamat bergabung di RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kali ini pendengar di Pro 1 kami hadirkan program setiap hari Sabtu sore Grand Radio, dan sore hari ini kami mengangkat tentang kepedulian masyarakat terhadap bumi dalam menjaga kelestarian alam. Pendengar, semoga sore hari ini kabarnya selalu bahagia. Semoga sore hari ini juga senantiasa ya, kita diberikan kesehatan, kemudahan dalam setiap aktivitas, serta hati yang penuh rasa syukur atas nikmat yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dan untuk pendengar, sore hari ini kita juga bisa merasakan nikmat yang luar biasa menghirup udara di sore hari. Adem juga ya kota Banjarmasin karena nggak terlalu panas, dan menikmati sore hari ini ada yang mungkin lagi menikmati atau meminum air yang seger, air kelapa mungkin, atau mungkin menikmati kopi susu, nikmat juga ya, dan memanfaatkan berbagai sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan hidup. Yang jelas kita bisa menikmati meminum air bersih dengan sepuas-puasnya, dan ini semua adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Semua ini pendengar RRI selalu kita rasakan. Namun pernahkah kita bertanya kepada diri kita sendiri, apakah kita sudah cukup peduli terhadap bumi yang selama ini menopang kehidupan kita? Bumi yang kita tempati saat ini menghadapi berbagai tantangan, perubahan iklim, pencemaran lingkungan, penebangan hutan, kemudian berkurangnya sumber air bersih, sehingga menumpuknya sampah plastik. Ini juga menjadi persoalan yang terjadi hampir di seluruh dunia. Semua ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau organisasi lingkungan hidup, tetapi juga menjadi tanggung jawab setiap individu. Nah, pada kesempatan ini pendengar, kita akan berbincang mengenai pentingnya kepedulian masyarakat terhadap bumi dalam menjaga kelestarian alam. Sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita saban hari dan menentukan masa depan generasi yang akan datang. Kami terus bersamai Anda di program Grand Radio.

0: Lihat deh, Edelweiss, cantik banget.
1: Jaga tuh tangan.
0: Alah, dikit kok, banyak gini kok.
1: Manusia, hanya karena di depannya terlihat banyak. Enak aja tuh tangan main petik, katanya pecinta alam. Taunya,
0: dilebay. Apaan sih?
1: Apa iya kita mau menunggu bunga terakhir dipetik baru kita sadar bahwa alam ini sudah semakin rusak? Apa iya kita menunggu ikan terakhir di laut ditangkap atau salju terakhir di puncak Jayawijaya mencair baru kita mau berhenti? Saatnya kita tanyakan kembali pada hati nurani, apakah kita pecinta alam atau perusak alam?
2: Baik, pendengar RRI Banjarmasin Pro 1, kita masih di Grand Radio mengangkat tentang kepedulian masyarakat terhadap bumi dalam menjaga kelestarian alam. Pendengar, jika kita memiliki rumah yang bersih, tentu kita akan merasa nyaman tinggal di dalamnya. Dan sebaliknya, jika rumah itu kotor, rusak dan tidak terawat, maka kenyamanan akan berkurang. Begitu pula dengan bumi. Bumi adalah rumah besar bagi seluruh makhluk hidup. Tidak hanya kita manusia, tetapi juga hewan, tumbuhan, dan berbagai ekosistem yang saling terhubung satu sama lain. Ketika manusia merusak alam, sesungguhnya manusia sedang merusak rumahnya sendiri. Dan seringkali kita berpikir bahwa tindakan kecil tidak akan memberikan dampak besar. Misalnya, membuang satu bungkus plastik sembarangan. Namun bayangkan pendengar, jika jutaan orang melakukan hal yang sama setiap harinya, tentu dampaknya akan sangat besar bagi lingkungan. Karena itu, menjaga bumi harus dimulai dari kesadaran bahwa setiap tindakan kecil memiliki arti yang besar. Mengapa kepedulian masyarakat sangat penting? Nah, pendengar, pemerintah dapat membuat aturan, lembaga lingkungan juga dapat menjalankan program. Namun, keberhasilan menjaga alam sangat bergantung pada partisipasi masyarakat. Masyarakat adalah pihak yang berinteraksi langsung dengan lingkungan setiap hari. Masyarakat yang menentukan apakah sampah akan dibuang pada tempatnya atau tidak. Masyarakat yang menentukan apakah sungai akan dijaga kebersihannya atau justru dicemari. Masyarakat pula yang menentukan apakah pohon akan ditanam atau ditebang tanpa perhitungan. Oleh karena itu, kesadaran kita semua menjadi kunci utama dalam menjaga kelestarian lingkungan. Ketika satu orang peduli, dampaknya mungkin kecil. Namun, ketika satu komunitas peduli, dampaknya mulai terasa. Ketika satu kota peduli, perubahan akan terlihat. Dan ketika seluruh masyarakat peduli, bumi akan menjadi tempat yang lebih baik untuk ditinggali.

Lestari Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pendengar RRI Banjarmasin, saat ini dunia menghadapi berbagai masalah lingkungan. Yang pertama ada sampah plastik. Plastik memang memudahkan kehidupan manusia. Namun, plastik membutuhkan waktu ratusan tahun untuk terurai secara alami. Akibatnya, pendengar RRI, sampah plastik menumpuk di sungai, di laut, masuk ke dalam rantai makanan. Kedua adalah pencemaran air. Masih banyak sungai yang menjadi tempat pembuangan limbah rumah tangga maupun sampah. Padahal, sungai merupakan sumber kehidupan bagi masyarakat. Yang ketiga adalah kerusakan hutan. Hutan berfungsi sebagai paru-paru dunia yang menghasilkan oksigen dan menjaga keseimbangan iklim. Ketika hutan rusak, berbagai bencana seperti banjir dan tanah longsor menjadi lebih mudah terjadi. Yang keempat adalah perubahan iklim. Cuaca ekstrim yang semakin sering terjadi, ini menjadi salah satu tanda bahwa bumi sedang menghadapi tekanan lingkungan yang cukup serius. Semua persoalan tersebut membutuhkan keterlibatan seluruh lapisan masyarakat. Bagaimanakah bentuk kepedulian kita yang bisa dilakukan oleh setiap orang? Pendengar, menjaga bumi tidak harus dimulai dengan langkah besar. Justru perubahan besar lahir dari kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten. Beberapa hal sederhana yang bisa kita lakukan. Pertama, mengurangi penggunaan plastik sekali pakai. Membawa tas belanja sendiri. Menggunakan tumbler untuk minum. Mengurangi penggunaan sedotan plastik. Langkah sederhana ini dapat mengurangi jumlah sampah secara signifikan. Kedua, membuang sampah pada tempatnya. Kebiasaan ini juga terlihat sederhana ya, tapi dampaknya sangat besar. Lingkungan menjadi bersih dan risiko pencemaran juga dapat berkurang. Yang ketiga, memilah sampah. Sampah organik dan anorganik sebaiknya dipisahkan. Sampah organik dapat diolah menjadi kompos, sedangkan sampah anorganik dapat didaur ulang. Dan selanjutnya adalah menanam pohon. Pendengar RRI Banjarmasin, untuk menanam pohon, satu pohon dapat memberikan manfaat luar biasa. Pohon menghasilkan oksigen, menyerap karbon dioksida, serta membantu menjaga keseimbangan lingkungan. Kelima, menghemat air dan energi. Mematikan lampu yang tidak digunakan, menutup keran setelah digunakan, menggunakan listrik secara bijak, dan langkah-langkah sederhana ini sangat membantu menjaga sumber daya alam. Lalu bagaimanakah peran keluarga dalam menumbuh kembangkan kesadaran lingkungan? Kami akan hadir bersama Anda di Grand Radio, informasi untuk pendengar yang selalu bersama RRI Banjarmasin.
1: Banjarmasin sore ini, WhatsApp 0811-511-410, Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Indonesia memiliki batu raksasa setinggi 1.200 meter, Bukit Kelam namanya, terletak di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Merupakan bongkahan batu terbesar di dunia. Meski bernama bukit, Bukit Kelam sebenarnya adalah batu monolit. Ketinggiannya bahkan mengalahkan Ayers Rock di Australia, yang selama ini disebut sebagai monolit terbesar di dunia.

dari rumah. Anak-anak belajar dari apa yang mereka lihat setiap hari. Jika orang tua terbiasa membuang sampah pada tempatnya, anak akan meniru. Tapi jika orang tua menghemat air dan listrik, anak juga akan belajar melakukan hal yang sama. Keluarga adalah sekolah pertama dalam membentuk karakter peduli lingkungan. Karena itu, pendidikan lingkungan tidak harus menunggu pelajaran di sekolah. Kita bisa memulainya dari rumah dengan memberikan contoh yang baik. Generasi muda memiliki peran yang sangat besar dalam menjaga kelestarian alam. Mereka hidup di era digital yang memungkinkan informasi menyebar dengan cepat. Melalui media sosial, generasi muda dapat mengkampanyekan berbagai gerakan lingkungan. Mulai dari aksi bersih sungai, penanaman pohon, pengurangan sampah plastik, hingga edukasi tentang perubahan iklim. Energi, kreativitas, dan semangat yang dimiliki generasi muda merupakan modal besar untuk menciptakan perubahan positif. Dan menjaga alam adalah bentuk syukur. Bagi kita, menjaga alam ini merupakan bentuk rasa syukur kepada Tuhan. Alam bukan hanya sumber daya yang bisa dieksploitasi sesuka hati, alam adalah amanah yang harus kita jaga. Dan pendengar, dengan kita memelihara bumi dengan penuh tanggung jawab, berarti kita mencintai lingkungan. Menjaga kebersihan itu, melestarikan alam itu, tentu tidak akan merusaknya. Dan ini adalah merupakan bagian dari nilai-nilai kebaikan yang mulia. Dan pendengar, tentu saja kami mengajak kepada semua masyarakat Banua, mari kita jaga bumi, karena sesungguhnya kita sedang menjaga kehidupan. Semoga saja bumi yang kita tempati hari ini bukan warisan dari nenek moyang semata, tetapi juga titipan untuk generasi yang akan datang. Apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan kondisi bumi di masa depan. Jika kita peduli, bumi akan tetap lestari. Jika kita abai, maka kerusakan akan semakin sulit diperbaiki. Mari kita mulai dari langkah sederhana. Kurangi sampah, hemat energi, jaga kebersihan lingkungan, tanam pohon, dan ajak orang-orang di sekitar kita untuk melakukan hal yang sama. Karena menjaga bumi bukan tugas seorang individu saja, melainkan tanggung jawab kita bersama. Semoga ya, kepedulian kita terhadap lingkungan menjadi amal kebaikan yang memberikan manfaat bagi sesama dan bagi generasi yang akan datang.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410.
4: Baik, pendengar RRI Banjarmasin, kami akan ajak Anda mengikuti lintas Banjar Nusantara ya. Kami mengajak Anda menuju RRI Nunukan.

0: Lintas Banjar Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8, edisi Sabtu 30 Mei 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Syasha, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya, kita awali dari kota Seribu Sungai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: Pendengar dari Banjarmasin sore ini ada rekan saya Niar. Halo Niar, selamat sore.
1: Selamat sore juga Syasha.
0: Bagaimana kabarnya Niar sore hari ini?
1: Ya, sore hari ini alhamdulillah kami yang bertugas selalu dalam kondisi sehat. Dan dapat kami informasikan juga Syasha, cuaca di Banjarmasin lagi mendung ya, di seputar Jalan Ayani.
0: Oke, baiklah, mudah-mudahan nanti malam tidak turun hujan ya Niar, sehingga bisa malam mingguan ya.
1: Amin.
0: Baik. Baik Niar, ada informasi apa dari Banjarmasin di sore hari ini?
1: Ya, dari Banjarmasin Kalimantan Selatan, Syasha, kami akan hadirkan informasi mengenai kasus dugaan perundungan ya di lingkungan sekolah.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kasus dugaan perundungan di lingkungan sekolah dasar kembali terjadi di Banjarmasin. Untuk itu, penguatan karakter pada peserta didik kini terus dioptimalkan guna mencegah insiden serupa kembali terulang. Informasi selengkapnya disampaikan reporter RRI Banjarmasin, Lukmanul Hakim.
2: Sekolah kami memfasilitasi untuk ketemu, duduk bersama supaya tahu gimana duduk permasalahan sebenarnya.
3: Jagat maya di Banjarmasin sempat dihebohkan oleh viralnya rekaman video dugaan perundungan di lingkungan sekolah. Insiden tersebut diketahui terjadi di SD Negeri Queen Utara 7, Kecamatan Banjarmasin Utara. Dalam video yang beredar, tampak seorang anak perempuan yang diketahui duduk di kelas 3 SD mengalami tindakan kekerasan. Aksi tersebut diduga dilakukan oleh sejumlah kakak kelasnya yang duduk di bangku kelas 6. Saat dikonfirmasi, Kepala SDN Queen Utara 7, Sri Husniawati, membenarkan peristiwa tersebut terjadi di lingkungan sekolahnya, tepatnya pada tanggal 5 Mei 2026 lalu. Namun, ia menegaskan bahwa aksi kekerasan tersebut berlangsung di luar jam belajar sekolah. Pihak sekolah pun telah bergerak untuk melakukan upaya komunikasi dengan mempertemukan kedua belah pihak keluarga siswa.
2: Kasus yang viral itu ya? Iya, betul terjadi di sini, tapi kami pihak sekolah bagaimanapun kami tetap bertanggung jawab, bukan lepas tanggung jawab kada, biarpun itu kejadiannya di luar jam dinas. Sekolah sudah memfasilitasi dari pihak dinas pun, dari ibu pengawas, ibu korwil semua, yang jelas dari kami pihak sekolah, kami memfasilitasi untuk ketemu, duduk bersama supaya tahu gimana duduk permasalahan sebenarnya, supaya bisa damai cepat. Yang jelas yang pertama yang kami utamakan itu adalah siswanya.
3: Meski upaya mediasi antar keluarga sudah dijalankan, Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Rian Utama memastikan pihaknya akan tetap mengawal kasus ini hingga tuntas. Rian menegaskan kejadian ini menjadi evaluasi besar bagi dunia pendidikan Banjarmasin. Oleh karena itu, program penguatan karakter bagi peserta didik akan semakin diperketat di setiap satuan pendidikan.
4: Tapi banyak kejadian-kejadian ini memang yang terjadi di luar jam sekolah, itu. Walaupun yang ini kejadian yang di sekolah, sekolah ini dibuka karena memang ada akses masyarakat, ada akses warga di sini. Nah, ini yang sedang kami pikirkan bagaimana mengkonekkan program yang sudah dijalankan dinas pendidikan di sekolah-sekolah agar konek juga berlanjut di luar jam sekolah, di rumah gitu. Bagaimana peran orang tua sebenarnya menjaga, mengawasi anak-anak ketika jam-jam di luar jam sekolah.
3: Kasus ini pun diharapkan menjadi pelajaran berharga bagi semua pihak agar lingkungan sekolah benar-benar menjadi ruang yang aman dan nyaman bagi tumbuh kembang anak. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Syasha, demikian laporan dari reporter RRI Banjarmasin Lukmanul Hakim, dan saya kembalikan ke Syasha.
0: Terima kasih rekan Niar dari Banjarmasin Kalimantan Selatan. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita menuju Bumi Paguntaka Kota Tarakan.

0: Pendengar dari Kota Tarakan, ada rekan saya Diti Anggraini. Halo Diti, selamat sore.
1: Halo, selamat sore Syasya, apa kabar Nunukan untuk sore hari ini?
0: Nunuka, di sore hari ini berawan, kalau di Tarakan gimana Diti?
1: Di Tarakan tadi siang sempat panas sekali ya, tapi saat ini udah mendung Syasya.
0: Oh seperti itu, mudah-mudahan juga nanti bisa malam mingguan ya Diti ya, dengan cuaca yang mendung ya.
1: Iya benar sekali.
0: Ada informasi apa Diti di Tarakan sore hari ini?
1: Informasi mengenai Badan Pengawasan Obat dan Makanan di Tarakan merilis public warning terhadap produk herbal yang mengandung bahan kimia obat yang berbahaya bagi kesehatan Syasya.
0: Silakan informasi selengkapnya Diti.
1: Terima kasih Syasya. Pendengar dan pemirsa, Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Tarakan mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap 22 produk obat herbal yang baru saja dirilis dalam public warning oleh Badan POM Pusat, dan produk-produk tersebut terbukti mengandung bahan kimia obat yang berbahaya bagi kesehatan. Selengkapnya disampaikan Muhammad Rajabsyah.
2: Obat yang mengandung obat herbal yang mengandung bahan kimia obat itu.
3: Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) di Tarakan mengingatkan masyarakat agar berhati-hati terhadap 22 produk obat herbal yang baru saja dirilis dalam public warning oleh Badan POM Pusat. Pasalnya produk-produk tersebut terbukti mengandung bahan kimia obat yang berbahaya bagi kesehatan. Public warning merupakan bentuk penyampaian informasi Badan POM kepada masyarakat terkait produk-produk yang ditemukan tidak memenuhi syarat di seluruh Indonesia. Kepala Balai POM di Tarakan, Iswadi, menjelaskan obat tradisional seharusnya hanya berasal dari bahan alami seperti tumbuhan, hewan, atau mineral. Tidak boleh sedikit pun mengandung bahan kimia obat.
2: Yang namanya obat tradisional itu kan sebagiannya itu adalah berasal dari alami ya, dari hewan, tumbuhan, ataupun dari mineral. Dan tidak boleh ada sedikit pun bahan kimia obat. Nah, jadi yang 22 ini adalah obat yang mengandung obat herbal yang mengandung bahan kimia obat.
3: Lebih lanjut dijelaskan, biasanya produk obat yang masuk public warning terbagi dalam 3 kategori. Pertama, produk yang awalnya terdaftar resmi di Badan POM, di tengah jalan ditambahkan bahan kimia obat agar efeknya instan. Kedua, produk yang tidak terdaftar tapi mencantumkan nomor izin edar fiktif di kemasan. Dan ketiga, produk yang sama sekali tidak memiliki nomor izin edar Badan POM. Dari hasil pengawasan, Iswadi mengaku pihaknya belum menemukan 22 produk yang baru dirilis tersebut di wilayah pengawasan Balai POM di Tarakan. Namun tahun-tahun sebelumnya, Balai POM di Tarakan telah mengamankan 6 produk dari public warning. Di antaranya, Supertonik Madu Kuat, Jamu Satri Kumis, Ginseng Kiapil, dan Tawan Liar. Produk-produk tersebut umumnya diklaim untuk pegel linu, penambah nafsu makan, dan stamina pria. Namun setelah diuji, mengandung bahan seperti paracetamol, natrium diklofenak, fenilbutazon, dexamethasone, sildenafil citrat, dan tadalafil. Iswadi menegaskan bahan kimia obat dalam dosis tinggi dan tidak terkontrol sangat berbahaya. Adapun temuan produk yang masuk public warning, pihaknya langsung memusnahkan agar tidak diedarkan lagi. Pengawasan rutin juga terus dilakukan di tempat penjualan, disertai edukasi ke masyarakat melalui media sosial dan sosialisasi langsung. Balai POM di Tarakan mengimbau masyarakat agar lebih cermat sebelum membeli obat tradisional. Ciri produk yang perlu diwaspadai, kemasan bergambar vulgar, mengklaim khasiat berlebihan dan instan, banyak testimoni, serta menawarkan hadiah. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sekian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan, dan selanjutnya kita kembali bersama Syasya, RRI Nunukan.
0: Terima kasih rekan Diti dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Pendengar dan pemirsa, Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantaraya yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju Bumi Tunontakan Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Objek wisata Sailanuka dikunjungi oleh wisatawan domestik hingga wisatawan mancanegara. Reporter Deli Tareri melaporkan selengkapnya.
1: Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2 B Nunukan Doni Setiawan menyampaikan rasa syukur karena beberapa waktu lalu warga negara asing asal Prancis telah berkunjung ke wisata sarana asimilasi edukasi Sailanuka. Berdasarkan tim di lapangan, WNA tersebut mencari wisata di Nunukan, kemudian diarahkan ke Sailanuka, kemudian mereka ke Sailanuka hingga ke Tugu Mandau. Ia mengungkapkan hal ini menjadikan suatu hal yang positif bagi Lapas Nunukan dan umumnya bagi masyarakat Nunukan.
2: Masyarakat Nunukan ternyata Sailanuka dan wisata di Nunukan itu sudah sampai ke warga negara asing untuk bisa berkunjung ke Sailanuka. Harapan kami nanti kami akan melakukan beberapa pembenahan-pembenahan dan mungkin fasi agar Sailanuka ini bisa lebih dikenal masyarakat luas.
1: Doni Setiawan berharap wisata Sailanuka ini lebih dikenal luas bukan hanya masyarakat Nunukan saja, melainkan seluruh masyarakat Indonesia dan mancanegara melalui media sosial yang disebarluaskan ke masyarakat.
2: Jadi agar Sailanuka ini menjadi lebih berkembang lagi dan masyarakat juga mendapatkan dampak yang positif. Mungkin di situ nanti kita akan kerjasama dengan masyarakat untuk masalah UMKM-nya dan sebagainya.
1: Di sisi lain, di bidang pertanian dan peternakan terus berkesinambungan dan berjalan. Saat ini, peternakan sudah ada ayam petelur, ayam potong, dan memiliki sapi. Untuk pertanian, ada sayur kangkung, bayam, dan terong. Sekarang ini, membudidayakan tanaman pertanian hortikultura yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar. Dalita Reri melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka Nunukan, Kalimantan Utara. Informasi selanjutnya kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Dari Samarinda sore ini ada rekan saya Dita. Halo Dita, apa kabar?
1: Halo Sasha, kabar kami di sini alhamdulillah baik-baik saja. Dan untuk kondisi cuaca di Samarinda sore hari ini masih mendung ya, setelah tadi siang diguyur dengan hujan yang cukup deras. Bagaimana dengan Anda di Nunukan, Sasha?
0: Kalau di Nunukan, kabar kami sehat-sehat aja. Dan untuk cuaca saat ini kayaknya berawan dan hampir mendung juga ini sepertinya, Dita.
1: Sama hampir seperti mendung ya
0: di Samarinda, iya. Baik, Dita, ada kabar apa untuk pendengar di lintas Banjar Nusantara ya sore hari ini dari Samarinda?
1: Baik, kabar dari Samarinda untuk sore hari ini terkait sedekah sampah Samarinda yang akan masuk ke dalam tingkat kelurahan.
0: Wah, keren ya sedekah sampah ya. Baik, silakan untuk informasi selengkapnya, Dita.
1: Baik, terima kasih banyak Sasha. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kota Samarinda berencana untuk memperluas program sedekah sampah hingga kecamatan dan juga kelurahan agar partisipasi masyarakat semakin meningkat. Informasi selengkapnya disampaikan Iswar Kula.
2: Pemerintah Kota Samarinda terus mendorong pengembangan program sedekah sampah sebagai gerakan kepedulian lingkungan dan sosial di tengah masyarakat. Program tersebut dinilai tidak hanya membantu mengurangi volume sampah, tetapi juga menghadirkan manfaat sosial bagi warga yang membutuhkan. Selama ini kegiatan sedekah sampah masih dipusatkan di satu lokasi sehingga dinilai menyulitkan masyarakat yang tinggal di wilayah pinggiran kota. Karena itu pemerintah berencana memecah lokasi pengumpulan sedekah sampah hingga tingkat kecamatan dan kelurahan agar lebih mudah dijangkau masyarakat. Hal ini disampaikan Wakil Wali Kota Samarinda Saifuddin Zuhri saat dikonfirmasi RRI 30 Mei 2026. Menurut Saifuddin, pola tersebut diyakini mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam memilah dan menyumbangkan sampah bernilai ekonomi. Selain membantu menjaga kebersihan lingkungan, hasil penjualan sampah juga dapat dimanfaatkan untuk mendukung berbagai kegiatan sosial kemasyarakatan.
3: Ada memberikan sedikit rezeki yang diperjuangkan teman-teman DLH untuk pemilah sampah, dan itu alhamdulillah bisa terkumpul, dan semoga ini bisa berkelanjutan terus untuk memberikan selain untuk manfaat bagi orang lain, juga manfaat daripada lingkungan kita bisa lebih bagus, sampah kita bisa berkurang dengan baik, sampah kita bisa berkurang terus, dan manfaatnya diberikan kepada orang lain. Seperti contohnya adalah rumah singgah di Kota Samarinda.
2: Saifuddin menilai edukasi pemilahan sampah harus terus dilakukan secara berkelanjutan karena perubahan perilaku masyarakat tidak bisa hanya mengandalkan aturan pemerintah. Selain itu, kesadaran bersama dinilai menjadi kunci penting dalam menjaga lingkungan tetap bersih dan sehat. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala DLH Kota Samarinda Suarso mengatakan hasil penjualan sampah yang terkumpul mencapai sekitar 10,5 juta rupiah. Dana tersebut kemudian disalurkan untuk membantu kegiatan sosial, salah satunya Rumah Singgah Kanker Samarinda yang menampung pasien dari berbagai daerah di Kalimantan Timur.
4: Ternyata sampah yang selama ini dianggap residu ternyata memberi manfaat dan membawa keberkahan, itu yang pertama. Yang kedua, itu juga memberikan penyadaran supaya kita juga memilah sampah, ya. Mana yang bisa bernilai, ada istilah kita namanya yang sendiri kembang adalah kan kampung sale, kampung sampah bernilai. Ada juga yang harus dibuang ke TPA. Ini juga bagian membantu pemerintah Kota Samarinda untuk mengedukasi dalam rangka memilah sampah dan untuk mengurangi beban TPA juga.
2: Pemerintah Kota Samarinda juga melihat program sedekah sampah mulai menunjukkan perkembangan positif di tengah meningkatnya kepedulian masyarakat terhadap pengolahan lingkungan. Program tersebut diharapkan dapat terus berkembang menjadi budaya baru masyarakat sekaligus memperkuat semangat gotong royong dan kepedulian sosial antar warga. RRI Samarinda, Nisor Pula melaporkan.
1: Ya, pendengar dan pemirsa, demikian informasi dari Samarinda sore hari ini. Saatnya kami kembali bersama Anda, rekan Sasha di Nunukan.
0: Terima kasih rekan Dita dari Samarinda, Kalimantan Timur. Mengakhiri lintas Banjar Nusantara ya sore ini, kami hadirkan informasi dari Kota Cantik Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Baik. Kami coba untuk terhubung dengan rekan kami yang berada di Palangkaraya. Sore ini ada rekan Amin. Halo Amin.
1: Halo rekan Sasha, apa kabar?
0: Alhamdulillah kabar kami di sini baik-baik saja. Kalau Amin gimana kabarnya?
1: Wah, luar biasa, kami dalam keadaan sehat juga. Cuaca sore ini cukup nyaman, Sasha, agak mendung ya. Karena tadi dari pagi sampai setengah sore ya, menuju jam 3 itu panas sekali, Sasha.
0: Oke, baiklah. Jadi mudah-mudahan ya malam hari ini yang mungkin lagi mau nyate masih ada daging kurbannya, bisa gitu ya.
1: Amin.
0: Nggak hujan. Baik, Amin. Baik. Ada informasi apa yang sudah disiapkan oleh Palangkaraya di sore hari ini?
1: Dari Palangkaraya, Sasha, terkait informasi Lurah Bukit Tunggal ajak warga merawat lahan dan juga drainase, Sasha.
0: Baik, silakan informasi selengkapnya, Amin.
1: Terima kasih rekan Sasha dari RRI Nunukan. Pendengar dan pemirsa Lintas Banjar Nusantara, informasi dari Palangkaraya terkait Lurah Bukit Tunggal Palangkaraya mengajak masyarakat dapat merawat hasil pembangunan salah satunya drainase. Di samping itu, warga juga dianjurkan dapat melakukan pemanfaatan lahan terlantar. Selengkapnya rekan saya Edi Suroso melaporkan.
2: Kebersihan rumah, pekarangan segala macam, dan pemanfaatannya, itu yang kami selalu anjurkan untuk masyarakat.
3: Lurah Bukit Tunggal Palangkaraya Subhanor mengajak masyarakat untuk menjaga kebersihan rumah dan pekarangan sebagai langkah antisipasi menghadapi perubahan musim dan kebencanaan. Menurutnya, lingkungan yang bersih dan tertata dapat memberikan manfaat bagi kesehatan sekaligus mendukung kenyamanan warga.
2: Kebersihan rumah, pekarangan segala macam, dan pemanfaatannya, itu yang kami selalu anjurkan untuk masyarakat agar nantinya pekarangan yang misalnya itu terbengkalai apa segala macam bisa dimanfaatkan oleh ibu-ibu terutama yang di dekat lahan tersebut. Dan pernah kami sampaikan juga bahwa untuk pelatihan yang diadakan di kelurahan itu kemarin sudah kami laksanakan, itulah untuk ibu-ibu yang notabene yang pekerjaan di rumah yang untuk dilaksanakan.
3: Selain itu, pihak kelurahan terus menganjurkan masyarakat memanfaatkan pekarangan rumah yang terbengkalai agar lebih produktif. Hal senada disampaikan PLT Kepala Dinas PUPR Palangkaraya, Pahrial Anhar. Ia mengatakan pemerintah terus mendorong terciptanya lingkungan yang bersih dan sehat melalui pengelolaan lahan dan drainase.
4: Kita perlu menciptakan lingkungan yang sehat, yang bersih. Kuncinya juga termasuk di drainase. Nah, drainase ini kita juga bukan cuma mengandalkan pemerintah untuk membangun atau memelihara, tetapi juga merawat. Merawat ini perlu keterlibatan masyarakat. Karena kalau masyarakat tidak punya kesadaran untuk merawatnya, ya apa-apa sampah, terus endapan-endapan yang tidak perlu nanti akan berakibat tersembatnya saluran, dan ini akan melibatkan buntunya saluran sehingga yang lain bisa tergenang.
3: Upaya tersebut dinilai penting untuk mencegah terjadinya genangan air maupun banjir akibat saluran air yang tidak terawat. Masyarakat diharapkan memiliki kesadaran untuk tidak membuang sampah ke saluran air serta rutin menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Pasalnya, sampah dan endapan yang menumpuk dapat menyumbat saluran drainase dan berpotensi menyebabkan luapan air yang berdampak pada lingkungan maupun permukiman warga. Edi Suroso melaporkan.
1: Ya, demikian Sasa informasi dari Kota Cantik Palangkaraya Kalimantan Tengah. Kami kembalikan kepada Anda di Nunukan, Sasa.
0: Terima kasih rekan Amin dari Palangkaraya Kalimantan Tengah. Pendengar dan pemirsa, demikian Lintas Banjar Nusantaraya edisi Sabtu 30 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Sasa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.
5: Lintas Banjar Nusantara.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Selamat sore pendengar, selamat bergabung di RRI Banjarmasin Pro 1. Apa kabarnya Anda? Semoga sore hari ini sore yang membuat Anda bahagia dan ceria berkumpul dengan orang-orang terkasih. Semoga ya, RRI Banjarmasin membersamai kebahagiaan Anda dan juga kegiatan Anda sore hari ini. Pendengar, satu informasi untuk Anda yang baru aja bergabung di RRI Banjarmasin Pro 1 mengenai kontes ikan hias Wali Kota Cup 2026 komunitas berkumpul UMKM panen pembeli. Pendengar, kontes ikan hias Wali Kota Cup 2026 tidak hanya menjadi ajang unjuk kualitas ikan hias terbaik, tetapi juga memberikan dampak ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Kegiatan yang digelar di Taman Satwa Edukasi Jahri Saleh hari ini, Sabtu 30 Mei 2026, sukses menarik perhatian ratusan peserta, pelaku usaha, serta komunitas pecinta ikan hias di berbagai daerah. Adapun agenda yang menjadi bagian dari rangkaian hari jadi ke-500 Kota Banjarmasin menghadirkan berbagai kategori perlombaan, mulai dari ikan cupang, ikan mas koki, ikan koi, hingga ikan cana. Di saat bersamaan ada bazar UMKM juga pendengar, ada produk perikanan juga turut meramaikan kawasan sehingga menciptakan perputaran ekonomi bagi pelaku usaha lokal. Wali Kota Banjarmasin HM Yamin mengatakan kegiatan itu sengaja dirancang tidak sekedar menjadi hiburan, melainkan juga wadah mempertemukan komunitas pelaku usaha, masyarakat dalam satu ruang yang produktif. Menurutnya, sektor hobi dan perikanan memiliki potensi besar, terus dikembangkan menjadi bagian dari industri kreatif yang mampu memberikan manfaat ekonomi lebih luas bagi masyarakat.

0: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsoltank memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsoltank, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsoltank dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsoltank terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
1: Alright, so here we are, one of the elephants.
2: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Jod Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama 2 rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Jod Karim mendirikan YE Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
3: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, YouTube, RRI Pro 1 Banjarmasin.

Kejuaraan ini menjadi momentum dalam rangkaian hari jadi ke-500 tahun Kota Banjarmasin. Selain itu, ajang ini juga menjadi wadah untuk penjaringan bibit-bibit muda pada olahraga balap sepeda. Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ehra Mubtazar, mengapresiasi ISI Kota Banjarmasin yang telah menggelar kejuaraan balap sepeda. Menurutnya, ajang ini untuk mengasah kemampuan dan bakat anak-anak agar lebih berkembang. Dan ia juga menilai ajang ini tidak hanya sekedar kompetisi dalam mencari gelar juara. Kejuaraan ini menjadi salah satu langkah efektif untuk mengurangi penggunaan gadget yang masih marak bagi generasi muda melalui olahraga. Selengkapnya di rri.co.id.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.
3: Oke.
4: Oke.
3: Oke.
5: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan Oke Club. Kata oke sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata oke terus abadi hingga sekarang.

Hati-hati, teliti, bijak menerima kebenaran berita dan informasi. Hanya di Cek Fakta, RRI Banjarmasin. Cek Fakta.

0: Selamat sore, pukul 18 waktu Indonesia Tengah, inilah Cek Fakta Pro 1 RRI Banjarmasin. Beredar sebuah foto di media sosial X atau Twitter yang mengklaim adanya penerbitan surat dinas dari Menteri Imigrasi Republik Indonesia menolak warga negara Palestina masuk ke Indonesia dengan menyertakan tangkapan layar dokumen tanpa kop tertanggal 17 September 2025. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari Tempo.co, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci dokumen penolakan warga Palestina masuk Indonesia dari imigrasi. Hasilnya tidak ada pemberitaan dari media kredibel yang menyatakan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan menerbitkan nota dinas seperti yang beredar di publik. Melalui situs resmi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, kemenimivas.go.id, setelah dilakukan pembandingan dengan versi asli ditemukan perbedaan yang sangat mencolok dari format yang asli. Selain itu, sesuai aturan, nota dinas sebagai sarana komunikasi internal antar pejabat tidak dibubuhi cap dinas. Tembusannya hanya berlaku di lingkungan unit kerja internal dan wajib mencantumkan jumlah lampiran. Menteri Agus Indrianto menegaskan dokumen itu palsu. Ia mempertanyakan keaslian surat larangan tertanggal 17 September 2025 tersebut karena instansinya tetap menerbitkan visa bagi warga negara Palestina. Demikian Cek Fakta, kami unduh dari komdigi.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI. Banjarmasin sore ini.

Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang dirahmati Allah, nanti pada pukul 18.21 kita akan dengar kumandang azan sholat maghrib. Tapi jangan lupa untuk Anda yang ingin membaca informasi, silakan ya di rri.co.id. Kami hadirkan berbagai informasi update dari Banua, Kalimantan Selatan. Di antaranya DJP imbau wajib pajak badan segera laporkan SPT tahunan. Baik, segera kita dengar pengajian Al-Quran Surah Al-Isra ayat 9 dan seterusnya bersama Ahmad Bukhdadi.

0: Sadaqallahul Azim. Pendengar kaum muslimin dan muslimat, sesaat lagi kita akan dengarkan kumandang azan sholat maghrib.
1: Saatnya kumandang azan maghrib di wilayah kota Banjarmasin dan juga sekitarnya. Allah.

0: dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.
1: Banjarmasin sore ini.
2: Terima kasih pendengar selalu bersama dengan RRI Banjarmasin Pro 1. Satu laporan kami hadirkan untuk Anda dari reporter Namira Kaguma. Pendengar, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tengah menyusun regulasi perlindungan anak dari jaringan terorisme. Regulasi tersebut disiapkan untuk memperkuat upaya pencegahan radikalisme dan ekstremisme yang menyasar anak. Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus Kemen PPPA Susanti mengatakan kebijakan itu menjadi bagian dari penguatan sistem perlindungan bagi anak. Menurutnya, langkah itu dapat memperkuat upaya menghadapi berbagai ancaman yang berkembang di ruang digital maupun lingkungan sosial. Dan ia mengatakan saat dialog anti-teror Densus 88 dengan tajuk gamifikasi kekerasan dan ancaman baru radikalisme digital pada generasi muda bersama Pro 3 RRI Jumat 29 Mei 2026, bahwa Kementerian PPPA saat ini sedang menyusun peraturan menteri terkait dengan perlindungan anak dari jaringan terorisme. Dan ini pendengar sebagai bentuk penguatan kebijakan dalam menghadapi ancaman radikalisme dan ekstremisme terhadap anak. Selengkapnya di rri.co.id.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya.

0: kuliner Kalimantan Selatan tak melulu soal soto Banjar. Ada menu pelengkap yang tak kalah khas, yaitu jaruk kambang Tigarun, lalapan tradisional masyarakat Banjar. Jaruk ini dibuat dari kambang Tigarun atau Crataeva adansoni, tanaman tropis yang tumbuh subur di daerah rawa dan pinggiran sungai. Bunganya hanya muncul di musim hujan dan sejak dulu dimanfaatkan sebagai sayuran oleh masyarakat lokal. Pengolahannya terbilang sederhana, namun begitu khas. Kambang Tigarun muda dibersihkan, lalu direndam dalam air panas yang telah diberi garam. Irisan bawang merah dan cabai rawit ditambahkan untuk memperkaya rasa. Proses perendaman selama beberapa jam membuat kambang menjadi layu dan menghasilkan cita rasa asin segar alami tanpa bahan pengawet. Inilah yang disebut jaruk, teknik pengolahan tradisional yang mirip fermentasi ringan. Selain rasanya yang unik, jaruk kambang Tigarun juga dikenal kaya manfaat. Dalam literatur pangan tradisional, tanaman ini disebut mengandung senyawa antioksidan dan dipercaya baik untuk pencernaan. Paling nikmat disantap sebagai lalapan pendamping ikan atau dicocol sambal terasi. Jaruk kambang Tigarun bukan sekadar pelengkap, tapi warisan kuliner Banjar yang mencerminkan kearifan lokal dalam mengolah alam.
1: Banjarmasin sore ini. WhatsApp 0811 51 11 410.

Terima kasih pendengar selalu bersama dengan RRI Banjarmasin Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Satu laporan untuk pendengar RRI Banjarmasin, yang mana ini merupakan kabar gembira ya, untuk ASN, yang mana satu laporan ini disampaikan oleh reporter Rizky Wahyudi. Pemerintah tetapkan penyaluran gaji ke-13 ASN 2026. Pendengar, pemerintah memastikan pencairan gaji ke-13 bagi ASN tahun 2026 mulai direalisasikan pada Juni 2026. Kebijakan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2026 tentang pemberian tunjangan hari raya dan gaji ke-13 pada aparatur negara, pensiunan, penerima pensiun, penerima tunjangan, hari Jumat 29 Juni 2026. Pemberian gaji ke-13 ini menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam mendukung kebutuhan aparatur negara, khususnya menjelang tahun ajaran baru. Dan kebijakan ini juga diharapkan dapat membantu meningkatkan daya beli masyarakat dan mendorong perputaran ekonomi daerah. Di Kalimantan Selatan, pendengar, pencairan gaji ke-13 dijadwalkan setelah pembayaran gaji induk bulan Juni selesai dilakukan. Gaji induk dibayarkan 1 Juni 2026, sedangkan gaji ke-13 mulai disalurkan pada tanggal 2 Juni 2026. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kalimantan Selatan, Catur Arianto Widodo, mengatakan jumlah penerima gaji ke-13 di daerah ini cukup besar. Data tersebut mengacu pada realisasi pembayaran THR yang telah dilakukan sebelumnya. Untuk informasi selengkapnya, silahkan diklik aja di rri.co.id.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar, terima kasih kebersamaannya di Banjarmasin Sore. Dan saya Niar pamit mundur, nanti ada Aditya menemani Anda di Banjarmasin Malam. Salam sehat, selalu bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Banjarmasin malam ini.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau. Kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogyanya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogyanya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
1: Kilau Pancasila,
0: Banjarmasin malam.

konfirmasi malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Pro 1 Banjarmasin. Alhamdulillah kita kembali berjumpa di kesempatan malam hari ini dalam program Tablik Udara Inspirasi Kehidupan. Nah, di kesempatan Sabtu malam hari ini ya, 30 Mei 2026, pendengar, kita ucapkan dulu puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita masih bisa diberikan kesempatan, diberikan umur panjang, bisa kembali mengikuti inspirasi kehidupan malam hari ini. Selawat serta salam juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para pengikut dan juga para sahabat ila yaumil akhir. Pendengar, di kesempatan malam hari ini kita akan bahas satu hal yang cukup monumental ya. Mungkin bagi Anda pernah terfikirkan atau pernah enggak terbayangkan ya, atau mungkin menyadari bahwa sebenarnya terkadang ujian terbesar dalam hidup itu apa sih? Datangnya dari mana sih? Apakah datang dari luar, dari kerjaan, atau mungkin dari suatu hal yang paling dekat dengan kita, satu hal yang paling kita cintai. Waduh, kalau udah ngomongin dari yang paling kita cintai itu rasanya itu lebih berat dari hal-hal yang paling berat di dunia ini. Nah, di kesempatan malam hari ini pendengar, kita akan membahas terkait hal tersebut. Karena ini juga momennya masih Idul Adha, tapi bukan membahas terkait tentang besarnya pengorbanan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Tapi terkadang sampai saat ini masih ada luput dari perhatian kita bahwa selain takwanya Nabi Ibrahim dan Ismail dan mengikuti apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di sana ada pelajaran penting. Ada pelajaran parenting keluarga dalam kehidupan keluarganya Ibrahim dan Ismail ini. Nah, dari sini pendengar, kita akan bahas itu semua dengan topik kita hari ini adalah memaknai antara cinta dan taat. Nah, memaknai ujian terbesar antara Nabi Ibrahim dan keluarganya. Sudah hadir bersama Mbak Rima Lia Karim. Assalamualaikum Mbak Rima.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah.
1: Iya.
0: Berapa ekor Mbak Rima?
1: Apanya?
0: Berkurbannya berapa ekor tahun
1: satu
0: ini?
1: Satu sapi rame-rame ya untuk jadi keluarga.
0: Nah, momennya pas Mbak Rima, Idul Adha. Nah, kalau kita kan selama ini kalau ngomong Idul Adha pasti takwanya pengorbanan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Takwanya di sana dinilai, tapi terkadang luput dari apa yang disampaikan para ustadz, para khatib-khatib ya, bahwa di sana ada pelajaran parenting yang luar biasa antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Nah, antara cinta dan taat. Nah, ini yang kita bahas hari ini. Silakan Mbak Rima.
1: Kita membayangkan tidak mudah seorang Nabi Ibrahim untuk mendapatkan Nabi Ismail. Puluhan tahun dia tidak dikaruniai anak, dan ketika memiliki anak dalam usia sangat menua, dan tentu saja itu dari doa-doa yang panjang, tangis yang barangkali sudah begitu banyak dilabuhkan kepada Allah. Dan ketika anak itu sudah ya lahir, kemudian menjadi penyejuk hati bagi orang tuanya ya, di mana kadang-kadang pada suatu posisi di mana anak-anak itu membanggakan orang tua itu dengan prestasinya, dengan akhlaknya banyak ya, sehingga anak itu orang tua begitu bahagia banget punya anak. Di saat itu Allah menguji, tidak main-main. Kalau kita membayangkan kalau anak kita sakit, itu aja kita sudah sedihnya luar biasa, cemasnya luar biasa, Adit. Ini membayangkan kita akan menyakiti anak kita, siapa yang sanggup sebagai orang tua? Kita membayangkan kita akan mengakhiri seorang anak di tangan kita sendiri. Tidakkah kita jangan-jangan meragukan diri kita? Jangan-jangan aku gak waras gitu. Jangan-jangan benar ini adalah, kalau kita katakan kalau di situasi, jangan-jangan godaan setan. Kalau ketika Nabi Ibrahim ya, dan pada akhirnya jika tidak dikuatkan, mungkin dia akan mengira seperti itu. Karena Nabi Ibrahim kalau kita pikir dia manusia biasa kan. Nah, kalau di dalam kehidupan banyak sekali ujian dalam kehidupan kita, ya. Tapi sadar nggak sebenarnya ujian terbesar kita itu justru datang dari hal yang paling kita cintai, paling kita sayangi. Ada begitu banyak Ismail di dalam hidup kita. Harta kita yang paling kita agung-agungkan mereka itu Ismail di dalam diri kita. anak yang paling kita banggakan itu Ismail dalam diri kita. Mungkin wajah kita yang sangat tampan atau cantik itu bagi artis atau public figure itu aset. Jangan-jangan itu Ismail dalam dirinya. Atau jangan-jangan ego kita, branding kita, citra kita, kekuasaan kita, itu Ismail dalam diri kita. Nah, di dalam perjalanan Ibrahim begitu banyak hikmah yang kita ambil, Ibrahim kita ambil, tapi paling sulit itu adalah menggabungkan tiga hal di dalam peristiwa bagaimana penyembelihan yang kemudian digantikan oleh Allah ini adalah bagaimana Ibrahim bisa menyatukan antara attachment, melepaskan penerimaan, kemudian menyatukan dengan meaning, dan menyatukan satu lagi apa saya lupa nanti kalau teringat. Tiga hal itu yang enggak mudah ya. Makna ya atau meaning, kemudian attachment, dan bagaimana kita menyatukan ya cinta barangkali ya. Adit, ketika seseorang itu merasa kehilangan ya, kehilangan, kekecewaan, sakit hati, dan pada kondisi seperti ini Nabi Ibrahim meyakini barangkali, dan kita mungkin kalau berada di dalam posisi dia, bahwa kita akan kehilangan. Rasa kehilangan itu Adit, diterjemahkan otak, sakitnya luar biasa. Otak seakan ditindih oleh 10 ekor gajah yang beratnya satu gajah 100 ton. Itu otak mengatakan bahwa ketika kita mengalami rasa kehilangan, kekecewaan, sakit hati, ujian yang menyebabkan kita terlepas dari kelekatan. Nah, kelekatan yang saya inginkan katakan ya. Ini tubuh kita, alarm yang berbunyi di otak, tempatnya itu sama kayak orang rasanya dibakar hidup-hidup. Jadi kita bayangkan juga bagaimana kerja jantung di sana yang memompakan hormon adrenalin sehingga menimbulkan serangan rasa sesaknya luar biasa sampai nggak bisa mikir kadang, ya. Bagaimana kerja yang lain sehingga persepsi kita menyempit, lupa segalanya, mata kita nggak bisa ngelihat apa-apa kadang-kadang ya, lupa naruh di mana kalau saking stres ya. Nah ini lagi hadapi. Nah, coba kalau kita bayangkan jika tidak punya rasa kemampuan penerimaan yang kuat, tidak akan ada yang sanggup untuk kita menerima ujian yang paling berat. Nah, untuk kita, kalau kita berbicara ketika seseorang itu punya daya juang, anggaplah itu kesehatan mental ya. Daya juang tertinggi itu adalah ketika kita menggabungkan seseorang itu punya rasa penerimaan tadi, acceptance tadi, punya rasa meaning, ada satu lagi terasa, kepercayaan itu, Dit. Tiga hal itu kalau sudah bergabung, insya Allah orang itu punya daya juang dimanapun berada. Kita masih ingat ada seorang Viktor Frankl, psikiater yang dianya itu 3 tahun tinggal di kamp konsentrasi Nazi. Dia mengatakan bahwa orang-orang yang 6 juta orang-orang Yahudi pada saat itu ya disiksa di kamp konsentrasi Nazi dan sebagian besar mati, meninggal. Yang mampu bertahan adalah mereka yang mampu masih berpikir nih, aku masih punya alasan untuk hidup. Jadi siapapun kalau seandainya masih punya alasan untuk hidup, dia akan sanggup, dia akan bertahan terhadap ujian yang barangkali di luar nalar sekalipun. Nah, Ismail dalam diri kita adalah bisa jadi tadi di mana kita tidak ingin memaafkan orang, tapi kita mau nggak mau memilih memaafkan karena kita berhak damai. Bukan berarti orang itu berhak untuk dimaafkan karena begitu zolimnya dia. Ya, bagaimana kita berangkat di dalam kehidupan, seharusnya pernikahan ini kita lepaskan karena saking mungkin gak sanggupnya, tapi kita memilih bertahan untuk barangkali kita katakan masih banyak kebaikan yang masih bisa kita perjuangkan di sana. Belum lagi kalau kita berkata bahwa kita bertahan di suatu pekerjaan yang mungkin di tempat lain menjanjikan, tapi mungkin kita mengatakan bahwa aku masih bermanfaat di pekerjaan ini. Banyak sekali sebenarnya. Inilah yang barangkali ingin kita urai lebih, mungkin kita obrolkan malam ini ya, tentang selain juga ada barangkali sisi bagaimana seorang Ibrahim mampu di saat kritis seperti itu masih, ya kalau kita katakan kok masih bisa diskusi sama anak gitu dengan tenang, dan anaknya pun mampu memberikan jawaban yang menunjukkan bagaimana level tidak saja keimanan tapi kepercayaan kepada sosok ayahnya terlebih kepada Tuhannya.
0: Baik, luar biasa sekali Mbak Rima. Jadi sosok ini pendengar yang kita perbincangkan bukan hanya si Ibrahim tapi dari sosok Ismail. Ada tiga hal tadi Mbak Rima ya, kepercayaan.
1: Iya, penerimaan.
0: Penerimaan.
1: Iya, dan meaningnya.
0: Meaningnya.
1: Ya, tiga hal
0: itu
1: ini
0: dari
1: bersatu.
0: Ibrahim. Ismail juga gitu setelah mendengar apa yang disampaikan ayahnya.
1: Iya.
0: Menerima.
1: Menerima, terus dia bisa percaya.
0: Percaya.
1: Iya. Itu. Dan mungkin dia punya makna. Mm-mm. Kita bayangkan nih, nggak mungkin seorang anak gitu ya mau ucuk-ucuk ditawar ayahnya kayak gitu kalau dia nggak percaya sama ayahnya. Mm-mm. Nah sekarang kalau kita katakan, banyak orang tua sekarang, aku kok susah banget yang mendidik anak, aku kok susah banget ngasih tahu anak yang baik-baik. Jangan-jangan anak kita tuh nggak percaya sama kita. Mm. Banyak orang tua ingin berpikir, ingin mengoreksi anak terus-terusan, tapi mereka lupa membangun koneksi. Percaya itu basisnya koneksi, Dit. Jadi kalau kita katakan seorang Ibrahim bisa percaya dengan Nabi Ismail, percaya dengan ayahnya, berarti koneksi sudah sekuat itu. Dia yakin gak mungkin ayahnya ini di, kalau kita katakan, kemasukan setan.
0: Iya.
1: Iya kan ya?
0: Itu dia, pemirsa dan pendengar ya, koneksi antara orang tua dan anak. Dari tiga tadi ya, ada meaning, kepercayaan,
1: ada penerimaan,
0: penerimaan acceptance juga. Nah, ya, tiga trust. Ini artinya kalau nya ada koneksi yang kuat ya, tiga ini akhirnya anak percaya dengan ayah, ayahnya juga percaya pada anak. Ya. Tapi terkadang kalau kita lihat dalam kehidupan kita saat ini, ya seperti yang disampaikan Mbak Rima tadi ya, orang tua yang mengeluh anaknya susah dikatakan, susah diatur. Ya. Tapi di sisi lain, terkadang orang tua nggak pernah nanya balik, kira-kira keluhan si anak apa ya? Jangan-jangan anaknya bilang, wah, orang tuaku terlalu banyak menuntut, harus begini begitu dan segala macam.
1: Sudah ada krisis kepercayaan kan situ, kan di, situ, di hubungan ada, mereka.
0: Kalau nggak salah apa ya, helikopter fenomena ya?
1: Iya, ada jenis-jenis helikopter parenting di mana orang tua mengawasi dari atas.
0: Ya. Iya, seolah-olah anak itu adalah aset yang memang harus dibanggakan, tapi sebenarnya bukan zaman sekarang, sejak zaman dulu sih sebenarnya. Betul. Yang dimana orang tua terkadang tidak melihat bagaimana sisi kejiwaan si anak apa segala macam, taunya ngatur bla bla bla bla bla segala macam, ekspektasi tinggi, bahkan dari kecil kadang sudah dicekokin bahwa nanti kalau mama abah sudah tua, kalian yang harus berbakti gantian. Bahkan zaman
1: jadi,
0: sekarang
1: kayak semacam ada, dituntut ya, Dit, ya?
0: Dituntut, tuntutannya tinggi. Bahkan zaman sekarang pun juga terkadang orang tuanya sudah tua renta, itu egonya masih tinggi yang menuntut setiap bulan anak tuh harus ngasih
1: ngirim
0: soran
1: ke
0: orang tua. Seolah-olah seperti itu. Sampai sekarang loh, bahkan teman-teman Adit juga ada ceritanya seperti itu. Tapi Aditya pernah melihat satu postingan di media sosial, bahkan Aditya share juga di story Instagramnya Adit sendiri. Di situ ada satu motor, di atasnya ada box roti gratis. Tapi di bawah di situ ada tulisannya, sebutkan apa yang kamu sampaikan. Sampai anak tuh mengatakan, aku di rumah jarang dipuji. Ibuku suka marah-marah. Nah, banyak pokoknya.
1: Ngomong itu. Sama buk itu ya.
0: Sama buk itu dia ngomong.
1: Iya, ya Allah.
0: Kadang orang tua di situ lupa. Oke. Okay. Dari tadi telepon boleh kita terima. Oke, okay, silakan nih mungkin bagi Anda yang ingin sharing sama kita atau bertanya sama Mbak Rima, Mbak Rima Lia, silakan 3251562 ataupun di 0811511410 dan juga melalui channel YouTube kita, karena channel kita live-kan juga melalui akun @RRI Pro 1 Banjarmasin. Sudah ada di YouTube Mbak Rima dari Pak Ahmad Fauzi. Assalamualaikum Ustazah. Bagaimana caranya kita bisa nerimo segala bentuk cobaan atau musibah seberat apapun sehingga bisa move on dan kembali semangat dalam menjalani hidup ini. Terima kasih, wassalam. Oke, okay, telepon deh kita terima. Okay. Assalamualaikum. Halo. Halo, assalamualaikum. Baik, terputus ya. Mungkin bisa ditanggapi dulu Mbak Rima.
1: Ya. Bagaimana kita dapat bisa menerima ujian yang paling terberat? Seperti dicontohkan tadi Nabi Ibrahim ya, ini ujian yang paling gak main-main ya. Tentang ini bagaimana, bukan sekadar Allah itu menguji, kamu kompeten gak sih nyembelih? Anunya tajam gak sih pisaunya? Enggak, bukan kompetensi itu. Tapi tentang bagaimana dia menyerahkan yang paling terbesar, paling dicintai. Siapapun dia, di awal ketika kita menghadapi suatu hal yang tidak sesuai harapan, pasti kalau kita katakan ya, akan ada penolakan di sana. Pasti kesal, sakit hati, kecewa, penolakan di sana. Berikutnya kadang-kadang kita akan melewati anger, kita marah-marah. Kita juga bisa frustrasi kadang-kadang ya. Kita sebelum di fase penerimaan begitu banyak level-level emosi yang kita lalui. Kadang-kadang kita sudah menerima ujian itu sendiri, Dit, kita pun masih menolak lagi. Ya, masih bolak-balik, namanya manusia. Cuma kalau kita katakan penolakannya dulu 100%, sekarang 50% barangkali. Ya, rasa sakit itu masih bolak-balik datang. Masih nawar-nawar kadang-kadang bergaining, andaikan aku seperti ini dan seperti itu, dia enggak mungkin kena itu dan kena ini. Ya. Maka memang rasa ujian itu paling mudah jembatannya penerimaan. Hanya saja menuju penerimaan inilah kita mesti ya dikatakan berdamai, mengakui rasa sakit. Itu enggak mudah, Dit. Begitu banyak orang-orang yang bertahun-tahun sakitnya itu jadi panjang, tidak bisa menerima ujian yang dihadirkan karena dia tidak mau mengakui rasa sakit itu, Dit. Makanya ketika di dalam konseling, justru yang kita lakukan kepada klien-klien di awal itu adalah kita akui semua sakitnya. Kita validasi bahwa benar kamu sakit, benar kamu kecewa, benar kamu misalnya diselingkuhi sesakit itu. Ya, siapa pasti paham. Ya, mungkin orang lain mengatakan, "Alah, enggak apa-apalah, laki-laki boleh kok poligami." Enggak boleh. Bagi kamu enggak boleh, kamu sakit. Ya. Ketika diakui semua rasa sakit, baru otak yang memang menyala-nyala tadi dit menurun. Ya, sinyalnya. Ketika menurun itulah rasa penerimaan sudah mulai muncul. Bahwa memang benar, ujian ini Allah hadirkan untukku. Ya. Selanjutnya kalau sudah rasa penerima itu datang, menuju kita level keikhlasnya lebih dekat. Tapi menuju penerima ini yang bakal bertahun-tahun. Kita yakin juga pada Nabi Ibrahim, pasti ada begitu banyak pergolakan batin di hatinya kan? Bertanya-tanya, bolak-balik, benar enggak? Gitu kan ya. Nah kalau di masa sekarang mungkin kita sudah konseling kemana-mana tuh.
0: Bahkan terkadang putusannya udah nolak duluan nih. Oke, telepon kita terima. Assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
0: Baik, silakan. Dan
2: Aidin Wafaji dan Bunda Hani Sulawesi Tenggara, Dinda.
0: Baik, silakan Bunda Hani.
2: Terima kasih minal Aidin Wafaji, mau berbatin Dinda baru bisa gabung.
1: Masya Allah, ya Bu.
2: Assalamualaikum Ustazah.
1: Waalaikumsalam warahmatullah.
2: Minal Aidin Wafaji, mau berbatin Dinda.
1: Iya.
2: Sama. Ya. Terima kasih atas waktunya Dinda, Adit. Ya, kita ini hamba-hambanya Allah ya, umatnya Allah. Kenapa kita ini tidak menerima ujian itu, sedangkan Nabi Ismail menerima ujian itu untuk dikorbankan. Dan saya ini alhamdulillah saja ini bukan apa ya. Diri saya, nah, itu almarhum suami saya itu saja, dia sampai menikah itu 8 kali di belakang saya. Saya bersyukur, saya bermohon kepada Allah, inikah takdir saya yang kau berikan ya Allah. Kemudian itu saya diberi petunjuk, alhamdulillah saya terima dengan ujianmu ya Allah, yang penting kau berikan aku kesehatan panjang umur. Saya jalani dengan ujianmu. Saya bersyukur sampai sekarang, alhamdulillah. Dan saya tanamkan kepada anak-anak saya, keluarga saya. Tetapi anak saya ini yang hanya satu, dia tinggal, kan empat saya, usaha anak saya meninggal dua. Karena seolah-olah itu usaha itu almarhum suami saya, dia memiliki ilmu. Ilmu itu dia memiliki itu sampai sekian banyaknya istrinya. Tapi saya baik semua dengan mereka-mereka. Sampai sekarang alhamdulillah saja, anak-anak tiri saya itu bukan anak tiri ya. Anak kandung karena sebapak. Alhamdulillah itu saya terima. Mereka saya ajarkan mereka semua itu. Itu bagaimana Ustazah? Saya lakukan ini apa kelak nanti saya meninggal ini Ustazah, saya tidak tersisa dengan keikhlasanku saya menerima ujian. Mohon pencerahannya dan sampai sekarang Ustazah ini saya menerima ujian-ujian. Saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya tetap tawasul kepada Rasul dan Nabi, semuanya umat agama yang dalam Al-Quran itu kita diajarkan, saya tanamkan dalam hati saya Ustazah. Dan sampai sekarang saya bertawasul, sikir-sikir, bersalawat kepada Nabi dan beristighfar. Sampai sekarang saya selalu di gibah orang-orang Ustaz ya, karena saya menolak saya tidak sesuai dengan keyakinan saya. Itu yang saya pertahankan iman saya, jangan terkecoh. Mohon penjerahannya Ustaz ya, agar saya tidak dilakukan oleh orang-orang yang melakukan itu kepada saya. Mohon penjerahannya. Buat Dina, terima kasih dalam waktumu apabila saya pertanyaan saya. Mudah-mudahan Allah beri saya kekuatan panjang umur sampai sekarang ini.
1: Amin.
2: Terima kasih Ustazah atas pencerahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Barim.
1: Kita juga ikut tersentuh ya. Jangan-jangan kita yang perlu belajar dengan Ibu siapa? Hani.
0: Ibu Hani.
1: Iya. Sebenarnya kenapa sih kita sulit menerima ujian yang paling berat? Karena sepele, karena kita manusia. Kita di dalam agama sering banget ketika kita mendapatkan ujian kita diminta sabar, ikhlas, dit. Padahal otak kita dirancang bukan untuk sabar dan ikhlas. Otak kita dirancang untuk bertahan bukan menderita. Itu rancangan awalnya. Jadi ketika kita menghadapi ujian berat, kehilangan orang dicintai, pengkhianatan, sakit yang berat, kegagalan, ya, ketidakadilan di dalam hidup kita, maka otak kita membaca ini ancaman berat, dit. Maka ketika ancaman berat itu dimaknai oleh otak, apa yang terjadi? Langsung saja sistem saraf di otak kita mengaktifkan begitu banyak respon untuk melindungi diri kita. Karena itu rancangan awal Allah, otak kita protektor. Jantung kita berdebar, pikiran kita jadi kacau, emosi kita jadi luar biasa, labir, tantrum dan sebagainya. Kita jadi sulit berpikir jernih. Maka kita menemui bahwa orang-orang ketika mendapatkan ujian berat dia menangis, kayak orang mungkin melihat kayak orang gangguan jiwa barangkali, marah-marah, ngamuk dan sebagainya. Karena tidak sanggup kan kita menerima ujian tersebut, ya. Jadi semakin besar cinta kita terhadap sesuatu yang diambil oleh Allah, itu mungkin dalam bentuk pasangan, dalam bentuk harta dan sebagainya, maka semakin pula besar rasa sakit yang kita rasakan. Kita, otak kita akan semakin besar melihat itu sebagai ancaman di dalam kehidupan. Maka bagaimana agar kita bisa ikhlas? Maka kita perlu menjadikan ancaman itu bukan sebagai ancaman tapi penerimaan. Semakin jauh antara jarak antara realita dengan harapan, disitulah letak ancamannya, dit. Bagaimana mendekatkannya? Penerimaan. Maka kepada Ibu Hani, kenapa beliau berada mungkin sudah di seikhlas itu, bagi sebagian wanita mungkin tidak sesanggup itu karena beliau sudah di level itu, ya. Walhualam, barangkali Allah memang memuliakan beliau dengan kesabarannya sangat luas. Tapi jika seandainya Ibu Hani merasa ujian masih terasa berat, kita terpaksa dalam tanda kutip di depan orang lain terlihat ikhlas, harus senyum walaupun getir, ya, karena orang mungkin menuntut kita di posisi itu. Tidak, kadang-kadang masih banyak orang-orang yang tidak beri pihak kepada korban, dit. Dengan alasan barangkali ya sudah biasa, orang semua melakukan hal yang sama, ya. Atau kita dikatakan bahwa setiap orang ada ujiannya. Ya benar, cuma masalahnya kita itu ketika di dalam ujian ada begitu banyak hal yang tidak bisa kita kendalikan, dit. Ya, dan manusia lagi-lagi rancangan otaknya ketika dia tidak bisa mengendalikan suatu hal, maka itu juga dianggap tubuh sebagai suatu ancaman. Maka Masya Allah, mungkin Ibu Hani sendiri sudah menemukan formulasi ya untuk bagaimana bisa lapang hatinya, ya. Mungkin dengan tahajudnya yang panjang, mungkin lewat zikir yang beliau katakan, dengan self talk, ya, zikir itu jadi self talk, barangkali dia berbicara diri sehingga menginstal ulang program otaknya yang sangat sakit itu, sehingga terjadilah meaningnya, makna bahwa ujian seberat apapun nanti dia milik kiamat barangkali. Mungkin sudah berada di titik itu.
0: Oke. Ya. Baik. Terima kasih Mbak Rima. Dan juga nih Aditya jadi ingat cerita dari Sirah Nabawiyah terkait tentang kehilangan ini, di mana yang berkesan bagi Aditya sendiri terkait kehilangan Rasul itu ada dua cerita.
1: Yeah.
0: Yang pertama kehilangan Khadijah dan yang kedua kehilangan paman beliau.
1: Betul.
0: Waktu kehilangan Khadijah itu Nabi Muhammad masih menceritakan tentang Khadijah sampai
1: Aisyah ada pun kita membayangkan Aisyah tuh sampai baper karena
0: cemburunya luar biasa. Yeah. Nabi bercerita.
1: Iya kan, kita membayangkan. Betul. Berarti enggak move on enggak tuh berarti kalau kita gitu, kalau bahasa kita sekarang.
0: Iya. Yeah. Terus yang kedua juga terkait paman Nabi Hamzah yang mati ditombak itu, si penombaknya tobat, Nabi malah begini, aku memaafkanmu tapi kamu jangan lagi
1: ya, jangan
0: di hadapanku yang pernah ada lagi. Itu artinya
1: sakit kan dia?
0: Sakit. Seolah-olah kalau bahasa kita, aku maafkanmu tapi aku tidak akan melupakanmu.
1: Iya, gini, jadi kadang-kadang kita tidak memaksa orang tersebut memaafkan. Memaafkan itu kalau bahasa kita itu kita sebagai manusia diet kadang-kadang sulit memaafkan orang-orang yang zalim dengan kita. Jadi terlepasnya rasa sakit itu sudah diterjemahkan otak memaafkan sebenarnya. Tapi otak kita masih mengingat peristiwa itu traumatis. Kita membayangkan selevel seorang nabi yang kita bayangkan hatinya selapang itu, dia saja tidak sanggup menerima Hindun ketika walaupun sudah masuk Islam kan ya. Berarti memang sakit. Jadi di level awal pun saya pun tidak pernah memaksa orang yang sakit hati dengan siapapun yang berbuat jahat dengan dia untuk segera memaafkan. Ya, yang paling penting adalah rasa damai itu hakmu, milikmu. Karena jika kamu tidak damai, maka banyak lagi penyakit, banyak lagi hal-hal buruk menimpamu. Tetapi perkara memaafkan, memang kita harus meminta kepada Allah pada akhirnya agar hati kita dilembutkan.
0: Baik, itu luar biasa. Pendengar pemirsa, artinya bagi Anda mungkin yang masih saat ini sehancur ini, saya pikir ya, bagi Anda saat ini merasakan hancur sekali, jangan khawatir. Nabi sudah mengajarkan juga bahwa seorang nabi juga manusia.
1: Iya.
0: Baik, 34 menit kami informasikan bagi Anda pendengar dan pemirsa, sekarang sudah waktunya berkumandang azan Isya untuk wilayah Banjarmasin dan sekitarnya. Kita lanjut nih Mbak Rima. Terkait penerimaan, kalau kembali ke hubungan keluarga antara orang tua dan anak, terkadang satu kisah yang teman adik sendiri yang traumatiknya membekas sampai sekarang, seolah-olah gini, dari kecil orang tuanya menuntut yang dengan ekspektasi yang tinggi, ya. Tapi tidak membimbing mulai dari dia, bahasa kita mulai berpikir tuh remaja ya.
1: Rasanya gak adil.
0: Sampai akhirnya dia dewasa, tapi seolah-olah
1: setelah dewasa dan berhasil,
0: tuntutannya seperti-seperti ini, tapi kok gak dibimbing gitu loh. Okay. Aku mendapatkan semuanya dengan
1: usahaku sendiri,
0: tapi tuntutan orang tua seolah-olah orang tua yang paling berjasa apa segala dan macam kehidupan. Dikeluarkan juga kadang ayat dan hadis masalah orang tua dan anak. Itu kadang membuat dia dilema, dan Aditya juga kalau mendengarkan cuman aham gak tahu jawabannya apa.
1: Coba tanya perasaannya, pasti dia merasakan ketidakadilan dalam hidupnya, Adit. Ya, gak sebanding gitu ya. Aku harus mempersembahkan anggaplah 100 poin sedangkan aku dikasih ya cuma 20 poin. Ini rasanya gak masuk akal, ini manusia. Kecuali dia sudah bisa memaafkan orang tuanya. Jika dia belum mampu memulihkan rasa sakitnya, maka dia akan menganggap itu setoran dikasihkan kepada orang tuanya. Setoran preman, jatah preman. Ya. Maka tanyakan kepada orang dewasa di masa kini ketika berbagi rutin mengasihkan orang tuanya, emang sudah di level seikhlas itu, atau barangkali memang cuma sekadar ingin dicap anak berbakti, atau mungkin lebih tinggi lagi, setoran preman. Ya. Maka ya, orang tua kita sering saya katakan ketika punya luka di masa lalu terhadap orang tua kita tetap orang tua yang sudah memberikan cinta dan kasih sayang, dan mereka memberikan pengasuhan terbaik ya versi mereka, bukan versi kita kan ya. Kesalahannya sih di sana aja, mereka melakukan pengasuhan terbaik versi mereka yang mungkin belum mereka komunikasikan kepada anaknya. Apakah mereka suka dengan versi orang tua ini? Ya, jika anaknya fine-fine aja dengan versi orang tua, tidak terjadi luka dia. Tapi jika tidak, disitulah lukanya.
0: Okay.
1: Ya, nah di sini kita di masa dewasa, kalau seandainya kita mampu menaikkan meaning kita tadi, maka lagi-lagi tadi seperti Viktor Frankl, ujian seberat apapun akan sirna ketika kita sudah punya 1001 alasan untuk hidup.
0: Oke, okay, luar biasa. Telepon kami terima kembali. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Cakrawala Bintang.
3: Temanya tentang apa nih, komunikasi dengan anak?
0: Tema besarnya ini Pak terkait tentang antara cinta dan taat. Nah, kita belajar dari cerita Ibrahim
3: antara
0: dan juga Ismail.
3: Cinta dan taat penting banget. Jadi kisah yang anu nih. Pemuda ingin membunuh Sayyidina Ali lah.
1: Oh iya.
3: Jadi tanya Sayyidina Ali, apa pemimpin bersemangat mana nih anak bunuh, anu kan bunuh saya nih, jarnya karena saya anu ada gadis, jarnya kalau gadis mampu membunuh Sayyidina Ali, maka siap kawin kan, jadi saya bersemangat aja membunuh,
1: ya kalau akan begitu, dapat gadis itu ya,
3: iya, jadinya ini kan bersemangat membunuh Sayyidina Ali karena ada janji, kalau mampu maka akan siap kawin perempuan ini dari kafir kan. Perempuan kafir. Kalau gitu aja Ali, silakan aja penggal kepala saya nah. Jadi diserahkan aja kepala itu. Tapi kan bingung pemuda ini kenapa jadi menyerahkan. Dan segini hal ini karena saya ini juga siap juga. Apa namanya, dijanjikan Allah, jadi siap berkorban untuk Allah. Karena Allah lebih tinggi dari cinta saya kepada Allah. Sedangkan pemuda itu saya cinta kepada anu kan, perempuan itu. Dan Allah bisa menjamin saya di akhir, apa namanya, di akhirat. Akhirnya pemuda itu nah jadi masuk Islam gitu. Ini kan sama dengan cinta dan taat. Jadi memang cinta dan taat ini berlapang lah, seperti Nabi Ibrahim cinta kepada Allah, tapi berbenturan dengan orang tua kan yang kafir, bahkan membuat patung ini kan. Nah ini di sini aturan Islam ada gitu yang mengaturnya. Jadi memang kita ini masalah ini semua orang pasti akan mengalaminya, mungkin dalam keluarga dengan versinya masing-masing. Namun semuanya sudah dicontohkan di dalam Al-Quran dan contoh nabi-nabi yang apa namanya, peristiwa, semua peristiwa itu pasti ada. Jadi masalahnya itu kembali kepada diri kita aja sendiri kan, bagaimana kita bisa menaklukkan ego kita ataupun nafsu itu. Nah nah kalau masalah itu mungkin versi masing-masing bang lah, sulit untuk bicarakan itu misteri kita gitu. Nah terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih Pak Cakrawala, mungkin bisa ditanggapi Mbak Rima.
1: Ya, menarik, salah satu hal belajar dari Ibrahim ini adalah bagaimana kita menyembelih ego ya Adit ya. Kita membayangkan pada saat kita menurunkan ego kita, apapun bentuknya, kita tuh pasti akan hidup dalam suatu hal yang tidak kita inginkan. Kita bisa jadi hidup dalam suatu situasi yang tidak bisa kita kendalikan, dan kita bisa berduka atas situasi itu. Kita misalnya contoh merendahkan ego, ah, aku berarti aku nanti tinggal di rumah kontrakan ya, gak tinggal lagi di rumah yang enak lagi gitu ya. Oh berarti aku selanjutnya biasanya naik kendaraan jalan kaki ya. Kan nurun ke ego nih karena mungkin hidup sudah serba ya mungkin penurunan kondisi, harta berkali. Oh barangkali ketika aku menurunkan ego, aku sudah setua ini. Banyaklah gitu ya Dit ya. Nah pertanyaannya, apakah kita kuat menjalani kondisi seperti itu? Karena ketika kita ujian, kita akan menghadapi kedukaan, menghadapi hal-hal yang tidak nyaman dalam hidup kita. Ya bukannya sekedar, oh aku ujian. Aku ada seorang istri, suaminya meninggal Dit, 2 tahun dia tidak bisa move on. Kalau kita pikir, oh mungkin kayak Rasulullah juga saling mencintai. Benar, mungkin dia mencintai. Tapi yang terberat itu adalah suaminya begitu banyak menjalankan peran di dalam hidupnya. Bayarin listrik, ngantari anak-anak, belanja ke pasar. sampai di list oleh psikolog hampir 100 peran yang dijalankan suaminya. Yang istrinya ketika suaminya meninggal, dia gak pernah menjalankan peran itu. Jadi ketika suaminya meninggal, dukanya itu adalah peran itu harus dijalankan. Kan berat itu Dit, ya berjalan sendirian, mungkin masa bahasa kita tuh aku punya uang gak ya, takut masa depan kita seperti apa gitu ya, banyak kan ya. Jadi sebenarnya ketika banyak orang gitu, melawan ujian di dalam kehidupannya, dia tuh sedang melawan ketakutan-ketakutannya, kesedihan-kesedihannya, kelemahan-kelemahannya, ketidaknyamanannya. Ya itu yang sedang digadaikan di dalam kehidupan. Tapi lagi-lagi pelajaran dari Nabi Ibrahim yang kita dapatkan ya, bukan hanya sekedar beliau adalah sosok istimewa, oh karena beliau barangkali seorang nabi, seorang rasul. Terlihat bahwa beliau galau, beliau juga sedih kan Dit. Tapi yang kita belajar adalah Nabi Ibrahim itu tidak menunggu sampai berani dulu baru menjalankan perintah Allah itu. Dia ketika menawarkan kepada Nabi Ismail itu bukannya takut-takut tuh. Bagaimana menurut pendapatmu ketika Allah memerintahkan aku seperti ini gitu kan ya. Nah berarti kan dia dalam situasi sangat takut, tapi dia tetap melangkah. Beliau tidak memilih aku harus percaya dulu, yakin bahwa nanti bakal digantikan ini. Tidak, beliau antara percaya kada percaya, ya udah beliau tetap jalan gitu ya. Jadi di dalam kehidupan mungkin makna ujian, makna sabar di dalam kehidupan kita. Sabar itu bukan berarti kita gak boleh nangis atau kita barangkali harus seikhlas, itu enggak. Sabar itu bukan berarti kita itu gak merasa sakit ya. Sabar itu kita tetap berjalan walaupun kebaikannya belum tentu kita dapatkan di saat ini. Hati kita sedang terluka. Nah itulah sabar gitu ya. Jadi kalau seandainya pada hari ini kita merasa ujian kita sangat berat, ya. Barangkali kita jangan buru-buru menyalahkan diri kita bahwa kita memang belum ikhlas, kita di titik nadir, kita barangkali memang bukan selevel Nabi. Ya, yang penting adalah kita belajar dari Nabi Ibrahim adalah kita tetap berjalan walaupun terseok-seok di tengah ujian. Ya.
0: Oke, meskipun di sana godaan setan pun juga ada ya. Ya. Sampai lempar jumrah tuh.
1: Ya, iya.
0: Ya. Artinya godaan tetap ada masih ya, gitu. Baik. Nah, kalau terkait tentang hubungan kembali ke orang tua dan anak.
1: Yang tadi, yang teman adik tadi.
0: Teman adik tadi itu di sisi lain dia masih dituntut.
1: Ya.
0: Nah, dan di sisi lain juga mungkin sebagian ada yang mengatakan ini cerita di Al-Quran Idul Adha adalah Ibrahim dan Ismail. Tapi bagaimana kalau ada dua atau tiga orang Ismail dan yang paling disayangi hanya Ismail yang kedua atau yang ketiga saja. Bagaimana Ismail satu dan Ismail dua?
1: Kita ingat jadi cerita Nabi Yusuf kalau kayak gini kejadiannya.
0: Nah, persis ya. Jadi akhirnya saudara-saudara yang lain ini merasa tidak begitu terperhartikan. Tapi pas sudah orang tua usianya mulai lanjut, kenapa hanya ke Ismail 1, Ismail 3 yang disayangin, kenapa enggak lari ke sana? Ya,
1: kenapa enggak ke situ coba?
0: Ini mungkin ada relate dengan teman Adita di ceritanya,
1: betul,
0: kok ke saya gitu ya.
1: Sedangkan
0: waktu isinya modal awal dikasih 25, tiba-tiba saya ditagih 100.
1: Ada saya punya cerita, dia masuk polisi, orang tua harus mengeluarkan duit berapa puluh juta. Berarti setelah dia jadi polisi, kamu harus kembalikan. Tiap bulan tuh dia tetangga saya itu nyetor kepada ibunya karena setiap karena dimasukkan jadi polisi tadi uang yang dikeluarkan. Nah, banyak kadang-kadang orang tua lupa pada jangankan seperti itu ya. Kelemahan kita sebagai manusia ketika ada salah satu anak disabilitas di satu lagi anak normal. Kadang sisi alamiah orang tua adalah anak disabilitas atau ABK pasti banyak dibantu ya, Dit. Banyak dimaklumi. Tapi orang tua pernah merasakan enggak anak yang normal itu? Ketika melihat kok orang tua waktunya habis sebagian besar cuma mengurusin adik atau kakaknya yang ABK. Ya makannya mungkin disuapin barangkali ya. Kemudian dia lebih banyak dipahamin kalau seandainya tantrum aku aja disuruh banyak mengalah. Padahal kan kalau kita pikir itu normal ya, tapi ada kecemburuan di sana dia karena ini manusia. Nah, pada situasi seperti itu saja orang tua diminta tidak boleh membanding-bandingkan anak dan memperlakukan anak dengan adil. Apalagi kalau secara nyata memang ya dibanding-bandingkan barangkali. Maka sisi emosional yang tidak terpenuhi adalah kok dulu aku enggak disayang, aku diabaikan, sekarang aja aku yang dituntut. Maka sisi kelemahan manusianya pasti mengatakan ini tidak adil kan di dalam kehidupan. Kalau seandainya dia berlaku baik, kalau dia berlaku baik benar-benar baik berarti dia sudah memaafkan. Tapi kalau dia masih punya perasaan enggak nyaman, ya memang dia terluka berarti di teman Adit itu atau siapapun yang mengalami hal yang sama. Jadi ketika dia terluka apakah dia anak durhaka? Karena mungkin itu yang dilematis pada diri kita. Kalau gitu aku anak durhaka dong. Jadi seorang anak gitu ya. Enggak, kita cuma enggak punya ilmu memulihkan luka kita. Ketika kita jadi manusia pendendam berarti bukan kita kurang iman. Orang-orang pendendam justru kadang-kadang dia paling panjang tahajudnya, Dit. Paling banyak menangis. Malah minta sama Allah, ya Allah kenapa aku sesakit ini, kok aku gak bisa lepas, padahal aku ini sudah sadar, misal ibuku sudah menua, rambutku sudah ubanan, tapi aku masih sakit hati dengan ibuku, aku sejahat itu kah? Ini karena mereka rasa sakit itu belum dilepaskan saja dari tubuhnya. Kalau rasa sakitnya sudah dilepaskan, insya Allah. Makanya ketika kita melihat ayat-ayat Al-Quran, banyak di situ Rasulullah sendiri mengakui setiap malam bahwa angkat beban beratku ya Allah. Berarti memang sakit, diminta diangkat beban beratnya. Karena kalau tidak diangkat, sulit untuk berlapang dada. Ya. Nah, jadi mungkin kalau kita merasa tidak mampu melepaskan rasa sakit itu tidak ada salahnya untuk konseling, minta bantuan profesional sih sebenarnya.
0: Baik, artinya sah saja. Sampai saat ini ya, menandakan Anda sakit hati masih manusia ya.
1: Iya, manusia. Karena bukan kita manusia, maka kita punya rasa sakit hati.
0: Betul, luar biasa. Bahkan ada fenomena yang kalau saat mungkin momen-momen seperti Idul Adha, Lebaran, kalau ketemu orang tua tuh kayak formalitas aja. Ya,
1: sekedarnya aja.
0: Bahkan seolah-olah setelah menikah atau menikah itu seolah-olah akhirnya aku bebas.
1: Ada rasa seperti itu ya.
0: Oke, ada penelpon kita terima. Assalamualaikum, Pak Haji.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Enggih.
4: Bu Rima.
1: Enggih, Ustazah. Ustaz.
4: Mau tanya ini. Dia seorang istri. Dia tuh tidak suaminya.
1: Istri tidak Ma, tidak cinta.
4: Dijodohkan oleh orang.
1: Oh, dijodohkan.
4: Tapi begitu suaminya meninggal, nangisnya tuh setengah mati sampai pingsan.
1: Oh.
4: Nah,
1: ternyata dia sayang.
4: Apa? Nah, jadi tangisnya tuh tangis apa, anu, Bu Rima? Apakah tangis itu karena kehilangan, penghasilan?
1: Oh, oke.
4: Okay. Nah, gitu. Karena begitu habis hijrah, ada yang cocok kawin.
1: Kawin. Ya. Jadi orang meragukan ini tangisnya tadi ya.
4: Jadi tangisnya tuh tangis apa? Apakah tangis kata Bunda nih tangis senang kali?
1: Tangis senang katanya.
4: Itu aja.
1: Perempuan pintar main peran ya.
4: Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini disuruh Mbak Rima. Ini persis
1: drama-drama di Indosiar ini.
0: Betul, kayak drama. Ada meme juga yang hari ini di TLA terkait hal itu. Hanya gambar ilustrasi kartun saat suami meninggal, istri menangis. Satu bulan, dua bulan, satu tahun dia udah bersama dengan laki-laki lain. Kemudian saat pria yang istrinya menangis, sebulan, setahun, dua tahun, bahkan sampai bentuknya udah menua, dia masih sendiri.
1: Oh, Masya Allah.
0: Bukan mendiskriminasi pendengar dan pemirsa ya, cuman pas lihat mem aja.
1: Kebetulan.
0: Silakan Mbak Rima.
1: Malam. Kalau kita mau tanyakan itu tangisan apa, kita mesti tanya balik dengan perempuan itu ya. Tapi kan orang pada akhirnya punya prasangka, Adit ya. Wah, ini jangan-jangan cuman tangis buaya aja, tangis palsu gitu ya, topeng aja. Karena toh dia ini dijodohkan dan sepertinya nggak mau gitu kan ya. Walhualam ya. Dan ketika dia menikah beberapa bulan kemudian, apakah memang dia sudah memang sudah sebahagia itu lepas gitu, atau ini memang dia merasakan aku harus cepat move on, walhualam lagi. Jadi fenomena seperti ini kalau kita mau tanyakan seperti apa, yang memang harus ketemu orangnya. Gak bisa menduga-duga gitu kan ya. Tapi ini empuk untuk dijadikan bahan gibahan memang.
0: Tapi yang terkait mem Aditya tadi juga memang sebagian dari beberapa tokoh-tokoh publik cukup terbukti Mbak Rima.
1: Iya.
0: Apalagi kan tokoh publik ini boleh dibilang adalah orang yang berkecimpung di dunia agama. Ya, yang mana saat si suaminya wafat, setahun dua tahun akhirnya dia bersama laki-laki lain.
1: Iya.
0: Bahkan di Quran pun juga mengatakan seorang istri nanti akan bersama dengan suaminya yang terakhir. Iya. Ya. Nah, berarti, makanya ada surah kan yang tidak boleh mengawini istri Nabi.
1: Iya. Berarti dia nanti ganti suami nanti di sana.
0: Tapi kebanyakan kalau ngomong sama wanita kebanyakan gak terima. Oh juga laki-laki juga kadang udah bisa malah kawin duluan. Ada juga sih.
1: Ada ya. Tapi kita salah satu ustadz Maulana ya. Yang kalau kita lihat tuh gak nikah lagi ya. Padahal waktu kayaknya dia boleh aja menikah dengan anaknya masih kecil-kecil. Tapi beliau memilih tidak menikah. Sehingga saya dengar ustadz Maulana itu hampir tiap hari puasa. Hanya hari-hari yang dilarang saja yang tidak berpuasa. Ya cukup salut dengan beliau. Mungkin juga karena beliau seorang fili intropat kali ya, seorang pecinta yang dalam.
0: Ya. Itu ingat jadi kayak Habibie juga.
1: Iya, nah seperti itu. Gitu ya. Pencinta dalam.
0: Setelah istrinya wafat dia malah tambah sakit-sakitan.
1: Iya. Ya.
0: Oke, silakan pendengar dan pemirsa, mungkin bagi Anda yang ingin ada yang ditanyakan kembali atau ingin didiskusikan 3251562 ataupun di 0811511410 ya. Kita membahas terkait tentang cinta dan taat ini. Nah, kalau ke cerita cinta dan taat antara orang tua dan anak Mbak Rima, mungkin ada sebagian kisah orang tua yang mati-matian memberikan fasilitas luar biasa kepada anaknya, bahkan memberikan les ABC dan segala macam. Apa ya, seolah-olah

0: paham dirancang lebih mudah menangkap hal negatif dibanding positif. Di masa lalu, ketika orang tua buka lapot, dia tidak melihat nilai 8 atau 9 pada anaknya. Otaknya pasti menuju 5 dan 4. Maka pada saat terima rapot, seakan-akan identitas anak ditentukan. Apakah dia akan membanggakan orang tuanya atau sebaliknya, dia akan menurunkan harga diri orang tua. Ada juga di masa lalu, yang ngambil rapot itu berdasarkan ranking, Dit. Adit bayangkan yang ranking 30. Berarti nomor 30 orang tuanya dipanggil, nunggu ngantri berapa jam, gak usah ngasih tahu dia anaknya itu paling bodoh di kelas, cukup dipanggil nomor 30, berarti anaknya yang terbodoh. Coba bayangkan, anak-anak kecil di masa itu yang dianya terluka pada saat terima rapot puluhan tahun kemudian, jika tidak dipulihkan jadi orang tua yang terobsesi. Ya bisa jadi, karena mereka ini sakitnya jadi orang bodoh. Sakitnya direndahkan. Maka di masa depan dia mengatakan, aku gak mau lagi direndahkan. Jadi siapa dong pejuangnya? Anaknya. Ya, kadang kan gak mungkin lagi dia, aku pengen, jangan-jangan mungkin dia merasa aku tidak ada juga prestasi akan dibanggakan. Kalau dia jadi orang dewasa yang mungkin terobsesi, jadi orang hebat, mungkin ada ambisi-ambisi di sana yang dia ingin terkenal, yang dulu di masa lalu direndahkan. Tapi jika dia tidak mampu mencapai posisi itu, siapa lagi? Anaknya tentu yang dijadikannya, bahasa kita tuh boneka untuk memenuhi hasrat-hasratnya di masa lalu yang sakit ketika dia tidak dicap orang-orang yang mungkin tidak berharga karena cuma perkara nih rapot.
1: Oke. Okay. Ya. Itu. Jadi apakah itu beneran cinta? Karena di luar kan terlihat orang lain melihatnya, wah, orang tua yang luar biasa yang mau meleskan anaknya, pendidikan cari yang bagus apa segala macam, nilai harus tinggi. Tapi apakah itu beneran cinta
0: masalahnya
1: atau peduli?
0: Di pikiran bawah sadar antara cinta, emosi dan luka itu bersatu, Dit. Okay. Sehingga kita itu kadang-kadang bentuk perlakuan kita kepada anak kita atau siapapun bisa bercampur antara cinta, benci, kesal, sakit hati dan trauma jadi satu. Disitulah kita diminta untuk berpikiran sadar. Karena ketika kita berada di mode pikiran bawah sadar yang otak kita bercampur lapisan-lapisannya, kita pun kadang-kadang orang tua bisa jadi menghukum anak sampai babak belur katanya atas nama cinta. Supaya apa? Dia kalau gak dipukul gak rajin belajar. Memang orang tua cinta, tapi barangkali karena dia dulu punya trauma dapat kekerasan, maka dia menerjemahkan cinta dengan cara dipukul. Ya, oh, seorang istri atau seorang suami ketika dia melihat barangkali ibunya sering direndahkan oleh ayahnya, maka seorang suami mungkin akan mengatakan bahwa ya perempuan memang layak direndahkan. Padahal dia cinta dengan istrinya, Dit. Tapi otaknya waktu kecil sudah biasa melihat ayahnya merendahkan ibunya. Maka dia pun akan membuat pola-pola bagaimana wanita itu tidak setara dengan dia. Ya. Nah, disinilah kita mengatakan kalau seandainya kita tidak sadar bahwa ada luka-luka kita di masa lalu, cinta dengan trauma itu dengan mudah bersatu sehingga menghasilkan perilaku yang ajaib mungkin kalau kita lihat.
1: Oke. Agak susah ini kalau kita bayangkan ya antara seperti ini. Hanya bisa dirasakan. Tapi yang jelas pendengar dan pemirsa, kalau kita kembali ke awal perbincangan kita, hubungan antara orang tua dan anak itu dari tiga hal tadi yang paling utama, Mbak Rima. Kepercayaan.
0: Iya.
1: Habis itu
0: penerimaan ya, kepercayaan dan meaning.
1: Iya.
0: Itu. Seseorang itu bisa punya kepercayaan ya kalau dia menerima dulu, Dit. Dan pada akhirnya bisa menangkap makna kan di dalam kehidupannya. Ya, dan semua itu tidak akan terbangun jika orang tuanya tidak membangun hubungan yang hangat dan atau koneksi terhadap anak.
1: Oke, bukan hanya pada anak dan orang tua, terkadang siapapun, pada pasangan, pada orang-orang terdekat kita juga memang harus seperti itu. Ada meaning, penerimaan, dan kepercayaan yang dibangun dengan koneksi.
0: Dan itulah semua yang hancur jika terjadi pengkhianatan, luka, ujian, dan sebagainya.
1: Dan biasanya hancur itu gara-gara bukan orang jauh, orang dekat.
0: Iya.
1: Bahkan bukan hanya orang, tapi hal-hal yang kita cintai juga.
0: Betul. Dan rasanya sakit banget kalau orang dekatnya melakukan.
1: Waduh. Baik, 57 menit lepas dari pukul 19 Mbak Rima, tinggal 2 menit terakhir. Silakan Mbak Rima.
0: Jadi pada akhirnya ketika kita memaknai apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim, ya, ini bukan hanya sekedar peristiwa bagaimana Allah melihatkan Nabi Ibrahim membuat peristiwa fenomenal mengorbankan anaknya, tapi ini kisah tentang bagaimana pergulatan terdalam pada sisi seorang manusia, bagaimana cinta kita bertemu dengan ketaatan dengan kepada Tuhan. Apakah kita sanggup ya berada di level seperti itu yang pada

0: akhirnya kita menyembelih ego kita, di mana kita harus melepaskan segala sisi yang paling kita sayangi, paling kita cintai, paling kita kangenkan dan sebagainya. Sebenarnya disitulah letak ujian di dalam kehidupan kita. Jadi kalau pada akhirnya Tuhan, kita yakin pada suatu titik pasti akan mengembalikan semua yang terbaik, ya semua yang hal terburuk dalam hidup kita dalam bentuk kebaikan-kebaikan. Yang mungkin kalau sering kita mendengar pada akhirnya apa, semua itu akan indah pada waktunya. Sering kita dengar seperti itu, tapi sebenarnya memang seperti itu. Ketika kita bersedekah, uang dompet kita habis, di situ akan diisi. Ketika kita merasa berada di titik nadir terendah, sudah enggak tahu lagi mau ngapa-ngapain, di sanalah Allah hadir menunjukkan bahwa kasih sayangnya begitu luas. Maka yuk, siapapun berada di dalam titik nadir pada saat ini, kita belajar dengan Nabi Ibrahim, tidak perlu nunggu berani dulu, tidak perlu nunggu ikhlas dulu, ya tidak perlu menunggu percaya dulu. Mari kita tetap terus melangkah. Maka dengan langkah kita walaupun cuma 1% satu hari menuju ketaatan kepada Allah, di sanalah kita yakin pertolongan Allah akan datang kepada kita.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Mbak Rima Lima, Mbak Rima Lia Karim, Mbak Rima Rima. Dan pendengar dan pemirsa, demikian perjumpaan kita. Sebenarnya kalau ngomongin terkait parenting ini nggak akan pernah habisnya, apalagi terkait tentang antara cinta dan taat ini. Sebenarnya sempat Aditya sudah terpikir menyiapkan beberapa pertanyaan yang kalau orang indukan, maksudnya orang tua, itu biasanya sangat menyayangi dan melindungi anaknya. Tapi bagaimana dengan fenomena-fenomena yang orang tua malah menjadi predator anaknya sendiri, dan akhirnya sampai si anak bertanya, kepada siapa lagi yang harus aku percaya di dunia ini, bahkan orang tua aku saja tidak bisa aku percaya lagi. Tapi nanti kita bicarakan,
0: ini puncaknya, Mbak. Puncak manusia berada dalam titik terendah. Jika orang tua aku sebagai perwakilan Tuhan saja tidak bisa dipercaya, dengan siapa lagi aku akan mempercayai manusia?
1: Oke, okay. Next episode, Mbak Rima. Baik pendengar, 59 menit lepas dari pukul 19 tadi saya pamit. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian Tabligh Udara Pro 1 FM RRI Banjarmasin.
1: Terus itu dengan informasi dan inspirasi pukul 20 kita bergabung bersama program 3 mengikuti Warta Berita Sentral.
3: Pukul 19 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah terdapat pengawasan di Garuda. Saya waktu itu berdialog.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
0: Sejumlah daerah memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah mendorong perlindungan sistem elektronik perdagangan yang adaptif dan berbasis teknologi. Krisis berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam krisis energi di dunia. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 30 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Pemerintah Kota Bogor memastikan kesiapan program pengelolaan sampah menjadi energi listrik yang rencananya dipusatkan di kawasan Galuga dan Kayu Manis. Informasi selengkapnya disampaikan Sony Agung.
3: Pemerintah Kota Bogor terus mematangkan rencana pengelolaan sampah menjadi energi listrik melalui program pengelolaan sampah menjadi energi listrik PSIL yang akan berlangsung di dua titik yakni kawasan Galuga dan Kayu Manis. Program tersebut diproyeksikan menjadi salah satu langkah strategis untuk mengatasi persoalan sampah sekaligus mendukung penerapan teknologi ramah lingkungan di Kota Bogor. Anggota DPRD Kota Bogor Saprudin Bima menekankan pentingnya sosialisasi menyeluruh pada masyarakat sebelum program dijalankan secara penuh. Harus ada sosialisasi menyeluruh pada masyarakat agar warga memahami program ini merupakan bagian dari upaya ramah lingkungan sehingga bisa diterima dengan baik. Menurutnya, keterbukaan informasi mengenai sistem kerja hingga dampak lingkungan dari PSIL perlu dipahami bersama agar tidak menimbulkan kesalahpahaman di tengah masyarakat.
1: Progresi positif dan lain-lain, saya pikir tidak ada alasan untuk kita mendukung secara utuh dari program yang dilakukan oleh pemerintah Kota Bogor. Kalau soal pengawasan, kami sebenarnya sudah terdapat pengawasan di Garuda. Saya waktu itu berdialog, waktu itu juga melibatkan TNI dari Kopassus dari BNN itu benar-benar. Ini yang kita harapkan. Kita harapkan menjadi solusi besar yang kita lakukan dan bukan hanya 2-3 lompatan penanganannya itu. Mungkin kalau ada 10 lompatan, kita sudah masuk lompatan ke-9 bahkan ke-10. Itu harapan kita sehingga lama ini kita lagi menjadi momok, kita menjadi darurat begitu. Semakin ramai penduduk, semakin banyak pembangunan, sama juga semakin banyak. Maka antisipasi besarnya dilakukan tidak boleh langkah biasa.
3: Sementara itu, Wali Kota Bogor Dedi Rahim mengatakan pemahaman masyarakat menjadi faktor penting agar program pengelolaan sampah berbasis energi listrik dapat diterima secara luas, sehingga nantinya masyarakat dapat mengerti pola kerja yang berlangsung di dua areal tersebut.
4: Ini bukan konteks adalah mencoba untuk menggagas, tapi ini adalah dalam konteks kita akan segera membangun. Jadi ini tantangannya cukup besar. Namun insya Allah ini menjadi untuk masyarakat bukan hanya Kota Bogor tetapi Bogor dan sekitar pembangunan jalan kemudian juga ini kan bersamaan semuanya ya kita persipal skala kota dari anggaran pusat melalui Kementerian PUPR kemudian juga pembangunan jalan tol bor seksi 32 kalau nggak salah ya dan juga pembangunan PSIL dan antara.
3: Pengembangan PSIL di dua wilayah tersebut dinilai membutuhkan dukungan masyarakat agar pelaksanaan dapat berjalan optimal. Dari Bogor, Sony Agung Saputra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Jambi menggencarkan program operator pengumpul sampah berbasis masyarakat yang saat ini sekitar 85 tempat pembuangan sampah di pinggir jalan telah dibongkar. Laporan selengkapnya disampaikan Tati Wijaya.
5: Program Operator Pengumpul Sampah Berbasis Masyarakat atau OPPM terus digencarkan pemerintah Kota Jambi sebagai solusi pengelolaan sampah berbasis lingkungan warga. Program tersebut dinilai efektif mengurangi keberadaan tempat pembuangan sampah atau TPS di kawasan permukiman maupun jalan protokol. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Jambi, Mahruzakin, mengatakan saat ini program OPPM sudah berjalan di sejumlah wilayah meski belum seluruh RT di Kota Jambi terlayani secara maksimal. Menurutnya dari sekitar 800-an RT yang mendapatkan program Kampung Bahagia Tahap 1, baru sekitar 120 bentor yang sudah tersedia. Meskipun ada beberapa lokasi yang belum berjalan, namun ada juga wilayah yang belum mendapatkan bentor, namun OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R atau tempat pengolahan sampah yang menggunakan 3R yaitu reduce atau mengurangi sampah, reuse atau penggunaan kembali, dan recycle atau mendaur ulang. Mahruzar menjelaskan seiring dengan dilaksanakannya program OPPM, di sejumlah titik juga telah dilakukan pembongkaran tempat penampungan sementara atau TPS, terutama TPS liar yang berada di pinggir jalan. Sejauh ini sudah sekitar 85 TPS yang dibongkar karena wilayah sekitarnya telah menjalankan OPPM.
6: Saat ini sedang berjalan OPPM kita, ini emang belum semua. Namun ada juga lokasi-lokasi yang belum mendapatkan bentor tapi OPPM-nya sudah berjalan melalui TPS 3R yang ada di Kota Jambi.
5: Program OPPM yang mulai dilaksanakan Pemkot Jambi direspon positif oleh Senior Advisor Komunitas Konservasi Indonesia KKI Warsi, Rudy Syaf. Menurutnya sistem penjemputan sampah langsung dari rumah ke rumah dinilai dapat menjadi solusi untuk mengatasi persoalan sampah di Kota Jambi, terutama untuk mengurangi penumpukan di TPS yang selama ini kerap menduber hingga ke badan jalan. Selain mengurangi ketergantungan TPS, sistem jemput bola juga dinilai dapat mendorong masyarakat untuk mulai memilah sampah sejak dari rumah. Rudy menegaskan pemisahan antara sampah organik dan anorganik menjadi langkah penting dalam menciptakan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
7: Nah, kalau itu sudah berhasil, sistem itu bisa berjalan. Iya. Gitu, karena memang setiap warga itu butuh dia. Betul. Orang yang mengambil sampah ketika TPS-TPS tadi sudah hilang.
5: Kepala DLH Kota Jambi Mahruzar menambahkan pembongkaran TPS dilakukan oleh pihak kelurahan, kecamatan, serta warga sekitar sebagai bagian dari upaya menciptakan lingkungan yang lebih bersih dan tertata. Ia menyebut keberadaan TPS di pinggir jalan selama ini kerap mengganggu keindahan kota dan menimbulkan kesan kumuh. Dari Jambi, Tati Wijaya melaporkan, Pro 3 RRI terus mudara untuk Indonesia.
0: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional, Saiful Ahmar, menilai perdagangan melalui sistem menghadirkan tantangan perlindungan konsumen, sehingga memerlukan penguatan sistem perlindungan yang lebih adaptif dan berbasis teknologi. Eliana Zahra melaporkan.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong.
8: Pelaksana tugas Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional atau BPKN, Saiful Ahmar mengungkapkan, pesatnya perkembangan perdagangan melalui sistem elektronik menghadirkan tantangan perlindungan konsumen yang semakin kompleks. Menurutnya, berbagai persoalan masih ditemukan, mulai dari penipuan digital, penyalahgunaan data pribadi, masuknya produk ilegal dan berbahaya, hingga rendahnya transparansi informasi produk yang diterima masyarakat.
2: Selain penguatan perlindungan konsumen di lapangan, BPKN juga harus mendorong, terus mendorong agar setiap rekomendasi kebijakan yang dihasilkan benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Karena itu BPKN saat ini mengembangkan pendekatan melalui indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen.
8: Selain penguatan sistem perlindungan konsumen, efektivitas penindakan di lapangan juga menjadi perhatian legislatif di tengah maraknya produk bermasalah yang beredar di pasar. Anggota Komisi 6 DPR RI Gede Sumarjaya Linggih menyoroti masih ditemukannya praktik manipulasi tanggal kedaluwarsa produk serta peredaran barang yang berpotensi merugikan masyarakat.
9: Bahwa kita ini mempunyai sekarang ini teknologi digital. Dengan teknologi digital kita akan lebih mampu untuk sebenarnya melindungi, kan kalau kita suruh nanti label sebuah makanan atau sebuah minuman, kita suruh dia memasang ingredientnya dengan pola lama gitu loh. Ya, ini penuh dengan label ingredient nantinya, apalagi obat dan sebagainya. Ini kan penuh dengan ingredient ini. Kenapa enggak pakai e-labeling.
8: Guna mengukur efektivitas implementasi kebijakan perlindungan konsumen, BPKN tengah mengembangkan indeks pemanfaatan rekomendasi kebijakan perlindungan konsumen. Instrumen ini digunakan untuk menilai sejauh mana rekomendasi BPKN dimanfaatkan dan diterapkan oleh kementerian, lembaga, pemerintah daerah, serta pemangku kepentingan lainnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi potensi bencana melalui program Desa Tangguh Bencana atau Destana. Informasi selengkapnya disampaikan Hans Primananda.
10: Tahun ini 4 desa yang akan kita arahkan untuk menjadi destana. Anggarannya tidak hanya kegiatan, anggaran juga harus berkesinambungan.
11: Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Kepulauan Mentawai, Sarman Simanungkalit kepada RRI di Tua Pejatkan mengatakan, pemerintah daerah bersama lembaga non-profit kebencanaan akan mengintervensi 20 dari total 43 desa di Mentawai sebagai desa tanggap bencana. Hingga kini dari sejumlah desa dimaksud, hanya satu desa yang dinilai telah memenuhi kriteria sebagai destana di Kabupaten Kepulauan Mentawai, yakni Desa Malepet, Kecamatan Siberut Selatan. Sarman menjelaskan, keberhasilan Desa Malepet tidak terlepas dari dukungan dan pendampingan NGO kebencanaan yang selama ini aktif membantu masyarakat setempat. Saat ini desa tersebut tinggal memenuhi dua kategori tambahan, yakni pelatihan lanjutan dan mitigasi struktural berupa pembangunan jalur evakuasi.
10: Sekitar 16 desa itu masih di tingkat pertama. Kita masih aturannya kita rancang baru, kita masih merancang forumnya, merancang KSB-nya, dan membuat pelatihan atau simul. Masih di tahap itu, kecuali yang kembali kami sampaikan Malepet, itu sudah memenuhi 20 indikator dan tinggal kita bangun jalur evakuasi dan melakukan pelatihan terakhir dan simulasi. Itu selesai, kita akan launching besar-besaran nanti, dan rencana kami di BPBD kita akan launching langsung di Desa Malepet.
11: Kalaksa BPBD Kepulauan Mentawai Sarman menambahkan, pada tahun ini pihaknya kembali mengintervensi Desa Mara di Kecamatan Sipora Selatan. Selain itu program serupa juga dilakukan di Desa Sikakap dan Malepet melalui pelatihan serta penguatan kapasitas masyarakat. Sementara itu, Ketua Komunitas Sinuruk Matoi Desa Mailepet, Sarno Cependi Samailepet mengatakan, sebagai kelompok pemuda adat, komunitasnya aktif melestarikan tradisi ketanan dan sosial masyarakat agar masyarakat desa lebih tangguh dan mandiri dalam menghadapi berbagai kerentanan.
12: Pergerakannya secara sosial itu memang edukasi kita masih kepada adik-adik kita terkait sosial. Kita bicara soal bencana sekarang ya, terkait apa-apa saja sih yang terjadi di Desa Mailepet. Jadi kalau untuk orang tua itu memang edukasinya langsung dari pemerintahan atau kolaborasi dengan NGO-NGO yang ada di wilayah Siberut lah.
11: Sarno berharap status destana tidak hanya memberikan manfaat berupa intervensi program mitigasi serta bantuan logistik dari pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai. Menurutnya pelestarian budaya yang bernilai edukasi kebencanaan harus menjadi poin agar masyarakat lebih siap jika bencana melanda. Dari Padang Provinsi Sumatera Barat, Hans Primananda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama Lapas Kelas 2A Kediri dan aparat penegak hukum untuk mendeteksi dini terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban di lembaga pemasyarakatan. Laporan selengkapnya disampaikan Ayu Citra.
13: Untuk menjaga kondusivitas dan kamtibmas, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur menggelar razia gabungan bersama dengan Lapas Kelas 2 Kediri dan aparat penegak hukum APH di Kota Kediri. Pada hari berlangsung Jumat malam, 29 Mei 2026, dipimpin langsung oleh Kepala Bidang Pelayanan dan Pembinaan Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Al Suwarman. Ia mengatakan bahwa melalui pengawasan yang dilakukan secara berkala, maka akan tercipta lingkungan pemasyarakatan yang aman, tertib, kondusif, serta bebas dari berbagai potensi gangguan keamanan.
14: Kami dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bersama teman-teman dari TNI, Polri, dan Lapas Kediri melakukan penggeledahan. Alhamdulillah tidak ditemukan barang-barang terlarang seperti narkoba maupun HP.
13: Ditambahkan oleh Al Suwarman, dari hasil pemeriksaan petugas tidak menemukan handphone maupun narkoba di dalam kamar hunian warga binaan ini. Namun begitu, petugas mengamankan sejumlah barang yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban, diantaranya senjata tajam rakitan, satu kepala charger, sendok stainless, gulungan tali, dan pinset. Ada pula alat pencukur kumis, pemotong kuku, amplas, paku, korek gas, potongan besi, serta kartu remi. Adapun seluruh barang hasil temuan ini diamankan petugas untuk dimusnahkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sebelumnya, Kepala BNN Kota Kediri Yuda Wirawan menegaskan bahwa sinergi bersama aparat penegak hukum menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas keamanan masyarakat, terutama dalam mencegah bahaya penyebaran narkoba.
15: Dalam 5 bulan aja kita bersama kepolisian sudah ungkap barang bukti narkotika saja 1 kilo lebih.
13: 1 kilo.
15: Itu kita sudah warning ya, peringatan kepada kita untuk selalu menjaga Kota Kediri dari penyalahgunaan dan narkoba.
13: Diketahui, rahasia kampungan ini juga melibatkan jajaran petugas Lapas Kediri bersama dengan unsur APH yang terdiri dari Subdenpom 522 Kota Kediri, Sat Brimob Kompi 1 Batalion C Pelopor Polda Jawa Timur, serta Polres Kediri Kota. Ayu Citra melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Klaten akan membuat peraturan daerah dalam upaya penanggulangan dan pencegahan peredaran gelap narkotika yang rancangan perda telah disampaikan kepada DPRD Klaten. Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
16: Memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum dalam pelaksanaan program dan kebijakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
17: DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda penyampaian terhadap dua rancangan peraturan daerah Raperda Kabupaten Klaten. Rapat paripurna tersebut dipimpin Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko dan dihadiri PC Sekretaris Daerah Sekda Klaten Joko Purwanto. Penyampaian pengantar dua raperda itu disampaikan PC Sekda Klaten Joko Purwanto mewakili Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo berlangsung di ruang sidang DPRD setempat. Dua raperda itu yakni raperda tentang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Raperda kedua tentang perubahan atas Perda nomor 6 tahun 2018 tentang penyelenggaraan sampah. Sekda Klaten Joko Purwanto mengatakan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika serta prekursor narkotika merupakan permasalahan yang kompleks. Tidak hanya berdampak terhadap kesehatan masyarakat, akan tetapi berimplikasi terhadap stabilitas sosial, ketahanan keluarga, keamanan lingkungan, serta keberlanjutan pembangunan daerah.
16: Dalam perspektif pembangunan sumber daya manusia, narkotika menjadi salah satu faktor yang berpotensi menghambat pencapaian tujuan pembangunan nasional maupun daerah, khususnya dalam mewujudkan generasi yang sehat, produktif, dan berdaya saing.
17: Ia mengatakan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, pemerintah daerah Kabupaten Klaten perlu menyusun regulasi dalam bentuk peraturan daerah. Sementara pegiat anti-narkoba Klaten Anton Sanjaya menyambut gembira terkait rancangan perda tersebut. Harapannya melalui adanya rencana peraturan daerah itu, upaya pencegahan dan peredaran gelap narkotika dapat berjalan efektif.
18: Alhamdulillah dengan munculnya perda P4GN ini, harapannya ke depan Kabupaten Klaten lebih efektif ya, dan ada dasar hukumnya untuk melawan peredaran gelap dan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Klaten.
17: Dikatakan melalui perda itu nantinya masyarakat dapat memberikan peran aktif kegiatan perlawanan terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Pada acara tersebut juga diserahkan dokumen pengantar dua raperda tersebut dari PC Sekda Klaten Joko Purwanto kepada Ketua DPRD Kabupaten Klaten Edi Sasongko. RR Surakarta Adam Sutanto melaporkan.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan Prakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
19: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Sabtu 30 Mei 2026. Bersama saya Henovita, berikut informasi selengkapnya. Siklon tropis Jangmi terpantau berada di Laut Filipina Utara, Maluku Utara, dengan kecepatan angin maksimum 35 knot dan tekanan minimum 998 hektopaskal dengan pergerakannya ke arah barat laut. Kemudian dalam 40 hingga 72 jam ke depan, sistem ini diprediksi akan terus meningkat dengan arah gerak ke arah barat laut utara, di mana siklon tropis tersebut menginduksi terbentuknya daerah konvergensi dan konfluensi di Samudra Pasifik Utara, Maluku Utara hingga Utara Papua. Kemudian sirkulasi siklonik juga terbentuk di Laut Cina Selatan. Sistem tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang di Laut Cina Selatan hingga Kepulauan Natuna dan sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah konvergensi lain juga diperkirakan terbentuk dari Papua hingga Teluk Cendrawasih, di Sulawesi Tenggara, dari Kalimantan Selatan hingga Kalimantan Tengah, dari Sulawesi Selatan hingga Sulawesi Tengah, di Papua, di Sulawesi Tenggara, di Riau, di Kalimantan Barat, dan di Jawa Tengah. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon, daerah tekanan rendah dan di sepanjang daerah konvergensi atau konvensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi hujan sedang hingga lebat yang berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning, serta juga angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Nusa Tenggara Timur. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Jambi, kemudian Banjarmasin dan Tanjung Selor. Terdapat juga potensi hujan ringan di Medan, Tanjung Pinang, Pangkal Pinang, kemudian Bandung, Semarang, Pontianak, Palangkaraya dan Samarinda. Terdapat juga potensi berawan tebal di Banda Aceh, Padang, Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, Serang, Jakarta, Yogyakarta, dan juga Surabaya. Dan yang terakhir, terdapat potensi udara kabur di Bandar Lampung. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Gorontalo, kemudian terdapat potensi hujan ringan di Palu, Mamuju, Kendari, Ternate, Ambon, Manokwari, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, dan juga Sorong. Dan yang terakhir, terdapat potensi asap atau kabut di Mataram dan juga di Manado. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

0: Kita beralih ke informasi luar negeri. Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional atau IMF memperingatkan krisis yang berkepanjangan di Selat Hormuz dapat mengancam perekonomian negara-negara di kawasan dan krisis energi dunia. Perang di Timur Tengah juga disebutkan dapat menimbulkan dampak yang besar dan sangat asimetris terhadap pasokan energi, ketahanan pangan, dan aktivitas ekonomi di berbagai negara dan wilayah. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia John Heartman menyebut latihan terbuka yang dihelat hari ini bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Laporan selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Pelatih Timnas Indonesia John Heartman menyebut latihan terbuka yang dihelat bersama para penggawa Garuda merupakan transisi untuk mempersiapkan dua tim menghadapi dua agenda berbeda. Pernyataan ini disampaikan Heartman usai latihan tim di Stadion Madya Senayan Jakarta pada pagi hingga siang tadi. Sebagaimana yang ia sampaikan sebelumnya, untuk Piala AFF, Heartman memilih fokus pada pemain di Liga Nasional atau pemain lokal. Sedangkan pemain diaspora akan ditempatkan untuk laga FIFA Matchday. Namun Heartman memastikan ada beberapa tempat yang ia sediakan di FIFA Matchday untuk pemain lokal dengan penampilan terbaik.
2: Yeah, so today again, it's been about preparing for AFF Cup and assessing the domestic.
3: Hari ini ada latihan persiapan AFF Cup dan menilai pemain domestik kami. Hari ini kami juga masa transisi dengan pemain diaspora yang akan datang. Beberapa pemain tampil hari ini yang memiliki kesempatan untuk tampil FIFA Matchday Juni itu yang tengah mereka perjuangkan. Jadi bukan hanya berjuang untuk mendapatkan tempat pada skuad AFF, tapi juga pada FIFA Matchday. Karena saya berjanji memberikan tempat bagi beberapa pemain lokal di FIFA Matchday ini.
2: Some players that performed at a top level today with an opportunity to be part of next week.
1: Sementara itu, sebelumnya salah satu pemain Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand menyatakan telah pulih dari cedera. Pemain Oxford United itu pun mengaku siap untuk tampil bersama skuad Garuda.
4: Baik, ini buat saya. Udah pulih dari COVID lalu, so. Saya di sini udah seminggu lalu sebelum training camp. Saya ada latihan individual sama asistenku, sama John. Ya, saya sangat bersyukur. Dia sangat welcome, sangat menerima dengan baik. Metode latihan dan treatmentnya sangat baik. Dan ya, saya yakin tim ini bisa menjadi tim yang baik.
1: Timnas Indonesia dijadwalkan untuk menghadapi dua pertandingan FIFA Matchday Juni mendatang, menghadapi Oman pada 5 Juni dan Mozambik di 4 berselang. Sementara untuk Piala AFF akan dihelat pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: malam ini. WhatsApp 0811 5111 410.
1: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsolteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bangkanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsolteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bangkanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.
4: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811

Persatu kenal informasi dan inspirasi pendengar masih menemani Anda di Banjarmasin. Nah, malam ya di 43 menit lepas dari pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Informasi untuk Anda kembali pendengar, kami ambil dari rri.co.id Banjarmasin pendengar. Ini terkait tentang kejuaraan Piala Wali Kota Cup Dance Sport Competition 2026 digelar oleh Ikatan Olahraga Dance Sport Indonesia Kota Banjarmasin yang dilaksanakan di Rumah Ano ya pada Jumat kemarin 29 Mei 2026. Kegiatan tersebut secara resmi dibuka langsung oleh Wali Kota Banjarmasin Yamin HR dan didampingi oleh Ketua TPPKK Kota Banjarmasin Hajah Nedi Listriani. Nah, di mana dibalik kemeriahan kompetisi tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin ini menegaskan bahwa dance sports bukan sekedar hiburan panggung, tapi ajang ini juga menjadi ruang pembinaan karakter, pencarian bibit atlet usia dini hingga peluang baru membangun citra kota melalui wisata olahraga. Wali Kota Banjarmasin Yamin HR ini juga menyampaikan apresiasinya terhadap kerja keras panitia yang dinilai berhasil menghadirkan wadah positif bagi generasi muda. Menurutnya, kompetisi ini memiliki dampak yang lebih luas dibandingkan sekedar perebutan gelar juara. Informasinya pendengar Anda bisa cek langsung juga melalui portal berita resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan siaran ini juga di RRI Digital ya. Dan di suasana malam minggu ini pendengar, bagi Anda mungkin yang saat ini bingung mau kemana ya, nah Anda bisa hadir dan nongkrong bersama di halaman RRI Banjarmasin ya. Di food court-nya ini banyak sekali, Anda bisa menikmati santai bersama teman, bersama keluarga, atau bersama rekan-rekan ya dan orang tersayangnya ya. Atau juga di kesempatan malam hari ini juga nanti jam 9 lewat 10 nanti pendengar, kita akan ngobrol bareng di Ngobras, ngobrol bersama komunitas ya. Kita akan membahas ngobrol bersama kawan-kawan ya dari komunitas MCSI Chapter Banjarmasin ya. Apa itu MSCI ya? Itu kawan-kawan dari Manchester City Supporters Club Indonesia. Nah, kalau beberapa waktu yang lalu bersama itu ngomongin bersama kawan-kawan dari Inter Milan ya. Nah, hal ini dari Liga Italia, kita di Liga Inggris ya. Kita ngobrol bersama kawan-kawan dari Manchester City ya. Oke, kita bersama kami di Persatuan Informasi dan Inspirasi.

0: emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos, tim ses calon kepala daerah sebelah. Udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah gak ada habisnya. Buat apa milih coba kalau hasilnya gitu-gitu aja?
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik, harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Gah, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
0: Ngomong dari tadi, Bambang.
1: Bambang, ampun bang, ampun.
2: Pernahkah kamu bertanya-tanya mata uang mana yang paling berharga di dunia? Dinar Kuwait saat ini memegang gelar sebagai mata uang dengan nilai tukar tertinggi. Tapi tahukah kamu mengapa? Stabilitas ekonomi dan sumber daya alam yang melimpah menjadi kunci kekuatan dinar Kuwait. Memahami nilai mata uang dunia tidak hanya sekedar angka, tetapi juga cerminan dari kekuatan ekonomi suatu negara.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811

Persatukan informasi dan inspirasi, pendengar masih di Banjarmasin malam ya, dan satu informasi kembali untuk ke Anda. Masih kami ambil dari rri.co.id, pendengar, di mana penantian selama 22 tahun ya, AS Banjarmasin rayakan Arsenal juara Liga Inggris 2026 ya. Di mana kemenangan Arsenal sebagai juara Liga Premier Inggris ini disebut antusias para pendukungnya dari berbagai daerah, termasuk salah satunya dari Kalimantan Selatan ya. Terutama bagi AIS ya, atau Arsenal Indonesia supporter Banjarmasin. Capaian ini menjadi momentum yang telah lama dinantikan setelah penantian selama 22 tahun. Komunitas AIS Banjarmasin sendiri dibentuk pada tahun 2020, berawal dari pertemanan 5 penggemar Arsenal melalui Facebook, dan komunitas ini kemudian berkembang menjadi wadah berkumpulnya dan mengadakan nonton bareng pertandingan klub asal London tersebut. Informasinya berkata, langsung juga melalui portal resmi kami di rri.co.id.

0: 0811-511-410. Persatukan informasi dan inspirasi pukul 21 waktu di Sita Kepedekan. Sekarang kita bersama-sama mendengarkan drama radio dengan judul Lumbung di Depan Rumah bersama rekan-rekan kita dari RRI Makassar. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Anto, kamu pulang, nak?
2: Iya, Bu. Anto rindu kampung.
1: Ibu rindu sama kamu, nak. Kamu duduk dulu ya, biar ibu ambilkan air putih untuk kamu.
2: Iya, Bu. Air di kampung sendiri memang paling enak ya, Bu.
1: Bukannya rasa air sama saja. Ibu jadi ingat sama kamu dulu waktu mau merantau ke kota. Kamu bilang kalau tidak akan balik jika belum sukses. Apa sekarang kamu sudah sukses, nak?
2: Gedung di sana terlalu tinggi, Bu. Sampai-sampai mereka tidak bisa melihat orang-orang seperti kita di bawah. Anto kena PHK, Bu. Maaf ya.
1: Jangan berkecil hati. Di sini juga sama saja. Tanah ini luas, bisa kamu kelola.
2: Iya, Bu. Anto akan berusaha.
1: Iya, sudah. Kamu istirahat ya. Pasti capek. Karena perjalanan dari kota ke kampung sangat jauh.
2: Iya, Bu. Kalau begitu, Anto masuk dulu ya.
1: Iya, nak. Ibu juga mau lanjutkan menyapu halaman kita dulu.
3: Assalamualaikum, Bu. Gimana minggu lalu? Sudah panen kan? Kok belum setor sama saya?
1: Masih menunggu hasil panen selanjutnya, Pak.
3: Ah, ya sudah. Jangan lupa ya, Bu.
1: Iya, Pak. Kamu sudah bangun, Tona? Ayo, kamu makan dulu.
2: Iya, Bu. Oh iya, siapa tadi yang datang bicaranya keras begitu pada Ibu?
1: Pak Haryo, nak.
2: Dia siapa, Bu?
1: Waktu kamu ke kota, Pak Haryo datang ke desa kita. Beliau dari kota, dia membantu petani di sini menjual hasil panennya. Meskipun
2: apa, Bu?
1: Meskipun harganya murah.
2: Kok bisa begitu, Bu?
1: Mau bagaimana lagi, nak? Daripada warga tidak mendapat uang, karena akses ke kota kan susah.
2: Termasuk Ibu menjual ke Pak Haryo itu?
1: Iya, nak. Saran Ibu, jangan berurusan dengan dia ya. Ibu takut kamu kenapa-kenapa.
2: Kalau kita nggak salah, kenapa harus takut, Bu?
1: Sudah. Saran Ibu, jangan. Ayo, kamu makan dulu. Kamu habiskan makanannya ya. Ibu mau ke kantor desa dulu. Ada pertemuan antara Pak Desa dan warga sini. Ibu pamit ya. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
4: Apa harganya tidak bisa dinaikkan lagi, Pak Desa? Biaya produksi lebih tinggi dari harga hasil panen kami.
5: Kan kita sudah sepakat pada pertemuan yang lalu, kalau hasil panen kita serahkan ke Pak Haryo.
4: Tapi harganya sangat murah, Pak Desa.
5: Bapak pilih mana? Harga murah atau tidak sama sekali?
1: Apakah bisa naikkan sedikit saja, Pak?
3: Ibu ini gimana sih? Kalau mau naikkan, kenapa bukan ibu saja yang bawa hasil panen ibu ke kota?
2: Jangan keras-keras kalau bicara, Pak. Namanya juga musyawarah. Jadi kita harus saling mendengarkan pendapat.
3: Hei, anak muda, kamu ini siapa?
2: Saya salah satu pemuda dari kampung sini, Pak. Setelah kembali dari kota, akhirnya saya bisa berkenalan dengan Bapak.
4: Jadi bagaimana ini Pak Desa, solusi untuk hasil panen kami?
3: Saya hanya akan membeli dengan harga yang sudah kita sepakati sebelumnya. Di atas itu, silahkan jual sendiri hasil panen kalian ke kota.
2: Begini Pak Desa, apakah ada solusi lain yang bisa dilakukan sehingga warga juga bisa menjual hasil panen mereka dengan harga yang bersahabat?
3: Jangan ikut campur ya kamu.
2: Saya juga adalah bagian dari kampung ini, jadi saya juga memiliki hak untuk berbicara.
5: Begini, Pak Haryo ini kan sudah cukup membantu warga di sini untuk membeli hasil panen warga, sehingga warga tidak perlu lagi menjual hasil panen mereka ke kota.
3: Sudah dengar kan? Jadi, jangan menjadi sok pahlawan di sini.
2: Pemerintah sekarang, Pak, punya program Astacita namanya, membangun dari desa. Kita tidak butuh Pak Haryo kalau kita punya koperasi. Kita kumpulkan saja gabah kita sendiri, kita tentukan harganya sendiri, dan kita kirim langsung ke kota.
4: Mana mungkin? Siapa yang mau antar? Siapa yang punya modal?
2: Saya punya ilmu pertanian dan juga jaringan teman-teman di kota, Pak. Pak Desa juga punya data warga. Kita mulai kecil-kecilan. Dari kita, oleh kita. Nah, kita berantas kemiskinan ini bukan dengan minta sumbangan, Pak, tapi dengan bersatu. Itu caranya.
3: Bicara memang mudah, anak muda, tapi praktek di lapangan susah.
2: Jika warga dan Pak Desa mendukung, maka saya akan buktikan, Pak. Saya akan buktikan pada Pak Haryo dan juga kepada semuanya.
3: Ah, terserah kalian sajalah. Saya menanti kegagalan kalian.
5: Apakah bisa, Nak Anto?
2: Saya yakin bisa, Pak.

0: Sudah hampir seminggu kamu sibuk urus ini dan itu, nak. Apa kamu tidak capek?
1: Anto hanya ingin membantu warga kampung kita, Bu, agar mereka juga mendapatkan hasil dari kerja keras mereka.
0: Apakah bisa, nak?
1: Kita harus yakin ya, Bu.
0: Sepertinya ada tamu. Ibu buka pintunya dulu ya.
1: Iya, Bu.
2: Assalamualaikum, Bu.
0: Waalaikumsalam.
2: Nak Anto ada?
0: Iya, Pak Desa. Mari masuk, Pak. Anto! Anto!
1: Iya, Bu. Ada Pak Desa. Silakan duduk, Pak.
2: Bapak datang ke sini untuk menginformasikan kalau koperasi di kampung kita akhirnya berdiri juga.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah.
2: Jadi, Nanto bisa bantu kita kan? Agar apa yang menjadi harapan dari masyarakat desa bisa berjalan.
1: Siap, Pak Desa.
3: Berhenti. Mau dibawa kemana gabah itu? Bukannya kalian harus ke rumah saya untuk menjual? Bukankah sudah sejak dulu gabah itu milik saya?
1: Gabah ini milik koperasi tani mandiri, Pak Haryo. Sudah dibayar tunai oleh koperasi dengan harga yang pantas.
3: Koperasi? Koperasi apa? Jangan main-main. Bocah kota, kamu mau ya merusak tatanan desa ini?
1: Tatanan yang mana? Tatanan yang membuat warga makin miskin sementara perutmu makin buncit. Mulai hari ini, Pak, warga tidak akan lagi memohon pada Anda. Kami akan mengelola tanah kami sendiri.
3: Kalian berani melawan saya? Semua surat-surat yang menyebutkan saya berhak untuk membeli semua hasil gabah di kampung ini.
2: Surat yang mana, Pak Haryo?
3: Kamu, Pak Desa? Kamu?
2: Jika Pak Haryo masih bersikeras, sebaiknya kita selesaikan saja masalah ini di kantor polisi.
1: Bagaimana, Pak Haryo? Ayo kita ke kantor polisi.
3: Kalian tunggu saja ya.
1: Kami hanya akan menunggu kemakmuran dari kampung kami.
4: Ternyata benar ya, kampung kita ini kaya. Cuma selama ini kita lupa bagaimana cara menjaganya.
1: Kita tidak gagal, Pak. Kita cuma butuh jalan pulang untuk membangun kembali.
2: Indonesia maju itu mulainya dari sini, kampung kita sendiri.

0: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.
1: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
2: 15 tahun.
3: Soalnya minim gelar kita.
1: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
4: KB ini berdiri dari 2017.
1: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
5: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal. Loh.
6: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
7: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
8: 15 Club Indonesia Banjarmasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkapan.
1: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Persatu Kenal Informasi dan Inspirasi. Selamat malam pendengar dan pemirsa RRI Persatu Kenal Informasi dan Inspirasi 97,6. Tentunya masih menemani Anda di Banjarmasin Malam. Dan juga bagi Anda pendengar yang mendengarkan kami lewat RRI Digital, dan serta yang menyaksikan kami melalui channel YouTube kami di @RRIPro1 Banjarmasin. Kembali di program Ngobras, ngobrol bersama komunitas pendengar ya. Di kesempatan hari ini Sabtu malam Minggu ya, 30 Mei 2026. Nah, spesial malam hari ini pendengar, di malam mingguan ya, kita akan ngobrol ya bersama komunitas ya, yang kita relay juga selain di Kota Banjarmasin, tentunya di Kandangan, Amuntai, Tanjung, Kota Baru, Batu Licin, intinya seluruh Kalimantan Selatan ya yang bisa menerima siaran ini. Kita hari ini ngomongin bersama komunitas bernuansa biru langit ya. Biru langit, apa ya kalau bahasa Inggris, sky blue. Sky blue. Nah, jadi yang pastinya udah tahu kalau teman-teman lihat di channel YouTube kami, itu ada di bagian bawahnya ya. Bersama kawan-kawan Manchester biru ya. Kalau Manchester merah beda lagi. Oke, bersama kawan-kawan dari Manchester City Supporter Club Indonesia. Assalamualaikum semuanya. Waduh, keren ya. Seru ya kalau malam mingguan ditemenin sama teman-teman klub. Setiap minggunya ganti-ganti ya. Dan hari ini kalau minggu kemarin ya, kalau nggak salah, atau dua minggu yang lalu, merah hitam ya. Hari ini biru putih. Mantap ya.
1: Biar cerah aja ya.
0: Oke, nah pendengar, di malam ini bersama kawan-kawan dari Manchester City Supporter Club Indonesia ya, kita akan langsung kenalan dulu bersama tiga orang supporter klub Indonesia dari Manchester City. Itu kita perkenalkan dari Mas Puat. Mas Puat nih sebelah mana dulu nih?
2: Ini.
0: Oke, nah ini ada Mas Puat.
2: David.
0: Puat David ya?
2: David lebih.
0: Oh, dipanggil David aja ya? Bukan Puat ya? Sebagai sekretaris ya. Kemudian ada Bang Mujib.
3: Siap.
0: Siap. Nah, Bang Mujib ini divisi event ya. Dan yang di tengah sebagai ketua klubnya ada Bang Rahmat. Ya. Apa kabarnya? Sehat semua ya?
4: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah ya. Dan apalagi kalau nya kita lihat musim ini, apakah hatinya gembira?
2: Campur aduk.
0: Jangan dong, saya trauma dengan Liga Italia ini masih.
2: Soalnya agak senang, ya senang kita. Tapi karena Pep cabut, ya gimana ya.
0: Tapi kan katanya bursa musim panas lagi ramai juga nih.
2: Yes, benar.
0: Apakah regenerasi kawan-kawan dari Manchester City? Ganti personil dengan yang lebih muda?
2: Itu apanya, komunitasnya atau...
0: Klubnya dulu dong, kita langsung klubnya nih. Kita nanyain bahasa klubnya langsung.
3: Pastilah kalau klub pasti regenerasi kan.
0: Soalnya aku lihat berita katanya di musim ini regenerasinya cukup banyak ya, cukup besar-besaran.
2: Iya benar.
3: Cukup besar-besaran.
0: Cukup besar-besaran, apalagi meskipun posisi naik turun, Manchester City masih di klasemen atas.
2: Benar.
0: Alhamdulillahnya di situ ya.
3: Dua trofi alhamdulillah cukup.
0: Istilahnya mudah-mudahan Barito Putra bisa menyusul ya.
3: Amin.
0: Maksudnya tidak terdegradasi gitu. Oke, kita enggak ngomongin klubnya dulu pendengar dan pemirsa, tapi kita ngomongin dari supporter klub Indonesia dari Manchester City ini dulu ya sebenarnya ya. Nah, sebenarnya selalu pertanyaannya hampir sama, sejak kapan ya MCSCI ini dibentuk ya? Apakah lagi zaman-zaman kuliah, zaman-zaman SMA?
2: Kebanyakan sih ada yang kuliah, ada yang SMA juga, ada yang kerja. Campur-campur sih.
0: Campur-campur. Oke. Okay.
3: Lintas generasi.
0: Lintas generasi. Tapi sebenarnya kan dari awal-awal sendiri kapan sih sebenarnya dibentuknya, kapan istilahnya untuk chapter Banjarmasin khususnya ya? Bisa cerita nggak sih Mas?
2: Kalau di Banjarmasin kita 2010 tuh mulai ada. Mulai ada 2010.
0: Mulai ada.
2: Mulai ada, cuma belum belum tergabung, belum resmi juga. Di 2011 kita baru resmi.
0: Jadi sebenarnya sebelum 2011 sudah ada.
2: Sudah ada. Ya,
1: sudah
2: dibentuknya ada. Juga dari kumpulan futsal.
0: Oh, buanan futsal dulu ya. Kalau pang musuh gara-gara bermainan bola rancak pendidikan sekolah. Oke, terus itu memang pas main futsal tuh gara-gara kawan tanding kah, atau kawan memang setim di futsal?
2: Itu satu tim aja, kebetulan futsal fan. Itu dari cerita dari pendahulu saya juga sih. Sebelumnya dari jadi terus ada ini, ada di Banjarmasin katanya ada banyak sudah fans club dari liga-liga Itali. Ayo kita bikin juga dong katanya. Apa nih yang bagus? Oh, ada yang ngusul. Ini aja, City aja, kan lagi bagus nih, lagi dibeli sama apa penguasa bos minyak dari Arab. Ayo kita, kayaknya bagus nih kayaknya. Ya, yang lainnya ayo ngikut-ngikut aja. Yang dan akhirnya pas di situ ngajak orang-orang di luar juga melalui Facebook dan lain-lain. Akhirnya di 2011 kita terbentuk.
0: Oke,
1: iya kan sih. Mulai dari Facebook lah.
0: Intinya. Dari Facebook ya. Iya sih benar, tahun 2011 Instagram belum ada masih.
1: Masih zaman-zaman Facebook.
0: Zaman-zaman Facebook ya. Untung lain zaman Friendster lah. Zaman kegelapan. Nah, tapi kan waktu zaman-zaman itu ya, ya Liga Italia kan tuh lagi rame-ramenya. Liga Inggris masih ada, cuman terlalu tengah malam mainnya.
2: Benar. Malah cepet ya. Biasanya cepetnya kan
0: tersungsung kan, hanyar-hanyar aja itu kan ya. Tapi kalau tahun 2011 sebelumnya itu kan mereka Imbayan ya lawan
1: jamnya itu kalau dulu kalau nggak salah itu sekitaran jam 10, jam 11, jam 12 kan jam game match main Liga Inggris kan. Nah, sekarang kan bahasnya tuh ada yang sudah main mulai dari jam 7, jam 8. Bahkan bahasnya tuh ya sambung terus nih match ini lagi kan sekarang nih dari jam 7. Kalau dulu kan bahasanya kan jam 11, jam 12, nah gitu.
0: Oke.
1: Tersungsung wah inilah daripada bahari.
0: Tersungsung musuh ya. Beda dengan negara Italia ya.
2: Iya.
0: Jam negara Italia jam 2, 3.
1: Jam-jam nyamannya gurih.
3: 3 orang tua.
0: Tapi namanya pas zaman-zaman 2011 atau 2010 ke belakang itu zaman-zaman kita SMA kuliahan, itu Liga Italia memang walaupun tengah malam masih ini ya.
1: Masih rame.
0: Masih rame kita ya. Sekarang udah masuk ke zaman kegelapan. Saya akui.
3: Mantan. Malah mungkin dari kita kan tahu pemain-pemain bola mungkin dari Liga Italia dulunya.
0: Iya sih benar.
3: Pirlo, Del Piero kayak gitu.
0: Oke, tapi Buan Pian kan bergabungnya untuk di SCI ini sejak kapan?
2: Kalau nih lebih dulu.
1: Kalau saya dari tahun 2011.
0: Oh, dari awal hitungannya ya.
1: Hitungannya tuh dari awal, kan bahasnya tuh ya pertama kali ya dibentuk lah resminya secara resmi kami, saya sudah join di MCSCI.
0: Oke. Kalau Bang Rahmat
2: dari mungkin 2012 beda tipis hampir setahun kayaknya.
0: Hampir beda setahun ya.
2: Duluan David sih.
0: Oh, duluan David. Kalau nya Abang
2: hampir.
3: Kalau ulun di 2011 juga alhamdulillah kalau di pas peresmian di pusat itu sudah ada.
0: Sudah. Sudah ada. Berarti itu waktu zaman kuliah, zaman SMA.
3: SMA, masih SMA 2011.
0: Masih SMA ya. Oke, lagi rami-raminya. Berarti 30-an ke atas nih sudah nih.
3: Iya. Yes. Sambat.
1: Kelihatannya Mas.
0: Enggak, soalnya sudah bisa menghaya kalau nya fansnya Liga Italia pasti parak 40. Kalau nya fansnya Liga Inggris nih biasanya masih 35-an sedikit ke atas lah.
3: Emang yang di 20 fans apa?
0: Tahu mulah.
3: Sambat aja.
0: Oke, seru. Jadi tahun sebelumnya sudah ada tuh kumpul. Yes. Cuman itu kan klub sebenarnya kan baik lagi kita ngomong ke Liga Inggris itu kan banyak klub-klubnya ya. Bahkan klub yang glory-glory itu sudah luar biasa banget zaman itu ya. Sampai akhirnya wah ini tujuh ramba. maaf. Bercanda.
1: Kedumatan masalah.
0: Itu. Soalnya dulu kan lagi rame-rame siapa yang paling juara pasti diketujui.
2: Yes.
0: Waktu itu. Cuman sekarang kada tapi anu lagi. Nah, kenapa memilih City?
2: Kalau boleh gantian ya. Kalau saya pribadi anti mainstream. Mm-hmm. City ini kan waktu itu rumornya di 2008 ya dibeli Semansur. Mm-hmm. Habis itu saya memang senang dulu, senangnya pemain Argentina. Enggak senang sama klub. Kalau Liga Italia juga sering nonton, cuma enggak suka. Terus waktu rumornya City dibeli Semansur, itu oh kayaknya ini bagus, ini klub dibangun dari awal.
0: Iya.
2: Karena kan itu juga trofinya juga enggak banyak. Kalau saya mau cari aman sih mending jadi fans Madrid atau Barca gitu kan. Yeah. Kalau mending ini jadi fans City aja sih kayaknya. Mm-hmm. Lagi dibangun kayaknya kedepannya bagus gitu loh.
0: Itu istilahnya pendapat waktu itu ya, jadi memilih yes, City ya.
2: Jadi memilih City ya.
3: Padahal padahal gambling ya.
0: Oke, kalau Bang?
3: Kalau lu tuh sejujurnya kan kalau dulu tuh tahu sudah pemain-pemain top kayak ya tadi kayak Totti, Pirlo, Del Piero. Mm-hmm. Cuman cukup mengidolakan, cuman kada apa sih, kada fans sama klubnya, sama pemainnya aja. Bahkan kalau di Inggris kan kayak Beckham sudah tahu, cuman itu deh kada fans sama klubnya. Nah kalau di tahun-tahun itu emang kebetulan ulun lagi apa ya, yang ngefans sama David Silva, dan kemudian di City ya sama Rahmat tadi juga anti mainstream juga, lebih memilih ke City gitu. Nah karena kan City di 2010-2011 siapa sih kayak itu nah?
0: Iya, makanya waktu itu kan kayak siapa pendatang baru lah bahasanya.
3: Iya.
2: Oke. Okay. Sering diejek juga.
0: Kalau pindah kayak yang Mabang. Yes. Dipuja-puja akhirnya
2: gitu. Iya, fans merah biasanya yang sering cengin gitu.
3: Malah alhamdulillah kan kita jadi kebanyakan jadi saksi sejarah dari sekian puluh trofi lah.
0: Itu sih luar biasa.
3: Bukan saksi sejarah trofi yang dulu lah.
1: Bukan sekedar baca.
0: Kalau nya Bang David. Ini David.
1: Oh, kalau saya bahasnya tuh fans dari Manchester City itu karena dulu tuh baca berita, lihat berita kan. City ini sebelum dibeli oleh Sheikh Mansur itu dibeli oleh orang Asia Tenggara. Nah, itu namanya si Taksin Sinawatra. Karena bahasnya tuh oh ke, sebuah tim Inggris nih dimiliki oleh orang Asia Tenggara nih, sebuah kebanggaan juga kan bagi kita. Nah, dulu awal mulanya kan karena itu. Nah, terus semakin ke sini kan dibeli oleh Sheikh Mansur, ya kan, semakin bagus. Pemain-pemainnya pun ada yang top, wah malah makin-makin nah, menjadi Man City itu.
0: Oke. Itu memang dari 2008-an ya?
1: 2006 itu malah.
0: 2006 malah ya. Oke. Kalau aku zaman-zaman itu sih masih ini ya, demen-demennya sama Chelsea waktu itu.
1: Oh, Abramovich.
0: Istilahnya masih 11-12 lah sama yang merah kan. Yeah. Chelsea abis itu Liverpool kan. Cuman alhamdulillah sekarang gak tahu kenapa kok Liverpool jadi puncak klasemen gitu. Sempat ngeremehin kemarin sama si Meriam itu. Tapi ya ternyata bagus juga ya untuk musim-musim ini. Nah, kalonya ini tersendiri. Selain pertama kali kan terbentuk, itu biasanya kegiatan waktu itu apa sih? Selain main bola futsal bareng, ataukah ada biasanya kalau nya lagi tanding nonton bareng?
2: Nonton bareng ya, pasti.
3: Lebih ke futsal lebih, sama nonton bareng lah.
2: Ya,
3: lebih
2: nonton ke barengnya malah yang kita semangat. Waktu awal-awal itu malah banyak orang.
3: 2010-2011 sampai 2000 berapa itu lah? 2014-2015 lah. Itu luar biasa itu.
2: Kalau nonton bareng.
1: Animonya Fan City luar
2: padahal
1: biasa.
2: Padahal masih baru.
0: Padahal masih baru ya.
3: Dan malah yang aktif saat itu ya bisa disambat orang-orang tua. Karena itu nih pendiri City yang khususnya di Banjar rata-rata orang tua, bukan bocah kemarin sore lah.
0: Bocah SMA lah waktu itu ya.
3: Kalau pendirinya emang sudah
2: 40
3: ya plus. Mungkin bapak-bapak pengangguran atau ya pegawai-pegawai, intinya lebih tua. Mungkin sekarang udah 40-an ke atas lah.
0: Oke, jadi memang itu biasanya ngumpulnya di mana nih? Waktu itu awal-awal tuh sampai akhirnya.
3: Kalau futsal awal, awal kan kita di
1: OB. Ya di Banyu Anyar lah.
0: Sorry sebut merek. Gila tersambat.
1: Ups. Di kawasan Banyu Anyar lah. Terus setiap minggu kan rutin itu. Satu minggu sekali pastilah kami dulu tuh main. Ya kan ya fun football lah.
2: Dua minggu. Seminggu dua kali.
3: Seminggu dua kali awalnya. Nah, kalau nonbar tuh biasa di ganti-ganti tempat sih. Jadi kalau mau kita sepakat ada nonbar, kita tanyakan tempat yang bisa ready dan untuk HTM-nya cocok kayak gitu.
0: Oh, berarti bukan di rumahnya si A, di rumah si B.
2: Bukan. Pasti kafe biasanya.
0: Kafe ya.
2: Atau rumah makan yang ada layarnya.
0: Layarnya ya. Oke. Tapi kalau nya untuk klub futsalnya sendiri, apakah ada MBL City-nya juga?
2: Apa?
3: Gimana?
0: Klub futsalnya.
3: Emang. Manchester City.
0: Oh, memang Manchester City namanya.
3: Futsalnya itu kan emang bukan klub profesional atau gimana lah, sekedar fan futsal
0: aja. Fan futsal aja ya.
3: Emang terlebih khusus fan City.
1: Ya, siapapun yang fan City saat itu ya kan boleh ikut
3: Malah kebanyakan rekrutan awal itu mereka yang baru join, contohnya nih kayak Ulun Serongan joinnya tuh di saat futsal.
0: Oke. Okay. Jadi memang joinnya gara-gara futsal, ikut-ikut join ke klub gitu ya. Aduh, rame juga ya. Kalau yang sampai sekarang hitungannya nih yang paling muda anggotanya?
2: Yang paling muda?
3: Berapa umur lah?
2: Kayaknya ada yang SMA, kayaknya ada
3: yang SMA.
2: Bang Arung berapa? 4.
0: Oh, anaknya sekalinya.
2: Iya, yang dari pendirinya sekarang jadi Fan City juga.
0: Iya.
3: Tapi itu Bang mungkin sekarang kurang bisa seaktif dulu lah ya, perkembangan zamannya kan. Orang sibuk masing-masing lah ya.
0: Masing-masing. Oke. Okay. Tapi kan hitungannya kalau nya untuk tanding kan cukup aktif karena di Inggris sekarang ya.
3: Iya.
0: Masih rame atau mungkin gara-gara teknologi aku nonton di rumah aja jar.
2: Kalau untuk sekarang sih masalahnya yang di masalah lisensi. Kalau dulu kan bebas kita mau nonbar di mana aja bisa. Kalau sekarang kan nonbar
3: harus ada lisensi. Harus. Kebetulan di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin khususnya, gak ada tempat yang punya lisensi masih.
1: Jadi kalau untuk fans komunitas Liga Inggris khususnya.
3: Liga Inggris khususnya. Karena kan Liga Inggris yang punya pakai lisensi dari video.com itu. Sorry, sebut merek lagi.
0: Oke, okay. tapi nggak bisa di ini ya, berarti nggak bisa bebas-bebas nonton banget gitu ya?
2: Iya.
1: Nggak bisa.
2: Apalagi final Liga Champions, wah susah.
0: Nggak pakai VPN apa gitu?
3: Kayak nonton anu aja.
0: Enggak, biasanya kan karena City ini kan dulu sempat dibilang kan klub underdog ya bahasanya ya. Kenapa fansnya juga nggak ikut underdog juga kelakuannya?
1: Kita ikut aturan.
0: Oh, ikut aturan.
1: Bahaya soalnya. Bahaya.
0: Biasanya tertutup gitu. Soalnya kan kita nonton bareng bukan membahas politik gitu.
2: Ya, benar.
3: Kadang kalau emang biasa kita mau nonbar tetap kita adain, cuman kada terlalu dipublikasi.
0: Oh, harus dipublikasi memang.
3: Takutnya kena teguran oleh tim lisensi. Kasihan yang punya tempat.
0: Oke.
2: Kalau kita sih aman. Yang punya tempatnya tahu-tahu tutup.
0: Tahu-taunya kena tegur. Oke. Baik, pendengar dan pemirsa, menarik ya, seru kita ngobrol bersama kawan-kawan MCSCI Chapter Banjarmasin ya, bersama Bang Rahmat, Bang David dan juga Bang Mujib ya. Nah, kalau ngomongin terkait bola, enggak afdol kalau enggak ngobrolin nonbarnya tadi udah kita bahas sama-sama. Tapi kalau dari divisi event sendiri, ini Bang David ya.
2: Bang Mujib, sorry.
0: Biasanya kalau akhir-akhir ini, atau mungkin awal 2006 ya, kita nggak usah yang terlalu jauh-jauh. Ini untuk beberapa event ada nggak sih yang sudah dilakukan atau yang ingin dilakukan ke depannya nanti Bang David?
3: Untuk di tahun 2026 ini sendiri masih belum jalan. Yang di 2005 dan kebelakang itu kita ada terus sih, cuman masih minim juga. Kalau di awal-awal tahun itu kebiasaan kita kan anniversary itu di Februari. Kebiasaan kalau emang nggak ada event anniversary yang contoh kayak di tahun berapa itulah yang kita ngadain di Mandiangin. Mm-hmm. Misalnya kita mau ngadain di Bias aja, biasa kita gabung sama
2: Ramadan.
3: Ya, bukber Ramadan. Mm-hmm. Jadi selamatan buat kita-kita internal kita aja. Mm-hmm. Nah, sama bagi-bagi takjil biasa itu di awal-awal tahun sama Ramadan. Selebihnya itu di pertengahan tahun biasa ada event dari salah satu
2: naungan kita
3: ya. Ya, salah satu naungan lah, sponsor lah bisa dibilang. Di Banjarmasin ini dan naungan beberapa kan klub juga sih. Yang ngadain event itu secara nasional. Dari futsal terus PES ya.
1: PES.
3: Nah, itu biasa pertengahan tahun. Nah, tapi belum ada info sih untuk tahun ini sendiri.
0: Jadi dari awal tahun kemarin kegiatannya untuk hari jadi dan baru hari jadi sama kuasaan.
3: Ya, kebiasaan diimbaikan sama kuasa. Cuman untuk tahun 2026 ini sendiri masih kada jalan kami di kurang, awal tahun tadi.
0: Oh, berarti Ramadan semalam masih sepi-sepi aja ya?
3: Ya,
0: yes,
3: masih sepi aja.
0: Oke, dan tengah tahun nih nggak tahu untuk kegiatan futsal sama PES
3: belum tahu lagi. Belum ada info lanjutnya sih.
0: Tapi kalau dari itu memang untuk kegiatan khusus Banjarmasin aja kah?
2: Khusus Banjarmasin.
1: Dari Banjarmasin ya kan, terus kalau nyala lolos lanjut lah ke tingkat nasional.
3: Kalau secara event yang pertengahan tahun itu emang secara nasional. Jadi fans club lain di luar daerah pun ikut juga, bahkan Manchester City kayak dari Bandung, dari Jakarta dan lain-lain ikutan juga di event itu. Malah di tahun berapa itu yang
1: tahun
3: kita gabung sama 23. Tim Bandung ya. Ada satu grup lah istilahnya untuk futsalnya di sana.
0: Oke. Okay. Nah, tapi kalau ya untuk kegiatan internal sendiri untuk chapter Banjarmasin
3: masih di nobar-nobar aja sih.
1: Sekarang Kopdar juga ya kan.
2: Itu juga
1: Kopdar.
3: Ya, Kopdar, nobar, enggak ada yang terlalu intensif masih.
2: Soalnya di tahun ini kebetulan banyak yang punya bayi.
0: Oh iya, bapak-bapak muda.
2: Makanya agak susah keluar, jadi izin juga sama anggota yang lain.
0: Iya.
2: Untuk tahun ini kayaknya kita nggak terlalu aktif.
0: Iya. Soalnya lebih mudah izin kepada teman ya, pada istri. Oke, nunggu 2 tahun lagi ya.
2: Iya.
0: Baru anaknya dibawa nonbar.
2: Nah, itu bisa jadi kita
3: tapi
2: pikirkan.
3: Terakhir kemarin kita ngadain nobar internal kita, final FA Cup dan alhamdulillah champion. juara.
0: Itu yang musim
3: ini tadi.
0: 2026.
3: Iya, yes, yes, yang
0: 2526 ya.
3: Iya.
0: Nah, ini kan masuk 26 27. Oke, ini prediksi pendengar dan pemirsa ya. Kalau kita lihat dari bursa pemain, ini City diperkirakan juga masih akan nembus kayaknya. Prediksi pengamat ya. Saya lihat di beberapa media olahraga katanya sih gitu.
3: Efeknya masih ada. Optimis aja sih.
2: Asalkan tepat beli pemainnya.
0: Nah, itu dia sama masalahnya.
1: Racikan pelatih baru nih. Kita tunggu bagaimana.
3: Yang penting selama ruang gantinya masih hangat, insya Allah tetap klop.
0: Amin. Ada yang ngerti nggak maksudnya lu ruang gantinya hangat? Ayo lo.
3: Kalau dingin kan artinya AC-nya.
2: Yang gak hangat kan yang itu, yang putih-putih kalau
0: misalnya. Jangan dong. Senggol dong. Oke, nah masih ke Bang David. Ini kan selama ini kan kebanyakan kegiatan lebih ke kebanyakan non-bar ya. Non-bar, kopdar, habis apa lagi? Non-bar, kopdar.
2: Kadang-kadang gabung di miniso.
0: Minisoker. Nah, kalau nya ke non-bar nih biasanya nih, ada gak sih Bang? Pas itu tuh kejadian paling seru, bahkan sempat agak chaos gitu. Misalnya pas ngegol, apa yang pas lagi juara, apa meja kah terbalik atau apa?
3: Kalau
0: ya, seru lah pokoknya.
3: Sejarah paling seru kemarin itu di final champion. Karena kan kita nobarnya gabungan sama
2: Inter.
3: Ya, salah satu tempat di Banjarmasin lah. Nah, itu alhamdulillah orang-orang dulu yang pendiri-pendirinya yang ya sudah tua-tua lah mau turun gunung.
0: Iya. Yeah.
3: Tapi kita emang nggak pernah chaos sih. Aman-aman aja. Cuman ya sengeri-ngerinya ya di kita-kita aja, nggak sampai yang sampai bentrok apa enggak. Paling kalau biasa panas-panasan nge-chance atau apa, cuman itu pun kadang di noba-nobar biasa sama tim liga-liga Inggris juga. Kalau yang di Champions malam nggak terlalu juga sih.
0: Berarti masih banyak nonton di Liga Inggrisnya yang seruannya. Sebenarnya Liga Champions kan ramai juga.
2: Ya kalau di Liga Champions biasanya kita dulu sering ketemu sama Baraka, sama Indo Baraka sering join juga pagi.
0: Cuman yang sini-sini masih agak ya, kurang ya.
2: Kalau di sini agak kurang.
0: Ya. Nah, terus kalau dari pas lagi nonton ada nggak sih bang biasanya kelakuan dari kawan-kawan sesama fans yang agak nyeleneh? Misalnya mudahan masuk gol kota.
2: Pernah dulu ingat sih. Harusnya nyeleneh tapi enggak sempat kejadian. Dulu ada almarhum teman kita, almarhum sudah almarhum Samsul Bahri. Waktu itu dia najar. Kalaunya City lolos kita pulang enggak pakai baju ya katanya. Waktu itu semifinal sama Madrid. Di tahun 2000 berapa ya? Sebelum Guardiola 2015 kalau enggak salah. Ayo siap-siap kita. Cuma cari satu gol sih. Kalau satu gol bisa kita lolos ke final di 2015.
0: Lumayan seru juga berarti ya, nazarnya ya.
2: Iya, lumayan seru. Malu juga sih, Pak.
3: Dari lenahnya masih wajar lah. Ya,
2: dari jalan Kampung Melayu pulang ke rumah enggak pakai baju ah.
0: Untung kan seru jalannya.
1: Tapi Bang subuh-subuh dingin.
3: Kalau dulu-dulu tuh kita sering nobar gabungan sama fans group-fans group lain di bawah 2015-an lah masih lah. Sama fans group lain tuh masih nobar gabungan, jadi seru.
1: Baik itu di Liga Inggris ataupun di Champions, ya kan kita sering nobar gabungan lah kalau ketemu sama tim yang lain itu.
0: Sekarang berarti istilahnya kawan-kawan yang lain juga kayaknya sibuk-sibuk juga ya. Mulai agak sepi nih. Pas banget nih pendengar dan pemirsa ya, RR ini kembali mengangkat para fans club ini biar ada regenerasi lah.
3: Benar mas, siapa tahu RRI kan mau beli lisensi buat nobar Liga Inggris.
0: Nah, bisa tuh. Soalnya ini masih baru Piala Dunia nih kita nih.
3: Udahlah, bicarain habis selesai.
0: Kita masih Piala Dunia dulu nih. Kalau nya untuk Liga Inggris sama Liga Italia masih belum ada nih kepikiran ya. Soalnya kalau nya Liga Italia bingung juga, masih RRI dari jam 2 gitu mulainya. Siaran langsung Liga Italia. Kalau Liga Inggris masih mending ya. Tusung-sung mulainya. Tapi kalau nya ini enggak, Bang. Ini kan baru juara ya.
1: City Carabao.
0: Nah, itu kesan dari kawan-kawan sendiri. City meraih trofi ini.
2: Kesannya biasa aja sih.
3: Iya benar sih Mas. Kayak udah bukannya sombong malah cuman kayak dasar biasa. Apalagi yang sudah terakhir
0: satu
3: Champions pas treble itu kan di 2023 kalau kita bilang tamat sih enggak. Cuman maksudnya kalau pemain real dari klub kan kada boleh berpuas diri tuh. Cuman kita di fans club tuh cuman kada tahu kayak ya sudah lah. Tapi alhamdulillah tetap. Ya kalau bisa emang harapannya tetap ada terus lah trofi setiap tahun.
0: Amin. Gitu kan. Ya berarti momen yang paling berkesan itu yang pas pecahin talus malam tuh.
2: Di 2012 pertama kali
1: ya. City juara Liga Inggris.
2: Luar biasa itu.
1: Itu animonya luar biasa itu di situ.
3: Kebetulan kita pun nobarnya itu
2: ada
3: hampir 50-an ada orang lah.
2: Hampir 50. Lebih terus satu ruangan sama fans Liverpool. Waktu itu Liverpool juga nobar di sebelah.
3: Cuman kan saat itu tuh yang challenge-nya antara City sama Semera. Yang pelatihnya lihat jam.
2: Cuma menang di kita menang di selisih gol.
0: Berarti memang momennya ada juga, cuman pas setelah kesini kayak agak hambar dikit ya.
3: Iya. Cuman ke hampir setiap trofi itu punya cerita sendiri Mas, ada lebih apalah ikonnya tersendiri kayak gitu. Nah, kayak apa ya contohnya?
0: Ikon tersendirinya.
1: Ada ceritanya tersendiri.
3: Ada drama-dramanya gitu lah. Kayak yang sama di tahun berapa tuh yang kita sama Aston Villa dalam 5 menit 3 gol balik Jokong. Dalam 5 menit 3 gol balik.
2: 2000.
3: Yang akhirnya juara.
0: Iya.
2: 2023.
1: 2023 itu. Ya, 2023. Nah, itu kan selama 8 menitnya kan kita golin gawang lawan tuh 3 gol. Dari ketertinggalan 2-0 ya kan, jadi 2-1, 2 sama, kemudian menang 3-2.
3: Dan akhirnya juara.
1: Dan akhirnya juara tuh pertandingan pamungkas.
0: Itu seolah-olah membalas hanya beberapa menit ya. Iya.
3: Kadang itu sih yang disuka juga dari City itu drama-dramanya itu loh. Untuk juara-juara kayak gitu. Ya ada aja lah kebiasaan.
0: Oke, tapi kalau dilihat dari zaman 2023 sampai ke 2026, ini kan apakah permainannya masih tetap ada drama yang memukau seperti itu lagi, atau sekarang kayak kayak biasa aja, datar-datar aja gitu.
3: Kalau kayak dari Pep nih kayak
1: kalau kesini-kesini susunan tim line up-nya tuh aneh.
0: Oke, ini kan artinya komentator dari fans klub sendiri nih yang sudah menyaksikan permainan City dari tahun ke tahun gitu ya.
3: Jadi kadang malah di momen-momen krusial itu, aduh kenapa Pep nih masang line up kayak gini? Dan akhirnya ini ikutan kan terjadi juai. Ada lah kadang di hal-hal kayak gitu. Nah, cuman terlepas dari itu, ya Pep luar biasa lah.
0: Oke. Sangat-sangat. Nah, ada nggak sih bang kepikiran nih bang, khususnya buat Bang Rahman nih sebagai ketua klub ya, ngajakin anak-anak muda sekarang yang kita lihat belum punya fans klub sendiri atau masih belum mencintai Liga Inggris, ada ngajakin nggak bang?
3: Secara khusus.
0: Buat secara khusus ya, mengkontaminasi buahnya supaya ayo Sitio.
2: Kalau secara khusus kita enggak ada ngajakin, tapi tahu-tahu ada yang WA kan biasa, bang bisa gabung ke grup enggak? Pas dicek, tahu-tahu masih anak SMA.
0: Oke.
2: Jadi memang selera anak SMA sekarang kalau enggak City, Madrid,
3: PSG.
2: Ya Barca, kalau Liga Italia maaf. Kalau anak SMA nggak mungkin kayak.
0: Iya, nggak boleh tidur malam-malam.
2: Nggak boleh tidur malam.
3: Kecuali warisan dari orang tuanya. Dipaksa orang tuanya harus ngefans sama AS Roma.
2: Iya, malah ada salah satu juga kayaknya baru lulus SMA kan kakaknya yang Liga Italia. Terus adiknya dipaksa masuk Liga Italia nggak mau.
0: Waduh.
2: City aja kan.
0: Ada juga cerita gitu bang ya.
3: Kecuali kebiasaan kalau kita melihat ya boleh disambat bakat, misalnya main futsal cukup bagus, itu kadang ada usaha dari kita untuk rekrut kayak gitu nah, atau jago main PES karena kan emang kebetulan kita ada eventnya. Jadi daripada pencarian orang di istilah atau
2: bayar orang, orang luar,
3: lebih hunding
2: orang
3: gitu. Rekrut dari sekarang gitu.
0: Tapi kalau nya sekarang bang, misalnya pas lagi kopdar gitu bang, itu kopdarnya biasanya ngobrol aja kah atau memang ya kita main PES yuk?
2: Enggak, ngobrol aja biasanya.
0: Ngobrol aja, enggak ada nih
2: main. Cuma dalam biasanya kita, ada yang sampai nangis.
0: Waduh, itu bukan yang diobrol itu bang. Curhat. Curhat. Tapi saya ngumpul misalnya, kayak biasa kan zaman SMA nih, beli sekolah. Main PSK atau apa?
2: Kalau main PS sih jarang.
3: Ya, dulu paling orang-orang aja lah paling.
2: Dulu awal-awal saya 2014 ke bawah. Dari 2010 ada sih kita biasanya. Kebetulan PS. Saya masih bujangan, terus tinggal sendiri di rumah. Biasanya nih
3: kawanan datang.
2: Teman-teman datang ke rumah yang dari Pen City. PS biasanya kalau nya ada nonbar Liga Kampion ke rumah saya dulu.
3: Ya cukup inilah perubahannya dari 10 tahun ke belakang itu sudah.
0: Oke, agak berbeda juga ya.
3: Ya, tapi itu bang lah. Zamannya,
0: siklusnya sudah. Zamannya.
3: Mau kada mau.
0: Kalau bang masih ada, ke rumah kita main PES dulu yuk. Ini apa? Atau pas lagi kopdar kah? Lagi santai sambil main PES gitu kan?
3: Jarang.
0: Ya.
2: Terakhir juga waktu sebelum nikah. Anak City juga yang ngajakin, ayo nanti kalau lu nikah kita nggak bisa main PS lagi.
0: sudah. Ya,
2: sudah. Ada anaknya sekarang jadi official sih kita juga kok.
0: Oh, oke. Okay. Tapi bujur pulang lah. Soalnya yeah. Kalau sudah menikah agak susah dikit ya.
2: Agak susah.
0: Mau nonton juga palingan, mau ngumpul juga cuma video call.
3: Iya. Yeah. Daripada dicalengi bini.
0: Oke, okay. Nah tapi kalau kita lihat ini kan sudah pergantian musim ya.
2: Iya.
0: Nah prediksi ke depan dari teman-teman sendiri nih masing-masing ya untuk City gimana nih musim 2006-2007?
2: Dari David silakan. Nah,
1: kalau prediksi saya sih bahasanya itu mungkin ya bakal adaptasi dulu lagi nih sama pelatih yang baru, mm-hmm. yang akan ditambah dengan pemain-pemain yang masih musim ini tuh ada banyak, bukan banyak sih bahasanya itu beberapa yang kurang nyetel nih. Mm-hmm. Nah jadi mungkin bahasanya itu masih adaptasi ya, bahasanya itu di ya runner up tuh sudah bagus lah untuk di musim depan kalau menurut saya.
0: Mm-hmm. Sampai runner up gitu ya. Mm-hmm. Wah, Pak Rahmat.
2: Kalau saya tetap selalu optimis bisa juara.
0: Masih optimis banget.
2: Masih
0: bang, ya?
2: Optimis. Okay. Soalnya dari City sebelum Pep Guardiola pun, mm-hmm. ya dua pelatih terdahulunya juga kita bisa
3: dominasi.
2: Ya kita bisa juara.
3: Masih bisa survive lah.
2: Iya.
0: Oke, okay, kalau Bang Mujib,
3: ya sama masih optimis mas. Dari 4 kejuaraan, kalau dari ulun tetap yakin ada minimal dapat 1 trofi.
0: Minimal 1 trofi ya.
3: Entah itu trofi apa.
2: Liga atau Inggris,
1: atau bahkan Champions League lah.
0: Oke.
3: Atau treble lagi.

0: Ada kayak gitulah. Cuman ya mudah-mudahan kedepannya nih walaupun apapun pilihan pelatihnya, semoga ya semakin klop aja deh.
1: Ada masih ada kurang konsisten lah beberapa pemain. Nah itu sih yang bahasanya tuh kalau saya tuh ya optimis, ya pasti optimis ya kan. Cuman ya kudu adaptasi lagi lah sama memperbaiki konsistensinya.
2: Tapi kalau dengan pelatih yang ada, yang untuk musim ini, pelatih musim ini?
3: Optimis karena casingnya sama. Botak juga.
2: Haruskah itu ya?
3: Murid ya. Juga dari Pep Guardiola.
0: Oke. Okay. Sebenarnya kan kalau dari ulun pribadi ini harapan perkiraan company nih. Buat dari pemain kan, terus kapten di City. Terus tuh legendnya City, ngelatih tim besar juga kan di Jerman, tapi mungkin belum lah waktunya.
2: Okay. Atau mungkin gara-gara masih bahasanya tuh alumni ya. Sudah tahu nih kayak apa nih apa sih ya budaya mainnya dari City seperti apa segala macam.
0: Kayak mungkin tim yang bermain di champion malam ini kan alumninya juga kan pelatihnya gitu. Iya. Kadang ya, bisa seurat lah.
2: Seurat. Model urutan tuh. Oke, karena berasa sudah 55 menit lepas dari pukul 21 waktu Indonesia Tengah. Ini kan Parak Bahar sudah tinggal hitungan bulannya lagi menuju Piala Dunia 2026. Nah, dari kawan-kawan MCSI sendiri melihat atmosfer jelang Piala Dunia 2026 gimana, Bang?
3: Kayaknya kurang seru sih untuk 2026.
2: Soalnya gara-gara negara favorit hilang ya.
3: Bukan, mainnya pagi kan banyak yang kerja juga.
2: Oh iya lah, di Amerika. Iya, di Amerika, Bang, bujur. Hilang mainnya di Amerika.
3: Itu yang aneh. Biasanya kan kalau ini serunya tuh kan nonton. Cuman kalau pagi nonton apa gitu.
2: Kecuali Sabtu Minggu juga nontonnya jarang. Iya,
1: Sabtu Minggu. Cuman gemerlapnya terasa lah ya. Gemernya terasa. Biornya ya kan. Aroma-aroma Piala Dunia kan terasa.
2: Terasa ya. Cuman ada kemungkinan sih kawan-kawan dari MCSC ini akan ikut nonton bareng di halaman RRI atau di halaman TVRI?
1: Sangat mungkin.
2: Karena lu siang kayak nontonnya lah.
1: Apalagi Jumat. Ngalih benar.
2: Oke. Bang, ini Mujib.
0: Sejujurnya kalau dari ulun sorang kan dalam ya dari Piala Dunia tahun sorang tuh kurang mengumpati benar juga nih, apalagi tahun ini nih cukup ketinggalan lah gitu nah. Jadi kurang respon benar. Apalagi ini kan ulun hanya ingat jadi bahwa mainnya di Amerika jam situ. Aduh. Skip.
2: Karena kau dekarasi ya.
0: Ya paling kadang kalau mau lihat pemain yang ada City-nya lah. Dan kalau di jamnya pun bisa.
2: Kalau ini sih gara-gara 2 tahun terakhir ini beberapa negara yang biasa kita idolakan ya. Biasa pemain-pemain dari Liga Inggris, Liga Italia yang gabung di timnasnya itu. Ini sekarang negaranya yang gak ikut 2 tahun ini kayak Italia dan segala macam itu kayak. Kok saingannya kada seru gitu loh. Sampai tahun semalam kok ini yang menang ya. Di luar ekspektasi gitu.
3: Terlalu banyak drama ya.
2: Tahun semalamnya 4 tahun yang lalu toh. Kayak hah gitu nah. Yang biasanya nih beberapa timnas yang apa ya? Mudah-mudahan karena kalau diprediksi, karena kalau dipikirkan kok bisa naik ke atas gitu loh.
1: Bisa lolos jangan di Piala Dunia bisa apa namanya itu jor orang tuh main tuh bagus benar.
2: Nah, kok bisa
1: gitu.
2: Habis itu timnas yang sebenarnya kita tahu ini pemain top semua, pemain top dunia. Kok pas Piala Dunia mainnya kok kayak amatiran gitu loh.
1: Mungkin karena ego masing-masing kali,
0: Pak. Kalau boleh tahu negara apa maksudnya?
2: Jangan dong. Agak bingung gitu. Ekspektasi tinggi kok mainnya amatiran gitu lah. Jadi gitu. Pas melihat line up yang tahun 2026 nih, kayaknya hampir sama deh kayak tahun semalam. Oke, mungkin ada enggak sih, Bang? 58 menit lepas 21. Pesan-pesan nih buat pendengar pemirsa se-Kalimantan Selatan.

0: kesehatan. Ada yang disampaikan nggak, apa kait tentang Piala Dunia kah atau terkait tentang fans club Liga Inggris kah dan segala macamnya, Bang?
1: Dari David boleh.
2: Kalau dari saya bahasnya tuh siapapun fans City kalau mau join di komunitas kita silakan. DM aja di MCSCI Banjarmasin. Nah, itu DM aja, adminnya pasti membalas.
0: TikTok atau
2: TikTok enggak ada, Instagram.
0: Instagram aja.
3: Pakum, TikTok pakum.
0: Kok TikTok enggak ada, Bang?
3: Ada, sempat ada, cuman pakum lah.
0: Oh, pakum aja ya.
3: Karena takutannya kalau aktif TikTok timbul berjualan.
0: Menambah pemasukan klub. Lumayan menjual jersey barang gitu. Bang Rahmat? Bang Mujib, masih lanjut sama Bang Mujib.
3: Okay. Kalau dari ulun sih, sekencang-kencangnya kita ngefans sama klub di luar negeri, khususnya Eropa, ya kita tetap ngefans sama tim, terutama tim lokal. Banua lokal sendiri.
0: Mm-hmm. Mm. Oke, okay. Mudah-mudahan tahun ini kau lepas.
3: Iya.
0: Dari
3: gadai.
0: Masuk ke yang satu pulang gitu. Oh, cukup kecewa nih Bang Mujib. Bang Rahmat, silakan Bang Rahmat.
1: Kalau dari saya sih ini, ayo gabung aja ke MCC Banjarmasin. Terus di sini kita enggak ini, kita bentuk kekeluargaan kita di sini. Mm-hmm. Di MCC Banjarmasin jangan supan jadi fan City.
2: Gak apa-apa supannya lah.
1: Iya. Insya Allah kita welcome.
0: Oke, okay, tapi kalau misalnya hendak umpat join kegiatan, siapa tahu ada pas lagi hendak main futsal, bolehkah umpat?
1: Boleh
3: banget. Kalau emang ada, boleh benar. Karena kita kalau misalnya ada agenda-agenda apapun, biasa kita publish terus juga di sosial media kita.
0: Oke, okay. Nggak berarti nggak rutin dong sekarang ya, yang seminggu sekali kah, atau seminggu dua kali?
3: Iya,
1: ada seminggu sekali sih biasanya untuk mini soccer, cuma gabungan. Ada Man City, ada Arsenal, ada Chelsea juga di situ.
0: Okay.
1: Kita punya satu wadah, jadi nggak susah kalau komunikasi mau nonbar nih misalnya, waktu itu kan, jadi enak ketemunya di situ.
0: Oke. Yang mau ikut juga boleh join di sana. Tapi karena situ banyak pilihannya, ya siapa tahu kamu jadi salah satu pemain bursa efek mereka gitu ya. Mau gabung klub mana nih?
1: Biasanya saling ceng kita juga. Basambatan ya orang Banjar.
0: Oke, terima kasih buat kawan-kawan MCSCI chapter Banjarmasin ya, yang sudah hadir di studio Prosotera di Banjarmasin. Mudah-mudahan tambah sukses, tambah Amin. Makin banyak kegiatannya. Amin. Regenerasinya ada itu yang paling pasti
2: ya.
0: Dan demikian perjumpaan kita pendengar dan pemirsa di program Ngobras, ngobrol bersama komunitas hadir. Pamit, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
4: Berbagai komunitas di Kalimantan Selatan kita hadirkan di Ngobrol Bareng Komunitas.
5: 15 tahun.
6: Soalnya minim dengar kita.
4: Dari mulai komunitas hobi sampai dengan komunitas profesi.
7: KB ini berdiri dari 2017.
4: Dibahas secara ringan, santai, dan bermanfaat.
8: Sumber daya alam kita di daerah yang lokal.
9: Tapi kan membedakannya lagi itu kerah-kerahnya, model-model kerahnya itu.
10: Bagaimana caranya menjadi bangkit kembali, itulah yang namanya resilience.
11: R15 Club Indonesia Banjarmasin, kami menerapkan aturan safety riding dan safety gear. Nah, safety gear itu seperti kelengkap.
4: Dengar dan saksikan Ngobrol Bareng Komunitas setiap hari dari pukul 9 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.

0: Banjarmasin malam.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Sambil menemani malam Anda, kami hadirkan Melodi Memori.

Dengarkan Melodi Memori setiap hari pukul 10 malam waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Prosedur kenal informasi dan inspirasi, mendengar kembali lagi masih bersama Aditya yang menemani Anda di Melodi Memory. Untuk edisi hari ini, hari Sabtu 30 Mei 2026 ya. Ada satu lagu tadi sudah membuka perjumpaan kita pendengar ya. Ada dua lagu ya. Dari Januari yang Biru dari Andi Miriam Matalata. Kemudian dari Teenage Dirtbag dari Wetus ya. Oke, dan kali ini lagu-lagu yang bisa dipilih apa dulu, Aditya pengen nyebutin dulu lagu-lagunya. Ini ada datang dari Diana Nasution, Bercinta di Udara ya. Kemudian ada Andi Carrera, Cintaku Terbang di Langit Biru. Ada Kansas, Das in the Wind, Malu dari Uli Sigar Rusadi. Kemudian ada The Beatles, Yesterday, sekali lagi dari Cool Colors. KSP, Mimpiku, Ita Purnamasari, Dalam Tatapanmu, Katon Bagaskara, Negeri di Awan. Santa Esmeralda, You Are My Everything. Endang Estaurina, Rinduku Tiada Yang Tahu. Club Project, Menjemput Impian. Memory di Karaoke dari Betaria Sonata. Ada I Will Be There For You dari The Rembrandts ya. Kemudian ada Gantengnya Pacarku, ini Carlina. Is Haryanto, Hilang Permataku. Nah, itu dia lagu-lagu yang bisa Anda pilih di Melodi Memory malam hari ini. Kita terima telepon dulu. Halo Melodi Memory.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana?
1: Bang Ali.
0: Siap Bang Ali. Requestnya apa nih Bang Ali?
1: Lagunya.
0: Lagu Indo Kemanca.
1: Lagu Manca.
0: Lagu Manca ada Dust in the Wind dari Kansas. Kemudian The Beatles, Yesterday. Ada juga dari mana nih? You Are My Everything dari Santa Esmeralda. Ada The Remba Notes, I Will Be There For You. Yang mana Bang?
1: Kansas
0: saya siap. Oke Bang, anda punya apa siapa sambil Napian?
1: Ini salamnya lawan Mona di Tambak Baru.
0: Nge.
1: Lawan Haji Anton.
0: Mm-hmm.
1: Lawan. Nah, seberatan aja udah.
0: Oke, okay, siap.
1: Salamnya Nana.
0: Nge.
1: Harinya kemarin, harinya umumnya di rumah
0: nah. Nah, ada sebujur. Itu aja Bang.
1: Ya, itu aja.
0: Oke. Okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bang Ali di belakangnya Bang Ali. Halo, Melodi Memory.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, gadis yang selalu terbawa-bawa mimpi.
2: Apa kabar Bang Adit?
0: Kabarnya baik, Putri.
2: Alhamdulillah, nah kalau masuk.
0: Alhamdulillah. Ini nomor yang ini tuh nyaman sedikit masuknya.
2: Kenapa?
0: Di nomor yang ini tuh nyaman sedikit masuknya.
2: Gih.
0: Jual lipen telepon pakai WA. Nah, tengah lagi sedikit tuh.
2: Berabut
0: tuh. Hah?
2: Berabut sih pakai itu.
0: Ini namanya telepon WA berabut.
2: Eh, kalau nge-telepon ini, mana yang kesebelahnya?
0: Coba sesekali menelepon WA, Bang.
2: Tujuh lah.
0: Hah?
2: Atau yang nang sebut tujuh lah.
0: Yang
2: antriannya tuh?
0: Yang mana Ipang?
2: Itu jadi Bang Adit deh, dua buting dan telepon nih. Harus semalam lah, kadang wajar masuk pantian.
0: Yang mana yang 325-56 luka atau di 0811?
2: Ini ada yang keduanya nih, yang orang gak tegang apa. Mana yang sebelahnya, ulang yang lewat
0: anu nih. Oh, iya. Ayo eh, requestnya apa dulu nih Put?
2: Itu yang gantungnya
0: pacarku. Hai, Putri bisi pacar sudah kawan hai. Jangan lagi diparaki ya. Nah tertawanya teh. Karena kalau lagi bersuara.
2: Pakai semuanya aja gina.
0: Pasti lagunya untuk kasihku tercinta gitu kah?
2: Yang
0: ini. Iya loh, untuk gantengku jar.
2: Ini cuacanya lagi dingin habis hujan tadi.
0: Alhamdulillah, wadah Bang Ali tuh ini maka panas, umap.
2: hujan kalau siang tadi lebat benar.
0: Di sini.
2: Banjir mah ada hujan tadi lah.
0: Di sini muru aja. Iya, handak kayak hujan cuman muru aja nang ada nang kayak papang lagi.
2: Nggih. Indah banget teh.
0: Oke.
2: Oke, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita terima Bang Eja. Halo Bang Eja. Assalamualaikum Bang Eja. Assalamualaikum Bang Eja.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Bang Eja.
3: Sehat.
0: Sehat Bang Eja.
3: Alhamdulillah. Ini citizen tadi lah.
0: Hah? Citizen.
3: Tuntung sudah.
0: Betul, citizen tuntung Bang Rajai.
3: Karena kiwakan ini aja sampai yulahan dukung
0: Arsenal, Arsenal, Arsenal sudah.
3: Sudah ini.
0: Nah, Arsenal sudah. Chelsea kah? Chelsea enggak pulang.
3: Sudah. King MU.
0: Belum.
3: King MU.
0: Kenapa
3: King
0: ada Aston? Kenapa ada Aston Villa aja?
3: Enggak ada apa lagi kompetisinya siapa orang
0: kan? Tahulah.
3: Apa ayam sayur, Mang?
0: Aduh.
3: Mang. Oi. Nini urut tata kah?
0: Apanya?
3: Nini lagunya.
0: Ada Nini Carlina, siap.
3: Kata kau nyambat itu.
0: Iya, Nini Carlina.
3: Mama salam Mang lagi istirahat.
0: Oke, siap.
3: Kena kiwakan ini MU lah.
0: Ya, ah MU.
3: Balon lagi itu
0: belum kah?
3: Balon lagi direncanain ya MU tuh naik.
0: Oh, Man. Belum kah? Perlu kah dikiau?
3: Kiau akan aja lah. Kiau akan ini lah abang Kerik ya kiau akan. Mang. Mau kata kita kiau komunitas yang sambat tadi di WA lah.
0: Yang mana di WA?
3: Bacakan tuh.
0: Kena. Oh ya ya. Anu WA Padli ya.
3: Nah mana nomornya udah ada bisi.
0: Oh iya kan ada bisi kah?
3: Iya enggak, nomor terus satu dia nyaman bang ini.
0: Oke.
3: Karena menjelaskan grup komunitas itu ingin grupnya itu orang Jakarta bang ini. Kalau bisa di ini aja di zoom aja, kalau nggak di picol aja orangnya. Dua aja orangnya punya ngampun komunitas yang tambah itu.
0: Itu kalau yang itu kan kawa di bawah tuh produk, jual produknya nak.
3: Kagak tuh komunitasnya kan ada komunitasnya sempat komunitasnya ada apa-apa aman aja ya.
0: Iyalah.
3: Ada apa-apa aman-aman aja, mudah-mudahan naik. Jadi pendengar pro satu jadi tahu oh ini.
0: Promosi ngarannya tuh.
3: Nah, terus sempat tuh dah bang makan kena pat, terus kena kiwakan bang ini, bang lobiat kiwakan nah, bang lobiat pas mepi nah kiwakan, mang ngarannya bang lobiat lawan bang Kelvin.
0: Pokoknya minta aja hubungi aja ke RRI gitu nah.
3: Kalau kata di ngajen jum aja ulangnya kata kawan datang mengenai.
0: Okay.
3: Jadi kayak apa untuk pesan anak muda temanya disesuaikan aja mang eh.
0: Oke.
3: Okay. Pun nggak sabar pengen bener kayak apa nih pendengar tuh satu nih.
0: Sip.
3: Subala aja bubuhan bola mang eh.
0: Iya.
3: Tadi bubuhan citizen nyanyak mengenal anak bupata amang petnya untuk ampi ya. Guru masjid aja pelatihnya mang eh.
0: Guru masjid.
3: Nih, untuk jual sitin tuh.
0: Oke.
3: Oh, Mas, ini untuk jual tuh.
0: Majid gundul jual. Ayo. Oke, siap.
3: Untukkan pun tuh ketuaan. Ayo, ya mang, bagai aja mang lah.
0: Sip.
3: Dosakan kena ulangnya.
0: Oke.
3: Cuma mungkin makan wing komunikasinya aja. Urangnya aja yang dibolong.
0: Urangnya suruh menghubungi sini.
3: Nah kena ada kan akunnya kena unjurung akan.
0: Kena kalau nya di WA ini kan biasanya Mas Pat kalau jam baca.
3: Kena aku padahkan Mas Pat padahkan ini ulangnya jauh padahkan kita perlu conference aja gitu.
0: Iya.
3: Berdua aja ulangnya kalau yang PPP itu tidak bisa mangeh itu banjir baru kok setahu pun. Kalau ini officialnya nih bang, tapi kalau di Banjar belum ada bang.
0: Wah ada rame. Kalau di Banjar kereda.
3: Karena apa? Officialnya aja main karena apa? Jadi lebih nyaman. Siapa tahu penggunanya yang ada yang menanggalkan.
0: Iya, oke. Okay.
3: Nah itu aja bang lah.
0: Sip.
3: Yo, makasih mang. Mama salam dan mohon sehat.
0: Sama-sama. Amin, amin, Allah, amin.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke WA dulu Mbak Vivin yang di kawasan Pasar Lama. Udah lama banget beliau ini gak gabung ya. Terakhir beliau bergabung itu kalau tidak salah ya, itu sudah lama sekali. Kalau sama Adit sih gabung ya, kalau sama yang lain gak tahu nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Vivin. Request lagu dari Bob Totopoli ya. Terima kasih ya. Mohon maaf lahir batin juga. Terima kasih sama-sama Mbak Vivin ya. Bob Totopolinya udah kita siapkan. Yang lainnya kita break dulu, jangan kemana-mana. Nanti akan kembali lagi setelah yang satu ini.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811-5111-410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

0: Persatukan informasi dan inspirasi, kembali lagi masih bersama Aditya yang menemani Anda di Melody Memory. 36 menit lepas dari pukul 15. Keingetan Belari Indonesia di Melody Memory ya. Masih di Banjarmasin malam ya. Aditya yang mau nyapa dulu buat Mom Iki, buat Cici Aditya, ada Abah Kolbi, Gusti Sabrina, Bintang, Hasan Effendi, ada Abah, Mbak Fatimah Umar juga udah standby. Terima kasih ya udah gabung bersama kita. Thank you banget ya. Sekarang Aditya mau nyapain dulu buat teman-teman yang udah gabung lewat TikTok. Kita mau bacain dulu ya komentar-komentarnya yang sudah bergabung. Okay. Yang pertama ada Gusti Sabrina. Assalamualaikum, sehat selalu semuanya Bang. Amin, sehat selalu Rin ya. Buat Gusti Sabrina yang ada di mana aja, sehat selalu juga. Oke. Kemudian request lagu bisa kah Bang? Bisa. Oke, pilihan lagunya ada Bob Tutupoli ya, dengan judul lagunya Kerinduan. Kemudian ada Diana Nastion, Bercinta di Udara. The Rembrandts ya, I Will Be There For You. Ada Betaria Sonata, Memori di Karaoke. Club Project, Menjemput Impian. Endang Estaurina, Rinduku Tiada Yang Tahu. Ada Santa Esmeralda, You Are My Everything. Katon Bagaskara, Negeri di Awan. Ita Purnama Sari, Dalam Tatapanmu. Kemudian Mimpiku dari KSP. Sekali lagi dari Cool Colors. Kemudian Yesterday, The Beatles. Cintaku Terbang di Langit Biru dari Ani Carrera. Bila Kau Seorang Diri dari Rinto Harahap. Dan Malu dari Uli Sigar Rusadi. Dan ada Hilang Permataku dari Is Haryanto. Nah itu Bang, lagu-lagu yang bisa dipilih ya. Assalamualaikum Bang Adit. Waalaikumsalam Mbak Fatimah Umar ya. Ada Bintang di Langit. Aku aja sih nambahin Bintang. Selamat malam Mas Aditya yang ganteng, gagah, hendak nelpon karena kawa masuk Mas Adita. Antrenya banyak. Pian kalau mau nelpon ke sini ya. Kalau mau nelpon ke sini boleh ya. Aku angkatnya. Aku terima nih, kebukain ya. Aku terima dulu nih. Yang masuk ternyata Mama Madan. Assalamualaikum Mama Madan.
1: Waalaikumsalam.
0: Langsung ulun sapa. Malam Adit, malam juga Mama Madan.
1: Langsung lah.
0: Hayal mendije dah, kada ingat lagi nah mau mutar.
1: Iya, kada ingat lagi monitor ya kalau sudah 10:30 sekali.
0: Masih sawat request, mai aman.
1: Aman terkendali. Apa lagunya? Ani Carrera kata dia
0: adalah. Ada Ani Carrera, Cintaku Terbang di Langit Biru, naik pesawat Garuda. Nah, terbang. Hafal lu liriknya naik pesawat Garuda.
1: Hanya raja turun ya kalau.
0: Iya, oke. Okay. Ini pas Mbak Fatimah Umar juga nah, request juga lewat TikTok nah Ani Carrera juga aja.
1: Nah, siap. Kita bersamaan Mbak Fatimah aja bersamaan kita ya kalau.
0: Nah,
1: berdudi empat ajak toh. Timbang ada bapak ya kalau.
0: Salam dari Mas Bintang nah, saat malam Mama Madan jar. Siapa lah Bintang nih lah?
1: Rasanya atuh sama Mama Tiara, Abah Tiara kayak itu rasanya tuh.
0: Abah Tiara.
1: Munnya kada salah.
0: Abah Tiara pinanya.
1: Nah.
0: Ulun.
1: Akunnya berganti.
0: Abah ganti kah? Lain-lain Anelia lagi kah?
1: Anonya akunnya tuh pina mengganti namanya.
0: Oh, ngarannya mengganti. Melihat orangnya lo. Pinanya kayak apa cara? Pinanya iya bang.
1: Nah, iya tuh. Nama bininya tuh.
0: Oh iya kah? Oh ini ada tumpukan baju nah. Tumpukan baju jer.
1: Jahitan banyak ya kalau.
0: Jahitan banyak nah. Pegawai banyak ya kalau.
1: Nah, ya itu tuh melihat profil ya tuh menye banyak mumbo mama atau lah mama Tiara.
0: Oke. Aduh, hey. Nah pas bareng Bapak Tim Omar jar. Lagunya tadi pas banar jar Bang Adit bu kumis jar.
1: Kumisnya.
0: Biar tahu lah kumis ulun mah pian lihatnya di
1: TikTok. Bangkunya nya tadi ya kalau.
0: Melihatnya kumis ulun lah panjang di ujung kayak wak lele. Di tangan di bawah hidung maka kada buku kumis siwak lele.
1: Nah, kata kami lah nyambat lah. Nah.
0: Kada ulun juga melihat seorang nah. Gila kayak wak lele jadi di ujung aja yang pina tabal. Orang Cina punya panjang nih. Aduh. Salamnya mah buat siapa mah?
1: Salamnya Mbak Fatimah, Tiara, Abah Kalbi, Abah Sepian, Abah Aan yang kalau si Mama Alpi kada masuk lah.
0: Ai, Mama Alpi ini pinanya pulsanya nang habis, HP-nya hanyar sudah padahal. Ayo Mama Alpi, HP hanya Mama Alpi, telepon Bang.
1: Ya am, dipajak kan dipatoknya tuh HP-nya tuh.
0: Ih, pulsanya kak Dida jarna, makanya nelpon WA aja, jangan nelpon ke nomornya.
1: Siapa?
0: Mama Alpi.
1: Yang ampun handil bakti. Lawas gila tuh kadang nelpon tuh.
0: Handil bakti. Oh, ih, itu jarang jo monitor.
1: Itu monitor aja tapi kada nelpon lagi.
0: Diminto. Kalau Bang lagi ada ibu kan biasanya ini lagi anu kalau malam ini lagi jaga. Tuh.
1: Jaga bisa juga tuh.
0: Kalau
1: di paling urang handil bakti.
0: Namun siang, nah siang biasanya di narancak gabung tuh siang, malam ini jarang sedikit.
1: Anu, gue satu guring bisa coba keluyuhan lo siang.
0: Bisa jadi
1: lo.
0: Bucur pulang. Siang kan sambil jaga sambil monitor kan apa malam ini siang istirahat lagi.
1: Ini nah, kayak malam nanti bisa hayal-hayal lo, gak ingat lagi lo.
0: Pulang.
1: Mau siang tuh bisa teguring, Bang.
0: Bisa aja. Nah,
1: yang ada nih, Bang lah.
0: Ya uyuh
1: itu
0: sudah.
1: Itu pulangnya guring.
0: Biasaan gitu kita rancak aja dah.
1: Gak seberat tahan aja gini lah.
0: Okay.
1: Salam-salamnya yang di grup, di TikTok, salam kenal, yang belum kenal, yang kenal makin kenal lagi.
0: Okay.
1: Kita berdapatan 14 hari lagi ya, Bapak.
0: 14 hari lagi, Bapak?
1: Oh, kok siapa kaisah pulang?
0: Martahulun apa?
1: IP.
0: Iya.
1: Pasti kena ada jatuh
0: orangnya. Alhamdulillahirobbilalamin. Nah,
1: yang mendengar dulu ya kalau
0: ingat. Yang di TikTok juga kalau nyokap datang siapa tuh Mbak Fatima Umar kan dari Jogja datang ke Banjar, tenang aja.
1: Apa lu selajur?
0: Soalnya di BTIKP itu ada kamar hotelnya.
1: Nah, adik tahu aja tuh hanya.
0: Si Ipeh kena menyewakan kamar hotelnya.
1: 12 juta tuh dia tadi dan yang kawat digunakan itu 12 kamar.
0: 12 kamar nah.
1: 12 kamar sih itu yang kawat yang di pengarannya. Apa pengarannya yang di
0: kalau digoreng
1: pengarannya bahasa orang Wayah ini tuh apa pengarannya?
0: Booking.
1: Nah, han ya kalau han mama nang kakak ini haran.
0: Iya,
1: pesan kayak makanan hal lagi lah.
0: Pokoknya anggap aja Mbak Fatimah Umar lagi diklat di Banjarmasin.
1: Nah, wujir ya kalau selajurnya lajur loh.
0: Sekamar tuh berapa? 2 kah? 4?
1: Nah, mana tahu kan suka situ lagi di
0: Tai. Kalau Pang Ipah tahu rasanya sekamar berdua, Bang. Kalau kada salah, sekamar berdua.
1: Berdua, Bang, biasanya. Nah, kayak anu juga tuh. Kan yang hotel yang penginapan kayak orang tuh ya,
0: kalau lah, bahasa. Pokoknya penginapan di Banjarmasin, Mbak Fatimah Umar kalau mau datang aman. Cuman untuk pesawat dan transportasinya biar seorang, ya. Menyediakan rumahnya aja, jarakan guring.
1: Luan makannya ya lo.
0: Luan makan aman ya. Kalau nya pesawatnya, mobilnya, sorangan bayar ya. Oh pesawat larang mah ini.
1: Iya orang dah liburan tuh.
0: Kada dah sebujur main naik main ke Jakarta atau ke Surabaya ya, 1 juta lebih dah.
1: Dari Prokcahu ke Banjarmasin biasanya 5,5 kan 600 ini 700 lebih.
0: Nah naik lo parak 1 juta.
1: Itu hari raya semalam kada sampai 6 lagi.
0: Itu Puruk Cahu kan parak sudah.
1: Nah
0: gini namanya ke Surabaya, ke Jakarta. Itu aja kayak Mbak. Kayak Mbak Nurul tuh nah, kada kau pian tolong Mbak Nurul. Nah, inya tuh handak bulik ya, handak bulik ke Medan aja kada kawa parak 3 juta.
1: Waduh.
0: 2 kali pesawat transitnya.
1: Pakai kapal lagi din Mbak Nurul.
0: Pakai kapal 3 hari rasanya.
1: Ini rasa kali honeymoon inya ya Allah.
0: 3 hari bolak-balik seminggu jatah habis saya lagi ke cuti. kita bawa panjang bagi sama mana?
1: Di belakangan perelaan lah di belakangan kesehatan kita seberatan. Dibungkus lagunya assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakang Ramadan ada siapa kita terima kembali 3251562 ataupun 0811511410. Halo, Melody Memory. Terputus. Halo, Melody Memory.
2: Halo, Melody Memory.
0: Waalaikumsalam, siap Bu Bambang.
2: Gimana kabarnya Bu?
0: Alhamdulillah sehat walafiat Bu.
2: Lagunya ada apa?
0: Lagunya ada Bob Tutup Poli Kerinduan, Ani Carrera Cintaku Terbang di Langit Biru.
2: Itu aja Bob Tutup Poli.
0: Bob Tutup Poli siap Bu Bambang.
2: Okay. Ya, salamnya buat Mbak Rika ya yang ada Jember.
0: Siap.
2: Terus Mbak Pinopo, semuanya salamnya sampai sukses.
0: Oke.
2: Okay.
0: Amin.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh buat Bu Bambang yang di kawasan Danau Salak. Dua lagu untuk Anda pendengar ya, Kerinduan dari Bob Tutupoli dan Cintaku Terbang di Langit Biru Ani Carrera.

0: Alright, so here we are, one of the elephants.
1: Iya, tepatnya 23 April 2005. Video perdana sepanjang sejarah YouTube itu diunggah. Lebih tepatnya, kurang lebih 1 bulan setelah platform berbagi video itu didirikan 14 Februari 2005. Dialah Joel Karim, salah satu pendiri YouTube yang mengunggah video berjudul Me at the Zoo yang berdurasi singkat hanya 19 detik. Video itu diambilnya di depan kandang gajah kebun binatang San Diego Zoo. Bahkan kualitas video tersebut sangat rendah, belum sejernih saat ini. Konten Karim menjadi saksi revolusi digital yang berkembang di platform YouTube. YouTube didirikan Karim bersama dua rekannya, Chad Hurley dan Steve Chen. Setelah YouTube diakuisisi oleh Google, Joel Karim mendirikan EA Ventures atau University Ventures. Kini, YouTube terus berkembang menjadi platform raksasa untuk berbagai video.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bersatu dengan informasi dan inspirasi, kembali lagi masih bersama Aditya pendengar ya di Melody Memory ya. Dan udah enggak berasa 56 menit lepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah, artinya satu penelpon lagi deh kita terima. Halo Melody Memory.
1: Halo, assalamualaikum Mas Ali.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas Bintang ya?
1: Iya. Ini dari Bapak Bintang.
0: Bapak Bintang. Kita ganti ngarannya Mama Danai, Bapak Bintang.
1: Asalnya ngarannya apa? Abah-abah.
0: Bintang di Tanjung, salah di Tanjung. Jar di mana ada pian tuh?
1: Di Wirang
0: Tanjung. Iya. Nah.
1: Kabarnya bagus Tanjung ya, Bang.
0: Alhamdulillah bagus banar.
1: Iya. Lawas anak-anak kalau kau masuk anak mesin itu.
0: Lawan juga pian banyak gawian lo.
1: Di WA nih bila kita manggil bisa tertumpang gitu mesin itu.
0: Nah, ya itu Pang.
1: Balapis-lapis. Kalang menunggu-nunggu nah.
0: Mau kada mau eh baik langsung lewat sini. Ya nah pas pahabisan yo pin penutup dah we ini.
1: Ada minggu tadi kami teleponan lawan Haji Anton di Tanjung.
0: Alhamdulillah.
1: Anu aja. Mama Madem noh pangan tinan ge.
0: Itu sebujur maka tadi kami bahas tadi.
1: Kiapa kita aja telakan aja.
0: Sampai
1: handa-handa Pang, tapi Pak akhirnya karena kan tahu belum menentukannya.
0: Pian hitung ya 14 hari mulai esok. Nah, hitung 14 hari mulai esok. Esok tuh anggap sehari sudah. Sampai 14 hari kira-kira ada hauran kada pian tanggal situ.
1: Ya bila ada hauran kita digawi bedahulu anu adik saya.
0: Jadi pas hari itu usahakan tuntung gawian amunnya urang handak mau order ditahan ya, dulu stumat.
1: Yang anak diambil ya kalau ditentukan mudah dulu.
0: Bujur, kalau orang hanya anak mulah tahan dulu stumat. Ken, mengambilnya ken aja dulu toh. Nah jadi kalau tuh kumpulan pulang,
1: anak jah jantan gak bila aja pas ada pengantinan ya pas perkumpulan berkataan.
0: Udah sabujur.
1: Mau kita tulak yang hari-hari lain lah berapa orang. Aja ada yang
0: bujur. Nah lawan juga takut nih Pak Janton Hidin namunnya bawa mobil anu kumpulakan kekawanan

0: yang ada di Tanjung, jadi Bim Bayan.
1: Yusuf, ya Pak Yusuf.
0: Tahu
1: kemahnya
0: nah. Nah,
1: kita tahu di
0: Singgahi ya kalau.
1: Iya, Singgahi.
0: Namunnya aja Antun ngalibu mobil pick up pian dia bawa Bahtiarai. Ya kalau.
1: Iya.
0: Tapi ulah akan dulu anunya terpalnya aku pindah hujan. Atau kada supaya kada panas. Ya udah. Karena menyupirnya bergantian jadi pernah haji Anton.
1: Madam undangannya holo.
0: Madam undangannya. Sip, sekira tahu tanggal pastinya ya kalau lah.
1: Kada ada impunya belum lawan mama nah.
0: Ayo Mama Dan ditunggu habarin nang jauh budulu Mama Dan ai. Jadi kok
1: haji Anton kancang-kancang dah.
0: Nah.
1: Tapi haji Anton dah dengi holo undangannya belum ya haji Anton.
0: Nah, sip.
1: Apa aja kok. Kita batur aja lo, jadi Pak akhirnya karena semingguan hendak hari-hanya batur pulang ya lo.
0: Nah pas tuh mendata siapa-siapa mulai Tanjung nang searahnya lah. Siapa yang kau buat langsung.
1: Iya.
0: Nah sip, oke deh. Pas habis waktunya Abah Bintang ae.
1: Lagunya ikutan aja nama satu Pak.
0: Oke. Sip.
1: Iya. Ya mudah-mudahan Mas Adit terlalu sehat.
0: Amin, rabbal alamin.
1: Iya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dari Mas Bintang yang ada di Wirang Tanjung. Baik pendengar dan kawan-kawan semua yang udah gabung di TikTok juga, terima kasih atas perhatian dan kebersamaannya karena tepat pukul 23 waktu ini setengah. Aditya harus undur diri dari indra dengar Anda, dari layar handphone Anda juga. Karena setelah ini Aditya mau pamit dulu ya. Tapi gak tutup siaran ya, karena abis ini Pro 1 masih akan menemani Anda dengan sajian jazz music ya, sampai dengan pukul 24 nanti. Jadi pamit, sampai jumpa.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat. Dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila, Banjarmasin.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Banjarmasin malam ini.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI dengan esensi buku. Wentira Kota Gaib, karya Randu Alamsyah. Wentira Kota Gaib merupakan novel karya Randu Alamsyah, penulis yang tinggal di Banjarbaru. Buku terbaru Randu Alamsyah ini mengikuti perjalanan Rio, seorang volunteer kemanusiaan yang terjebak di dalam kota Wentira di Sulawesi Tengah. Buku terbaru Randu Alamsyah ini mengikuti perjalanan Rio, seorang volunteer kemanusiaan yang terjebak di dalam kota gaib Wentira di Sulawesi Tengah. Saat itu, dia sedang mengumpulkan data pasca tsunami yang melanda kota Palu. Perjalanan dengan misi kemanusiaan itu membawa Rio mendengar dan menyaksikan berbagai macam keanehan yang terjadi setelah bencana besar. Dia diberitahu selain Palu, ada kota lain yang terdampak tsunami. Kota itu adalah Wentira. Kisah kerajaan gaib Wentira merupakan salah satu misteri yang dipercaya di Indonesia. Konon, Wentira adalah kota gaib yang digambarkan sebagai kerajaan besar di tanah air. Letak Wentira berada di daerah kebun kopi di kawasan hutan belantara antara kota Palu dan Kabupaten Moto, Sulawesi Tengah. Salah satu wilayahnya berada di area kebun kopi Donggala. Sebagaimana legenda tentang kota gaib, Wentira juga tak kasat mata. Namun penduduk setempat meyakini bahwa di tengah-tengah hutan di daerah kebun kopi, pegunungan yang mendindingi kota Palu adalah sebuah kota dengan peradaban yang maju. Pintu gerbang menuju kota ini adalah sebuah monumen berwarna kuning yang dibuat oleh otoritas setempat. Dari sini, cerita tentang orang yang hilang karena masuk ke Wentira beredar dari mulut ke mulut. Randu mengkolaborasikan cerita mitos tersebut dalam tragedi tsunami Palu. Tsunami itu bukan hanya berdampak fisik, tapi juga metafisik. Ada semacam guncangan pada kosmos Wentira yang membuat mereka keluar dari portal gaib. Ceritanya berkembang seputar itu. Setelah adanya guncangan tsunami Palu, novel Wentira Kota Gaib mengangkat bukan saja tentang Wentira, namun juga memberi pandangan sekilas kepada mitos tua yang membentuk kota Palu. Petualangan Rio menjadi relawan membuka misteri tentang kota ini. Dengan menggabungkan misteri, keajaiban, cinta, dan kisah perjalanan kreatif, Randu Alamsyah mengajak semuanya untuk menjelajahi Wentira. Novel Wentira ditulis pertama kali di platform Wattpad pada tahun 2020 hingga menjadi naskah buku yang diakui oleh penerbit 2 tahun kemudian. Sebelumnya, Randu Alamsyah juga menulis naskah horor pertamanya, Air Mandi Mayat, di tahun 2018. Baik Air Mandi Mayat maupun Wentira sekarang sedang dalam proses pembuatan film. Demikian esensi buku Wentira Kota Gaib karya Randu Alamsyah dari RRI untuk Indonesia.

Depresi atau dalam istilah medis disebut sebagai gangguan depresi mayor adalah gangguan mental yang mempengaruhi perasaan, cara berpikir, dan cara bertindak seseorang. Individu yang mengalami depresi cenderung merasa sedih dan kehilangan minat untuk melakukan aktivitas yang biasa dilakukan. Kondisi ini kemudian dapat menyebabkan berbagai masalah emosional dan fisik hingga menurunkan kinerja pengidapnya. Ada banyak faktor pemicu depresi, namun yang sering terlihat adalah penyalahgunaan obat terlarang, memiliki kepribadian tertentu, dan pernah mengalami trauma. Bahkan penderitanya bisa berakibat penyakit fisik dan paling utama merusak mental. Dari situs halodoc.com memberikan beberapa cara untuk mencegah depresi, yaitu menghindari kebiasaan menyendiri, buat hidup lebih santai dan tidak stres, berolahraga secara teratur, serta buat hidup sederhana dengan perencanaan jangka pendek dan panjang.

0: Udah selesai belum, Mat?
1: Selo aja, Dang. Masih belum dapat nih idenya, Dang.
0: Astaga. Ini kan waktunya bentar lagi, Mat. Dan juga harus dikirim nih.
1: Tenang, tenang. Biasakan detik-detik terakhir juga dapat ide dan dapat moodnya, Dang.
0: Aduh, kebiasaan.
2: Gunakanlah waktu luangmu sebelum datang waktu sibukmu.
3: Banjarmasin malam ini. WhatsApp 0811 511 1410. Instagram, Facebook, dan YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin.

hanya berita hoaks yang mengganggu psikologis kita. Namun, informasi yang terus-menerus tentang pandemi virus corona dapat mengakibatkan peningkatan kecemasan dengan efek langsung pada kesehatan psikologis atau mental kita. Dikutip dari BBC News Indonesia, laporan terbaru tentang peningkatan xenofobia atau tidak suka dengan sesuatu yang asing atau baru dan rasisme mungkin sudah menjadi tanda pertama dari perubahan psikologis ini. Jika prediksi penelitian ini benar, wabah ini juga mungkin mencerminkan pergeseran sosial dan psikologis yang lebih dalam. Selalu berpikir positif untuk hidup lebih baik, karena hidup bukan tentang hari ini saja.

Proses itu kenal informasi dan inspirasi pendengar 50 menit lepas dari pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Artinya Aditya harus undur diri dari indera dengar Anda di Banjarmasin Malang. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa.

Renungan Malam Garam dan Telaga. Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datanglah seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Tamu itu memang tampak seperti orang yang tak bahagia. Tanpa membuang waktu, orang itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak hanya mendengarkannya dengan seksama. Ia lalu mengambil segenggam garam dan meminta tamunya untuk mengambil segelas air. Ditaburkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduknya perlahan. Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya, ujar pak tua itu. Pahit, pahit sekali, jawab sang tamu sambil meludah ke samping. Pak tua itu sedikit tersenyum, ia lalu mengajak tamunya ini untuk berjalan ke tepi telaga di dalam hutan dekat tempat tinggalnya. Kedua orang itu berjalan berdampingan dan akhirnya sampailah mereka ke tepi telaga yang tenang itu. Pak tua itu lalu kembali menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu. Dengan sepotong kayu dibuatnya gelombang mengaduk-aduk dan tercipta riak air mengusik ketenangan telaga itu. Coba ambil air dari telaga ini dan minumlah. Saat tamu itu selesai mereguk air itu, pak tua berkata, bagaimana rasanya? Segar, sahut tamunya.

tergantung dari wadah yang kita miliki. Kepahitan itu akan didasarkan dari perasaan tempat kita meletakkan segalanya. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Pak Tua itu lalu kembali memberikan nasihat. Hatimu adalah wadah itu. Perasaanmu adalah tempat itu. Kalbumu adalah tempat yang kamu menampung segalanya. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah laksana telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan. Allah Maha Besar, Allah Subhanahu Wa Ta'ala selalu memberi yang terbaik. Tapi kita kadang berpikir, kenapa dia membebani kita seperti ini? Ingatlah firman-Nya, kadang apa yang tak kau sukai justru baik bagimu.

pendengar, sampai di sini kami menemani Anda mengantarkan rangkaian siaran sepanjang hari ini Sabtu 30 Mei 2026. Dari program Satu RRI Banjarmasin, kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 4.55 waktu Indonesia Tengah melalui Pancar FM 97,6 MHz. Akhirnya, selama seluruh kerabat kerja yang bertugas, kami mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat berpisah, sampai jumpa kembali besok pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar. Inilah program 1 RRI Banjarmasin Radio Publik Milik Bangsa. Kembali di udara menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, hari Ahad atau Minggu tanggal 31 Mei 2026. Melalui frekuensi FM 97,6 dari Banjarmasin, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Terimalah salam dari kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 511 110.

0: 97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada yang saat ini sedang mendengarkan kami di RRI Program 1 Banjarmasin. Senang sekali saya Fadli kembali menjumpai Anda di Banjarmasin pagi ini dengan beragam program yang akan kita hadirkan di hari ini, hari Minggu tanggal 31 Mei 2026. Yang tanya nanti akan ada program kuliah subuh, dan juga nanti akan ada program lintas beno pagi, dan dilanjutkan nanti dengan berbagai informasi teraktual lainnya yang kita hadirkan di pagi hari ini. Namun sebelumnya kami informasikan di Banjarmasin dan sekitarnya telah tiba waktu sholat subuh. Kami ucapkan terlebih dulu selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi Anda yang menjalankan. Semoga ibadah subuh kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kita ucapkan juga seluruh pendengar yang menjalankan ibadah sholat subuh, semoga diterima juga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan perjalanannya menuju musala ataupun juga masjid lancar sampai dengan ketujuan. Dan pendengar, untuk membuka Banjarmasin pagi ini kita dengarkan pengajian Al-Qur'an yang dibacakan oleh Jumran dan Sari Tilawah oleh Bardiah. Bacakan Quran surah Al-Baqarah dari ayat 185.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم

الشهر فليصم. ومن

0: Sadaqallahul'azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, pembeda antara yang hak dan yang batil. Barang siapa di antara kamu hadir di negeri tempat tinggalnya di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan lalu ia berbuka, maka wajib baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya, dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang mendoa apabila ia berdoa kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka berikrar kepadaku agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Dalam hidup, banyak dari kita sibuk mencari rezeki di tempat-tempat yang menguras tenaga dan jiwa, bekerja tanpa lelah, menyusun rencana demi rencana, dan bahkan berlari mengejar segala peluang yang ada. Namun, seringkali kita lupa, ada satu jalan yang justru membuka banyak pintu kebaikan. Kalimat indah yang kadang diri kita lupa, yakni mengucap istighfar.

0: Memohon ampun bukan hanya tentang menghapus dosa. Di balik kalimat astagfirullah tersimpan janji keberkahan. Bukan hanya harta, bukan sekedar uang, tetapi setiap bentuk kemudahan, ketenangan, dan kebaikan yang menopang hidup kita. Kadang rezeki terasa sempit bukan karena kurangnya usaha, melainkan karena ada penghalang yang tak terlihat. Dosa yang belum kita sadari, kesalahan yang belum dimintakan ampun. Jadikan istighfar sebagai teman yang setia dalam setiap langkah.
1: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 4.

Banyak keutamaan yang bisa didapat apabila seseorang mengerjakan sholat subuh. Tidakkah kita takut dikatakan sebagai orang yang munafik karena meninggalkan sholat subuh? Dan kebanyakan orang meninggalkan sholat subuh karena aktivitas tidur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya, sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Kajian Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Mendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. SHMAG.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustadz, kita persilahkan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
8: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Siaran Islami Ba'da Subuh siap menemani Anda dengan berbagai topik.
1: Saling menyapa dan kita sama-sama untuk membedah terkait dengan haji.
2: Dalam ketakwaan itu kita mempersiapkan. Ketakwaan itu berarti kita berusaha untuk menjalankan apa yang telah diperintahkan oleh Allah.
3: Tapi sesungguhnya lebih banyak apa yang Allah berikan kepada kita dibandingkan apa yang kita sebutkan sebagai keluhan itu tadi.
0: Bersama dengan Ustadz-Ustazah yang kompeten dan terpercaya.
4: Alhamdulillah telah hadir bersama kami Profesor Dr. H. Jalaluddin M.Hum.
5: Bergabung melalui live chat YouTube kami. Pendengar sudah hadir narasumber dari Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin, Ustadz Dr. Nuryadin S.Ag. S.H.M.Ag.
6: Mendengarkan terlebih dulu pengantar yang akan disampaikan Ustadz Husaini pada kesempatan Ba'da Subuh ini. Ustaz, kita persilakan.
0: Dengar dan saksikan Kuliah Subuh setiap hari dari pukul 5.30 sampai 6.30 waktu Indonesia Tengah, hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin,
7: kanal informasi dan inspirasi.
8: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

0: Tata ikuti kuliah subuh Pro 1 RNI Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin, sayyidina maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahli sadri wa yasirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pendengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah, di mana saja anda berada yang saat ini mendengarkan dan juga menyaksikan siaran kuliah subuh edisi hari ini, hari Ahad, tanggal 31 Mei 2026, atau juga kita memasuki 14 Zulhijjah 1447 Hijriah. Program Kuliah Subuh merupakan program kerjasama dengan Universitas Islam Negeri Antasari, dan edisi hari ini kita insya Allah akan sama-sama berdiskusi, akan sama-sama berdialog, dan juga akan sama-sama belajar untuk ilmu keagamaan kita yang insya Allah akan dihadirkan dengan narasumber kita yang insya Allah luar biasa kompeten di pagi hari ini. Dan pendengar kaum muslimin muslimat rahimakumullah, topik yang kita angkat di pagi ini yaitu nikmat yang banyak, apalagi juga berkenaan dengan beberapa hari terakhir ini mungkin ada yang mendapatkan begitu banyak nikmat dari berbagai hal, entah itu rezeki, entah itu kesehatan, entah itu juga makanan dan lain sebagainya. Nah, kita sudah tersambung dengan Akademisi Uin Antasari, dan alhamdulillah pagi hari ini bersama Pak WR1 nih, Uin Antasari, Pak Ustadz Dr. Muhdi Magi. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, salam kenal, saya Fadli, Pak Ustadz. Insyaallah mudah-mudahan selalu sehat Pak Ustadz ya.
2: Amin.
1: Amin ya rabbal alamin. Pak Ustadz, saya jujur mendengar kata nikmat yang banyak ini, terpikir di kepala saya itu mungkin Idul Adha ini yang mendatangkan kenikmatan yang begitu banyak Pak Ustadz ya, dengan mungkin banyak dari kita yang merasakan bisa makan daging lagi dan lain sebagainya. Terus mungkin kesehatan juga merupakan nikmat juga Pak Ustadz ya, dan juga rezeki. Nampaknya itu yang mungkin akan kita bahas di pagi hari ini insya Allah Ustadz ya.
2: Iya betul.
1: Betul, masya Allah. Mudah-mudahan ini kita bisa ikuti secara penuh. Mudah-mudahan bagi Anda pendengar dan pemirsa nanti yang ingin bertanya, Anda bisa bergabung bersama kami di line telepon 0511-3251562 dan juga di 0811-5111410, ataupun juga di hotline Halo RRI di 0811-40976. Dan juga Anda bisa bertanya melalui live chat di YouTube RRI Pro 1 Banjarmasin dan di aplikasi RRI Digital. Kita akan dengarkan terlebih dulu pengantar yang disampaikan Ustadz Dr. Muhdi MAG. Kepada Pak Ustadz, kita persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu da ila yaumil qiyamah. Allahumma aftah lana hikmataka wa ansur alaina rahmatak min fadlaini rahmatik ya ilahal alamin wa ya arhamar rahimin. Wa ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar. Fashalli li rabbika wanhar. Inna shani'aka huwal abtar. Shadaqallahul azim wa shadaqan nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wasyakirin fa insyaallah amin. Hadirin wal hadirat, para pendengar sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama saya ucapkan terima kasih ya kepada Mas Fadli selaku host pada kesempatan ini, dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan ini kembali kita dapat melaksanakan program kita yang merupakan kerjasama antara UIN Antasari Banjarmasin dengan RRI Pro 1. Benar yang diungkapkan oleh Mas Fadli tadi bahwa kita sekarang ini masih berada dalam suasana Idul Adha ya, bertemu dengan sahabat, keluarga dan lain sebagainya, yang itu sebenarnya adalah merupakan wujud dari rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, pada kesempatan ini kita ingin menajamkan ya kembali tentang bagaimana sesungguhnya syukur itu kita lakukan. Syukur itu dapat kita lakukan dengan kita merenungi perihal hidup dan kehidupan kita ini ya. Tidak usah jauh-jauh, yang ada pada diri kita saja. Bahwa sampai detik ini kita masih bisa bernapas gitu ya. Bernapas, menghirup udara, kemudian menghembuskannya kembali sampai-sampai kita tidak sadar keadaan tersebut ya. Napas kita tarik kemudian dihembuskan ya, sambil beraktivitas itu tidak sadar bahwa kita itu sedang bernapas lah begitu ya. Kemudian detak jantung kita itu tiada henti memompa dan mengalirkan darah ke seluruh tubuh ya. Nah, kita bisa melihat dan membedakan bentuk dan warna. Kemudian kita bisa mendengar dan membedakan bunyi dan suara ya. Mulut kita dengan segala kelengkapannya bisa berbicara, berkomunikasi ya. Kemudian lalu bisa makan dan minum ya, untuk memenuhi kebutuhan nutrisi kita ya. Kemudian juga kita bisa merasakan ini asin, ini manis ya, ini pahit gitu. Nah, itu kan nikmat yang luar biasa kalau kita hayati ya, dengan penghayatan yang mendalam. Salah satu saja misalnya di antara nikmat yang diberikan Allah itu berkurang dari kita, biasanya lalu timbul masalah ya, timbul masalah. Oleh karenanya para pendengar sekalian, kalau misalnya terjadi satu masalah dari apa yang diberikan Allah kenikmatan kita ini, kita bisa kemudian mengingat nikmat itu diberikan Allah pada masa lalu dengan sangat luar biasa sempurna. Nikmat pendengaran misalnya ya, penglihatan ya, seiring dengan usia yang terus bertambah, tentunya nikmat itu tidak bertambah tapi dia berkurang secara materinya ya. Yang dulu kita melihat dengan tidak pakai kacamata, sekarang harus memakai kacamata. Yang dulunya kita misalnya mendengar dengan jelas ya, sekarang seiring dengan usia yang terus menua ya, pendengaran itu kadang-kadang terganggu ya, sehingga kita perlu mengulangi agar orang mengulang bicaranya. Itulah yang namanya kenikmatan itu secara materi dia berkurang begitu. Nah, hal yang kita sadari bahwa itu sesuatu yang wajar terjadi ya. Jadi keluh kesah misalnya itu sebaiknya dihindari ya. Kenapa? Karena kita mengingat berapa puluh tahun yang lalu kita diberikan Allah nikmat yang sempurna terkait dengan keadaan diri kita itu. Maka kesyukuran itu tidak akan berkurang, dan kita terus mengingat-ingat rasa syukur ini kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pemberi nikmat itu sendiri. Allah sendiri mengingatkan kita ya, di dalam Al-Qur'an surah Ibrahim ayat 34. Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, niscaya kamu tidak dapat menghitungnya ya. Sesungguhnya manusia benar-benar zalim dan kufur nikmat itu. Jadi ini sindiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ini menjadi warning bagi kita bahwa dari ujung kepala sampai ujung kaki itu nikmat Allah luar biasa, ribuan bahkan lebih. Nah, kita tidak bisa menghitungnya. Ya, nah oleh karenanya di ketika kita mengeluh misalnya lantaran nikmat itu berkurang dari kita, maka kita termasuk orang yang zalim lagi kufur nikmat gitu ya. Nah, sehingga banyak keluh kesahnya, bahkan barangkali di dalam hatinya itu bahwa Allah tidak adil dengan dia misalnya. Nah, itu kan termasuk daripada golongan yang kufur. Oleh karenanya ketika misalnya Anda pernah sakit gigi misalnya ya, suatu ketika sakit gigi, maka memang luar biasa sakitnya kan. Tapi ketika misalnya kita mengingat bahwa berapa tahun belakangan tidak pernah sidiki misalnya, itu yang diingat nikmatnya itu. Oleh karenanya paling tidak itu menjadi semacam apa ya, pengurangan rasa gitu ya terhadap sakit tersebut. Oleh karenanya kita bisa berpikir bagaimana kita mencari kesembuhan. Nah, begitu. Nah, kenapa demikian? Karena Allah itu kan yang Maha Memberi, ya. Yang namanya orang yang memberi, ya kita tergantung kepada si pemberi itu. Dan Allah Subhanahu wa taala ketika Dia ingin mencabut nikmat ya yang diberikannya kepada seseorang itu, kadang-kadang tidak ada aba-abanya, ya. Oleh karenanya tidak sedikit misalnya seseorang yang sebenarnya menikmati berbagai fasilitas ya kehidupan di dunia ini, tiba-tiba berhenti bernapas, tubuhnya membujur berubah menjadi sesosok mayat. Jadi sungguh tidak seorang pun dapat menolak ya kematian misalnya. Nah, di mana terhentinya nikmat Allah kepada dirinya itu. Nah, oleh karenanya ini yang patut kita sadari, supaya bagaimana kita dalam menjalani hidup dan kehidupan ini senantiasa di dalam syukur nikmat ya, tidak banyak mengeluh, tidak memvonis Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang tidak adil misalnya, lantaran nikmat itu berkurang dari kita. Memang Allah Subhanahu wa taala ya, karena Allah lah yang memberikan nikmat itu. Ya Allah menghendaki seseorang itu diberikan nikmat sekian, orang yang lain diberikan nikmat sekian, ya. Tidak sama Allah memberikan rezeki itu. Oleh karenanya berusaha dengan sekuat tenaga itu sudah sesuatu yang lumrah dilakukan gitu ya. Dan ketika usaha itu tidak sesuai dengan ekspektasi, tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka kita kembalikan bahwa ini tidak luput dari kehendak Allah Subhanahu wa taala, sambil kemudian banyak berdoa semoga apa yang dia lakukannya ke depan itu akan lebih baik. Nah, para pendengar sekalian rahimakumullah, kalau kita kembali kepada surah Al-Kautsar tadi ya, Al-Kautsar itu kan nikmat yang banyak gitu ya. Maka sesungguhnya mensyukuri nikmat itu, kalau kita kembali kepada surah Al-Kautsar itu, maka hendaklah seseorang pertama mengakui bahwa semua itu dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih lagi penyayang. Kenapa? Karena pengakuan ini akan mendorong semangat untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas ya. Yang secara khusus di dalam surah Al-Kautsar ini dinyatakan dengan dua bentuk ibadah. Yang pertama adalah salat ya, kemudian yang kedua berkorban ya. Itu dua bentuk ya sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Nah, salat tentunya menempatkan diri kita di hadapan Allah sebagai hambanya yang lemah ya, yang tidak punya apa-apa, yang seluruh hidup dan kehidupan kita bergantung sepenuhnya dengan kudrat dan iradat serta rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala ya. Ketika salat kita tegakkan semata-mata karena zikir dan untuk memelihara zikir itu sendiri, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa aqimis salata lizikri, dan tegakkanlah salat karena dan untuk zikir kepadaku. Dan sesuai dengan apa yang tertuang di dalam surah Al-Kautsar ini, sebenarnya fasalli, maka salatlah kamu. Ini sebagai bentuk daripada balasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpah ruahkan berbagai kenikmatan itu kepada kita. Bahkan salat itu sendiri adalah sebuah kenikmatan. Ya, karena sesungguhnya nikmat itu tidak saja dalam artian materi ya, tetapi juga dalam artian immateri yang bersifat batiniah ya. Betapa misalnya ketika kita melaksanakan salat, ya, maka Allah akan pelihara kita daripada perbuatan keji dan mungkar. Ya, dengan salat maka seseorang akan terhindar daripada keinginan, daripada perilaku yang sifatnya itu mungkar, yang dilarang dan mengandung dosa, ya. Nah, ini kan luar biasa hikmat daripada salat ini. Jadi salat sebenarnya adalah sebuah bentuk nikmat sehingga kita terhindar atau terpelihara daripada perbuatan dosa, ya. Nah, dan secara batiniah juga ketika kita selesai melaksanakan salat maka akan terasa nyaman, ya, di dalam batin kita. Kenapa? Karena zikir itu dia berujung kepada ketenangan, ya. Ala bi zikrillah tatmainul qulub. Dan hanya dengan zikir kepada Allah maka hati akan menjadi tenteram. Dan bentuk salah satu bentuk zikir yang utama itu adalah salat. Nah, tentunya salat yang bagaimana gitu, ya. Karena tidak sedikit orang yang salat itu ternyata maksiatnya juga jalan, ya. Tidak sedikit orang yang salat itu tidak pernah merasakan kenikmatan salat. Maka penting sekali dikaji bagaimana salat yang dapat membentengi seseorang itu dari perilaku maksiat. Bagaimana salat itu yang dapat menimbulkan rasa sejuk di dalam dada kita, dalam hati kita, ini perlu dikaji. Oleh karenanya banyak majelis ta'lim, ya, tuan guru, ini perlu didatangi sehingga dari situ kita dapat wawasan tentang bagaimana salat yang baik dan benar itu sehingga menimbulkan rasa kesejukan di dalam hati kita. Nah, salah satu kunci daripada kita ketika ingin salat itu menimbulkan rasa nyaman di dalam hati itu, yang pertama kita harus wajib beranggapan bahwa kita itu memerlukan kepada salat. Sehingga salat itu tidak sekedar kewajiban, tapi keperluan dalam kehidupan kita ini. Ketika misalnya kita haus, kita perlu minum. Ketika kita lapar, kita perlu makan. Maka ketika kita ingin agar batin kita ini tenteram, ya, kemudian tidak dalam keadaan galau, ya, maka kita perlu kepada salat. Itu yang pertama yang harus kita tanamkan di dalam diri kita. Kemudian yang kedua, hendaklah kita itu hudurul qalbi ilallah. Ketika dalam sholat itu, maka suasana hati itu adalah hadir sertanya Allah. Maksudnya ketika kita sholat itu, maka kita betul-betul harus merasakan di dalam hati kita itu bahwa Allah itu memang ada. Adanya Allah itu tidak terbatas, gitu, ya. Dia melingkupi seluruh kehidupan ini. Maka ketika itu kita tanamkan la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, bahwa tidak ada daya dan upaya melainkan atas pertolongan Allah. Maka ketika kita mengangkat takbir Allahu Akbar, maka kita dalam keadaan atau suasana kebesaran Allah.

yang kemudian membuat batin kita tenang. Dan ketenangan batin ini sangat diperlukan dalam kehidupan ini ya. Seseorang itu ketika dia ditimpa satu masalah besar, tetapi dia hadapi dengan batin yang tenang, maka tentunya nanti inspirasi itu akan datang ya di dalam pemikiran dia untuk memecahkan masalah itu. Inilah hikmat ketenangan batin itu. Tapi ketika seseorang itu tidak punya ketenangan batin, padahal dia sholat, dia sholat malam gitu ya. Kenapa? Karena sholatnya tadi tidak menghasilkan ketenangan batin, sehingga masalah kecil saja bisa jadi besar. Nah, maka oleh karenanya mari kita maksimalkan sholat ini ya. Bagaimana sholat kita itu menghasilkan ketenangan batin, bukan sekedar ritual belaka, bukan sekedar melepaskan kewajiban belaka, tapi punya makna terhadap hidup dan kehidupan kita ini dalam rangka menciptakan kehidupan yang tentram gitu ya. Nah, jadi fasholli itu yang di dalam surah Al-Kautsar tadi. Kemudian disambungkan wanhar gitu ya. Dan hendaklah berkorban. Nah, kalau fasholli itu adalah hablum minallah itu ya. Kemudian wanhar ini hablum minannas. Bahwa sesungguhnya di dalam hidup dan kehidupan ini kita tidak saja menjalin hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala secara vertikal, tapi penting juga bagaimana kehidupan kita ini juga berimbas ya kepada kehidupan sesama. Makanya wanhar dan hendaklah berkorban gitu ya. Betul kata Mas Fadli tadi bahwa ini patut kita syukuri ya, orang-orang yang mampu berkorban, kemudian dia melaksanakan korban itu ya, kemudian berbagi daging korban itu ya untuk orang yang tentunya diprioritaskan itu mereka yang berada pada garis kemiskinan. Walaupun sebenarnya dalam ibadah korban ini juga tidak menutup kemungkinan dibagi kepada tetangga yang secara ekonomi barangkali mampu gitu ya. Itulah jalinan komunikasi yang baik di dalam konsep ajaran Islam itu. Nah, orang yang tadi dikatakan belum pernah makan daging beberapa bulan, kemudian sekarang dia mendapatkan bungkusan dan lalu dimasak, itu menimbulkan satu kesenangan yang luar biasa ya. Makanya itu ekspresi juga dari nikmat kita yang diberikan Allah atas rezeki, sehingga kita bisa atau mampu berkorban itu. Dan berkorban ini sebenarnya juga secara umum gitu ya, atau secara luas ya, bisa dimaknai dengan satu pengorbanan gitu ya, pengorbanan terhadap tenaga kita untuk kepentingan orang banyak ya. Jadi oleh karenanya katakanlah misalnya di dalam ibadah korban itu kan ada orang yang tidak bisa berkorban karena ya artinya untuk sehari-hari saja mungkin dia berpikir gitu ya, sehingga tidak ada alokasi dana untuk berkorban itu. Dan dia membantu ya, membantu misalnya ikut menguliti sapi ya, kemudian juga mencincang dagingnya, kemudian lalu menimbang. Nah, itu juga sebenarnya adalah semangat daripada korban ini. Setiap tenaga yang kita korbankan untuk kepentingan orang banyak itu atau pemikiran itu juga dalam kerangka berkorban ini ya. Insyaallah ada saja hikmahnya ya, atau pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang tahun ini mereka yang tidak mampu berkorban ya, ikut urunan dan sebagainya itu untuk satu ekor sapi itu, tapi kemudian dia juga dengan terlibat aktivitas di situ, dia akan berpikir mudah-mudahan dengan aktivitas dia membantu ibadah korban ini, tahun depan dia bisa berkorban ya. Insyaallah Allah akan mendengarkan itu dan mengabulkan apa yang diinginkannya ya. Nah, barangkali itu dulu Mas Fadli ya, sebagai pengantar kita pada kesempatan ini, bahwa sesungguhnya apa yang tertera di dalam surah Al-Kautsar itu dalam rangka menikmati, mensyukuri nikmat ini ada dua. Yang pertama adalah salat, dengan salat yang baik dan

0: benar dan kemudian adalah juga berkorban ya. Jadi kalau salat itu adalah vertikal, berkorban ini adalah horizontal ya, dalam rangka kita memberikan kebahagiaan kepada orang lain ya.
1: Baik. Siap, terima kasih
0: ya,
1: banyak.
0: Demikian.
1: Nggih, Ustadz, luar biasa apa yang disampaikan dari materi tadi, dan luar biasa ini bisa mudah-mudahan mengingatkan diri kita pribadi insya Allah dan bagi pendengar kita pastinya Ustadz ya, di pagi hari ini. Baik Ustadz, banyak yang sudah bergabung, kita coba satu persatu terlebih dulu Ustadz ya, di sesi interaktif kita pagi hari ini. Kita terima telepon di 562 dulu. Selamat pagi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Bu Salasiah, Pak Ustadz ya, di Anjir. Silakan Bu Salasiah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Okay. Ini Pak Ustadz, untuk keperangkapan tataran Pak Ustadz. Istilahnya tuh alhamdulillah syukur, alhamdulillah kalau berkorban. Kita tuh alhamdulillah kawan, kasih kawan dari diri. Jadi bagi yang kata kawat tuh syukur juga, syukur alhamdulillah dapat kesenangan gitu. Karena kita nih itu dibanyakin bersyukur. Kadang tuh gambar dari kita korban dua ikung sapi jarhan. Padahal itu artinya kan syukur tuh kata kayak itu tuh harusnya tuh syukur alhamdulillah. Apa jurang kesenangan gak dapat syukur. Jurang dua kan syukur juga. Tapi jatuh tuh syukur selalu ingat. Tapi biar orang juga ada pesat, siapa banyak bersyukur, insya Allah nikmat akan tambah. Itu kadang kasihan kang, kadang tuh ada apa kan ada tahu atau apa menaku jarak sugi berkorban naik jauh ini buat nikmat. Tapi itu orang nggak kawan. Tadi diucapkannya seperti itu, bagaimana teman-teman? Kalau hanya kata-kata itu apakah baik atau kade dan atas sekarang pesat nih. Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Salasia. Tadi sedikit saya recap Pak Ustadz, pertanyaan Dalbio masih ada yang berkata-kata negatif katanya tadi ya, kepada orang yang berkurban. Padahal bagaimana menurut pandangan Pian? Padahal tadi beliau berkata siapapun yang banyak bersyukur maka nikmat akan bertambah. Tapi ini kayaknya orangnya kada bersyukur, mungkin bahasanya tuh Ustadz lah, terhadap kurban yang didapatkan. Nah itu seperti apa Ustadz? Kita tampung dulu boleh Pak Ustadz ya?
0: Iya silakan.
1: Baik, kita lanjut lagi yang duluan bergabung dari YouTube. Ada Pak Ahmad Zaini di Amuntai. Bagaimana tips praktis untuk selalu bersyukur, terutama ketika Allah berikan sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup katanya Pak Ustadz. Nah itu dari Pak Ahmad Zaini di Amuntai. Lalu yang terakhir, ini pertanyaan ketiga Pak Ustadz untuk sesi pertama. Mudah-mudahan nanti kita bisa bacakan lagi yang sesi kedua. Ada Pak Haji Apul di Kapuas bertanya melalui pesan teks WhatsApp. Kenapa Ustadz yang khutbah Jumat harus dibayar, tukang azan dibayar, dan yang baca talqin dibayar, dan seterusnya katanya Pak Ustadz. Itu aja dari Pak Haji Apul di Kapuas. Kita tampung terlebih dulu, kita akan jawab setelah pesan berikut ini terlebih dulu Pak Ustadz dan pendengar pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kuliah Subuh.
3: Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, umat ini adalah umat yang dirahmati, bukan berarti tanpa ujian, tetapi azabnya disegerakan di dunia dalam bentuk fitnah, konflik, dan bencana agar menjadi penghapus dosa dan peringatan. Hadis riwayat Abu Dawud. Maka ketika ujian datang, jangan tergesa berputus asa. Bisa jadi itu tanda kasih sayang Allah, bukan tanda murkanya.
4: PLN Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsolteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Kerendan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsolteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsolteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

0: Anda masih bersama kami, pendengar dan pemirsa di Kuliah Subuh, program kerjasama dengan Universitas Islam Negeri Antasari. Dan masih bersama kita ada Ustadz Dr. Muhdi MAG. Kita masih dengan topik nikmat yang banyak. Tadi ada tiga pertanyaan yang sudah masuk, tiga pendengar kita. Yang pertama Bu Haja Salasiah, katanya ada yang berkata-kata miring dengan orang yang berkurban, padahal harusnya kata beliau, siapapun yang banyak bersyukur maka nikmat akan bertambah. Nah, bagaimana tanggapan Ustadz juga? Terus ada Pak Ahmad Zaini di Amuntai, tips praktis katanya Ustadz untuk selalu bersyukur, terutama ketika Allah memberikan sesuatu yang tidak menyenangkan dalam hidup. Dan yang terakhir Pak Haji Apul di Kapuas, beliau bertanya kenapa Ustadz yang khutbah Jumat harus dibayar, tukang azan dibayar, dan yang baca talqin dibayar, dan seterusnya Pak Ustadz ya. Baik, silakan, boleh kita tanggapi terlebih dulu.
1: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama tadi dari Ibu, siapa tadi ya?
0: Ibu Salasiah di Anjir.
1: Iya, dari Anjir ya. Ya, memang betul Ibu ya, kadang-kadang bisa di masyarakat itu terjadi seperti itu ya. Ya, karena kita ini hidup dalam lingkungan orang yang banyak ya. Dan semua orang itu tidak sama, ada yang seperti ini, ada yang seperti itu, begitu ya. Maka oleh karena itu, ketika misalnya kita melakukan satu kebaikan ya, satu kebaikan, dan itu ada dasarnya juga dari agama, apalagi korban itu kan jelas sekali ya. Nah, tentunya tanggapan orang itu bermacam-macam ya. Setiap satu kebaikan yang kita lakukan itu tanggapan orang bermacam-macam ya, ada yang menanggapi dengan baik, ada juga yang sinis dan sebagainya, begitu. Nah, pertama itu yang harus kita pahami bahwa itu sesuatu yang lumrah. Maka dalam keadaan demikian itulah syukur ini juga harus disertai sabar. Jadi ibarat kata itu syukur dan sabar itu dua hal yang memang harus kita pegangi ya. Bersyukur karena kita sudah bisa berkorban, bersabar kalau ternyata apa yang kita lakukan amal ibadah korban itu ada orang yang mencibir, gitu ya, sabar kita, gitu ya, dan kita doakan bahwa apa yang dilakukan orang yang tidak baik itu, doakan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberikan petunjuknya kepada kita. Nah itu sambil juga kita introspeksi diri ya, ya barangkali mungkin ada sesuatu yang belum pas ya. Dari korban yang kita lakukan misalnya, ada orang yang melakukan satu ibadah itu kemana-mana itu dia berhabar, tanya kan, duduk di warung misalnya, oh saya ini tahun ini berkorban lagi, tahun kemarin saya tidak pernah tidak berkorban tiap tahun misalnya, lalu timbul riya. Nah kalau seperti itu kan wajar kemudian kalau ada orang yang mencibir dia ya, bahkan barangkali ada orang yang mengatakan wah korban itu tidak diterima Allah karena dia riya misalnya. Jadi menanggapi apa tanggapan orang yang tidak baik kepada kita itu yang pertama tadi, bahwa setiap amal ibadah, setiap kebaikan yang kita lakukan itu ada saja orang yang menanggapi dengan negatif, itu kita pahami. Yang kedua, sambil kita introspeksi diri, barangkali memang ada sesuatu yang belum pas ya, apakah sikap kita, perilaku kita dan sebagainya, dengan contoh yang saya sebutkan tadi. Nah itu untuk Ibu Salasiah tadi ya. Nah kemudian yang kedua dari Bapak
0: Pak Ahmad Zaini tadi Ustaz.
1: Pak Zaini ya, yeah. Pak Zaini, ini sangat bagus sekali apa yang beliau sampaikan tadi. Bagaimana tips praktis ya kita bersyukur walaupun dalam keadaan kita ditimpa ketidaknyamanan gitu ya. Jadi yang pertama tadi kembali kepada apa yang saya jelaskan tadi, bahwa syukur itu harus diganding dengan sabar ya. Syukur harus diganding dengan sabar gitu ya. Jadi sabar itu kita munculkan ketika kita merasakan ketidaknyamanan dalam kehidupan ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika misalnya kita ditimpa ketidaknyamanan, bagaimana supaya kita ini masih bersyukur itu ya. Kita ingat-ingat nikmat yang telah lewat gitu ya. Seperti yang di saya antarkan di depan tadi, kita misalnya tidak pernah sakit gigi ya. Lalu sakit gigi, kemudian ya kita bersyukur, alhamdulillah dulu yang sebelum-sebelumnya nggak pernah sakit gigi misalnya ya. Nah, lalu kemudian paling tidak kita tidak banyak mengeluh dan sebagainya itu. Jadi ingatlah kesyukuran apa nikmat yang diberikan Allah sebelum kita ditimpa ketidaknyamanan itu. Tadi misalnya sekarang kita harus berkacamata, dulu tidak misalnya. Maka orang yang merasa repot berkacamata, kemudian dia mengeluh berkacamata misalnya, nah ini orang yang tidak tahu syukur kepada Allah. Maka ketika ada gangguan misalnya mata kita syukuri berpuluh-puluh tahun kita diberikan Allah penglihatan yang sempurna. Kita sekarang tidak, ya sudah, maklumi saja bahwa memang nikmat yang diberikan Allah kepada kita itu tidak terus bertambah, tapi kekuatannya berkurang gitu ya. Nah, padahal Allah Subhanahu wa taala kan menjamin la in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur kepada Allah maka Allah akan tambah nikmat ya. Nah, nikmat itu jangan selalu dipahami secara materi tetapi juga secara immateri. Maksudnya ketika kita bersyukur terus maka boleh jadi Allah itu menambahkan kepada kita itu rasa damai. Kenapa? Karena kita menerima dengan keadaan yang ada itu ya. Kemudian yang ketiga bisa juga kita lakukan tips dalam rangka kita terus bersyukur kepada Allah walaupun ditimpa ketidaknyamanan tadi ya, antara lain juga adalah kita jangan suka membandingkan ya, jangan suka membandingkan apalagi misalnya membandingkan itu kepada orang yang punya kelebihan dibandingkan kita. Misalnya ya, kita punya kendaraan ya, tetangga misalnya punya mobil lah, kita banding-bandingkan, tidak seperti itu. Membandingkan itu sebaiknya kepada orang yang secara ekonomi berada di bawah kita, itu lebih mendorong kita untuk bersyukur ya. Kalau sekarang kita misalnya cuman punya roda dua gitu ya, coba kita bayangkan ada saja orang yang menempuh beberapa kilometer dari rumahnya ke tempat kerja itu hanya pakai sepeda roda dua misalnya kan. Sepeda nanti dia turun, kenapa? Karena rantainya lepas misalnya, dia harus mini sehingga dia setelah subuh sudah harus berangkat pakai sepeda itu. Nah, kalau seperti itu ya kita bersyukur kepada Allah, alhamdulillah masih punya sepeda motor gitu ya, yang bisa lebih cepat daripada yang dilakukan oleh saudara kita yang tidak punya itu. Nah, itu beberapa tips ya dalam rangka kita menjaga hati kita agar selalu bersyukur kepada Allah walaupun kita ditimpa ketidaknyamanan ya. Bahkan di kalangan ulama sufi itu ya, tapi ini tingkatannya luar biasa ya. Mereka memandang nikmat itu bala, bayangkan ya. Jadi kenikmatan-kenikmatan, kenyamanan-kenyamanan yang mereka yang mereka rasakan itu dianggap bala gitu ya. Kenapa? Karena mereka khawatir jangan-jangan berbagai kenikmatan yang diberikan Allah kepada mereka itu membuat mereka terlena sehingga lupa kepada Allah. Ya. Nah, sebaliknya ketidaknyamanan yang ditimpakan Allah kepada mereka itu dianggap mereka nikmat. Kenapa? Karena manusia ini ketika diberikan ketidaknyaman itu cenderung mendekat kepada Allah. Ya, tapi ini luar biasa makam orang yang memang kepada Allah itu sudah tidak terdinding gitu ya. Ya, kita barangkali jauh dari perilaku seperti itu, tapi paling tidak ketika kita ditimpa ketidaknyamanan itu, ya sudah, barangkali Allah memberikan pelajaran kepada kita. Ya, selama ini ketika Allah tidak berikan ketidaknyamanan itu kepada kita, kita cenderung tidak pernah mendekat kepada Allah. Nah, ketika misalnya kita ditimpa masalah, lalu sering tahajud, gitu ya. Nah, sehingga itu satu kenikmatan. Ya, jadi mengingatkan kepada kita. Oleh karenanya orang yang bijak di dalam mensikapi ketidaknyamanan itu dia akan mengambil hikmah daripada ketidaknyamanan yang ditentukan Allah kepada dia. Nah, itu untuk Pak Zaini ya. Kemudian untuk Pak Apul, ini pertanyaan menarik juga ya. Kenapa tadi khatib gitu ya? kemudian muazin ya, atau kata beliau tadi tukang talqin ya, bagi mereka yang melaksanakannya dibayar atau dikasih amplop gitu ya. Nah, sebenarnya kalau bisa dikondisikan tidak memakai seperti itu sangat luar biasa baik gitu ya, sangat luar biasa baik gitu ya. Nah, tetapi ini sebenarnya ya, kalau kita lihat misalnya pelayanan masjid gitu ya, jadi khatib, muazin gitu ya, atau apapun yang terkait dengan keagamaan itu, mereka wajib ikhlas. Wajib ikhlas. Ya, artinya dia memenuhi jadwal khatib itu betul-betul karena ibadah kepada Allah. Ikhlas kepada Allah. Bismillah, taqwallah, ya dia menuju ke masjid itu. Dia pun kemudian melaksanakan tugas yang dibebankan kepada dia dengan ikhlas gitu ya. Wajib ikhlas seperti itu sehingga persoalan honor tidak mengganggu hatinya. Akan tetapi nih ya, masjid atau katakanlah takmir masjid itu wajib memelihara keikhlasan daripada khatib itu. Dengan cara apa? Ya dengan cara misalnya mengganti bensin beliau itu kan, atau misalnya kan ketika misalnya khatib itu apa namanya ya, dia pergi ke masjid untuk memenuhi apa namanya jadwal itu misalnya, kemudian di tengah jalan bannya kempes gitu ya, kemudian lalu dia pun ke bengkel gitu ya, kemudian diperiksakan oleh tukang bengkel itu, ya kata tukang bengkel ini,
2: waduh
1: Pak Haji, ini sudah tidak bisa ditambal lagi. Kenapa? Karena tambalannya sudah sangat banyak. Terus bagaimana caranya? Ya diganti Pak Haji ini ban dalamnya, gitu ya. Nah, bagaimana itu ketika dihadapkan seperti itu, sementara si khatib ini barangkali secara ekonomi dia berada pada ekonomi yang kelas bawah, mungkin seperti itu ya. Nah, jadi dalam hal ini, khatibkah, bilalkah, atau apapun yang terkait dengan pelaksanaan keagamaan itu, mereka wajib ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi orang-orang yang memakai tenaga beliau, memakai waktu beliau, itu harus menjaga keikhlasan beliau. Dengan cara apa? Ya mengganti bensinnya kah dan lain sebagainya. Nah, dengan cara seperti itu, maka semuanya akan jadi lapang ya, semuanya akan jadi lapang ya, walaupun misalnya ada saja khatib itu, ada saja Bilal itu misalnya ketika dia melaksanakan tugasnya itu, ketika beliau diserahkan amplop beliau kembalikan, ada saja seperti itu gitu ya. Nah, jadi Pak Apul ya, saya kira terkait dengan apa yang beliau di dan memang ini sebenarnya dalam di tangan para ulama ini sudah ada juga semacam pandangan bahwa itu sesuatu yang wajar ya, sesuatu yang wajar dalam rangka tadi memelihara hati gitu ya. Begitu.
0: Baik.
1: Mas Fadli.
0: Siap, terima kasih banyak Ustadz. Dan boleh satu lagi pertanyaan Pak Ustadz ya di menit terakhir ini?
1: Boleh, silakan.
0: Baik. Dan saya mohon maaf juga nih bagi penelpon kita yang ingin bergabung, masih banyak lagi mungkin mudah-mudahan di besok hari kita akan bisa terima telepon Anda. Ini satu pertanyaan dari WhatsApp yang sudah masuk pada jam 5 lewat 55 menit tadi Pak Ustadz, dari Pak Haji Dahamsyah. Kita bacakan lengkapnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dalam surah Ibrahim, Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa manusia tidak akan mampu menghitung nikmat yang diberikan Allah. Tapi dalam surah Ar-Rahman, Allah Subhanahu wa taala menanyakan, kalau tidak salah, 17 kali bahwa nikmat Allah yang mana yang kau dustakan. Mohon pencerahan Ustadz bagaimana hubungan kedua surah tadi, katanya. Terus pengalaman melihat orang rajin sholat tapi maksiat jalan atau STMJ, kata beliau. Ternyata sholatnya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik bacaannya maupun kafiat gerakannya. Nah, ini ada dua poin yang beliau tanyakan tadi terkait dengan hubungan surah Ibrahim dan Ar-Rahman, dan juga tadi ada pengalaman melihat orang sholat tapi maksiat jalan, tapi sholatnya tidak sesuai dengan syariat atau tuntunan, begitu ya Ustaz. Seperti apa pandangannya? Mungkin singkat boleh dijawab Ustaz, silakan.
1: Baik. Ya, jadi yang pertama tadi ya, bahwa dalam surah Ibrahim Allah Subhanahu wa taala menandaskan manusia tidak akan bisa menghitung nikmat Allah, ya, nikmat pada batang tubuhnya, nikmat pada lingkungan sekitarnya, ya, sehingga sesuatu apa yang diberikan Allah itu adalah fasilitas manusia untuk bisa berkehidupan dengan baik di dalam dunia ini, ya. Terkait dengan surah Ar-Rahman tadi, ya, Rabbi'ayya ala irabbikuma tukaziban, ya, nikmat yang mana lagi yang kau dustakan, gitu ya. Ini sangat terkait dengan surah Ibrahim tadi. Artinya apa? Segala apa yang diberikan Allah itu adalah berasal dari Allah. Nah, sehingga yang mana kita dustakan, gitu kan? Nikmat yang banyak tadi yang kita tidak bisa menghitungnya tadi itu, ya, maka yang mana yang engkau dustakan, ujar Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia terkait, tidak bertentangan, ya, tetapi justru saling mendukung antara ayat yang ada di surah Ibrahim tadi dengan surah Ar-Rahman, ya. Artinya manusia tidak bisa menghitung nikmat Allah yang banyak itu, sehingga nikmat yang mana lagi yang engkau dustakan? Maksudnya itu engkau dustakan berasal dari selain Allah, gitu ya. Semuanya dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua tadi, banyak yang orang yang sholat gitu ya, tetapi jalannya maksiat tadi, STMJ kata dia, istilahnya. Itu apa? Artinya sholatnya belum pas, belum benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi itu. Ya, barangkali sholatnya itu hanya sekedar melepaskan kewajiban asal sholat gitu ya, sehingga sholatnya itu tidak khusyuk, sholatnya itu tidak khudu, tidak menimbulkan rasa tunduknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu penyebabnya, sehingga maksiat pun juga jalan. Tetapi ketika seseorang itu melaksanakan sholat dengan khusyuk itu maksudnya itu rukunnya itu terjaga, ya, gerakannya itu sesuai dengan tuntunan, khudu itu secara batiniah itu betul-betul dia menghadap Allah itu dalam keadaan tidak punya apa-apa, dia berada dalam kebesaran Allah, sehingga penghayatan yang mendalam kepada Allah itu dia dapatkan ketika itu. Dia tidak bisa berdiri sholat itu melainkan pertolongan Allah. Kebesaran Allah itu berseri di dalam dadanya. Kalau sudah kebesaran Allah itu bersemi di dalam dadanya, maka dia akan terkontrol kehidupannya itu. Dia takut melakukan kemaksiatan. Sama halnya misalnya orang yang taat kepada pimpinan, sehingga di dalam hatinya itu pimpinannya itu pokoknya seseorang yang harus ditaati, gitu ya. Dia takut berbuat sesuatu yang menyalahi daripada perintah pimpinannya, sehingga kan dalam kehidupan dia sehari-hari bekerja itu tentu dia akan memelihara supaya tidak bertentangan dengan apa yang diinginkan oleh pimpinannya. Itu sebagai ilustrasinya. Demikian pula kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian Pak Fadli.
0: Baik, luar biasa menarik poinnya tadi Pak Ustadz, ya, ketika kita sudah patuh dengan pimpinan, analoginya seperti itu, seperti juga manusia yang patuh dengan Allah, maka hatinya akan ikut arahan dan juga ikut juga dengan kebaikan-kebaikan pastinya Ustadz, ya. Makanya ketika orang yang sholat tapi maksiatnya jalan, berarti sholatnya yang patut dipertanyakan Ustadz, ya.
1: Nah, begitu. Baik. Tidak membias dalam kehidupan sehari-hari.
0: Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan ini bisa mencerahkan kita semuanya. Apalagi ini Banjarmasin dan Banjarbaru, mungkin daerah-daerah lain banyak yang ada beberapa orang mungkin seperti itu Pak Ustadz, yang mudah-mudahan ikut juga tercerahkan, dan khususnya bagi diri kita pribadi juga Pak Ustadz, ya, insya Allah. Baik Ustadz, di menit terakhir mungkin ada pesan penting kepada pendengar dan pemirsa kita di pagi hari ini kepada dengan tema kita yaitu nikmat yang banyak ini. Apa pesan penting yang ingin disampaikan? Silakan Pak Ustadz.
1: Ya. Baik, terima kasih apa yang sudah kita perbincangan tadi, maka berujung kepada satu kesimpulan bahwa syukur nikmat ini sangat penting kita lakukan dalam kehidupan, lebih-lebih suasana kehidupan kita sekarang ini yang dalam kacamata ekonomi ya kadang-kadang terasa kesulitan kita berusaha gitu ya. Tetapi sempatkanlah bersyukur kepada Allah, sempatkanlah bangun malam kemudian tahajud, maka itu sebagai ekspresi kita syukur kepada Allah. Maka boleh jadi karena kita nih memperhatikan Allah dalam kehidupan kita ini, insya Allah Allah pun juga akan memperhatikan kehidupan kita, sehingga ketika misalnya macet dalam pekerjaan, boleh jadi Allah akan memberikan inspirasi kita untuk berpikir untuk mencari pekerjaan yang lain. Demikian, optimis dalam nikmat, syukur nikmatnya. Nah, sehingga kita optimis pula dalam menghadapi kehidupan ini. Tidak ada sesuatu yang melata di permukaan bumi ini melainkan Allah tentukan rezekinya. Jangan pesimis tapi optimis dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu barangkali sebagai penutup daripada kuliah subuh kita ini.
0: Masya Allah, luar biasa. Optimis dalam apapun itu hal kebaikan, dan mudah-mudahan kita semuanya dapat mengerjakan kebaikan-kebaikan tersebut, walaupun tadi banyak hal rintangan dan tantangan juga yang perlu kita hadapi. Tapi dengan hati yang lapang, hati yang syukur, hati yang ikhlas, kita bisa sama-sama mengerjakan hal kebaikan tersebut. Luar biasa, terima kasih banyak Ustadz. Mudah-mudahan selalu sehat untuk Pian dan sekeluarga. Walaupun ibaratnya sudah lama, saya ucapkan juga selamat Hari Raya Idul Adha, Pak Ustadz ya, 1447 Hijriah ini. Ya, terima kasih Pak Ustadz. Dan pendengar dan pemirsa, demikian juga perjumpaan kita di kuliah subuh. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0811-410. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Menunggu pagi dari Peter Pan menemani Anda pagi hari ini pendengar. Udah siap beraktivitas di hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 atau masih pengen goler-goleran, bobo-boboan dulu di rumah Anda masing-masing? Gak apa-apa, it's okay ya pendengar. Tapi selamat beraktivitas yang lagi aktivitas. Mungkin pagi ini ada yang lagi jogging, ada yang lagi lari santai dan lain sebagainya. Alhamdulillah berarti ya, pagi ini mendatangkan kebahagiaan untuk kita semuanya. Jangan lupa kumpulin mood yang baik, kumpulin mood yang bisa bikin hari Anda full happy ataupun juga full kebahagiaan ya. Nah, salah satunya informasi yang bahagia nih datang dari Kepolisian Resor Kota Banjarmasin yang menertibkan praktik premanisme di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU sehingga antrean pengisian bahan bakar minyak bagi kendaraan logistik kini berjalan lebih tertib dan juga lancar. Kasat Reskrim Polresta Banjarmasin, Kompol Eru Alsefa di Banjarmasin beberapa waktu yang lalu mengatakan pihaknya telah melakukan operasi penertiban dan pengawasan terhadap penyaluran BBM di sejumlah SPBU untuk menjaga ketertiban umum. Ia menjelaskan penindakan tersebut bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat serta mendukung kelancaran distribusi barang yang bergantung pada ketersediaan BBM. Informasi selengkapnya dapat Anda baca di portal berita resmi kami di rri.co.id. Ada Cross Bottom 9 tahun menemani Anda. Tetap

0: 10.000 per orang.
1: Kayaknya itu emang aturan baru di sini deh.
0: Sejak kapan? Pungli loh itu namanya.
1: Kasih apa enggak ya? Kasih apa enggak ya? Kalau kita kasih, jadi kebiasaan. Tapi kalau enggak, kita jadi korban.
2: Hentikan pungutan liar. Jangan takut menolak. Berani jujur, berani lapor. Indonesia bersih dimulai dari kita.
3: Kebahagiaan sejati tumbuh ketika kita mampu menebarkan cinta kasih dan mempererat kebersamaan di tengah keberagaman. Momentum Waisak membawa pesan mendalam tentang harmoni dan moderasi. Nilai luhur ini sejalan dengan visi RRI sebagai lembaga penyiaran publik yang senantiasa menginspirasi nilai-nilai keindonesiaan. Melalui misi merawat toleransi dan menyajikan informasi yang mengedukasi, RRI berkomitmen untuk terus menjadi jembatan pemersatu bangsa dalam bingkai kebinekaan. Saya Indra Smo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570. Selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2026 kepada seluruh umat Buddha di Indonesia. Semoga cahaya suci Waisak senantiasa membimbing kita menuju kebajikan serta menghadirkan kedamaian bagi Indonesia dan dunia. Bagi Indonesia dan dunia. Sabe Sata Bhavantu Sukhitata. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.
4: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

97,6 Pro 1 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Satu lagi informasi untuk Anda mendengar, di mana pemerintah pusat mulai memperluas program percontohan atau piloting digitalisasi bantuan sosial ke 42 kabupaten kota secara bertahap mulai Juni 2026. Langkah ini dilakukan untuk mewujudkan penyaluran bansos yang lebih tepat sasaran, transparan, dan mudah ditelusuri. Direktur Jenderal Teknologi Pemerintah Digital Kementerian Komunikasi dan Digital Mira Taiba mengatakan, digitalisasi bansos tidak hanya berfokus pada pembangunan aplikasi, tetapi juga penguatan ekosistem layanan publik yang terintegrasi, aman, dan juga berbasis data. Nah, menurut Mira, tantangan utama penyaluran bansos selama ini berkaitan masih dengan data yang belum sepenuhnya terhubung antar instansi. Nah, kondisi tersebut berpotensi menimbulkan data ganda, datanya tidak mutakhir, hingga proses verifikasi yang memakan waktu lama. Informasi ini dapat Anda baca selengkapnya di portal berita resmi kami di rri.co.id. Dan mendengar, kita jelang lintas benua pagi pukul 7 waktu Indonesia Tengah, kita akan hadirkan rangkuman berita sepekan yang disampaikan bersama dengan Aulia Rahman. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 1 FM.

0: kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak mengalami peningkatan.
1: KPU Kalimantan Selatan resmi menetapkan.
2: Dapatkan berita aktual dan terpercaya seputar Kalimantan Selatan. Informasi dari dunia kriminal, hukum, ekonomi, budaya, sosial dan olahraga kami sajikan untuk Anda.
3: Kalimantan Selatan masih berstatus kawasan rawan narkoba.
4: Mengeluarkan imbauan kepada penyedia jasa catering untuk berhati-hati terhadap potensi penipuan dalam program makan bergizi gratis.
5: Dan sektor unggulan yang paling depan utamanya adalah kriya sasaran.
6: Sama-sama mewaspadai peredaran narkoba yang mungkin datang ke anak-anak kita.
2: Disajikan dengan lugas, aktual dan terpercaya.

0: Tangerang Selatan mengikuti seleksi nasional SEA Games.
1: Kami sajikan dalam Lintas Banua Pagi setiap hari pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan Lintas Banua Siang pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Hanya di RRI Pro 1 Banjarmasin, kanal informasi dan inspirasi.
2: 10.000 per orang.
3: Kayaknya itu emang aturan baru di sini deh.
2: Sejak kapan? Pungli loh itu namanya.
3: Kasih apa enggak ya? Kasih apa enggak ya? Kalau kita kasih, jadi kebiasaan. Tapi kalau enggak, kita jadi korban.
4: Hentikan pungutan liar. Jangan takut menolak. Berani jujur, berani lapor. Indonesia bersih dimulai dari kita.

0: Pukul 7 pagi waktu Indonesia Tengah, saatnya rangkuman berita sepekan disampaikan Aulia Rahman.
1: Pendengar, kembali menyapa Anda dalam rangkuman berita sepekan edisi Minggu 31 Mei 2026. Sejumlah informasi sudah kami persiapkan, di antaranya penjualan hewan kurban pada tahun ini meningkat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Tim DKP3 Banjarmasin tidak menemukan adanya cacing hati pada hewan kurban yang dibagikan di masyarakat. Inilah rangkuman berita sepekan selengkapnya bersama saya, Aldi Rahman. Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, penjualan sapi kurban di sejumlah tempat penjualan hewan kurban mulai mengalami peningkatan. Salah satunya di pondok jual beli sapi milik Haji Bani di kawasan Handil Bakti. Salah seorang pedagang sapi di lokasi tersebut mengatakan, permintaan sapi kurban tahun ini meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Meski begitu, harga sapi mengalami kenaikan. Menurut Udin, harga sapi tahun ini naik sekitar 1 juta rupiah per ekornya dibandingkan tahun sebelumnya. Untuk harga jual, sapi dibanderol mulai dari 17 juta hingga 25 juta rupiah per ekornya, tergantung ukuran dan juga bobot sapi.
2: Nah, tahun ini seperti apa om di sini?
3: Jadinya bagus saja untuk tahun ini. Ada, tapi ada harga kenaikan sekitar 1 juta lebih lah.
2: 1 juta lebih. Itu semua jenis kah?
3: Ya,
2: semua jenis.
3: Sapi Madura tambah naik lagi.
2: Berapa harga sapi sekarang?
3: Dari harga 17,5 sampai 25.
2: Oh, tergantung bobot lah.
3: Ya, tergantung bobot.
2: Berapa dagingnya dapat om kalau 17 juta tuh?
3: Sekitar 60-65.
2: 65.
1: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, pemerintah kota kembali memberikan warning kepada sejumlah panitia kurban. Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin secara khusus menyoroti penggunaan kantong plastik sekali pakai serta pembuangan limbah hasil pemotongan hewan kurban yang masih kerap ditemukan setiap tahunnya. Kabid Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin Marjuki menegaskan, pihaknya kembali menerbitkan surat edaran yang ditunjukkan kepada pihak panitia kurban. Poin intinya adalah agar mengurangi penggunaan kantong plastik dalam pembagian daging kurban kepada masyarakat.
4: Dukung program kita pemerintah untuk mengurangi penggunaan kantong plastik. Kedua, terhadap hasil dari pemotongan itu kan ada jeroan, ada usus, ada apa itu, jangan sekali-sekali dibuang di sembarangan. Biasanya kan perlakuannya, kalau ada tanah lapang apa kan dikubur tuh, perlakuannya dibuat lubang, dikubur. Ataupun itu kalau dimanfaatkan kembali kan bisa. Untuk khusus itu dibersihkan dan dibersihkan, dimanfaatkan kembali. Jangan ini dibuang ke TPS ataupun ke lingkungan ataupun ke sungai. Kita mengharapkan itu, jadi bersama-sama panitia.
1: Menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, UPTD Rumah Potong Hewan RPH Basiri kembali membuka layanan pemotongan hewan kurban untuk masyarakat umum. Layanan ini dapat dimanfaatkan oleh perorangan, pengurus masjid, komplek hingga instansi pemerintah. Kepala UPTD RPH Basiri, Andang Jatmiko mengatakan, seluruh persiapan operasional telah dilakukan jauh-jauh hari sebelum pelaksanaan Idul Adha. Hal ini untuk mengakomodasi tingginya permintaan masyarakat yang membawa hewan kurban langsung ke RPH.
5: Biasanya tetap H-1 kita buka, hari H tetap buka biasanya, karena masyarakat kadang ada yang langsung membawa hewan ternaknya, hewan kurbannya langsung ke RPH. Gitu. Di RPH kita tempatnya pertama yaitu sudah tersertifikasi halal, ada juru sembelih halalnya, dan ada penanganan hewan kurbannya serta penanganan daging kurbannya secara cepat, jadi bisa meminimalisir waktunya, jadi bisa segera dibagikan ke masyarakat.

0: Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Selatan berkolaborasi dengan Dinas Perpustakaan dan juga Kearsipan Provinsi Kalsel menyelenggarakan Pekan Literasi Kalimantan Selatan 2026. Kegiatan diawali dengan kick-off yang berlangsung di Aula Pangeran Antasari sebagai upaya memperkuat budaya literasi di tengah perkembangan era digital. Forum ini menjadi ruang interaksi bagi masyarakat untuk tidak hanya membaca, tapi juga mendialogkan gagasan dan memahami beragam sudut pandang dari sebuah karya. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalsel, Fajar Majardi, menyampaikan bahwa Pentas 2026 tidak hanya berhenti pada satu momentum, melainkan rangkaian kegiatan akan terus dilanjutkan dengan berbagai agenda literasi yang menyasar masyarakat luas.
1: Pentas 2026 ini sebagai momentum penting untuk memperkuat tiga hal. Yang pertama, meningkatkan kesadaran dan minat masyarakat Kalimantan Selatan terhadap budaya literasi. Yang kedua, mendorong kolaborasi antara pemerintah daerah dan Bank Indonesia, dunia pendidikan, komunitas, media, dan masyarakat dalam memperkuat ekosistem literasi di Kalimantan Selatan. Dan yang ketiga, menumbuhkan kreativitas dan inovasi dalam kegiatan literasi yang inklusif dan berkelanjutan.
0: Suasana hikmat mewarnai kawasan Masjid Agung Miftahul Ihsan pada Rabu 27 Mei 2026. Kumandang takbir menggema pada pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di masjid yang berada di kawasan Jalan Pangeran Antasari. Sejak pagi, para jamaah sudah memadati lokasi menjadi pusat pelaksanaan sholat Id. Adapun yang bertindak sebagai imam adalah Ustadz Ahmad Al-Hafiz, sementara Kepala Kemenag Kota Banjarmasin Haji Saifuddin bertindak sebagai khatib. Di Kota Banjarmasin, Haji Muhammad Yamin menyampaikan rasa syukur dan apresiasinya atas tingginya partisipasi warga pada momentum hari raya tahun ini. Ia mengatakan, seluruh rangkaian ibadah bersama pemerintah kota dapat berjalan dengan tertib tanpa adanya kendala.
2: Kita hari ini melaksanakan sholat Idul Adha ya, 1447 Hijriah di Masjid Agung Miftahul Ihsan, yang mana masjid ini adalah milik pemerintah kota Banjarmasin ya. Ya. Jadi alhamdulillah ya, antusias warga juga ramai juga ya. Setelah sholat, kita melaksanakan sholat, kita makan bersama dengan warga juga yang sudah disiapkan. Ya, alhamdulillah acara kegiatannya berjalan dengan lancar.
0: Sapi jenis simental berbobot hampir 1 ton bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto resmi diserahkan pada Masjid Agung Miftahul Ihsan. Penyerahan dilakukan kepada pengurus masjid dan disaksikan langsung oleh Kota Banjarmasin Haji Muhammad Yamin bersama jajaran pemerintah kota. Kehadiran sapi kurban berukuran jumbo itu langsung menarik perhatian warga. Selain ukurannya besar, bantuan ini juga dinilai sebagai simbol perhatian pemerintah kepada masyarakat di daerah.
3: Kemarin ini kita serahkan ke pengurusan masjid Miftahul Ihsan. Kemarin ini nanti akan dilaksanakan pemotongan sapinya di RPH ya. Ya, terpisah dari presiden dan kita. Ya, nanti akan dilakukan pemotongan di RPH. Nanti sapinya akan dibagi pada dagingnya atau dibagikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Ini nanti akan dikelola oleh teman-teman untuk Miftahul Ihsan.
0: Gubernur Kalimantan Selatan Haji Muhyiddin didampingi Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Hasnuriyadi Sulaiman menyerahkan sapi kurban bantuan Presiden RI Prabowo Subianto kepada pengelola Masjid Raya Sabilillah Muttadin. Usai pelaksanaan sholat id, sapi kurban bantuan Presiden yang diserahkan memiliki bobot lebih dari 1 ton dengan jenis limosin, berasal dari peternak lokal Kota Banjarbaru. Gubernur pada kesempatan itu mengatakan, tahun ini Kalsel memperoleh 15 ekor sapi kurban bantuan Presiden Republik Indonesia yang didistribusikan ke Kabupaten Kota Kalimantan Selatan.
4: Akan menyerahkan kurban untuk dari Bapak Presiden. Nah, hari ini Bapak Presiden menyerahkan ada 15 sapi kurban. Tentu ada beberapa daerah. Jadi daerah itu akan menentukan masjidnya. Tentu masjid-masjid agung yang ada di daerah. Masjid-masjid yang sudah ditentukan oleh daerah yang bersangkutan. Kita gubernur menentukan setiap tahun di Sabilillah. Nah, jadi hari ini kita penyerahan sapi, baik itu dari Bapak Presiden, baik itu dari Pak Gubernur, baik itu dari Pak Wakil.
0: Dinas Perkebunan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban. Hal ini guna memastikan hewan yang berada di masyarakat aman untuk dikonsumsi. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalsel Suparmi mengatakan, pengawasan kesehatan hewan kurban telah dilakukan sejak beberapa bulan terakhir dan semakin intensif selama momen Idul Adha. Pihaknya juga memastikan status penyakit mulut dan kuku di Kalimantan Selatan saat ini sangat terkendali.
5: Dan bekerja sama dengan tim pengawasan pemeriksaan hewan kurban yang ada di Kabupaten Kota seluruh Kalimantan Selatan.
6: Berapa bu jumlahnya bu? Tim tadi bu?
5: Tim kami jumlahnya lumayan ya, ratusan, karena tersebar ada yang di provinsi dan Kabupaten Kota, masing-masing pengawal daerahnya masing-masing. Dan untuk ini kami bekerja sama dengan Perhimpunan Dokter Hewan Indonesia (PDHI) Cabang Kalsel yang hadir di Kota Medan.
0: Sebagaimana Idul Adha tahun-tahun sebelumnya, tim dari Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan Banjarmasin melakukan pemeriksaan hewan kurban. Hingga hari raya kedua, DKP3 Banjarmasin mengklaim belum menemukan adanya cacing hati maupun kelainan berbahaya pada hewan kurban yang diperiksa. Pemeriksaan postmortem yang difokuskan pada organ hati, paru dan juga limpa serta jantung dilakukan secara intensif oleh tim DKP3. Petugas disebar ke sejumlah lokasi penyembelihan hewan kurban di 5 kecamatan di Banjarmasin. Medik veteriner DKP3 Banjarmasin Dr. Hewan Prastia Widyastuti mengatakan, sejak hari pertama Idul Adha pihaknya telah membagi petugas ke berbagai titik. Tujuannya untuk memastikan kondisi hewan kurban layak dan aman dikonsumsi masyarakat.
7: Kita melakukan pemeriksaan postmortem terutama pada organ hati, terus paru-paru, limpa, jantung. Untuk sampai saat ini, alhamdulillah sudah ditemukan baik itu cacing hati maupun kelainan yang lain. Selama aman untuk dikonsumsi masyarakat Jerman.
0: Demikian pendengar rangkuman berita sepekan edisi Minggu 31 Mei 2026.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,
2: kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Nandang Supriyadi STMM, Kepala RRD Banjarmasin, mengucapkan selamat Hari Raya Waisak 2570 Buddhis Era kepada seluruh umat Buddha serta pendengar dan pemirsa RRD Banjarmasin. Semoga perayaan Waisak membawa kedamaian dalam hati, menumbuhkan cinta kasih kepada sesama, serta menghadirkan kebijaksanaan kepada setiap langkah kehidupan. Di momen yang penuh makna ini, mari kita memperkuat semangat toleransi, saling menghargai, dan hidup berdampingan dalam harmoni. Semoga cahaya kebaikan senantiasa menerangi kehidupan kita, membawa ketenangan, harapan, dan kebahagiaan bagi masyarakat Indonesia. Terima kasih atas kebersamaan dan kepercayaan yang terus diberikan kepada RRI Banjarmasin. Damai dan bahagia untuk kita semua. Salam Namo Buddhaya.
1: Informasi dan inspirasi Pro 1.

93,6 FM, kanal informasi dan juga inspirasi. Halo, selamat pagi pendengar, selamat beraktivitas di hari Minggu tanggal 31 Mei 2026 ini. Dan pastinya selamat bersantai beraktivitas di hari ini. Hari yang begitu cerah pendengar di Banjarmasin pagi ini. Dan alhamdulillah kita semuanya dapat mendengarkan siaran kita di pagi hari ini dengan penuh semangat pastinya untuk yang lagi beraktivitas. Dan kita pantau tadi situasi kondisi lalu lintas Banjarmasin pagi ini kayaknya lagi lengang banget pendengar di beberapa titik. Jadi buat Anda yang pengen beraktivitas misalkan seperti jogging ataupun juga sekadar ingin jalan santai di pagi hari ini, selamat beraktivitas aja ya. Dan juga kami segenap angkasawan-angkasawati RRI Banjarmasin mengucapkan juga selamat Hari Raya Trisuci Waisak 2570 Buddhis Era, dimana mudah-mudahan bagi rekan-rekan kita yang beragama Buddha ini bisa merasakan kedamaian Sang Dhamma pastinya pendengar ya. Dan pagi ini kita juga akan hadirkan informasi traffic. Nanti beberapa titik yang akan kita pantau di Kalimantan Selatan. Dan juga nanti akan ada informasi perakhiran cuaca juga ya di pagi hari ini. Nah pendengar, kalau kita menuju ke Banjarmasin pagi ini, hati-hati di jalan ya, karena situasi lengang ini bisa bikin Anda ngantuk atau malah bikin Anda kelingan dengan kondisi jalan yang bisa dibilang cukup nyaman dilalui ya. Jadi hati-hati tergoda dengan zona nyaman di jalanan, karena bisa jadi ketika Anda nyaman di jalan, Anda bisa mengantuk dan lain sebagainya. Apalagi bagi Anda yang mungkin begadang malam tadi, wah ini hati-hati pendengar ya. Jangan lupa kesabaran juga perlu diperhatikan, karena di jalan itu banyak-banyak sabar kan ya. Karena kalau yang nggak sabar nanti bisa bahaya, bisa terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah kita coba pantau kondisi lalu lintas di kawasan Jalan Lambung Mangkurat di depan Bank Indonesia pada pagi ini terpantau cukup lengang. Cuaca cerah di kawasan tersebut. Kondisi titik kepadatan masyarakat terjadi di kawasan Siring pendengar, di mana pagi ini kondisinya ada CFD ya di sana. Jadi buat Anda yang pengen santai di CFD Siring, silakan, masih ada kesempatan lagi untuk Anda yang pengen berbelanja dan lain sebagainya. Dan juga di kawasan Ujung Burung juga terpantau lengang pendengar pagi hari ini. Jalan Ayani kilometer 6 juga terpantau cukup lengang, tidak sepadat biasanya. Tapi ada pasar Pal 7 yang biasanya ada di kawasan tersebut. Jadi hati-hati buat Anda yang sedang dalam perjalanan, jangan ngebut-ngebut pendengar ya. Kalau bisa ya santai-santai aja lah di jalan ya. Gak ada yang dikejar juga ya kan kalau di pagi-pagi ini. Nah jadi hati-hati di jalan sekali lagi untuk Anda. Kita akan pantau kondisi lalu lintas lainnya. Tetap bersama kami di Persat FM, kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.
2: Saya ingin membesarkan koperasi.
3: Koperasi Merah Putih hadir sebagai wujud nyata semangat gotong royong bangsa Indonesia. Koperasi bukan sekadar tempat simpan pinjam, tapi juga wadah untuk tumbuh bersama, memperkuat ekonomi rakyat, dan meningkatkan kesejahteraan anggota. Dengan prinsip kebersamaan, Koperasi Merah Putih mendorong kemandirian ekonomi, membuka peluang usaha, serta membantu pelaku UMKM berkembang lebih maju. Saatnya kita bangkit bersama, dari rakyat, oleh rakyat, untuk kesejahteraan rakyat. Mari bergabung dan dukung Koperasi Merah Putih di lingkungan Anda. Karena dengan koperasi, kita kuat, kita berdaya. Koperasi Merah Putih bersama membangun negeri.
4: Banjarmasin pagi ini. WhatsApp 0811 5111 410.

0: Informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.
1: Informasi perakiraan cuaca ini selengkapnya disampaikan bersama dengan perakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Samsudinur Banjarmasin, ada Lisda Kartika. Dan bagaimana informasi selengkapnya? Dipersilakan kepada Lisda. Silakan Lisda.
2: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Banjarmasin. Kami dari BMKG Samsudinur akan menyampaikan perakiraan cuaca yang berlaku pada hari Minggu 31 Mei 2026. Berdasarkan pantauan citra radar cuaca, pada pagi hari ini di wilayah Kalimantan Selatan kondisi cuaca umumnya cerah berawan. Begitupun di wilayah sekitar Bandara Samsudinur juga terpantau cerah berawan. Selanjutnya perakiraan cuaca Provinsi Kalimantan Selatan untuk hari ini, di mana arah angin bertiup dari arah utara hingga selatan dengan kecepatan 5 hingga 20 km per jam, untuk suhu udara berkisar antara 23 hingga 32 derajat Celcius dengan nilai kelembapan udara berkisar antara 61 hingga 98%. Selanjutnya untuk perakiraan cuaca di kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan, untuk hari ini diperkirakan secara umum berawan, namun terdapat potensi hujan ringan di hampir seluruh wilayah kota dan kabupaten di Kalimantan Selatan. Sehingga masyarakat diharapkan waspada terhadap potensi hujan yang dapat disertai kilat, petir, dan angin kencang berdurasi singkat pada siang hingga sore hari di wilayah Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru, serta pada malam hari di Kabupaten Hulu Sungai Utara, Tabalong, Balangan, dan sekitarnya. Selanjutnya untuk informasi perakiran tinggi gelombang di perairan Banjarmasin, Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kota Baru, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter dengan peringatan dini gelombang nihil. Untuk informasi lebih lanjut dapat diakses di website kami di cuaca.bmkg.go.id atau follow Instagram kami di @cuacakalsel. Demikian perakiraan Provinsi Cuaca Kalimantan Selatan bersama saya Lisda Kartika, perakirawan BMKG Samsudinur Banjarmasin. Terima kasih dan selamat pagi.
0: Demikian informasi perakiraan cuaca bersama BMKG Samsudinur Banjarmasin dan RRI Banjarmasin.

for Revenge dengan Serana pendengar lagu galau katanya anak muda zaman sekarang atau lagu patah hati. Apakah Anda ada yang patah hati dengar lagu tadi pendengar, atau mungkin ada yang merasa kayak aduh ini lagu aku banget. Nah, ini mungkin lagu yang tepat untuk merayakan patah hati kata personil mereka ya, for Revenge yang membawakan album mereka yaitu Perayaan Patah Hati pendengar. Nah, kita hadirkan lagi pantauan lalu lintas pagi hari ini untuk beberapa titik di Kalimantan Selatan. Kita coba ke wilayah Banjarbaru terlebih dulu, kawasan yang biasanya padat di Bundaran Simpang 4 Banjarbaru. Pada pagi hari ini kondisi Banjarbaru di sekitaran Bundaran Simpang 4-nya terpantau lengang dengan kondisi cuaca cerah di kawasan tersebut. Titik kepadatan masyarakat di Banjarbaru ini terjadi di kawasan Lapangan Murjani di pagi hari ini karena ada CFD mendengar ya di kawasan tersebut juga. Jadi bagi Anda yang sedang ingin menuju ke arah Panglima Batur diharapkan untuk menghindari arah Murjani dikarenakan ada CFD seperti di Kota Banjarmasin di Jalan Jenderal Sudirman agar bisa Anda hindari terlebih dulu pendengar ya. Lalu menuju ke kawasan Martapura di kawasan Jalan Ahmad Yani Simpang 3 Darussalam Pasayangan. Pada pagi hari ini terpantau cuaca cerah dan kondisi trafik terpantau lengang. Ada sedikit kepadatan dari arah Antasan Senor menuju ke arah dalam kota Martapura di kawasan Kabupaten Banjar. Lalu kita menuju ke kawasan Hulu Sungai Selatan, di mana pagi hari ini kawasan Tugu Ketupat Al-Falah terpantau juga cukup padat dikarenakan ada pengajian di kawasan tersebut ataupun juga acara keagamaan. Lalu di kawasan Simpang Kompi terpantau cukup ramai lancar terkendali. Kawasan Muara Gamba terpantau ramai lancar terkendali dengan cuaca cerah berawan di kawasan Kandangan dan sekitarnya. Lalu kita sedikit bergeser pendengar ke kawasan Kota Baru yang paling jauh dari Kalimantan Selatan, di mana kondisi Kota Baru pada pagi ini kita menuju ke dalam kotanya dulu. Di depan Pegadaian Kota Baru pada pagi ini terpantau kondisi trafiknya cukup lengang pendengar ya di pagi hari ini. Lalu kita bergeser sedikit ke kawasan Jalan Diponegoro, Simpang Jalan Surya Ganggawangsa dan Jalan Agus Salim atau di Simpang Baharu. Pada pagi hari ini terpantau cuaca cerah dengan trafik terpantau ramai lancar terkendali. Dan hati-hati pendengar bagi Anda pengendara roda 4 dikarenakan kawasan tersebut menggunakan etli, jadi hati-hati agar penggunaan sabuk pengaman dan lain sebagainya diperhatikan ya pendengar, agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti penilangan dan lain sebagainya. Lalu kita menuju ke kawasan Jalan Pangeran Indra Kesuma Jaya, tepatnya di depan Limbur di kawasan Kota Baru pada pagi hari ini terpantau juga ramai lancar terkendali dan cenderung lengang di kawasan tersebut. Kawasan lainnya pendengar yang kita pantau di Siring Laut pada pagi hari ini terpantau pusat kepadatan masyarakat di kawasan Siring Laut pada pagi ini, di mana banyak masyarakat yang sedang jogging ataupun juga beraktivitas di kawasan Siring Laut Kota Baru Kalimantan Selatan. Sekali lagi kita ucapkan hati-hati di jalan bagi Anda yang sedang dalam perjalanan, semoga lancar sampai dengan tujuan Anda. Kita jelang Warta Berita Sentral pukul 8 pagi waktu Indonesia Tengah. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Prosat FM, kanal informasi dan juga inspirasi.